0: menjadikan rasa takut kepada Allah sirna di hati kita. Dosa ya akhal Islam menyebabkan kita jatuh kepada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan terkadang seseorang merasakan kesialan dosa setelah beberapa tahun setelah itu ya akhal Islam. Setelah beberapa tahun dia berbuat dosa, baru dia merasakan kesialan dosa. Seperti yang dikisahkan oleh seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, Abdullah bin Mubarak, di mana beliau mengatakan, aku dahulu pernah mengejek seseorang. Aku katakan kepada dia, ya, hai bangkrut. Setelah 20 tahun, aku yang bangkrut. Dan aku terjerat oleh hutang piutang, sehingga aku dipenjara. Aku ingat 20 tahun yang lalu aku melakukan dosa. Ternyata baru sekarang aku mendapatkan kesialan dosa itu. Dosa akhal Islam pengaruhnya dahsyat sekali, ya buruk sekali di dunia apalagi di akhirat. Menghitamkan hati sehingga tidak lagi bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Banyak orang yang banyak berbuat dosa, hatinya tidak lagi merasakan sakitnya dosa dan maksiat. Kenapa? Karena ketika hati itu telah dipenuhi titik-titik hitam, maka saat itu tertutuplah hati kita ya akhul Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba apabila melakukan dosa akan diberikan goresan hitam di hatinya. Fa in taba fa in ada wa taba saqula qalbu. Kalau ia bertaubat, dia kembali kepada Allah, maka hatinya kembali menjadi bersih. Masyaallah. Fa in ada zida. Tapi kalau ia kembali lagi kepada dosa yang sama, ketika ia melakukan dosa tersebut langsung ditambah goresan hati. Hatta ta'luwa qalbah. Sehingga dosa itu, titik-titik hitam itu, goresan-goresan hitam itu memenuhi ruang-ruang hati. Itulah yang dimaksud Rasulullah dalam firman-Nya, kalla bal rana qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali tidak, justru ran, goresan-goresan hitam akibat dosa itu memenuhi hati-hati mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Ini akhi, yang orang yang meremehkan dosa itu hanyalah orang bodoh saja. Orang bodoh yang meremehkan dosa. Sebab orang yang tahu bahwasanya dosa itu pengaruhnya buruk, ia akan takut, ia akan lari, ia akan khawatir. Oleh karena itulah para ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Sesungguhnya taubat di sisi Allah, hanyalah untuk orang-orang yang melakukan keburukan bi jahalah, dengan kebodohan. Apa maksud dengan kebodohan di sini? Kalau kita baca kitab-kitab tafsir seperti tafsir Kathir, tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, kita akan dapatkan para ulama tafsir mengatakan kullu 'asirin. Setiap orang yang berbuat maksiat itu hakikatnya bodoh, jahil. Apalagi kalau dia sudah tahu itu maksiat dan ia lakukan juga Itu bodoh, saudara. Seperti misalnya kalau anak berkata sama antum, ini jangan diminum, ya, air di gelas ini ada racunnya. Sudah tahu ada racunnya, diminum juga. Boleh nggak saya katakan kamu bodoh? Ini orang bodoh. Sudah tahu di situ ada racunnya. Sudah tahu maksiat itu bisa menjerumuskan kepada api neraka. Sudah tahu maksiat itu bisa menghitamkan hati. Tapi dia lakukan juga. Orang bodoh, saudara. Maka ya akhi, yang kita khawatirkan dosa itu pengaruh setelahnya. Yang kita khawatirkan dari dosa itu ya akal Islam, ya, kesialan-kesialan setelahnya di dunia dan akhirat. Itu yang kita khawatirkan. Nah, sekarang ada yang bertanya, bagaimana supaya dosa itu tidak berpengaruh buruk dalam hidup kita? Bagaimana supaya dosa itu tidak menimbulkan dosa yang lainnya? Karena memang menjadi sebuah dosa. Wah, yang namanya dosa itu selalu menyeret kepada dosa yang lain, itu tabiat dosa seperti itu. Syekh Abdul Salam Asy-Syu'ayr ya, menyebutkan ada sebuah cara agar kita terhindar daripada kesialan dosa. Apa itu? Yaitu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Mu'adz bin Jabal. Dikutip Imam At-Tirmidzi dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haithuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ittaqillaha haithuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan. Misalnya perbuatan kebaikan itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah as-sayyi'ah dengan apa? Al-hasanah. Apa fungsinya? Tamhuha, niscaya hasanah itu akan menghapus apa sayyi'ah tersebut. Dan ini sesuai dengan firman Allah ya dalam surat Hud ayat 114. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata qorafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dirikan salat di waktu pagi dan petang, dan sesungguhnya kata Allah, perbuatan hasanat bisa menghilangkan, menghapuskan perbuatan sayyi'at, keburukan. Kata beliau, ini memberikan kepada kita sinyal bahwasanya perbuatan baik yang kita lakukan setelah perbuatan buruk itu akan menghapus dosa, termasuk padanya kesialan-kesialan yang akan muncul setelah. Bukannya salafus saleh akhul Islam, apabila mereka jatuh kepada dosa, segera mereka bersedekah. Ada di antara mereka apabila jatuh kepada dosa, maka esok harinya mereka segera berpuasa. Semua itu dilakukan supaya apa? Akal Islam menghapus dosa-dosa kita dan menghilangkan akibat-akibat buruk daripada dosa tersebut.
1: bolehkah kita mengikuti kajian ustaz yang memakai hadis dhaif?
2: Ya, ini jawabannya bertumpu pada hukum beramal dengan hadis dhaif, boleh atau tidak. Dan para ulama berbeda pendapat. Ada secara mutlak mengatakan bahwa beramal dengan hadis dhaif tidak boleh, dan ini merupakan metode ahli hadis. Karena beramal dengan hadis dhaif artinya adalah dia mengatasnamakan perkataan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal tidak dikatakan. Ini merupakan tindakan yang berbahaya sebenarnya. Maka ahli hadis ketat, mereka mengatakan tidak boleh beramal dengan hadis dhaif. Ada yang mengatakan boleh, selama dan dengan catatan hadis dhaif itu tidak dhaif sekali, tidak lemah sekali. Artinya penyebab kelemahan hadis itu tidak dipicu oleh periwayat yang pendusta, mungkar, atau dia memiliki bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya dan sebagainya. Akan tetapi kelemahannya karena jalur periwayatannya tidak bersambung, atau karena kelemahan hafalan sang perawi yang agak lemah dan sebagainya. Kemudian para ulama juga memberikan syarat bahwa ketika mereka beramal dengan hadis yang lemah tersebut didukung dengan beberapa dalil lainnya, sehingga hadis yang menunjukkan tentang sebuah hukum itu memang sanadnya lemah, akan tapi didukung dengan dalil lain seperti ayat Al-Quran atau fatwa para sahabat, kemudian kesepakatan para ulama dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mereka katakan tidak boleh ketika beramal dengan hadis dhaif dia meyakini bahwa hadis itu sahih. Maka perlu juga diingat ketika dia sedang mengamalkan sebuah ibadah seperti puasa, kemudian dia tahu fadilah puasa akan menggugurkan dosa misalkan, lalu ada sebuah hadis yang dia yakini itu benar, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, saya kalian akan sehat. Akhirnya puasa dijadikan salah satu solusi untuk diet. Jadi salah niatnya dari awal, padahal hadis itu tidak bisa dijadikan pegangan. Maka dia salah ketika beramal dengan hadis itu karena dia yakini itu merupakan sebuah sunnah. Nah, dari jawaban ini baru kita bisa mendapatkan kesimpulan tentang seorang dai yang membawakan hadis tersebut. Ditambah lagi, para ulama menganggap bahwa beramal dengan hadis yang lemah ini dianggap ringan atau ditoleransi pada beberapa kasus, seperti menceritakan sirah Nabi. Banyak hadis yang lemah, tapi mereka anggap ini bisa ditolerir. Kemudian tafsir, kemudian raqa'iq az-zuhud, dan pembahasan tazkiyatun nufus, akhlak dan sebagainya, motivasi atau memberikan ancaman. Maka para ulama menganggap ini adalah hal yang bisa menggunakan penguat hadis-hadis yang lemah. Maka ketika kita mengetahui hukum asalnya, maka tidak masalah seorang melihat beberapa ustadz yang menggunakan hadis dhaif dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Adapun ada beberapa dai yang memang semua materi pengajiannya kalau tidak ada hadisnya, ada hadisnya tapi lemah. Kita ingin menyadarkan diri kita bahwa para ulama mengatakan kenapa hadis dhaif itu bisa menyebar di tengah masyarakat, karena hadis yang sahih jarang dibahas, sehingga hadis dhaif itu punya peluang, punya ruang di tengah masyarakat. Maka tugas kita untuk semakin semangat dalam mempelajari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis itu kita pelajari, dan kalau perlu kita siap untuk menyiapkan nafas panjang membaca hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, atau minimal karya para ulama yang menggabungkan atau meringkas hadis sahih Bukhari dan Muslim, agar hadis-hadis yang lemah itu tersibukkan untuk dipelajari karena sudah banyak hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam bissawab.
1: Barakallahu fiik. Alhamdulillah.
3: Tiga keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawata al-iman, an yakuna Allah wa rasuluhu أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ada tiga hal, barang siapa ada pada dirinya tiga hal ini, maka dia akan merasakan manisnya iman, yaitu pertama, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Kedua, seseorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur kelak akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Orang tersebut menjawab, "Aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak salat, banyak puasa dan banyak sedekah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya." Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anta ma'a man ahbabta." Kalau begitu, jika engkau jujur, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, akan memperoleh kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين." Seseorang tidaklah beriman dengan sempurna hingga aku lebih dicintainya dari anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
4: Ramuan herbal.
5: Bib, apakah ada tips atau herbal agar suami tidak cepat keluar? Yang tadi ya, Bib.
6: Iya, kita sampaikan tadi ya, caranya dengan dilatih. Satu, kedua, si istri harus pandai merangsang suami agar aktivitas dan hasratnya lebih meningkat. Karena sebagian nyun sewu, sebagian orang yang saya awasi dan simpulkan bahasanya, kadang ikhwan kita itu karena memang hijabnya seorang laki-laki adalah menundukkan pandangannya. Ketika kita menundukkan pandangan di luar, kemudian di rumah kadang istri kita tidak pandai memicu dan menempatkan diri, kadang di rumah itu juga masih terbawa. Jadi karena sudah biasa menahan tadi, akhirnya jadi ke bawah. Ya. Jadi hasratnya pun tidak begitu besar. Nah, tugasnya istri itu untuk menyadarkan suaminya untuk melambaskan hasratnya kepada dia gitu. Karena sebagian besar tuh perilakunya seperti itu.
5: Ya.
6: Mau tidak mau ya kita harus saling legowo, harus saling toleransi. Jangan terlalu bahasanya itu istri kita, itu pasangan kita, itu makan kita yang ngasih gitu. Jangan terlalu sungkan sama istri.
5: Atau dan mungkin itu ya Bibi. Apa namanya? Yang dicari wanita bukan durasinya mungkin ya.
6: Sebagian
5: tapi tadi tapi bilang apa? Iya, kualitasnya,
6: kualitinya. Jadi kadang wanita itu ada yang dia intensitas waktunya tidak terlalu lama tapi karena kualitas pasangannya subhanallah dia merasa cukup. Tapi sebagian besar memang masalah durasi itu berpengaruh. Karena memang rata-rata sebagian besar wanita itu berbeda durasinya dengan lelaki. Ada yang memang panjang. Jadi istilahnya laki-laki butuh 2-3 menit selesai, wanita kadang lebih, 10-15 menit baru selesai. Tapi sebenarnya ini secara risetnya,
5: penelitian
6: itu wanita itu lebih dari 10 menit pun sudah enggak bagus.
5: Lebih dari 10 menit. Iya,
6: karena akan terjadi banyak sobekan, luka sobek di dalam. Karena itu isinya selaput-selaput di organ wanita itu.
5: Sensitif ya, Bibi?
6: Iya, ini banyak selaput-selaput. Jadi itu dia akan banyak sobek dan banyak iritasi. Makanya kadang kalau aktivitas seksnya berlebih ya rusak biasanya. Ada yang bisa sampai seperti itu.
5: Demikian. Itu untuk herbalnya beliau tanya.
6: Untuk herbalnya apa sih ada? Sebenarnya ada ya, cuman memang tidak lazim di lingkungan kita. Makanya
5: tapi jual ya begitu.
6: Ya ada, cuman
5: produksi. Jadi mungkin harusnya bisa menghubungi
6: nggih insyaallah tapi
5: langsung ya.
6: Nggih bisa insyaallah. Cuman selama ini yang banyak beredar di pasaran yang memang memberikan ini bagus memang sudah lumayan kok. Tapi setidaknya makan tadi daging merah
5: iya,
6: itu berpengaruh untuk masalah hasrat dan meningkatkan enzim testosteron.
5: Testosteron. Nggih. Ya, baik, jazakallahu khair, Bib. Semoga bermanfaat bagi Ummu Fulan.

0: My favorite.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik suri tauladan kita, dengan akhlaknya, kepribadiannya, banyak sekali orang-orang musyrikin di masa itu yang akhirnya memeluk agama Islam. Orang yang betul-betul berpegang teguh dengan Islam dan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah dan Islam, pasti dia akan menjadi kepribadian yang baik. Dimanapun dia berada, akan mendatangkan manfaat dan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah dia. Bagaimana beliau menegakkan Islam, bagaimana beliau berdakwah. Ada sebuah kisah yang menarik dan juga lucu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya seorang sahabat. Ada salah seorang sahabat. Dan sahabat ini orangnya agak usil. Dan suka berbuat lucu, tapi dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datanglah penjual madu ke kota Madinah. Teringatlah sahabat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka madu, suka minum madu. Dia beli, tapi dia tidak punya uang, dia hutang dulu. Diambilnya madu itu dengan hutang. Lalu dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia beri hadiah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi nabi, ini hadiah dariku untukmu. Dan Rasulullah tidak pernah menolak hadiah. Diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besoknya datang penjual madu itu menagih utang. Fulan, mana uang madu kemarin? Waduh, dia enggak punya uang. Dibawanya lah orang itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bayarkan uang madu kemarin, saya belum bayar." Dia minta Rasulullah bayar. Rasulullah berkata, "Bukankah engkau sudah hadiahkan kepada saya?" "Benar ya Rasulullah, tapi saya enggak punya uang untuk bayarnya, saya masih hutang. Tolong bayarkan." Apakah Rasulullah marah? Merasa direndahkan? Tidak, beliau hanya tersenyum. Lalu beliau yang membayarkannya. Nah, sahabat ini sudah masuk waktu Isya ya. Insyaallah setelah Isya kita lanjutkan kisah sahabat ini. Dan sahabat ini rupanya pemabuk, suka minum khamar dan pernah dicambuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimina wal muslimat. Kita lanjutkan sedikit kisah tadi, setelah itu kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari hadirin. Silahkan bagi jamaah yang mau bertanya, pertanyaan yang saya jawab hanya lewat tulisan ya, sesuai dengan arahan panitia. Silahkan tulis pertanyaan dan ajukan ke depan. Nanti insya Allah kita akan jawab. Baiklah saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat. Kita sampai pada kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi hadiah madu tadi, dan kisahnya ini ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, beliau ini rupanya beberapa kali ketahuan mabuk, minum minuman keras, sehingga dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu hukumnya hukum cambuk. Sampai suatu ketika dia tertangkap lagi mabuk, dihukum dia. Saat dia dihukum cambuk itu, ada salah seorang sahabat yang melontarkan kata-kata yang keras dan tajam terhadap orang ini, yang mabuk ini, yang dihukum ini. Waktu itu dia melontarkan kata-kata, "Celaka engkau, alangkah banyaknya ulahmu, tingkah polahmu, menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pokoknya seperti seolah-olah direndahkanlah dia karena perbuatannya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur sahabat yang mencela orang ini. Mahlan, tahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian menjadi pembantu syaitan terhadap saudaramu. Aku tahu inni la'alam annahu yuhibbullaha wa rasulah. Aku tahu orang ini gini-gini, dia ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kalian rendahkan. Jangan kalian menjadi pembantu syaitan atas saudaramu yang membuat saudaramu semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya benar, dia ini salah, dia ini mabok, harus dihukum. Benar, dia dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak boleh direndahkan, tidak boleh dilecehkan. Bahkan Rasulullah angkat secara psikologis dia. Apa kata Rasulullah? Saya tahu dia ini inni la'alam annahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya aku tahu dia ini benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Bayangkan, seseorang yang beberapa kali tertangkap mabuk lalu dihukum dan orang memandangnya rendah, tapi Nabi memberikan pintu harapan kepada dia. Dia tahu akhirnya salah, dia sadar, dan dia tahu Rasulullah menghukum dia bukan karena benci, tapi ingin menyadarkan dia. Orang yang terpuruk seperti itu, lalu ada seseorang memberi dia harapan. Subhanallah. Kalau tidak, mungkin dia akan berkata dalam diri dia, sudahlah, saya ini memang bandit, memang dasar penjahat, ya sudah, jahat sekalian, kata dia. Kadang-kadang kan begitu. Kalau seseorang itu dijauhi, pelaku-pelaku dosa, pelaku maksiat, orang yang tergelincir. Karena manusia bisa keliru, bisa salah. Kalau kita jauhi, kita rendahkan, kita lecehkan, bisa jadi akhirnya bertambah parah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rangkul dia dengan kata-katanya ini agar terbuka pintu harapan untuk kembali menjadi baik, bahwa dia benar tergelincir salah melakukan dosa, tapi bagaimanapun dia masih bisa dan memiliki kesempatan untuk menjadi orang baik. Nah, ini dia intinya. Lihat indahnya perilaku, sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kalau orang betul-betul meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebatas akidah, bukan hanya sebatas ibadah, bahkan juga cara berinteraksi, bermuamalah, mensikapi saudara-saudari kita yang tergelincir melakukan dosa dan salah, insyaallah akan mudah mengajak mereka kepada kebaikan dan mengingkari kemungkarannya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang pulang ke rumahnya sehabis beraktivitas di luar, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dan kisahnya ada di dalam Bukhari dan Muslim juga. Anas bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, tiba-tiba datanglah seseorang dari belakang, orang Arab Badui yang terkenal kasar kan, orang-orang Arab Badui itu yang di pelosok-pelosok gurun pasir itu memang terkenal kasar, keras. Ditariknya baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerah baju Rasulullah ini ditariknya ke belakang. Kata Anas bin Malik, sampai saya melihat memerah leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kuatnya tarikannya itu, tariknya. Sampai Rasulullah tertarik ini begini. Seraya orang itu berkata dengan keras, "Hai hey Muhammad, beri saya uang." Wah, minta uang dia. "Beri saya uang dari Baitul Mal." Dari Baitul Mal itu bukan harta

0: Senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepada sahabatnya, ambilkan harta dari Baitul Mal, beri dia, selesai urusan. Tidak ada tindakan kasar, keras, hajar. Ini melecehkan kiai guru kita.
1: Oh, gak bisa.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang lapang dadanya, pemaaf.
1: Subhanallah.
0: Ini ustaz kita ini dilecehkan di,
1: wah, mungkin bisa jadi kalau ada yang malak di jalan, oh enggak bisa ini.
0: Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada yang lebih dahsyat daripada itu, mungkin antum semua tahu dalam sebuah peperangan kisahnya itu masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis peperangan, beliau istirahat di lembah, sebuah lembah. Dan para sahabat berpencar-pencar cari tempat istirahat. Rasulullah istirahat, Rasulullah tidak pakai pengawal. Istirahat di bawah sebuah pohon, pedangnya digantung di pohon itu. Salah seorang musyrikin diam-diam menyusup, berdiri di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambilnya pedang itu di hunusnya. Dan Rasulullah terbangun. Karena orang itu membentak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi nabi, siapa yang menjagamu dari pedang ini? Ini kan sudah diancam dibunuh ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata dengan tenang, Allah, dialah yang akan menjagaku. Maka seketika orang itu pun sadar atau lepas pedang itu dari diri dia, gemetar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang itu, kemudian berkata kepada dia, membalikkan perkataan, sekarang siapa yang menjagamu dari pedang ini? Dia enggak bisa apa-apa, dia orang musyrik. Siapa yang akan bisa menjaganya? Kemudian datanglah para sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian itu dan dia memaafkan orang itu. Tidak menghukumnya. Subhanallah. Berkali-kali kejadian yang menimpa Rasulullah seperti itu, tapi Rasulullah tetap pemaaf, lapang dada, sehingga akhirnya banyak orang-orang yang memusuhi Islam ketika itu, akhirnya mereka berbondong-bondong memeluk Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang nabi kita yang mulia ini? Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu. Sebentar. Qul bi fadli wa rahmatihi. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Katakanlah, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semata, engkau bisa lembut terhadap mereka. Lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi, dalam surah Al-Imran. Kalau seandainya engkau fazzan, keras, ghalidhal qalbi, kasar hatimu, lam faddu min haulik, niscaya manusia akan lari dari sekelilingmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah rahmati dia sehingga Nabi Muhammad menjadi lemah lembut, kasih sayang kepada orang, sehingga orang akhirnya cinta dan dekat kepada dia. Lihat indahnya Islam, indahnya sunnah. Subhanallah. Saking kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hewan pun mengadu kepada beliau. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seekor unta, datang mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menangis. Dan dia bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lain tidak paham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi izin oleh Allah, mukjizat. Unta ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tuannya telah memberikan dia beban kerja yang melebihi kemampuan dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa pemilik unta ini? Sesungguhnya unta ini mengadu, menyampaikan kepadaku bahwa tuannya, pemiliknya, telah mempekerjakannya melebihi kemampuannya. Hewan, makhluk hidup, tapi dia punya batas kemampuan. Ketika dia dipaksakan di luar batas kemampuannya, menjadi zalim. Lihat indahnya Islam, lihatnya indahnya sunnah. Kalau saja Islam begitu sayang terhadap hewan, bagaimana lagi terhadap sesama manusia? Subhanallah. Tentu akan lebih penuh kasih

sayang dan kelembutan lagi. Begitu rahmatnya Islam terhadap hewan, sehingga ketika kaum muslimin ingin menyembelih hewan yang dihalalkan kita menyembelihnya, diperintahkan kita menyembelihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk menyembelih dengan cara yang baik. Wa in qataltum fa ahsinul qitla au qatla. Kalau kalian harus menyembelih, membunuh, maka membunuh, menyembelihlah dengan baik. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sahabat sedang mengasah pisaunya atau parangnya di hadapan hewan yang akan disembelihnya. Biasanya parangnya. Nampak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Aturidu an taqtulahu qatlataini au marrataini au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau ingin membunuh hewan ini dua kali? Karena ketika dia mengasah parangnya, pisaunya di depan hewan yang akan dipotongnya itu, hewan itu sudah ketakutan duluan, tersiksa. Makanya kalau kita ingin mengasah pisau parang yang kita gunakan untuk menyembelih hewan, harus dijauhkan, tidak boleh hewan itu melihatnya, agar dia tidak tersiksa ketakutan. Subhanallah. Ada agama yang indah seperti ini, itulah dia Islam. Itu dia lihat sunnah. Sunnah itu Islam, Islam itu sunnah. Maka agama yang begitu baik terhadap makhluk hidup selain manusia, tentunya terhadap manusia akan lebih baik lagi. Akan memperlakukannya dengan baik, dengan lembut, dengan kasih sayang, dan tentunya dengan cara yang adil.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Li'ilafi Quraisy.
0: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.
1: Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
0: Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
1: Falyabudu rabb hadzal bait.
0: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.
1: Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
0: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.
2: Tanya jawab.
3: Sebagai seorang muslim, seperti yang kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan agar kita tidak berutang.
4: Betul.
3: Nah, namun bagaimana ketika di posisi tertentu ada seorang pengusaha atau bukan pengusaha ya, calon pengusaha. Lalu dia ingin membuka usaha. Pertama kali yang dia pikir modalnya dari mana, akhirnya ujung-ujungnya utang.
4: Ya.
3: Mungkin Ustaz bisa kasih saran ya.
4: Baik.
3: Sebagai seorang pengusaha pemula yang terbaik itu bagaimana?
4: Baik ini Ustaz. Poin pertama yang ini perlu diluruskan, bahwa status hutang dan persepsi bahwa Nabi SAW memperingatkan kita dari berhutang ini perlu diluruskan bahwa tidak ada satu dalil yang melarang kita untuk berhutang atau mencela orang yang berhutang. Yang ada adalah warning, peringatan dari hutang yang berlebihan atau yang disebut dengan hutang yang memberatkan. Ya, Allah, makanya dalam beberapa doa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan wa ghalabati dain, ya, dengan redaksi hutang yang memberatkan, yang tidak mampu, tidak kuasa dibayar, diselesaikan. Sehingga anggapan bahwa berhutang itu sesuatu yang harus ditinggalkan, dihindari sekuat tenaga, ini tidak tepat. Yang diwaspadai lebih tepat adalah hutang yang berlebihan di luar kemampuan kita. Bahkan sebagian ulama memahami bahwa hutang itu, kalau itu dalam kadar yang wajar, masih sebatas kemampuan kita untuk membayar. Artinya kita punya kalkulasi, punya penghasilan, punya aset yang bisa digunakan untuk membayar, maka itu justru menurut sebagian ulama itu merupakan salah satu keberkahan hidup.
3: Salah satu keberkahan hidup.
4: Betul. Kenapa? Karena dengan adanya hutang piutang, nilai-nilai sosial itu hidup. Tolong menolong. Karena kita tidak mungkin berhutang terus-menerus. Suatu saat Allah itu Maha Adil. Ketika kita berhutang, besok akan ada orang yang berhutang kepada kita. Sehingga kehidupan sosial itu akan nyata. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ma'ada'ini hatta yu'addiya anhu. Artinya Allah SWT akan membersamai orang yang berhutang sampai Allah SWT itu akan memudahkannya membayar hutang. Dalam ayat lain, Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, Thalatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada tiga golongan orang yang pasti Allah akan tolong. Salah satu dari mereka adalah ad-da'inu yuridul ad-da'. Seorang yang berutang tapi dalam diri dia betul-betul ada kesungguhan untuk membayar. Jadi sejak dia sebelum berutang pun dia sudah punya etikat bahwa dia harus membayar. Maka dia ketika berutang dihitung berapa ya dia berutang. Kemampuan dia membayar utang berapa? Kemampuan dia membayar cicilan berapa? Aset yang dia miliki kalau suatu saat misalnya dia gagal bayar, ada yang bisa dia jual untuk membayar utang. Jadi niatnya betul-betul niat untuk membayar, bukan memanfaatkan kesempatan mumpung dia punya uang. Banyak orang ketika berutang gini, dia lagi punya uang, saya utang saja. Sebetulnya tidak ada keperluan yang urgent untuk berhutang. Tapi alasannya lah, kan uang dia nganggur. Ada lagi yang berpikir gitu, kan dia uangnya banyak, kenapa mesti saya bayar sekarang? Toh dia belum butuh, kalaupun saya bayar hari ini, sudah walaupun sudah jatuh tempo, uang itu akan nganggur juga. Ya mending saya putar dulu. Ini adalah perilaku-perilaku yang buruk dalam berhutang ya. Sehingga etika bisa disimpulkan, etika berhutang itu berhutanglah untuk sesuatu yang real, memang betul-betul dibutuhkan. Dan berutanglah dalam kadar yang kita betul-betul mampu untuk melunasinya. Dan secara hitung-hitungan kalkulasi manusia ya, kita dari penghasilan kita, kemudian dari aset yang kita miliki, kemudian biaya hidup kita selama ini, kadang kita punya penghasilan besar tapi biaya hidup kita juga besar. Sehingga akhirnya kebanyakan penghasilan kita itu akan habis untuk membiayai hidup kita, sedangkan hutangnya itu lebih bisa disebut sebagai utang konsumtif ya. Dia mengikuti tren, apa kata orang kalau nanti motornya tidak berganti padahal sudah sekian tahun, apa kata orang kalau mereknya ternyata bukan merek yang branded, seperti itu,
3: menyesuaikan gaya hidup ya.
4: Nah, jadi sebetulnya dia tidak butuh untuk berhutang, tapi karena tren mengikuti tren sehingga pembiayaan hidup dia sudah tidak sehat ya.
3: Masya Allah.
4: Di antara yang juga perlu diluruskan, bahwa ketika kita berhutang itu kita akan terbebani secara psikologi untuk apa? Untuk menunaikan hak saudara kita, sehingga kita akan selalu berada dalam kondisi yang semacam terjepit. Padahal salah satu kiat agar doa orang itu mustajab adalah ketika dia betul-betul merasa mutor, amma yujibul mutorra idza da'ah, karena dia dikejar oleh tempo. Ini tinggal
3: secara sengaja mensuasanakan seperti itu,
4: mengkondisikan diri agar dia
3: dalam kondisi
4: bisa
3: terjepit,
4: berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini makanya sebagian ulama dulu dia setiap hari berutang, dia selalu berutang. Kenapa? Karena ketika dia berutang dia merasa terbebani, khawatir tidak mampu membayar, khawatir menunda pembayaran. Karena ketika dia khawatir karena menunda pembayaran padahal mampu, itu sudah dosa. Matlul ghani dhulmun, penundaan orang yang mampu itu kedzaliman. Maka dia terbebani secara psikologi
3: agar tidak menjadi orang zalim,
4: sehingga dia selalu berdoa. Namun tentu ini kondisi ini tidak berlaku bagi orang yang cuek. Zalim tidak zalim, apalagi jawabannya nanti saya bayar di akhirat katanya.
3: Masya Allah.
4: Saya kan tidak musyrik. Apalagi mengatakan nanti kan orang yang beriman itu dosa-dosanya ditebus dengan pahala. Itu sudah saya siapkan pahala yang banyak untuk umroh, untuk haji, pahalanya kan gede. Bayar utang nanti dengan pahala haji masih ada selisih pahala, masuk surga katanya gitu. Padahal tidak demikian. Berarti ketika dia sudah ada niatan itu, maka seperti kata Nabi SAW dalam hadis lain, beliau menyatakan man akhadha amwal nas yuridu adaha adallahu anhu. Siapapun yang mengambil harta orang lain dengan cara legal ataupun tidak legal, benar ataupun tidak benar, dia betul-betul ingin mengembalikan. Kadang orang mengambil harta orang lain kan terpaksa, kelaparan, dia tidak ada yang bisa dimakan, akhirnya dia makan makanan saudaranya dengan asumsi nanti akan kembalikan. Atau dia kehausan, adanya minuman milik saudaranya, dia ambil, maka dengan niat dia akan kembalikan, akan ganti. Maka itu secara hukum berarti dia mengambil tapi dengan niatan ingin
3: mengembalikan.
4: Maka adallahu anhu, Allah pasti akan bantu dia untuk dia bisa mampu mengembalikan harta itu. Tapi sebaliknya, orang yang mengambil harta orang lain dengan legal, dengan dia izin, tapi dalam niatannya, dia uangnya banyak, paling nanti lupa. Dia memang lupa. Kalaupun tidak pelupa, ya paling dia malu untuk nagih, gitu kan. Kalaupun dia nanti nagih, dia bilang, afwan akhi.
3: Niat dari awal sudah.
4: Niat dari awalnya memang sudah ada tidak baik, etikanya sudah buruk. Maka, atlafa Allah, Allah akan binasakan dia.
3: Masya Allah.
4: Kebinasaan di dunia Allah hapuskan kepergian hartanya. Di akhirat pun Allah akan,
3: Berikan beban kepada dia.
4: Bebankan dosa orang itu, atau kalau tidak cukup pahalanya untuk ditebus, ya dibebankan dosanya, atau kalau tidak akan dimasukkan dalam neraka.
3: Waliyadzubillah. Taib, Ustaz.
5: Empat keutamaan qanaah. Pertama, menjadi orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu." Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menjadi insan yang mudah bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. Pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah kalian memandang orang yang berada di atas kalian dalam masalah harta dan dunia. Yang demikian itu agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, seakan-akan mendapatkan dunia seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi 'indahu qutu yaumi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah berkumpul pada dirinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, akan dijauhkan dari sifat hasad atau iri terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Seorang yang mengimani bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala tentu akan terhindar dari sifat hasad, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang hal ini dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Demikianlah empat keutamaan sifat qanaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin.
6: Mutiara Tilawah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kira Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas hadis berikutnya yang ada di bab yang sudah kita awali pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bakti kepada kedua orang tua setelah beliau berdua wafat. Kemarin kita sudah membahas hadis nomor berapa? 35. Berarti sekarang kita bahas hadis nomor 36. Udah ketemu, Nak? Ya, kalau udah ketemu dilihat, jangan lutak-lutik sama teman sampingnya, ya. Dilihat. Hadis 36 adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini secara harfiah atau kelihatannya adalah perkataannya Abu Hurairah. Namun kata para ulama, karena kandungannya itu tidak mungkin bersumber dari pendapat pribadi Abu Hurairah, maka para ulama mengatakan ini dinilai seperti ucapan Rasulullah SAW, karena kontennya bukan sesuatu yang bisa diucapkan oleh beliau pribadi. Ini pasti sumbernya dari wahyu. Ini yang disilahkan mauquf tapi memiliki hukum marfu. Kira-kira demikian. Jadi ini semisal dengan ucapan Rasulullah SAW, walaupun yang tertulis adalah ucapannya Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, Abu Hurairah berkata, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Ada orang sudah meninggal. Ada orang sudah meninggal. Kok ternyata derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya diangkat oleh Allah. Masuk ke. Tadi udah dinasihati. Ya. Ayo, didengarin. Ada seorang sudah meninggal,
2: kok kemudian diangkat derajatnya oleh Allah.
1: Dia heran. Ketika dia pertama kali meninggal, derajatnya mungkin biasa-biasa aja. Kok tahu-tahu naik dan terus naik, semakin tinggi. Maka orang tersebut kemudian bertanya, "Ai Rabbi, ayu syai'in hadihi?" Wahai Rabbi, kok bisa? Kemarin saya posisinya di sini, kok sekarang saya naik? Besoknya naik lagi. Kok semakin tinggi? Fayuqalu, maka kemudian dijawab, waladukastaghfaralak, anakmu mendoakan kamu. Jadi naiknya derajat orang yang sudah meninggal ini sebagai karunia yang Allah berikan kepada orang tersebut karena anaknya rutin mendoakan orang tuanya. Ini yang kemarin saya janjikan hadis yang menunjukkan bahwa doa dari anak untuk orang tuanya setelah orang tua itu meninggal akan sangat bermanfaat buat orang tuanya. Sehingga semakin sering kita mendoakan orang tua kita, maka peluang derajat orang tua kita akan semakin tinggi di surga. Sebaliknya, Semakin jarang kita mendoakan orang tua kita, maka derajat orang tua kita akan segitu-gitu aja. Maka kalau kita ingin membalas jasa orang tua kita, sekalipun orang tua kita sudah meninggal dunia, jangan pernah melupakan untuk membaca doa Allahumma ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, waliwalidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangi beliau berdua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana dahulu kedua orang tuaku telah menyayangiku, telah mendidikku. Jadi salah satu cara kita membalas jasa orang tua kita adalah dengan mendoakan. Dan balasan yang berbentuk seperti ini itu akan dinikmati secara abadi oleh orang tua kita. Berbeda dengan balasan yang kita lakukan saat orang tua kita masih hidup, kita rawat beliau, kita bakti beliau, kita antarkan beliau kemana. Ini akan berhenti begitu kita mati atau orang tua kita meninggal. Berhenti sudah. Beliau akan menikmati bakti kita, kita tuntun, kita suapin, kita kasih nafkah, kita belikan makanan yang beliau sukai. Ini beliau akan nikmati, tapi ada batasnya. Batasnya ketika beliau meninggal atau ketika kita mati. Tapi bakti berwujud doa yang kita panjatkan untuk orang tua kita akan beliau berdua nikmati selama-lamanya. Bukan setahun, dua tahun, bukan 10 tahun, bukan 70 tahun, selama-lamanya. Andaikan Allah memasukkan beliau ke surga, maka beliau akan nikmati derajat yang tinggi, melebihi tingginya derajat yang seharusnya beliau dapatkan. Seandainya orang tua kita tidak kita doakan, maka akan mendapatkan derajat segini. Tapi kalau kita doakan, maka akan dinaikkan derajatnya. Semakin sering kita doakan, akan semakin tinggi derajat yang akan didapatkan oleh orang tua kita. Maka jangan pelit, jangan malas, jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita. Kalau masih hidup bagaimana? Ya tetap. Jadi jangan sampai doakan orang tua nunggu apa? Nunggu orang tua kita meninggal. Jangan. Masih hidup kita doakan. Ya. Begitu meninggal apalagi? Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tuanya sekalipun orang tua tersebut sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kanggo ngangsu kawruh, Allah bakal gampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa man ittaba'a hudah ila yauminal qiyamah ba'd. Kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di halaman Masjid Ar-Rayyan yang ada di kompleks Bali Al-Jannah di kota Tua Purworejo. Di lokasi ini terdapat banyak gazebo, kemudian tanaman buah, tanaman bunga, beberapa hewan ternak, dan di tengahnya ada kolam dibangun di atasnya masjid. Berkenaan dengan keutamaan masjid, ada pernah disebutkan seorang lelaki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayul biqai khairun wa ayul biqai syar? Lokasi mana yang paling utama dan lokasi mana yang paling buruk?" Faqala la adri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saya tidak tahu." Sampai beliau bertanya kepada Jibril, Jibril pun menjawab tidak tahu. Beliau bertanya kepada Mikail dan dijawab, "Khairul biqail masajid wa syarrul biqai al-aswaq." Lokasi yang paling utama itu adalah masjid-masjid, dan lokasi yang paling buruk, yang paling jelek itu adalah pasar-pasar. Masjid adalah rumah Allah dan masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya seluruh masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah engkau beribadah kepada selain Allah. Jangan engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan rumah Allah ini, masjid ini hendaknya dimakmurkan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Dan keutamaan memakmurkan masjid teramat sangat banyak. Seseorang melakukan aktivitas menuntut ilmu di rumah dengan aktivitas menuntut ilmu dan masjid, keutamaannya teramat sangat jauh. Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di satu masjid di antara masjid-masjid Allah, "Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum." Mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka. "Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah." Kecuali akan diberikan ketenangan dan diberikan apa? Rahmat. "Wa haffathumul malaika." Dan mereka dinaungi oleh malaikat Allah. "Wa dzakarahumullahu fiman indah." Dan kaum ini akan disebut nama-namanya oleh Allah di hadapan para malaikat di langit. Yaitu menuntut ilmu di masjid. Berbeda dengan orang menuntut ilmu di selain masjid. Di rumah misalnya, sembari makan dia, sembari minum dia, keberkahan ada, tetapi tidak maksimal seperti saat kita melakukan aktivitas menuntut ilmu di dalam masjid. Dan iktikaf itu hanya boleh dilakukan di masjid. Maka masjid itu adalah satu tempat yang penuh dengan keutamaan, tempat di mana orang-orang beribadah kepada Allah, tempat di mana ahli maksiat bertaubat, mengeluhkan dosanya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana para malaikat mengepakkan sayapnya dan menaungi orang-orang yang berkumpul di masjid di dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya secara pribadi mengajak diri ini dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dan membangun masjid jika memang dibutuhkan. Karena berarti kita akan diberikan pahala besar, kita akan diberikan satu rumah yang besar di surga. Nabi mengatakan, "Man bana lillahi baitan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa membangun masjid untuk Allah, maka Allah akan bangunkan bagi dia kelak satu rumah di surga. Sebuah keutamaan besar yang hanya kita dapatkan di masjid, di satu lokasi di mana orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk kelompok orang-orang yang mencintai masjid, memelihara masjid dan memakmurkan masjid dengan berbagai macam kebaikan dan ketaatan. Wallahu taala alam bissawab.

0: My favorite.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah, bersyukurlah kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi salah seorang hambanya yang muslim. Karena nikmat Islam nikmat paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalaulah dikumpulkan dunia seisinya lalu ditimbang dengan nikmat Islam, maka itu tidak akan bisa menyamainya. Kelak di hari kiamat, tatkala manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, maka semuanya berharap menjadi seorang muslim. Orang yang dahulu menolak Islam, ingkar terhadap Islam ketika hidup di dunia, di akhirat kelak, di yaumil qiyamah, maka dia berharap kalau saja dahulu dia ini seorang muslim. Apa kata Allah menceritakan ini di dalam surah Al-Hijr? Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Besok di hari kiamat, orang-orang kafir sangat ingin, yawaddu, kalau saja dahulu ketika mereka di dunia termasuk golongan kaum muslimin. Kenapa? Karena ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tersingkaplah hakikat. Nampak kebenaran. Yang dahulu matanya tertutup oleh syubhat atau syahwat, yang dahulu pandangan mata hatinya tertutup oleh kesyirikan, kekufuran, di hari kiamat semuanya tersingkap. Nampaklah kebenaran yang sejati, yaitu apa yang diridhoi oleh Allah untuk hambanya, Islam. Sehingga semuanya berharap menjadi seorang muslim. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu, kata Allah. Biarkan mereka itu makan, biarkan mereka minum, biarkan mereka menikmati dunia. Kita juga makan, Pak. Kita juga minum, Bu. Kita juga menikmati kehidupan dunia ini. Wa yulhihimul amalu. Biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angan dunia mereka. Kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tidak boleh lalai. Harus ada keyakinan bahwa ada kehidupan setelah mati. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Dharhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Semuanya mereka akan mengetahui kelak di hari kiamat. Saat itu semua berharap menjadi muslim. Atau ketika mereka sudah tahu bahwa mereka tidak mungkin lagi menjadi muslim, ya laitani kuntu turaba, kata mereka, andai saja dahulu aku hanyalah sebongkah tanah. Apa maksudnya, Bapak Ibu semuanya? Syukurilah nikmat Islam itu. Alhamdulillah Allah telah tunjuki kita menjadi seorang muslim. Sampai hari ini kita masih beribadah kepada Allah, masih mentauhidkannya. Ini nikmat. Kalau kita tidak syukuri, Allah tidak akan jaga. Kalau kita syukuri nikmat itu, maka Allah akan jaga dan Allah tambahkan, maksudnya semakin kuat kita di atas agama itu. Segala puji bagi Allah. atas hidayahnya kepada Islam. Karena dengan Islamlah hidup ini menjadi indah. Hidup akan bahagia. Hidup akan tentram. Hidup akan damai. Tapi Ustaz, toh kita mayoritas masyarakat kita di Indonesia menganut agama Islam, kok masih ada kejahatan? Kok masih banyak kemungkaran? Kenapa masih terjadi perbedaan, perselisihan, pertikaian, permusuhan? Bukankah Islam itu indah? Bukankah Islam itu nikmat? Bukankah Islam itu mendatangkan kebahagiaan? Allah turunkan untuk rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mari kita lihat Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Khalifah Abu Bakar, di masa Amirul Mukminin Umar, Amirul Mukminin Utsman dan Ali, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Baca sejarah, buka lembaran-lembarannya, lihatlah betapa indahnya Islam di masa itu, betapa Islam akhirnya menjadi kasih sayang bagi manusia ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia itu ada pada masaku, yaitu masa sahabat, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu masa keemasan Islam di sana di Madinah, dipancangkan sendi-sendi masyarakat Islam. Waktu di Mekah, Islam belum punya kekuatan. Tetapi di Madinah, kaum muslimin memiliki kekuatan, maka mulailah mereka menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, menyebarkan kebaikan ke berbagai pelosok dunia. Dan sampai akhirnya ke negeri kita, kita rasakan nikmat Islam itu. Kalau kita ingin tahu indahnya Islam, bagaimana Islam itu mendatangkan keadilan, bagaimana Islam itu mendatangkan rahmat, baca sejarah Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya, generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in dan tabi' tabi'in. Itu masa-masa keemasan Islam di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Bahkan sebelum itu di zaman Utsman dan Ali, Islam sudah sampai. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan dia itu sampai di seluruh jazirah Arab, kemudian Afrika, Andalus, kemudian daerah Rusia, itu semuanya dalam satu pemerintahan, satu khalifah, satu pemimpin, satu raja ketika itu. Dan keadilan merata, kebaikan, rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saat itu mereka betul-betul berpegang teguh dengan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia Islam yang akan mendatangkan kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Bagaimana hukum dropshipping ketika membuka pre-order lalu ada seseorang memesan barang namun dalam pemesanannya itu tidak ada akad yang mengikat? Apakah hal itu diperbolehkan?
4: Barakallahu fiik wa atsabakumullah. Ketika Anda belum memiliki barang, namun Anda telah memesan atau telah membeli dan barang yang Anda beli tersebut masih dalam proses delivery oleh penjual atau supplier Anda, baru dalam proses pengiriman, atau bisa jadi juga baru sedang diproduksi, maka Anda belum boleh menjualnya kepada orang lain. Karena ketika Anda menjualnya, berarti Anda menjual barang yang belum Anda miliki. Rasulullah SAW telah memberikan satu pernyataan tegas kepada saudara sepupu beliau, yaitu Al-Hakim bin Hizam. Beliau mengatakan, ya Hakim, la tabi malisa indak. Wahai Hakim, janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki atau belum ada pada dirimu. Solusinya, Anda menjual dengan skema salam, yaitu Anda membuat komitmen bahwa Anda akan menyerahkan barang dengan kriteria demikian, secara tuntas kriteria Anda jelaskan, dan kemudian pembeli melakukan pembayaran tunai dan lunas tanpa ada sedikit pun yang terhutang. Akad salam ini dibolehkan walaupun Anda belum memiliki barang. Barang belum ada di tangan Anda, karena memang Anda tidak menjual barang yang spesifik, barang yang sudah definitif, betul-betul ditunjuk ini, atau barang yang saya beli dari toko ini, atau barang yang sudah saya order dari pedagang ini. Tetapi Anda hanya menjual barang yang memiliki kriteria sesuai dengan yang Anda sebutkan, sehingga ketika jatuh tempo Anda bisa menyerahkan barang kepada penjual, kepada pembeli, dari manapun asal usul barang tersebut. Bisa anda beli dari toko sebelah Anda, atau Anda produksi sendiri, atau memang barang yang sudah Anda miliki, atau bisa jadi barang yang Anda beli dari berbagai toko yang Anda mungkin untuk lakukan. Sehingga perbedaan antara menjual barang yang definitif dengan barang yang merupakan objek salam, yaitu dengan kriteria tertentu, adalah ketika Anda telah menetapkan atau menentukan objek itu adalah barang tertentu, dengan menyebutkan bahwa barang yang saya beli dari toko ini atau barang yang sedang dikirim oleh penjual kepada saya. Tetapi ketika Anda menjual dengan tanpa menyebutkan barang secara definitif, Anda hanya menyebutkan kriteria barangnya, kriterianya demikian, maka itu memenuhi kriteria salam dengan syarat pembeli melakukan pembayaran tunai. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Lima keutamaan mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mencintai Allah merupakan sebab meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Ada tiga hal, barang siapa tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Kedua, seseorang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur, maka akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Seseorang yang benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dia akan beramal saleh dan dia akan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syarat jika seseorang ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya, hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh, amalan yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan janganlah dia mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun juga dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Ketiga, terdapat doa khusus agar dianugerahkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamani. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Aku juga memohon kepadamu agar bisa mencintai orang miskin. Ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku. Jika engkau menginginkan untuk menguji suatu kaum dengan fitnah atau malapetaka, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Aku memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Keempat, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya

0: dekatkan diri kepadaku dengan suatu amal saleh yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan yang dianjurkan sehingga aku pun mencintainya. Lalu jika aku telah mencintainya, maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, membimbingnya dalam penglihatannya, menuntunnya dalam perbuatan tangannya, dan meluruskannya dalam langkah kakinya. Jika dia memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kelima, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala akan diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Demikianlah lima keutamaan mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Ramuan herbal.
2: Anak saya usia 9 bulan sudah 2 hari diare. Hari pertama sempat badannya hangat 37,6 derajat Celcius, tapi alhamdulillah sekarang sudah normal suhunya. Namun diarenya masih dan berwarna hijau. Makanan yang dimakan ada yang belum terproses sempurna sehingga sudah keluar berupa feses. Alhamdulillah anak masih aktif dan tidak rewel sama sekali. Namun frekuensi diare masih sekitar 5-7 kali sehari. Saya hamil 2 bulan namun masih menyusui juga. Bayi tersebut ASI dan empasi bubur. Mohon sarannya, saya berikan herbal apa untuk anak saya agar sembuh diarenya? Silakan, Bib.
3: Baik. Ini bisa disimak juga untuk yang lain perihal emergensi untuk mengatasi diare. Yang pertama, kalau mau gampang, nggak mau repot, ke apotek beli neurit.
2: Neurit.
3: Neurit itu dia kapsul kaplet arang.
2: Hitam berarti.
3: Iya hitam. Hmm. Jadi arang yang dikapletkan. Sekali makan bisa 4-5 butir nggak apa-apa.
2: Untuk bayi aman.
3: Untuk bayi pun boleh. Hmm. Dan itu saya pengetahuan saya boleh ya. Tapi kalau misalnya khawatir ya, dan mau repot sedikit, baik genggam sangrai satu genggam beras. Beras disangrai satu genggam ya, sampai jadi diaduk terus sampai jadi gosong, jadi arang, jadi kayak kopi. Setelah itu setelah sudah sangrai jadi hitam, kemudian ditumbuk atau dilembutkan, boleh pakai blender, boleh pakai ulekan, silahkan. Baru setelah itu seduhkan. Nah, jadi setelah sudah dilembutkan kemudian diseduh di gelas, mungkin setengah gelas aja. Takarannya sekitar 1 sendok atau setengah sendok, monggo sesuai seleranya. Diseduh air panas, kemudian tambahkan gula jawa atau gula aren, boleh madu sih sebenarnya, cuman lebih enak selama ini saya pakainya gula aren atau gula jawa. Kemudian berikan kepada anaknya, lakukan ini sehari bisa 4-5 kali.
2: Iya.
3: Kalau dia diare dan berturut-turut gak berhenti dalam satu waktu, misalnya katakanlah ini habis BAB, habis dari belakang, jeda 3 menit kok keluar lagi, kasih lagi, tapi dosisnya dikit aja. Jadi bikinkan sekalian satu gelas gede atau 1,5 teko gitu. Pokoknya dia keluar dari BAB, langsung kasih kira-kira 1 tegukan atau 2 tegukan semampunya dia. Begitu dia keluar lagi, langsung kasih lagi. Walaupun jedanya itu cuma setengah, mungkin sekitar 3 atau 5 menit. Lakukan berturut-turut. Jangan berhenti, sampai dia berhenti BAB-nya baru berhenti juga kasih memberikannya. Tapi dosisnya dikurangin nih, misalnya tadi awalnya dari setengah gelas jadi mungkin 1-2 sendok pun gak apa-apa. Tapi kalau masih bayi, bisa takarannya dengan sendok. Iya. 1 sendok makan, 1 sendok teh semampunya dia bisa nelen. Jadi itu untuk apa sih? Satu, untuk dehidrasi tubuh. Kedua, arangnya atau elemen arang di karbonnya itu dia bisa menyerap virus dan juga bisa membekukan atau menggumpalkan feses. Jadi ini juga bisa untuk mengatasi diare yang

0: istilahnya berakibat dari virus atau keracunan makanan. Jadi itu yang bisa dilakukan. Terus kemudian tadi ada yang keluar fases gitu karena belum tersisa sempurna, itu nggak masalah memang kayak gitu.
1: Ya karena diare.
0: Pencernaan anak, iya karena diare. Cuman yang jadi fatal ketika nyuwun sewu, ketika keluarnya diare dan keluarnya benar-benar utuh tuh, nggak ada yang berubah, itu yang perlu dikhawatirkan.
1: Nggak bisa mencerna berarti ya?
0: Iya. Jadi nasi ya keluar nasi.
1: Ada yang kayak gitu ya?
0: Minum kopi keluar kopi. Ada. Ini biasanya macet kelenjar empedu. Jadi kelenjar empedu itu proses cerna. Jadi kalau dia macet kelenjar empedunya nggak kecerna sama sekali. Minum kopi loh keluar kopi, irang. BAB ya. Kemudian makan nasi keluar nasi putih.
1: Berarti nggak terserap ya?
0: Nggak. Nggak ada kuning kuningnya gitu, nggak ada. Jadi ini udah maksudnya nanti kalau jalan udah harus rumah sakit kalau jalan saya ini.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk ibu tadi ya kalau nggak repot-repot yang bisa pakai neurit. Neuritnya kalau kaplet susah ya wes diseduh, maksudnya di
1: campur
0: hancuri air. Campur air. Dublak nih semamunya dia. Dan dosisnya nggak masalah, itu dosis sekali minum 40 kapsul aja nggak apa-apa itu. Karena dia arang.
1: Arang.
0: Nggak akan ada, ini bukan obat itu hanya karang di kapletin.
1: Kalau orali juga membantu ya, Bibi?
0: Orali untuk masalah dehidrasi, saya tetap dikasih. Misalnya air kelapa muda sama madu, rutinkan, itu juga harus. Jadi jangan kemudian terus minumnya telat. Atau bahasanya konsen ke diarenya, tapi makan minumnya nggak dijaga. Minumlah minimal, kalau nggak bisa makan, minum. Karena memang munak biasanya, di ulu hatinya nggak enak kalau kayak gitu. Jadi satu neurit tadi, cari di apotek, kalau nggak sangrai beras, ditumbuk, jadi lembut, seduh air panas kasih gula jawa, berikan rutin setiap habis BAB semampunya dia neguk, walaupun jeda 5 menit, 3 menit tetap kasih terus. Demikian untuk Ibu Lili tadi ya.
1: Berarti itu ya Bib, jangan minum obat yang langsung memampatkan diarinya.
0: Sebenarnya boleh.
1: Boleh.
0: Dan itu sebenarnya juga emergensi, silahkan, nggak apa-apa. Maksudnya obat tertentu yang memang untuk diabetes nggak apa-apa. Yang penting diabetes segera teratasi.
1: Ya, dia,
0: tapi kan sebagian orang kan pengennya herbal dulu deh gitu.
1: Ya.
0: Herbal gak ngefek, udah kasih obat diare. Obat diare pun cara minumnya hampir sama dengan yang saya berikan tadi. Yang masalah dia jeda 3 menit, namanya harus langsung kasih 1 kaplet atau setengah kaplet. Bukan sekali minum 2, kok gak minum, gak salah itu. Jadi misalnya minum 1 biji atau setengah biji, setengah butir, setengah kaplet. BAB jeda 3 menit, kok BAB lagi, langsung minumkan setengah lagi. Kok 3 menit keluar lagi, minum ada setengah lagi, terus seperti itu, maksimal sampai 6 kali berturut-turut. Baru 6 kali kok enggak sembuh, tunggu 4 jam. Setelah itu lakukan hal sama 6 kali lagi. Satu siklus 6 kali minuman, jedanya 4 jam. Seperti itu terus sampai mampet. Karena diare itu bahaya.
1: Iya.
0: Demikian.
1: Iya. Jazakallah khair atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi Ibu Lilik dan kita semua yang menyimak.
2: Mutiara doa. Sehari-hari
3: doa pengantin pria kepada pasangannya.
4: Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih.
3: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan perempuan atau budak ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan perempuan atau budak ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya. Hadis riwayat Abu Dawud 2/248 dan Ibnu Majah 1/617.
4: Mutiara Nasihat.
5: Para ummahat dan para akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum. Agama Islam adalah agama yang sangat menghargai seorang muslimah, sangat memuliakan seorang muslimah, dan sangat tahu apa yang sangat besar maslahatnya untuk seorang muslimah, sehingga syariat Islam benar-benar syariat yang sangat pantas untuk seorang muslimah, syariat yang memberikan kemaslahatan yang besar untuk seorang muslimah. Di dalam perjalanan seorang muslimah di dunia, syariat Islam selalu menjadikan seorang muslimah sebagai seorang yang mulia, seorang yang diperhatikan. Seperti misalnya ketika seorang muslimah masih kecil, syariat Islam memberikan keutamaan khusus bagi orang tua yang memperhatikan anak perempuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Man kana lahu thalathu banatin yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannah albattah." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, bukan 3 anak laki-laki, Rasulullah katakan barang siapa yang punya 3 anak perempuan, orang tersebut mengajarkan kepada anaknya adab, mengajarkan kepada anaknya ilmu, dan orang tersebut memberikan kasih sayangnya kepada anak perempuannya itu, dan dia mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, maka surga menjadi wajib untuk dia dapatkan. Dia wajib mendapatkan surga. Kenapa? Karena dia merawat, mendidik, dan menyayangi 3 anak perempuan. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fa in kanat ithnatain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan 3 anak perempuan, sahabat ini memahami berarti kalau 2 tidak demikian. Makanya sahabat ini bertanya, "Bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau anaknya hanya 2 anak perempuan, bukan 3 anak perempuan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa in kana tathnatain." Walaupun yang dia didik, dia sayangi, dia rawat adalah 2 anak perempuan, maka dia wajib mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perawi hadis ini mengatakan, "Fara'a ba'dul qawm allau qala wahidah laqala wahidah." Karena tidak ada yang bertanya lagi, "Bagaimana kalau anaknya cuma 1 anak perempuan wahai Rasulullah?" Bisa jadi kalau anaknya hanya 1 perempuan, maka tidak ada keutamaan ini. Maka perawinya mengatakan, "Fara'a ba'dul qaum." Maka sebagian dari kami beranggapan bahwa kalau seandainya ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana kalau anak perempuannya cuma 1?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan mengatakan perkataan yang sama, yaitu mengatakan, "Walaupun anak perempuannya cuma 1, dia tetap wajib mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala." Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mungkin kurang memahami hadis, betapa berharganya hadis ini ketika kita belum tahu keadaan masyarakat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat itu tidak menghargai anak perempuan, jemaah. Masyarakat jahiliyah sangat tidak menghargai anak perempuan. mereka kalau mendapatkan anak perempuan bukan senang jamaah, tapi malu, semalu-malunya. Bahkan saking malunya, sebagian mereka sampai menguburkan anak perempuannya padahal sudah dilahirkan. Anak perempuannya dikuburkan dalam keadaan hidup-hidup. Ya. Ini keadaan masyarakat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis seperti ini. Bukan hanya anak perempuan, seperti anak laki-laki, bahkan anak perempuan punya keutamaan khusus bagi orang tua yang mendidik anak perempuannya dengan baik, menjaganya dengan baik, menyayanginya, maka dia wajib mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sungguh merupakan penghormatan, pemuliaan yang sangat luar biasa dari syariat Islam untuk kaum muslimah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim.
7: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
6: وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ.
7: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
6: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ.
7: Maka celakalah orang yang sholat.
6: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.
7: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
6: الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.
7: Yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan.
8: Tanya jawab.
9: Bolehkah kita meminta upah atau bayaran dari usaha kita mempertemukan antara penjual dan pembeli atau pemilik proyek dengan kontraktor yang mau mengerjakannya? Yaitu dengan cara meminta biaya maklar yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada saudara Andi Rahmat atas kepersemuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa. Jasa mempertemukan pemborong dengan pemilik proyek atau pemilik barang dengan calon pembeli, ini adalah jasa yang halal. Anda boleh meminta komisi atau upah atas jasa Anda mempertemukan kedua belah pihak tersebut. Namun tentu ketika Anda meminta upah, Anda tidak boleh berkaki dua, alias meminta dari penjual, meminta dari pembeli, meminta dari pemilik proyek, meminta dari pemborongnya. Anda hanya boleh meminta dari salah satu pihak. Kenapa demikian? Karena ketika Anda telah meminta kepada pemilik barang atau alias penjual, dia Anda berkata kepadanya, saya akan carikan pembeli, Anda beri saya sekian rupiah atau saya minta sekian persen dari penjualan. Atau Anda berkata kepada pemborong, saya akan carikan proyek, kalau saya dapat saya minta komisi sekian rupiah. Ketika Anda bersyarat semacam ini, berarti Anda telah bertindak sebagai wakil dari orang tersebut atau penjual ataupun pemborong. Idealnya dalam etika wakalah, Anda harus menunjukkan sikap dedikatif, betul-betul berpihak kepada orang yang memberi kepercayaan kepada Anda. Ketika Anda berpihak kepada penjual, Anda harus berusaha mencari calon pembeli yang paling potensial, siap membayar tunai, pembayarannya paling lancar, dan kemudian penawarannya paling bagus. Kalau Anda bertindak mewakili calon pembeli, maka Anda juga harus profesional, amanat, jujur, dan dedikatif kepada orang yang memberi kepercayaan kepada Anda. Yaitu mencarikan barang yang paling bagus, harga yang paling murah, layanan yang paling maksimal. Beda halnya ketika Anda meminta dari kedua belah pihak. Anda berkata kepada penjual, saya akan carikan calon pembeli yang paling baik. Anda di saat yang sama berkata kepada calon pembeli, saya akan carikan barang yang paling murah. Padahal kalau Anda mewakili penjual, harusnya Anda mencari calon pembeli yang siap membeli dengan harga paling mahal. Kalau Anda mewakili pembeli, Anda berkata, siap mencarikan barang yang paling murah. Ini dua hal yang saling bertentangan. Padahal ketika Anda menjadi wakil, mewakili penjual, Anda harus dedikatif kepadanya. Menunjukkan betul-betul Anda berpihak kepadanya. Kalau Anda mewakili pembeli, maka Anda harus bersikap betul-betul mewakili pembeli. Mencarikan barang yang paling bagus, dengan harga yang paling murah, pembayaran yang paling ringan, dan seterusnya. Intinya, Anda hanya boleh meminta komisi dari salah satu pihak saja. Berapapun yang disepakati, maka itu insya Allah halal. Selama disepakati dengan sukarela, di awal transaksi, dan secara transparan. Wallahu ta'ala a'lam.
10: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
11: Tujuh keutamaan bersabar. Pertama, bersabar adalah sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Kedua, seorang yang senantiasa bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Keempat, bersabar adalah sebab masuk surga sekeluarga dan disambut oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari keridhaan Rabb-Nya, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu seraya mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, kesejahteraan dan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Kelima, bersabar adalah sebab yang menggugurkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. Senantiasa ujian akan selalu membersamai orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keenam, bersabar adalah sumber kebaikan bagi seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dhaaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya, semuanya merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapatkan keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, bersabar adalah kriteria mukmin yang jujur imannya dan kriteria orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ulaika alladhina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Demikianlah tujuh keutamaan bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
4: Mutiara Nasihat.
12: Kita lanjutkan bahwa kunci yang ketiga dari untuk mendapatkan keberkatan hidup adalah istiqomahnya kita dalam meniti jalan yang selamat ini. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita dalam satu hadis bahwasanya kata Rasulullah, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah." Seorang kalian itu kelihatan dia sudah beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sampai antara dia dengan surga itu jarak antara surga itu satu jengkal saja lagi. Ya? Ila zero. Fayusbiku, tetapi dia dihului oleh alaihil kitab, takdir Allah mendahului dia. Faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, lalu dimasukkan ke dalam, masuk dalam neraka. Ini menunjukkan kita perlu istiqomah. Hati itu ikhwan, dia seperti, tidak obatnya seperti bulu yang mudah dibolak-balikkan angin, ditiup angin ke sana kemari. Kadang gerakan hati itu lebih cepat dari gelombang gerakan air yang mendidih. Kalau kita masak air, kan mendidih itu gerak. Hati itu bergeraknya lebih cepat dari gerakan air seperti itu. Ini perlu istiqomah. Maka itu kadang-kadang, belum tentu kita yang sekarang hidup di atas sunnah, akan selamanya di atas sunnah. Belum tentu, ya kan? Maka itu janganlah ketika kita sudah berada di atas sunnah, lalu ada orang lain yang di luar sunnah, apa semua itu orang mengamalkan sunnah, jadi cemoohan kita, kemaksiatan dia. Berapa banyaknya orang jadikan kelalaian orang jadi cemoohan bagi dia. Dia merasa dia akan istiqomah. Bahkan sebagian orang berdakwah katakan antum tidak akan diterima Allah. Berani dia mengatakan kalau begini aja tobat antum tak terima Allah. Apalagi dia bersumpah dengan nama Allah. Allah katakan, siapa yang berani bersumpah atas namaku, aku tidak mengampuni. Sesungguhnya aku tidak mengampuni engkau dan aku mengampuni dia. Maka perhatikan ikhwan, kadang-kadang kita lalai. Kita bisa mengamalkan sunnah, tapi bukan untuk sunnah. Imam Fudail katakan, menuntut ilmu itu tiga derajat. Pertama, sombong. Itu derajat kedua. Orang kalau baru belajar, belajar tahsin Quran. Baru belajar itu, kerjanya apa? Mau nilai bacaan imam aja ini nilainya. Sudah betul pun bacaan imam diceriti lagi. Apa yang salah? Ternyata imam ini kalau nyebut shin selalu tak tepat. Kenapa? Imamnya lah sudah tua, gigi jadi shin tak pernah sangkut ya. Hah? Tapi dia selalu cari salah orang saja. Bayangkan, baru belajar masalah bid'ah, ikut pesantren kilat, ternyata lidahnya macam petir. Sana sini, sesat sana, sesat sini. Ini orang baru belajar, kalau dia berhenti, sesat semua orang di dunia ini, bayangkan itu. Maka itu dia, kita harus belajar terus. Sampai kapan? Sampai kita naik pada tingkatan kedua. Apa itu? Tawadhu. Tawadhu merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak menghinakan manusia dan tidak menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Kalau kata ulama kita begini, bagaimana tidak menganggap diri lebih baik dari orang lain apabila engkau bertemu orang tua? Katakan kepada dia, bapak lebih baik dari saya. Dari mana? Karena bapak lebih dulu Islam. Dulu Islam kan dia lebih baik dari kita. Masalah amalan lain, bapak lebih dulu Islam dari saya. Saya baru aja pak Islam. Oh iya, iya bapak sudah 60 tahun Islam. Saya baru 20 tahun pak. Kan baru saya, bapak lebih baik. Tapi bertemu dengan anak-anak muda, antum sebenarnya lebih baik dari saya. Kenapa? Antum hidup baru sebentar, belum banyak yang dilihat, belum banyak ini, anak banyak yang anak lihat, maksiat banyak, apalagi sering ke mall gitu kan. Penyakit kalau ke mall kan sesak napas. Iya, okay. Kita naik eskalator dia pakai rok pendek, kita turun eskalator dia pakai baju pendek, napas kita ikut pendek. Hah? Jangan suka gitu, jangan suka ke mall, mata itu pencarian juga rusak. Apa itu? Mata pencaharian. Itu sakit mata gitu ya. Jangan. Lihat ada orang belajar sampai kita tawa tuh Imam Sufyan Tsauri, Amirul Mukminin fil Hadis. Selalu menyembunyikan dirinya. Saking tidak dikenalnya orang siapa dia, sampai satu ketika beliau ingin menumpang ke Mekah, kemudian dia dapat tugas untuk memasak, beliau masak dan hangus masakan, beliau ditampar. Sampai di Mekah, orang melihat Imam Sufyan Tsauri datang menyumpahi Imam Sufyan Tsauri. Semuanya bertanya, pemimpin kabilah yang dia ikuti tadi bertanya, siapa orang itu? Lalu orang katakan, engkau tidak tahu siapa dia? Tidak. Itulah Imam Sufyan Tsauri menggigil badannya sebab dia tadi menampar Imam Sufyan Tsauri masalahnya. Dan dia sangat mengagumi Imam Sufyan Tsauri, tapi dia tidak pernah kenal yang mana Imam Sufyan Tsauri. Orang tak ada dia datang, wahai Imam, saya sangat menyintaimu karena Allah, karena ini, minta maaf karena saya telah menamparmu ini. Apa jawab Imam Sufyan Tsauri? Saudaraku, orang yang menghanguskan makan orang lain memang layak untuk ditampar. Antum bayangkan? Oh, kalau macam mana? Oh, jangan coba. Kita sama-sama umpamanya mau pekan baru di bandara, antum tampar anak-anak, diam aja sampai pekan baru. Baru tahu antum ya. Jangan dan tampar-tampar, sini antum. Ini Imam Sufyan Tsauri. Bukan Syekh Ali. Bukan Syekh Ali, antum jangan salah pak. Ustaz itu salah paham tuh. Syekhuna Ali Akbar salah. Syekh Ali berbeda dengan Syekh Ali. Jangan antum, jangan menambah-nambah kalimat itu. Jadi Ustaz Aris juga, Ustaz kabarnya umuman, kalau ada pengumuman nama anak itu gelarnya LC, itu memang penghinaan bagi anak. Anak DLL ya akhi dan lain-lain. Memang dulu anak di pondok LC juga langsung ceramah. Ya. Sebulan ngaji tap langsung ceramah. LC juga gitu. Tak usah lama-lama gitu. Ya. Sudah kita lepaskan gelar menggelar. Ya. Tak perlu banyak gelar. Itu tak pernah dapat Imam Syafi'i LC. Tak pernah kan? Bukan arti tak boleh, boleh. Tetapi jangan orang terlalu bangga dengan sebuah gelar. Antum tahu sejarah gelar? Gelar itu awalnya diberikan oleh orang Yahudi kepada pemimpin agamanya di Universitas Bologna sekitar abad-abad ke-17. Mulai dicampakkan keluar orang Yahudi supaya orang sibuk mencari gelar, akhirnya dia tidak berusaha meningkatkan ilmu. Kalau sudah dapat profesor dia tak mau duduk macam ini. Oh, saya profesor, walaupun dia cuma mungkin dari profesor satu bidang. Belum tentu dia pandai buat nasi goreng. Karena dia satu bidang. Gitu. Tapi kalau orang belajar Islam, antum campakkan semua titel jabatan antum belajar. Maka ilmu kita akan tambah ini. Maka itu tadi perhatikan, ketika kita sudah sampai tingkat kedua mulai timbul tawadhu. Tapi kita belajar terus baru sampai tingkat ketiga. Apa itu? Kita tahu bahwa kita bodoh. Itu tingkatan tertinggi itu yang ketiga itu. Banyakkan kita tak tahu bahwa kita bodoh. Kita merasa kita pandai juga. Itu yang masalah. Ya, oh saya sudah itu. Oh, lah paham saya itu. Apa pahamnya? Pokok paham sajalah. Oh, kalau soal paham pokok, tukang pohon pun sudah banyak paham pokok. Lihat. Kita tahu, wah ternyata saya ini bodoh. Sehingga kita mulai meningkatkan ilmu, yang mahasiswa mulai belajar. Ini nama-nama kita mahasiswa kan? Kenapa kita kayak maha-maha? Ya, mau mengalahkan Allah, Allah Maha Kuasa, kita Maha. Nengok tu. Sebenarnya tak perlu kan? Oh, mahasiswa ya? Iya. Tak perlu maha-maha. Yang Maha Allah. Maka itu nama anak itu sebenarnya diganti, akbarnya dibuang. Karena nama itu tak seimbang dengan orangnya. Ada pembohongan publik. Ya, Ustaz Ali Akbar, orang terbayang sebesar apa Ustaz ini, gitu dia. Sekali dilihat, Allah kecil rupanya ya. Tapi ana tak menyalahkan orang tua. Itu menunjukkan kecerdasan orang tua ana. Sebab kalau nama ana kecil, badan ana kecil, kan ana tambah kecil. Nah, maka itu dia kasihnya Akbar, sehingga seimbanglah ya. Tidak jadi berat. Biasanya orang ingin ngambil berkah, nama yang panjang dipendekkan. Kenapa? Keberatan nama, Pak. Kan banyak orang tuh merubah namanya gara-gara keberatan nama. Memangnya antum nulis nama pakai apa? Kertas atau besi? Kalau besi antum tulis nama antum satu huruf satu kilo, ya berat nama antum. Ya? Perhatikan, kita kembalikan bahwa istiqomah ini penting. Istiqomah itu penting dalam hidup. Ya muqallibal qulub, sammit qalbi ala dinik, ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati. Biar orang kadang beramalnya kita tengok. Kayaknya khusyuk solat ikhwan. Wah, betul-betul menakjubkan. Sab pertama di depan, sab kedua mundur ke belakang. Sab keempat, sendal kita hilang. Tak tahu kita hati orang. Maka itu cerita, amalkan sunnah untuk menghidupkan sunnah, bukan untuk menghina orang. Kadang-kadang ada orang amalkan sunnah baru tahu sunnah. Tidak ada lagi orang yang solat sunnah di dunia ini kecuali dia saja. Menyombongkan diri, menghina orang. Sebagian lagi, mudahan di sini tak tahu ya. Dia solat tarawih. Dia tanya, solat tarawihnya di mana? Di masjid biasa? Masjid Kulhu. Dia hina masjid orang. Karena di masjid itu selalu orang kalau solat, selalu berakhir dengan kul. Wallah. Padahal belum tentu solat dia lebih diterima daripada orang hanya baca itu. Kenapa dia menyombongkan diri? Coba di sana, satu juz. Ya akhi, imam satu juz, betul, antum dua juz khayalan. Imam satu juz baca, antum menghayal dua juz. Itu masalahnya. Belum tentu lagi antum lebih diterima. Maka itu jangan menghina amalan orang. Tetapi lihat, kalau ingin nasihati, nasihati dia. Karena nasihat itu tanda kecintaan kita. Judul kita, itu dia. Nasihat itu tanda cinta. Apa buktinya nasihat itu tanda cinta? Orang sering bilang, Ustaz kok cerita jelek-jelek si Ustaz itu aja? Apa tidak bisa bicara kebaikannya? Ketika anak ke Malaysia, ada orang ngomong gitu, anak bilang, Ustaz, kok cerita jeleknya saja? Kenapa tak cerita kebaikannya? Anak katakan, ya akhi, kenapa untuk melarang anak bicara kejelekannya? Ya saya kan menyintainya, Ustaz. Sebenarnya antum cinta yang dusta, ya akhi. Anak yang menyintai dirinya. Bukankah antum tahu, siapa membuat kebaikan, lalu diikuti orang, dia akan dapat kebaikan? Siapa mengajarkan keburukan, diikuti orang, lalu dia mendapat dosa keburukan itu? Antum tahu itu salah, dan itu diikuti orang, dan antum biarkan. Cinta apa seperti itu? Saya menyintainya, saya tidak mau yang salah ia lakukan itu diikuti orang, yang dia sudah meninggal. Maka itu saya ceritakan ini keburukannya, supaya orang meninggalkan keburukan itu, dan dia tidak menerima dosanya. Saya cinta kepadanya. Kebaikannya saya tak perlu ceritakan, karena kebaikannya tidak mudarat kepada dirinya dan tidak mudarat kepada orang lain. Bukti cinta. Bukan, jangan salah, buruk orang saja, buruk orang saja. Kenapa? Karena yang menular itu keburukan ikhwan, bukan kesehatan. Coba untuk bayangkan, satu ke keranjang tomat yang busuk, masuk tomat yang baik, apa yang terjadi? Yang baik jadi busuk. Atau satu keranjang tomat yang baik, masuk satu saja tomat busuk, apa yang terjadi? Busuk semuanya. Maka itu diingatkan orang dari kebusukan, bukan dari kebaikan. Susah ngajak orang pada kebaikan itu. Kita ngajak talim saja susah orang. Coba untuk buat di gedung itu ya, apakah itu nak goyang ngebor ke, nak goyang semacam-macam goyang, terserah, kecuali goyang itu goyang gunung. Lari semua itu. Ketakutan semua, tak bisa goyang lagi. Gempa bumi. Baru dia lari semuanya. Enggak, banyak orang ikut tapi kebenaran enggak. Maka kita ajakkan. Nah, di sini kita perlu istiqomah. Doa terus supaya Allah berikan istiqomah dari amalan kita. Kini kita diberi hidayah dapat ikut kepada sunnah. Banyak orang dalam Islam tapi belum tentu mereka diberi hidayah untuk itibak kepada sunnah, dua hidayah yang kita dapatkan, ya.
2: Soal jawab.
13: Saya sering belanja online di salah satu e-commerce. Kalau pembayarannya melalui bank transfer, mendapatkan gratis ongkir. Sedangkan melakukan pembayaran melalui Indo titik titik dan Alfa titik titik, dikenakan biaya admin, tidak mendapatkan gratis ongkir. Apakah itu termasuk riba atau saya pilih yang gratis ongkir? Baik. Yang kami pahami begini, Pak, ya. Jadi beberapa e-commerce ini bekerja sama dengan penyedia e-wallet tertentu. Lalu siapa yang menggunakan pembayaran dengan e-wallet ini, dia akan mendapatkan diskon. Namun mereka tidak punya kerjasama dengan bank tertentu. Sehingga kalaupun Anda check out, lalu Anda bayar melalui bank transfer, setahu kami tidak ada kerjasama. Itu hanya sistem yang mereka miliki untuk lalu lintas uang. Oleh karena itu, wallahu alam, Anda kalau bayarnya ke Indomaret atau Alfamaret, kenapa ada biaya administrasi? Itu administrasi untuk jasa yang disediakan oleh dua swalayan tadi, bukan administrasi di e-commerce-nya. Sudah? Nah, masalah ketika e-commerce membedakan kalau pakai jasa atau bank transfer ada gratis ongkir, dan pakai jasa apa swalayan tadi enggak gratis ongkir. Wallahu a'lam, mungkin bisa jadi karena bank transfer lebih mudah dibandingkan pembayaran melalui swalayan tadi. Intinya wallahu a'lam dalam hal ini, selama tidak ada kerjasama antara pihak bank dengan e-commerce tersebut, insyaallah keberadaan gratis ongkir diperbolehkan. Beda dengan kasus e-wallet, ya. Kalau e-wallet kan bawaan, sehingga misalnya Gojek dengan GoPay jadi satu, kan. Kalau Grab dengan OVO, ini nyebut merek gak apa-apa, free speech aja, ya. Atau Shopee dengan Shopee Pay, ini jadi satu, Pak. Sehingga uang Anda yang mengendap di situ, uang Anda yang mengendap di situ, posisinya menjadi properti mereka. Makanya kalau ada kelebihan berupa apa bunga dari hasil yang mengendap uang kita ada di sana, itu menjadi hak mereka, menjadi properti mereka. Sementara untuk bank yang menjadi media lalu lintas pembayaran, yang kami tahu ini terpisah dan disediakan layanan itu untuk kemudahan. Sehingga insya Allah kalau ada gratis ongkir, yang kami pahami tidak masuk sebagai bagian dari riba. Wallahu a'lam.
11: Tujuh keutamaan bersyukur. Pertama, bersyukur adalah sebab langgeng dan bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu mempermaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kedua, bersyukur adalah sebab keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ketiga, bersyukur merupakan sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya atas kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha kepada hambanya yang ingkar. Dan jika kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kalian. Keempat, bersyukur adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh. An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat malam sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Maka aku berkata kepada beliau, kenapa engkau melakukan hal seperti ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, bersyukur adalah sifat yang hanya dimiliki oleh mukmin yang sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya semua merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapat keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang bersyukur, wa qalilun min ibadiy asy-syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Keenam, seorang yang bersyukur akan diberikan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ketujuh, terdapat doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi hamba yang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu, maka hendaklah di setiap penghujung salat engkau berdoa, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika." Ya Allah, tolonglah aku agar dapat mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah tujuh keutamaan bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
14: Ramuan herbal. Herbal.
1: Apakah aman jika bayi baru lahir 1 bulan dipijat, Bib? Silakan.
0: Aman, aman, aman. Dan memang itu sangat membantu sekali. Jadi treatment pemijatan untuk bayi itu sangat membantu sekali dalam pertumbuhan, satu. Yang kedua, ini terutama pertumbuhan otot ya, terutama pertumbuhan otot. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi dislokasi karena masih bayi itu kan ligamennya masih lemah. Jadi kadang anak itu digendong ke sana kemari, kalau yang gendong agak nyuwun saya kurang memperhatikan atau kurang hati-hati, karena ada terjadi geser tulang, terutama tulang punggung dan tulang bahu nih, sering dicangklak ke sana kemari itu. Kalau umur 1 bulan tuh masih sebenarnya enggak harus ya. Kalau saya biasanya mulai di umur 4 bulan atau 6 bulan biasanya. Tapi sebagian boleh, tapi ya tentunya hanya treatment seperti pijatan lembut yang tujuannya untuk memicu pertumbuhan otot dan tulang. Jadi boleh, tapi dengan lembut, nggak boleh sembarangan. Makanya pijat bayi orangnya mesti rata-rata wanita. Sebenarnya ya lembut, laki-laki mesti wah kasar semua tangannya. Jadi lebih wanita. Memang boleh. Jadi 1 bulan aman, insya Allah. Cuman tetap harus memperhatikan standar operasional prosedur dan minimal memahami anatomi tubuh, jadi porsinya pas,
1: tekanannya juga.
0: Tekanannya juga pas, nggak boleh terlalu keras nggih.
1: Ya, baik. Mutiara Tilawah.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
16: بسم الله الرحمن الرحيم
17: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Hari ini kita masih berada di bab yang ke-19, yaitu berbakti kepada kedua orang tua setelah wafat. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 37 yang kemarin kelewat. Harusnya kemarin kita kelompat hadis 38. Maka kita akan baca hari ini hadis ke-37 yang punya kitabnya di halaman 57. Ini bercerita tentang bagaimana para sahabat praktek untuk berbakti kepada orang tuanya setelah wafat. Yang dibawakan di sinilah kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: yang terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Bukan hanya berbakti dalam bentuk doa, tapi juga berbakti dalam bentuk mendakwahi, berperilaku baik, berkata-kata sopan kepada ibunya. Qala Muhammad ibnu Sirin. Kejadian ini diceritakan oleh seorang tabi'in namanya Muhammad bin Sirin. Kunna inda Abi Hurairata lailatan. Pada suatu hari, kata Muhammad bin Sirin, kami sedang berada bersama Abu Hurairah. Malam-malam mereka sedang bersama Abu Hurairah. Faqala, kata Muhammad bin Sirin, tahu-tahu Abu Hurairah itu berdoa. Apa isi doanya? Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa li man istaghfara lahuma. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibunya. Ibunya siapa? Abu Hurairah. Dan ampunilah siapapun yang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Apa isi doanya? Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibunya Abu Hurairah. Dan yang ketiga, apa? Ampunilah semua orang yang mau mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Muhammad bin Sirin yang mendengarkan isi doanya Abu Hurairah kemudian berkata, "Fanahnu," maka sejak malam itu kami, siapa kami? Muhammad bin Sirin dan murid-muridnya Abu Hurairah. Sejak malam itu kami selalu nastaghfiru lahuma, selalu menyelipkan di dalam doa kami doa untuk Abu Hurairah dan ibunya. Sejak malam itu kami selalu menyertakan di dalam doa-doa kami doa untuk Abu Hurairah dan ibunya. Kenapa? Kata beliau, hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Tujuannya supaya kami mendapatkan doanya Abu Hurairah. Kok bisa? Nah, ada yang bisa menjelaskan? Kalau kita mendoakan Abu Hurairah dan ibunya, kita akan dapat doanya Abu Hurairah. Kenapa bisa demikian? Karena Abu Hurairah berdoa, ya Allah, ampunilah ibu aku, ibuku, dan semua orang yang mendoakan aku dan ibuku. Jadi Abu Hurairah itu mendoakan semua orang yang mau mendoakan beliau dan ibunya. Kalau kita mendoakan Abu Hurairah dan ibunya, berarti kita juga mendapatkan doanya siapa? Abu Hurairah. Dan itulah cerdasnya Muhammad bin Sirin. Kenapa? Emang apa istimewanya Abu Hurairah? Emang apa istimewanya kalau kita didoakan Abu Hurairah? Abu Hurairah itu sahabat. Sahabat itu sudah mendapatkan jaminan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an apa kata Allah? Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah sudah ridho kepada para sahabat dan para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sudah dijamin diridhoi oleh Allah, kira-kira doanya mustajab atau tidak? Mustajab. Terus berarti kita perlu, Ustaz. Perlu. Kita doanya gini sekarang. Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li Abi Hurairata wa ummihi wa lil mu'minina wal mu'minat. Siapa yang bisa ngulang? Ha? Enggak bisa. Siapa yang bisa ngulang? Saya kasih hadiah. Hadiahnya yang warnanya biru apa hijau ya? Siapa yang bisa ngulang? Angkat tangan. Coba berdiri. Sebentar, yang kecil dulu ya. Coba, bisa enggak?
1: Allahumma firli wali walidaya. Udah.
0: Belum. Fadal, berdiri. Ya. Yeah. Masya Allah, yang belakang dapat yang biru. Kalau yang depan dapat yang hijau. Jamil, barakallahu fiik. Ini diestafetkan ya, jangan macet di jalan. Ayo kita bareng-bareng ya, saya dulu, nanti antum ikut. Kalau yang awal insya Allah semuanya bisa. Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Silakan. Wa li abi hurairata wa li ummihi wa lil mu'minina wal mu'minat. Barang-barang, satu, dua, tiga. Allah.

Walil mu'minina wal mu'minat. Artinya, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, wali Abu Hurairah dan juga ampunilah Abu Hurairah, wali ummihi dan ibunya, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk semua kaum mu'minin dan kaum mu'minat. Kenapa kita tambahin walil mu'minina wal mu'minat? Kenapa coba? Supaya pahalanya tambah banyak. Karena siapapun mendoakan kaum mukminin dan kaum mukminat, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah kaum mukminin dan kaum mukminat. Kaum mukminin dan kaum mukminat, berapa jumlahnya? Sejak zaman Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam, orang yang beriman laki-laki dan perempuan berapa jumlahnya? Kalau kita doakan walil mu'minina wal mu'minat, maka kita akan mendapatkan pahala sejumlah kaum mukminin dan kaum mukminat yang pernah ada di muka bumi. Maka jangan pelit untuk mendoakan siapa? Kaum mukminin dan kaum mukminat. Jangan cuma doa sendiri. Walil mu'minina wal mu'minat. Cuma ngomong walil mu'minina wal mu'minat itu kan enggak lama, paling cuma berapa detik, 2 detik, kita bisa dapat pahala begitu melimpahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, makanan mempengaruhi sifat kita. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu baik, maha baik, dan tidaklah menerima kecuali yang dari yang baik-baik. Salah satu penjelasan ulama dari nas ini adalah makanan mempengaruhi sifat dan jiwa kita. Ada penjelasan yang unik dari ulama, di mana makanan salah satunya yang mempengaruhi sifat dan kejiwaan seseorang. Nas tersebut berbunyi, orang Arab biasa makan daging unta, sehingga orang Arab mempunyai sifat dasar pencemburu dan keras sebagaimana sifatnya unta. Orang Eropa suka memakan daging babi, sehingga mereka mengatakan tidak punya sifat cemburu atau sedikit sekali. Orang Turki biasa makan daging kuda, sehingga gesit dan cepat bergerak. Dan orang Habasyah biasa makan daging kera, sehingga mereka biasa menari-menari dan sebagainya. Dan konon ada yang mengatakan orang Indonesia biasa makan ayam dan kerbau, sehingga orang Indonesia umumnya manut, gampang diatur. Dan ini sangat terlihat ketika jamaah haji dan jamaah umroh, para askar petugas Saudi sangat suka dengan orang Indonesia, karena orang Indonesia gampang diatur, berbeda dengan Afrika dan sebagainya. Ya. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, kita sangat perlu memilih makanan, jenisnya, dan halal haramnya, dan semuanya sudah diatur dalam Islam, dan ini semua untuk kebaikan kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: My favorite.
1: Alhamdulillah, saudara-saudari, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kita untuk sampai di salah satu rumah Allah, sampai di salah satu majlis ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati sebagai taman-taman surga. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikan untuk kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari dan tambahkan untuk kami ilmu. Saudara-saudari, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita di yang mulia ini, mengapa sulit istiqamah. Kita akan berbicara tentang istiqamah. Demikian bagaimana agar kita tegar di atas jalan istiqamah, di mana istiqamah merupakan jalan yang berat, kecuali yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanakah cara kita untuk bisa sampai kepada istiqamah, di mana istiqamah adalah sifat yang sangat mulia, bahkan menjadi keharusan. Tatkala seorang sudah berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang ada setelahnya adalah istiqamah. Saudara-saudari, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan kepada Allah, maka balasan Allah subhanahu wa ta'ala, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun datang kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Maksudnya adalah jangan takut dengan apa yang akan datang, jangan bersedih dengan apa yang sudah terjadi. Wa absyiru bil jannah, dan kabar gembira untuk kalian surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah ayat yang menyebutkan tentang istiqamah di dalam Al-Quran. Orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah thumma istaqamu, yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, dan istiqamah tersebut hingga datangnya ajal, sampai dijemput oleh para malaikat, dijemput malaikat maut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa orang-orang yang beriman dan istiqamah, mendekati ajalnya ini, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka para malaikat akan turun kepada mereka ketika mereka sedang mendekati ajal, mendekati wafat, keadaan yang paling sulit. Ketika seorang hamba mendekati ajalnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan balasan sebagaimana beratnya istiqamah, sebagaimana sulitnya istiqamah. Maka dalam keadaan kita sulit, kemudian Allah berikan pertolongan untuk kita semuanya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun kepada mereka semuanya ketika mendekati ajal. Alla takhafu wa la tahzanu, mereka memberikan kabar gembira, janganlah kalian takut, jangan kalian bersedih, jangan takut dengan apa yang terjadi setelah kematian, jangan bersedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Wa abshiru bil jannah, dan kabar gembira surga untuk kalian. Ini saudara-saudari rahimakumullah, seorang yang istiqamah sebelum ia sampai kepada ajalnya sudah diberikan kabar gembira dengan surga Allah. Maka bagaimanapun keadaan seorang yang istiqamah, mungkin dalam keadaan sedang sakit, mungkin dalam keadaan sedang ya sangat sulit, tapi ternyata itu akhir perjalanan dunia. Sebelum berpisah dengan dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat, yaitu malaikat rahmat yang mereka mendampingi malaikat maut yang mencabut nyawa. Maka para malaikat rahmat mereka datang kepada seorang yang istiqamah. Jangan takut, jangan bersedih, kabar gembira untukmu surga. Maka wajah berseri-seri, ia berbahagia walaupun dalam keadaan sedang sulit, dalam keadaan sedang berat, mungkin sedang sakit, mungkin sakit yang komplikasi. Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah ringankan. Jangan takut, jangan bersedih, kabar gembira untuk kalian surga. Ini tadi untuk siapa? Bapak Ibu rahimakumullah. Allah berikan untuk orang-orang yang istiqamah. Ya, mereka-mereka yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari hamba-hamba Allah yang mengenal iman, mengenal Islam, demikian mengenal hidayah dan sunnah, dan kemudian istiqomah di atas Islam, di atas hidayah, di atas sunnah, hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya dalam keadaan istiqomah. Allahumma amin.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna a'tainaka al-kautsar.
0: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
1: Fasalli li rabbika wanhar.
0: Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
1: Inna syali'aka huwal abtar.
0: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.
2: Tanya jawab.
3: Saudari Siti Aluyah bertanya, adik perempuan saya digugat cerai. Setelah putusan diharuskan ikrar cerai, tapi suaminya tidak mau datang. Baginya sudah selesai putusan berarti sudah resmi cerai. Sedangkan PA tidak bisa terbitkan akte cerai bila tidak ikrar talak. Dan mantan suaminya tidak bisa dipaksa untuk memberi nafkah pada dua anak sesuai putusan. Selama ini pun selama menikah, pelit nafkah pada anak istri. Pertanyaan saya, bagaimana status menurut syariah dan menurut hukum positif adik saya? Barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada saudari Siti Aluya atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufiqnya kepada Anda. Bila suami telah menggugat cerai, walaupun dalam proses administrasi peradilan di negara kita, suami diwajibkan untuk mengucapkan kata-kata cerai secara formal di hadapan hakim, di hadapan dua saksi. Ini proses dan SOP yang berlaku di negara kita, di proses peradilan agama. Walaupun sebelumnya suami sudah berkata-kata, saya ceraikan kamu berkali-kali, tetap saja ketika proses peradilan, suami akan diminta untuk mengikrarkan kembali. Ini memang satu SOP yang tidak sepatutnya dipertahankan. Ini adalah satu standar operasional yang seharusnya dirubah karena tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Karena perceraian itu, walaupun tidak diucapkan di depan hakim, maka telah jatuh cerai. Telah jatuh cerai. Ketika hakim tidak mau menerbitkan administrasi formal, dokumen perceraian resmi, itu bukan berarti perceraian tidak jadi jatuh, perceraian tetap jatuh. Secara hukum syariat, wanita tersebut telah bercerai sejak suami mengucapkan saya ceraikan kamu. Secara tegas ataupun dengan kata-kata kiasan, kita pisah. Kita akhiri pernikahan kita. Dan kemudian suami melangkah lebih lanjut. Memproses gugatan cerai di pengadilan. Maka ini semuanya membuktikan bahwa apa yang diucapkan suami dengan mengatakan kita berpisah, kita akhiri pernikahan hubungan kita, yang dilanjutkan dengan gugatan peradilan tersebut, itu membuktikan bahwa betul-betul suami sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan dan betul-betul telah mengakhiri pernikahannya. Apalagi suami sudah menyatakan bahwa sudah jatuh. Dia sudah menganggap dengan adanya putusan dari hakim tersebut sudah dianggap jatuh oleh suami. Maka tidak ada alasan untuk mengatakan belum jatuh. Walaupun secara administrasi kenegaraan, hakim belum bisa menerbitkan dokumen perceraian. Itu hanya faktor legalitas saja. Tetapi secara hukum agama, mereka berdua telah bercerai. Sehingga bila masa iddahnya nanti telah berlalu, 3 kali haid sudah berlalu, maka adik Anda sudah bisa menikah lagi dengan lelaki lain. Walaupun secara dokumen negara belum bisa mendapatkan dokumen perceraian. Ini problem secara administrasi kenegaraan. Dan tentu problem ini ada solusinya. Konsultasikan dengan lawyer pengacara atau dengan hakim yang menangani perkara Anda atau perkara adik Anda. Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama, mencari orang mediator yang bisa meyakinkan suami untuk memenuhi prosedur perceraian yang formal di negara kita, di pengadilan agama. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka istri bisa mengajukan gugatan balik berupa khulu, gugat cerai. Berupa gugat cerai. Karena secara hukum agama, walaupun istri sedang menjalani masa iddah, tetapi istri di saat masa iddah itu status dalam hukum agama masih menjadi istri, masih berstatus sebagai istri, sehingga istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana suami berhak untuk menjatuhkan cerai kedua kalinya. Kalau suami tidak mau menuruti itu, tidak mau mengikrarkan cerai agar terbit dokumen perceraian, maka istri bisa mengajukan gugatan baru berupa gugatan cerai. Sehingga nanti pengadilan akan menerbitkan perceraian atau dokumen perceraian, sertifikat dokumen perceraian ya, berdasarkan gugatan sang istri. Ketika suami dipanggil beberapa kali untuk hadir dalam persidangan dan dia tidak kooperatif, maka hakim akan memutuskan secara sepihak mengabulkan permohonan sang istri. Ini secara administrasi peradilan yang ada di negara kita. Namun sekali lagi, secara hukum agama, adik Anda telah diceraikan dan perceraiannya telah sah. Sehingga sejak suami mengatakan cerai, ketika terjadi cekcok dengannya, maka telah jatuh cerai dan istri harus mulai memasuki masa iddah, menjalani masa iddah, yaitu 3 kali masa haid. Kalau itu telah berlalu, adik Anda boleh menikah dengan lelaki lain. Wallahu ta'ala.
2: Sembilan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, doa-doa menjadi makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajab lakum. Serulah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran sebelum kalian berdoa dan Allah tidak mengabulkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Fitnah maksiat yang menimpa seorang laki-laki di tengah keluarganya karena hartanya, jiwanya, anaknya dan tetangganya dapat dihapuskan dengan puasa, salat, sedekah dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab keselamatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, kenapa kalian menasihati kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang amat keras? Mereka menjawab agar kami memiliki alasan untuk lepas tanggung jawab di hadapan Rabb kalian dan supaya mereka bertakwa. Kelima, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Keenam, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab keberuntungan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ketujuh, mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Kedelapan, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sedekah yang bernilai pahala. Rasulullah SAW bersabda, يُسْبِحُ عَلَى كُلِّ سُنَامَا مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٍ. Setiap persendian anggota tubuh salah seorang di antara kalian menanggung kewajiban bersedekah setiap paginya. Maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar juga sedekah. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, diberikan kabar gembira dengan surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman itu. Demikianlah 9 keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
4: Mutiara nasihat. Dengan keempat hal ini, kata Nabi, salat lima waktu dijaganya, puasa Ramadan dijaganya, kehormatan diri dijaganya, ya, kepatuhannya kepada suaminya dijaganya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya akan membalas kebaikan bagi wanita tersebut, Allah akan muliakan dia. Bagaimana cara Allah memuliakannya? Bagaimana bentuk kemuliaan Allah kepada wanita seperti ini? Qila laha, akan dikatakan kepadanya. Maksudnya dikatakan, dipersilahkan di hadapan khalayak di hari kiamat kelak. Udkhulil jannah, wahai wanita fulanah, masuklah ke dalam surga. Min haitu abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun yang engkau suka. Subhanallah. Jadi bukan hanya sekedar masuk surga, tapi dipanggil dengan panggilan kehormatan dan kemuliaan dari Allah untuknya masuk ke dalam surga. Maka dengan demikian, perhiasan terindah di kehidupan dunia adalah istri yang salihah. Seperti apakah istri yang salihah? Sebagaimana Allah firmankan di dalam ayat 34 surat An-Nisa tadi, yang menjaga hubungan baik dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga hubungan baik dirinya dengan suaminya. Udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau suka. Subhanallah. Makanya hendaklah seorang wanita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jaga apa yang seharusnya menjadi hubungan baik antara dirinya dengan suaminya. Dan perlu diingatkan, baik kepada para wanita atau para istri, juga kepada para suami, bahwa cinta kasih pasangan suami istri hendaklah tidak hanya sekedar cinta kasih naluri manusiawi, kecenderungan seorang laki-laki kepada istrinya atau cenderungan seorang wanita kepada suaminya, cinta dan kasih sayang yang ada, boleh, tidak masalah. Tapi hendaklah itu dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika kita mencintai pasangan hidup kita, maka hendaklah bukan hanya sekedar karena dorongan syahwat. Saya cinta istri saya karena dia cantik, bodinya abohai atau apa begitu, pintar, smart dan lain sebagainya. Atau seorang wanita, saya sayang kepada suami saya, oh, orangnya ganteng, gagah, kaya raya, kemudian royal kepada saya sebagai istrinya. Sehingga ada kecintaan, ada kasih sayang, tetapi dibangun di atas tendensi-tendensi duniawi, kecenderungan-kecenderungan hawa nafsu. Hendaklah ketika kita mencintai pasangan hidup kita, suami atau istri kita, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dicatat firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Az-Zukhruf, surat ke-43, surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, yang saling mengasihi, nanti di hari kiamat, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali hamba-hamba yang bertakwa. Maka jalinlah hubungan cinta kasih antara kita dengan suami kita atau dengan istri kita di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW menggambarkan hal ini banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Ya. Seperti misalnya Nabi SAW menyatakan, rahimallahu imra'an qama minal lail tawadda'a, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kasih sayang kepada seorang laki-laki yang bangun di malam hari, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat, kemudian dia percikkan air di wajah istrinya, dia bangunkan istrinya agar ia juga salat malam. Kemudian Nabi ulangi dengan redaksional sedikit berbeda, wa rahimallahu imra'atan, semoga Allah melimpahkan kasih sayang kepada seorang wanita yang bangun di malam hari, dia berwudu, dia salat, kemudian dia dapatkan suaminya masih tidur, dia percikan air di wajah suaminya agar bangun untuk juga salat. Ada sikap saling mendukung, membantu, mendorong, memotivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Sehingga ketika ada cinta kasih yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah kiranya untuk bisa saling mengingatkan, bisa saling menasihati satu sama lain. Para ummahat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula izinkan kami mengingatkan bahwa salah satu di antara kiat bagi seorang istri untuk menjadi sebaik-baik perhiasan dunia bagi suaminya, menjadi istri yang salihah bagi suaminya, adalah hendaklah wanita tersebut, istri tersebut, waspada terhadap bisikan, rayuan, godaan dan ketergelinciran dari iblis dan bala tentaranya dari kalangan syaitan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya adalah syaitan itu tidak tinggal diam, menggoda manusia, menggoda pasangan suami istri satu sama lain dari berbagai celah dan pintu untuk memisahkan mereka berdua. Hal ini sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Inna iblisa nasaba 'arsyahu 'alal ma." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iblis membangun singgasananya di atas lautan. Fayab'athu sarayah. Kemudian dia kirim pasukannya dari kalangan syaitan. Dia kirim pasukannya di antara syaitan. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Yang akan paling didekatkan oleh iblis di singgasananya tersebut adalah setan yang paling jago dalam menyebarkan fitnah. Kemudian masing-masing dari syaitan itu datang melapor. Lapor iblis. Aku sudah menggoda manusia sehingga ia terjatuh dalam kemaksiatan A, dalam kemaksiatan B. Syaitan yang lain lapor kemaksiatan ini, kemaksiatan itu. Syaitan yang lain. Tapi semua itu dianggap biasa oleh iblis. Iblis berkata, lanjutkan lagi, lanjutkan lagi. Sampai kemudian ada syaitan yang melapor kepada iblis. Wahai iblis, ma ziltu ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa bain imra'atihi fayudnihi minhu. Hai iblis, lapor. Aku tidak berpisah, tidak meninggalkan seseorang, aku goda, aku gelincirkan, aku fitnah dia sampai dia bercerai dari istrinya. Subhanallah, ternyata iblis berkata, kamu yang paling hebat sini, dekat denganku di singgasana ini. Para ulama menjelaskan bahwa di antara musibah terbesar dalam kehidupan dunia adalah tatkala terjadinya perpisahan antara pasangan suami istri akibat ketergelinciran fitnah yang dihembuskan oleh syaitan. Karenanya para wanita, para istri, hendaklah mawas diri terhadap hal ini dan tutup semua celah itu. Dan tadi sudah disampaikan, bagaimana cara menutup celah-celah syaitan? Hassanat farjaha wa ata'at zawjaha. Dia jaga kemaluannya, dia patuhi suaminya. Wallahu ta'ala a'lam, kedua hal ini adalah pintu terbesar yang apabila pintu terbesar ini terbuka, maka fitnah ketergelinciran seorang istri di hadapan suaminya akan terjadi dan bukan mustahil akan berakhir dengan sebuah perpisahan, wal'iyadzu billah. Tapi kalau seorang istri, dia menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya dalam keadaan apapun, sekaligus dia patuhi suaminya dalam perkara sekecil apapun itu, selama permintaan atau arahan suaminya bukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah ia memperhatikan dengan baik. Dia patuhi suaminya. Ya. Dia tidak membangkang, mendurhakai apa yang diarahkan oleh suaminya selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang istri yang salihah menjaga dirinya, maka dia rawat dirinya, dia bersolek, dia berhias. Setiap kali suaminya melihatnya, dia berusaha agar suaminya itu senang, tambah sayang, tambah cinta kepada dirinya. Jangan kemudian ketika suaminya bicara, dia berkata kasar, angkat suara, melotot dengan kata-kata yang ketus, dengan nada suara yang menyakitkan. Apalagi sampai membentak suaminya, sampai mengancam suaminya, wal'iyadu billah. Seorang wanita salihah, seorang istri yang salihah adalah mereka yang selalu bisa memasukkan rasa bahagia kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, ayyun nisa'i khair, wahai Rasulullah, istri seperti apa yang paling baik? Istri seperti apa Rasul yang paling baik? Maka beliau menjawab, allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya Rasul, istri seperti apa yang paling baik itu? Maka beliau menjawab, istri yang paling baik adalah yang apabila engkau sebagai suaminya melihatnya, maka ia membahagiakanmu. Dan apabila engkau sebagai suaminya memerintahkannya sesuatu, dia tidak pernah melanggar apa yang engkau perintahkan. Bahkan dia, istri tersebut, tidak menyelisihi suaminya, baik pada dirinya atau pada hartanya, dengan apa yang membuat suaminya tidak suka. Sayangku, jangan pakai baju berwarna kuning misalnya. Ini dia nurut. Meskipun dia sangat suka warna kuning misalnya. Atau seorang istri suka sekali dengan warna pink. Suaminya bilang, sayang, jangan pakai warna pink itu. Pakailah yang warna ini atau yang warna itu. Bukan kemaksiatan kepada Allah. Permintaan untuk pakai ini, jangan pakai itu, bukan kemaksiatan kepada Allah. Maka hendaklah seorang istri mematuhi suaminya itu. Dia tidak menyelisihi suaminya apa yang suaminya tidak suka. Dia tidak menyelisihi, tidak dengan dirinya, tidak dengan hartanya, sehingga dia berusaha untuk membuat suaminya bahagia. Ya. Maka seorang istri yang salihah, perhiasan dunia terindah, dia selalu berusaha untuk membuat suaminya bahagia. Apabila melihatnya, patuh apabila memerintahkannya sesuatu, dan tidak menyelisihi dengan diri atau hartanya apa yang membuat suaminya tidak suka. Seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan hajat, entah pertanyaan atau yang lain. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab pertanyaan tersebut, menyelesaikan hajatnya. Setelah selesai, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita tersebut, adzatu zaujin anti, apakah engkau sudah menikah? Maka wanita itu menjawab, iya wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kaifa anti minhu, bagaimana engkau terhadap suamimu? Wanita itu menjawab, wahai Rasul, aku selalu memenuhi apa yang diinginkan oleh suamiku, kecuali apa yang aku tidak mampu, atau itu adalah kemaksiatan. Aku selalu penuhi apa yang diinginkan oleh suamiku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki aw naruki." Senantiasalah engkau memperhatikan dirimu, kedudukan dirimu di hadapan suamimu. Perhatikan itu. Perhatikan dirimu di hadapan suamimu. Sesungguhnya suamimu itu adalah pintu surga atau pintu neraka bagimu. Apa maksudnya pintu surga atau pintu neraka? Kalau seorang istri menjadi istri yang salihah bagi suaminya, menyejukkan pandangan suaminya, menenteramkan hati suaminya, memberikan sakinah, kedamaian, dan cinta kasih, kehangatan, kasih sayang kepada suaminya, dia selalu berkhidmah melayani suaminya, Dia menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya. Dalam keadaan apapun, dia selalu berada untuk suaminya selama bukan kemaksiatan kepada Allah, maka bisa jadi suaminya itu adalah pintu surga baginya. Dan ini menguatkan hadis yang tadi kita baca bersama. Dengan salat 5 waktu, dengan puasa Ramadan, dengan menjaga kemaluan, dengan mematuhi suami, akan dikatakan pada seorang wanita, silahkan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang kau suka. Unzuri aina anti minhu. Lihat bagaimana kondisi dan kedudukan dirimu di hadapan suamimu. Suamimu itu cinta kepadamu, sayang kepadamu, ridha kepadamu atau tidak? Kalau ya, berbahagialah. Tapi kalau tidak, berhati-hatilah. Fa innahu jannatuki aw naruki. Dia itu bisa menjadi pintu surga bagimu dan bisa juga menjadi pintu neraka bagimu.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Tanya jawab.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita berjualan ada 2 harga? Seperti kalau tempo harganya 100, kalau cash harganya 80. Apakah nanti hilang keberkahannya jika jualan seperti itu?
8: Apakah nanti
7: hilang keberkahannya jika jualan dengan 2 harga, Ustaz?
8: Baik. Ini 2 harga atau 2 penawaran? Terkadang 2, terkadang malah 10 penawaran. Kalau untuk rumah beli cash 100 juta, pembayaran setahun 110, maksimal 10 tahun 200 juta. 10 penawaran kan ya? Ya, tidak ada jual beli dari sini, dia hanya menawarkan. Kalau jual beli itu transaksi dari 2 belah pihak, saya beli, saya jual. Kalau ini dia menawarkan. Ketika dia lihat mana kemampuannya, saya mempunyai yang 2 tahun dah, berarti 120. Dia bilang, Pak, saya beli rumah pembayarannya 2 tahun, Pak. Oh, boleh. Berapa harganya, Pak? 120 sebagaimana dalam iklan. Ya, berarti ini 1 jual beli apa 2? 1. Penawaran berapa tadi? 10 harga. Transaksi pada 1 harga. Tidak ada masalah. Jual belinya berarti 1. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, menafsirkan hadis 2 jual beli 1 jual beli itu tadi 10, kalau cash 100, tahun 110 dan seterusnya. Lalu si pembeli mengatakan, ya sudah saya beli. Mereka berpisah. Tidak jelas yang mana yang dia beli, apakah cash, apakah yang setahun, apa 2 tahun, apa 3 tahun, apa 4 tahun, atau sampai 10 tahun. Ini yang haram. Ini 1 jual beli dalam 10 jual beli. Ya, bisa dipahami. Tapi kalau penawaran 10, transaksinya cuma 1, tidak ada masalah. Syekh bin Baz mengatakan ini ijma' para ulama dan juga majma' al-fiqh al-islami, lembaga fikih internasional, ijma' membolehkannya. Ya tentu ya, harga yang tidak tunai lebih mahal dari yang tunai. Kalau harga yang tidak tunai

0: 120 tahunnya buat akad. Terlambat dari 20 tahun ada pertambahan, tidak ada pertambahan. Ya sudah 30 tahun kalau gitu, ya sudah 30 tahun. Kalau boleh enggak ada masalah. Baik. Atau ditarik semuanya ke depan. Mau setahun, mau dua tahun, mau tiga tahun, harganya 200. Ya, kan bisa ditarik dua kan ya. Bisa yang 100 ditarik ke 10 tahun. Bisa yang harga 10 tahun 200 ditarik ke cash. Semuanya bukan 200 dah. Biar tidak ada harga 2 dan 3 dan seterusnya. Kira-kira ada yang mau beli? Ada juga kali tadi. Ya. Hah? Mau 2 setahun juga 200, mau cash juga 200. Ya. Itu jadinya. Maka tidak akan terjadi jual beli. Paham? Dan ini tidak dihalalkan dalam syariat harga yang tidak tunai lebih mahal dari yang tunai. Dan ini isyarah dari firman Allah, qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Mereka berkata, orang-orang Quraisy mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Ya, jual beli itu sama dengan riba. Jual beli mana yang mereka maksud? Jual beli yang cash apa yang tidak cash? Yang tidak cash. Kalau yang cash tidak ada persamaannya dengan riba. Jual beli yang tidak cash. Karena kalau cash 100 juta, setahun 110 dan seterusnya. Itu kata mereka sama dengan riba. Berarti di masa jahiliyah di saat ayat itu turun, orang Arab sudah terbiasa menjual yang tidak tunai lebih mahal dari yang tunai. Dan ayat itu dijawab oleh Allah Azza wa Jal, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli. Jual beli yang cash maksud di sini apa yang tidak cash? Yang tidak cash. Yang sama atau yang tidak sama harga dengan cash? Yang tidak sama. Jelas? Ini isyarat, dalalatul isyarat dari firman Allah Azza wa Jalla tadi. Wallahu a'lam. Lanjut. Ya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Memang ada, mungkin Anda bertanya-tanya, ada ustaz kita yang ada ustaz yang mengharamkan juga yang harga tunai berbeda dengan tidak tunai. Ada. Sebelum beliau melarang, Syekh Albani melarang juga dalam kitabnya Silsilah Ahadis As-Sahihah. Ya. Beliau masukkan contoh jual beli yang tidak sama harganya tunai dengan tidak tunai ke dalam larangan dua jual beli bai'ataini fi bai'ah. Ya. Dan beliau sebelum beliau juga ada yang berpendapat seperti itu, yaitu Ibnu Hazm. Tapi pendapat kedua-duanya ini bertentangan dengan pendapat seluruh para ulama Islam. Kalau Anda ingin ikutin tadi, Anda sebagai kontraktor umum, sebagai pedagang, Anda samakan tunai dengan tidak tunai, terserah, nggak ada masalah. Tapi orang yang membedakan harganya, dia tidak berdosa, karena ada salafnya dan ada para ulama besar, dan bahkan seluruh para ulama besar mengatakannya boleh. Jelas.

10 keutamaan bertaubat. Pertama, taubat adalah sebab agar seorang hamba dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri dengan menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Kedua, taubat adalah sebab memperoleh keberuntungan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah ke

0: pada Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Ketiga, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari siksa api neraka. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Maka datanglah sesudah mereka para nabi suatu generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu, niscaya mereka itu akan menemui kesesatan. Kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan mereka tidaklah dianiaya sedikit pun. Keempat, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَفْحَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, niscaya dia akan menemui balasannya, akan dilipat gandakan siksa mereka pada hari kiamat, dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang keburukan-keburukannya diganti oleh Allah tabaraka wa ta'ala menjadi kebaikan demi kebaikan, dan Allah tabaraka wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kelima, taubat adalah sebab untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri dan berpegang teguh dengan agama Allah tabaraka wa ta'ala, serta mengikhlaskan agama mereka untuk Allah tabaraka wa ta'ala, maka mereka itulah yang akan bersama dengan kaum beriman, dan Allah akan memberikan kepada kaum yang beriman pahala yang amat besar. Keenam, taubat adalah sebab mendapatkan doa dari para malaikat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Para malaikat yang memikul arsh dan malaikat lain yang berada di sekelilingnya, mereka senantiasa bertasbih dan memuji Rabb mereka. Mereka beriman kepadanya dan memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu maha luas meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, serta peliharalah mereka dari siksa neraka. Ketujuh, Allah bergembira dengan taubat para hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Lallahu ashaddu farahan bitawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu wa alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa aysa minha fa ata shajaratan fattaja'a fi dhilliha qad aysa min rahilatihi fabayna huwa kadhalik idha huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Sungguh Allah lebih bergembira dengan sebab taubat seseorang hambanya ketika ia mau bertaubat kepadanya daripada kegembiraan seseorang dari kalian yang menaiki hewan tunggangannya di padang luas, lalu hewan itu terlepas dan membawa pergi bekal makanan dan minumannya, sehingga ia pun berputus asa, lalu mendatangi sebatang pohon dan bersandar di bawah naungannya dalam keadaan berputus asa akibat kehilangan hewan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba hewan itu sudah kembali berada di sisinya. Maka diambilnya tali kekangnya, kemudian mengucapkan karena saking gembiranya, "Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Dia salah berucap karena saking gembiranya. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, taubat adalah sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dan menyayangi hambanya yang berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Dan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kemudian bertaubat sesudahnya dan beriman, maka sesungguhnya Rabbmu benar-benar Maha Pengampun dan Penyayang. 9. Taubat adalah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kesalahan-kesalahan seorang hamba dan memuliakannya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 10. Taubat adalah sebab diturunkannya keberkahan dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ.
0: Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras untukmu, dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang yang berbuat dosa. Demikianlah 10 keutamaan bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan herbal.
1: Apakah asam lambung bisa dihilangkan secara total?
2: Yeah.
1: Saya berusia 22 tahun, sudah 3 tahun kebelakang saya terkena asam lambung, sering kali keluar masuk rumah sakit karena asam lambung kambuh. Bagaimana cara menghilangkan asam lambung secara total?
2: Itu tadi ya. Situ dia kan? Ya, betul. Jadi asam lambung itu tidak sepenuhnya hilang total, tapi bisa dipulihkan perlahan dan memang agak lama. Dan memang keluhan asam lambung itu hampir setiap hari kita nanganin. Dari tingkat rendah sampai tingkat fatal yang GERD ya orang bilang ya.
1: GERD.
2: Ya, GERD, GERD itu kan agak fatal, yang viral berkali-kali bunuh orang itu. Sebenarnya bisa, cuman tetap butuh proses dan treatmentnya agak panjang, step by stepnya dilewatin. Karena asam lambung itu jadi gini analoginya. Asam lambung itu ada dua, under exit dan over exit. Masing-masing ini tadi, kalau yang under exit agak susah, karena tubuhnya atau lambungnya kekurangan enzim untuk mencerna makanan, akhirnya makanan yang masuk itu selalu beracun atau bahasanya tidak tercerna dengan baik, yang keserap efek-efek toksin-toksin atau racunnya dari makanan yang masuk dan tidak tercerna dengan baik. Kalau yang sering terjadi itu yang over exit. Over exit itu kelebihan. Nah, kita kendalikan kelebihannya ini agar tidak meracuni tubuh. Karena sifat aslinya asam lambung itu kan perusak. Makanya kita makan tulang, makan yang keras-keras itu, dengan asam lambung ini nanti dia akan lumat itu, jadi buburan itu, kemudian dicerna oleh, diserap oleh usus halus dan seterusnya. Jadi
1: gasnya panas ya,
2: Bim? Ya, gasnya panas. Makanya ada orang usianya asam lambung kayak mau apa, kayak sendawa, sampai kayak mau muntah kayak sendawa, terus sendawa, kayak panas gitu, di tenggorokan.
1: Sendawa berkali-kali.
2: Iya, berkali-kali. Sendawa-sendawa. Itu kan
1: gasnya itu keluar.
2: Gasnya, dan memang efek dari proses dari fermentasi di lambungnya tadi, karena enzimnya berlebihan tadi. Makanya butuh ikhtiar yang serius, dan termasuk ini yang paling banyak ya, karena nyuwun sewu akhir zaman ini makanan-makanan juga banyak, makanan-makanan yang justru mengundang penyakit ini. Bahkan kami pun juga tidak lepas ya, ada beberapa asam lambung yang saya juga mengalami asam lambung yang memang beberapa kali kambuh yang istilahnya kadang terpicu hal sepele. Contoh seperti jeruk, saya nggak bisa makan jeruk, makan jeruk langsung kambuh. Ya udah tahu, oh ini nggak bisa makan jeruk gitu. Terus sambal saya masih mampu, nggak ada masalah. Terus apa, susu saya masih mampu, nggak ada masalah. Cuma di jeruk aja nggak mampu. Dulunya nggak mampu semua, sambal nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi kayak memang memang butuh evaluasi. Nanti ke depan step by stepnya akan memulih dengan kondisi tertentu. Tapi makanan-makanan yang sudah nggak cocok dan nggak bisa terlanggar, ya wes itu jadi ciri atau jadi ciri khas kita atau jadi pantangan kita. Itu yang bisa ditanyain. Semoga menjadi penjelasan untuk hamba Allah yang bertanya tadi.

0: Apakah Anda?
1: Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin memberikan iktibar tentang harta. Saya akan memberikan iktibar tentang dunia. Dunia adalah dicicipi dan nikmat ketika pas kita menikmatinya. Saya pernah memberikan satu iktibar dengan orang yang memiliki harta yang mewah. Waktu itu saya pernah berjalan dengan salah seorang yang memiliki harta yang melimpah. Lalu saya jalan dengan menggunakan mobilnya. Waktu itu mobilnya Mercy. Lalu saya bertanya, "Pak, maaf, nikmat siapa? Saya dengan Bapak menikmati mobil ini." Lalu orang ini, "Kenapa Pak Ustadz bertanya sama saya seperti itu?" Kata saya, "Mari kita iktibar dengan dunia ini. Kalau ditimbang-timbang sesungguhnya Bapak dengan saya nikmat saya naik mobil ini. Kenapa? Sebab Bapak naik mobil ini telah sekian lama mengumpulkan harta baru bisa beli mobil ini. Yang kedua, Bapak menaiki mobil ini punya beban beli pertamaknya, nyewa sopirnya, membayar tolnya. Was-was jika seandainya mobil ini keserempet. Tapi saya naik mobil ini dalam keadaan enjoy, tidak ada beban apapun. Tapi Bapak dengan saya sama-sama menikmatinya. Dan tidak ada perbedaannya, saya yang bukan orang yang punya harta yang banyak dengan Bapak satu ketika menikmati kemewahan ini. Apa bedanya? Dan ini dunia, Pak. Didapatkan oleh seorang dengan seketika. Dan ketika itulah yang dinamakan nikmat. Ketika saya dengan beliau ini masuk ke sebuah restoran yang mewah, makan makanan yang lezat, saya pun tanya, "Maaf Pak, nikmat biasa dengan saya menikmati makanan ini?" Kalau kita sadar sebenarnya mungkin lebih nikmat saya. Kenapa saya tidak berpikir kocek berapa rekening yang harus saya bayar? Bapak berpikir berapa, kapan mengumpulkan uang ini, tapi saya menikmatinya. Dan saya mengatakan saya tidak punya masalah dalam makanan. Tidak ada pantangan dalam makanan, kecuali satu saja pantangannya apa? Pantang bayar. Yang lainnya tidak ada pantangan. Semua sehat saja. Nikmat sekali. Dan itu dunia, Pak. Tidak ada perbedaan. Dan barang siapa yang merenungi dunia, maka dia tidak akan takabur dengan dunia ini. Dia tidak akan terlena dengan dunia ini. Sebab dunia ini hanya sesuatu yang ketika kita sehat, masih hidup, dan ketika kita menikmatinya, itulah rizki milik kita. Dan itulah kenikmatan milik kita. Yang telah disedekahkan, itulah milik kita. Adapun yang dimiliki hari ini kemewahan, belum tentu besok milik kita. Belum tentu kita juga bisa menikmatinya. Kalau seseorang ditimpa musibah penyakit gula, sang dokter memberikan rambu-rambu, jangan makan ini, jangan makan ini. Orang terkena kolesterol, tidak boleh makan ini, makan ini. Terpaksa makannya apa? Orang yang terkena penyakit terpaksa. Orang yang miskin itu menikmati makanan-makanan yang lezat. Tapi dia apa? Tidak bisa. Maaf, makannya apa? Hanya kentang yang nasinya dikurangi, dagingnya dikurangi, ikannya dikurangi, terpaksa sayur-sayuran. Sekian kenikmatan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memberikan peringatan bahwa setiap dunia ia mengantarkan wasilah untuk beramal soleh, itulah kenikmatan dunia yang akan mengantarkan kepada kenikmatan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kedudukan amal di dalam Islam. Inilah kedudukan amal, amal bersama iman. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ridwanullahi taala alaihim, yang mereka pahami ketika masuk Islam adalah amal. Yang mereka pahami setelah mereka mengungkapkan dua kalimat syahadat adalah amal. Berbeda dengan kita. Sehingga mereka bertanya, ayul a'mal afdal, ayu shadaqatul afdal, ayu jihadil afdal. Mereka bertanya, amal yang mana yang paling afdal? Jihad yang mana yang paling afdal? Shadaqah yang mana yang paling afdal? Mereka bertanya tentang sesuatu yang akan memberi manfaat kepada mereka. Bertanya tentang amal, bertanya tentang shadaqah, bertanya tentang jihad. Kalau kita thalabul ilmi, hari ini berbeda. Baru ngaji yang ditanya, Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang Syekh Fulan? Masya Allah. Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang jamaah anu? Wah, ini yang pertama ditanya. Bukan tidak boleh ya. Sama sekali bukan. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipastikan orang yang seperti ini amalnya tidak ada ya. Omdo omong kosong, omong doang kata orang. Tapi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka memahami setelah mengungkapkan kalimat syahadatain, maka mereka tergambar dengan amal. Maka para sahabat ketika mereka ditanya, dan ketika mereka diperintah bertanya, salni, sal, memintalah kepadaku. Faqala Rabu'nya Ibnu Malik, beliau berkata, inni as'aluka murafataka fil jannah. Maka beliau berkata, aku menginginkan untuk menemanimu di surga. Faqala Nabi salam alaika bikasratis sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak salat, yaitu salat tatawu, salat-salat sunnah setelah menunaikan salat wajib. Maka lihatlah, para sahabat itu bertanya tentang amal. Sebagaimana saya menggambarkan malam tadi, ketika di tangannya setanggih kurma, maka mereka bertanya, jika aku berjihad, kemana tempatku? Waqala Nabi Sallam ila jannah. Maka Nabi Sallam mengatakan ke surga. Maka mereka melepaskan, melemparkan kurma yang ada di tangkainya. Dia tidak memakannya, walaupun sesungguhnya punya waktu untuk memakannya, tetapi dia bersegera ke surga. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin. Lihat dalam surah Al-Imran. Maka dia bersegera dan meninggalkan perbuat apa? Makan. Lalu dia bersegera ke medan jihad, lalu berjihad, mati syahid, dan dia menjadi penghuni surga. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, bahwa ketika mereka mengungkapkan kalimat syahadatain, maka yang terbayang adalah amal jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang kedudukan amal di dalam Islam dan tuntutan amal bagi seorang mukmin dan surga derajatnya akan dicapai oleh kita sesuai dengan amal yang kita perbuat.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Soal jawab.
3: Bagaimana bila seorang pedagang pada saat ada panggilan sholat sedang melayani pembeli, apakah boleh melayani pembeli itu dulu baru memenuhi panggilan sholat? Apakah sama dengan mendahulukan makan bila sudah dihidangkan pada saat panggilan sholat? Jika itu kasusnya untuk sholat Jumat, tidak boleh. Jadi kira-kira sebelum azan sholat Jumat itu toko sudah harus ditutup ya. Kira-kira 5 menit, 10 menit sebelum azan itu tokonya segera ditutup. Kata Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati ila dzikrillah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika azan sudah dikumandangkan untuk salat Jumat, maka bersegeralah berzikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Apa makna zikir itu? Maknanya adalah khutbah. Bersegeralah datang ke masjid untuk menyimak khutbah. Jadi haram ya jual beli yang dilakukan setelah berkumandangannya adzan salat Jumat. Kalau untuk selain itu saya tidak tahu, nanti silakan ditanyakan kepada ustadz yang lain. Saya memiliki usaha kerajinan kulit dan saat ini saya membuat kerajinan kulit selain kulit sapi, yaitu dari kulit buaya, ular, dan biawak. Halalkah usaha yang saya geluti sekarang ini? Jazakallah khairan. Para ulama kita itu berbeda pendapat tentang kulit hewan yang bisa suci ketika disamak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ihabin, kulit apa saja, idza dubigha faqat tahur. Ayyuma ihabin idza dubigha faqat tahur. Kulit apa saja jika sudah disamak dia akan menjadi suci. Samak itu adalah proses menghilangkan sisa darah, lemak, dan cairan yang menempel pada kulit. Dalam proses tradisional itu dia dikasih daun tertentu gitu yang diusek-usek terus diratakan begitu, terus direndam dalam air, diopiok-opiok, disimpan selama beberapa hari, dibegitukan lagi, dikasih garam lagi. Saya kurang tahu prosesnya. Adapun proses samak modern itu cukup direndam dengan apa? Cairan obat. Ya gitu. Untuk menghilangkan apa? Sisa darah, lemak, dan basah-basah yang menempel di kulit. Kata Nabi, kulit apapun jika sudah disamak maka akan menjadi suci. Di dalam hadis ini Nabi menggunakan isim nakirah, ihabin. Berarti itu mencakup semua jenis kulit. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan kulit yang bisa suci saat disamak itu hanya kulit dari hewan-hewan yang halal untuk dimakan. Misalnya antum ada sapi, antum gembalakan sapi. Sapinya itu ditabrak becak misalnya. Lalu meninggal dunia sapi ini. Statusnya kan bangkai itu. Itu kulitnya boleh kita ambil disamak menjadi suci. Selama hewannya halal dimakan seperti sapi, kambing, domba, ya wedus, dan berbagai spesies, dengan berbagai spesies kambing dan domba yang ada. Seperti itu. Dalilnya mana kalau yang boleh suci itu hanya hewan-hewan yang halal dimakan? Dalilnya kan ada satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dari duduk di atas apa ini namanya, karpet. Karpet itu bahasa Indonesianya apa ini? Yang terbuat dari kulit macan. Nabi melarang itu. Nabi melarang seseorang duduk di atas permadani yang terbuat dari kulit macan. Menunjukkan bahwa kulit hewan-hewan yang haram itu kalaupun disamak dia tidak akan bisa suci. Karena tidak suci dia najis dan tidak boleh. Itu pendapat sebagian ulama. Tetapi kembali ke pendapat ulama yang pertama, mereka berpegang teguh terhadap keumuman ya hadis tadi, bahwa kulit apa saja kalau dia disamak maka menjadi suci. Kulit apapun, apakah kulit buaya, kulit babi, kulit anjing, kulit ular, kalau sudah disamak itu sudah menjadi suci karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan isim nakirah yang itu memiliki sifat keumuman. Terus bagaimana dengan larangan Nabi dari menggunakan kulit macan? Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, larangan Nabi itu berlaku untuk kulit macan yang belum disamak, maka dilarang memang. Tapi kalau kulitnya sudah disamak, ya semua jenis kulit itu akan menjadi suci. Yang kedua, kata Imam Asy-Syaukani, larangan Nabi seseorang duduk di atas karpet kulit macan itu bukan karena tidak sucinya, tetapi karena sebab yang lain, yaitu apa? Yuritul kibir. Seseorang yang duduk di atas karpet kulit macan itu akan tumbuh sikap-sikap sombong dalam dirinya. Itu kayak antum misalnya pakai popiah begini, kulit macan loreng itu misalnya, melakukan itu kemaking beleleng ini. Gitu.
1: Iki lho delondonge Ponorogo.
3: Karena sebab itulah Nabi melarang seseorang menggunakan aksesoris yang terbuat dari kulit macan. Jadi bukan karena kulit macannya tidak suci. Dan pendapat ini difatwakan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala gitu. Tetapi memang ada khilaf di kalangan para ulama kita. Tidak usah saling mencemooh. Wong ustaz tok sepatune kulit babi, racek tok gitu. Loh, ustaz ini memilih pendapat yang dipilih oleh para ulama salaf juga yang mengatakan bahwa berdasarkan hadis Nabi semua jenis kulit itu menjadi suci ketika sudah disama. Kecuali Pak, ini yang tanya ini, kalau barang-barang yang antum jual ini masih kelomoh ya, belum disama, lah itu memang tidak boleh ya. Kulit ulo sih kelomoh-kelomoh, kotos-kotos itu tinggu kayak sepatu tidak boleh. Wallahu ta'ala alam.
4: Malaikat penyelamat manusia. Mungkin yang Anda maksud adalah malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjaga manusia. Keberadaan malaikat ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bagi manusia ada malaikat mu'akibat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa semua manusia yang hidup dia disertai 4 malaikat. 2 malaikat pencatat amal, yang satu di kanan dan yang satu di kiri. Malaikat di kanan mencatat amal baik, sementara malaikat yang di kiri mencatat amal buruk. 2 malaikat penjaga, yang satu di depan dan yang satu di belakang. Untuk apa mereka menjaga manusia? Mereka menjaga manusia dari semua takdir buruk yang belum saatnya menimpa mereka, meskipun ada bahaya besar yang mengancamnya. Jika dia belum ditakdirkan terkena bahaya, maka malaikat ini akan menjaganya sehingga dia selamat dari bahaya. Kita sering mendengar dalam sebuah kecelakaan besar, semua penumpang meninggal, tapi ada satu bayi yang selamat. Padahal secara perhitungan, seharusnya dia meninggal, karena tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Allah menjaganya dengan memerintahkan malaikat mu'akibat. Keberadaan malaikat mu'akibat ini telah diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik menuju Allah. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui tentang kondisi para hambanya. Bagaimana kondisi kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat dan kami mendatangi mereka juga dalam kondisi sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka diistilahkan malaikat mu'akibat karena mereka datang silih berganti. Ada malaikat yang berjaga siang dan ada yang berjaga di malam hari. Semua berjalan sesuai takdir Allah. Keberadaan malaikat ini memberi pelajaran bagi kita bahwa apapun yang belum ditakdirkan Allah untuk menimpa kita tidak akan terjadi pada kita. Meskipun andai semua manusia berharap agar itu menimpa kita. Sebaliknya, jika Allah telah takdirkan musibah itu menimpa kita, pasti akan terjadi pada kita. Sekalipun sejuta usaha telah kita lakukan untuk menghindarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal ini dalam hadisnya, yang artinya, ketahuilah bahwa seluruh makhluk di dunia ini, seandainya mereka bersatu untuk memberikan manfaat kebaikan bagimu, maka mereka tidak mampu melakukannya kecuali dengan kebaikan yang telah Allah tuliskan, takdirkan bagimu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak mampu melakukannya kecuali dengan musibah yang telah Allah takdirkan akan menimpamu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.
5: Mutiara Tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hari ini kita akan memasuki hadis nomor 38, halaman 57, masih di bab yang sama, yaitu bab berbakti kepada kedua orang tua setelah apa? Meninggal dunia. Hadis yang ke-38 ini sangat terkenal. Banyak di antara kita sudah tahu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza matal 'abdu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathin. Ketika manusia meninggal dunia, maka pahala amal solehnya semuanya putus. Pahala amal solehnya semua putus. Kenapa? Kenapa putus? Soalnya sudah meninggal. Kenapa kalau meninggal putus? Karena udah gak bisa sholat. Karena udah gak bisa baca Quran. Karena udah gak bisa zakat. Sudah gak bisa berangkat ke masjid. Kalau orang meninggal berangkat ke masjid sih melayu kabeh. Kenapa putus? Karena sudah gak bisa beramal. Tapi, Masya Allah, illa min thalathin. Tapi, kata Nabi SAW, ada pengecualian tiga bentuk amalan yang tetap akan mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal. Walaupun usianya cuma 40 tahun, pahalanya bisa 400 tahun. Walaupun usianya cuma 60 tahun, pahalanya bisa 600 tahun. Kenapa bisa demikian? Tiga hal ini. Apa kata beliau? Sadaqatin jariyah. Yang tetap bisa mengalirkan pahala, sadaqah jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Yang mengalir apanya? Pahalanya. Apa bedanya antara sedekah jariah dengan sedekah biasa? Kalau sedekah biasa itu dapat pahalanya sekali. Contoh, ngasih makan sama orang lagi kelaparan, kita kasih makan. Dapat pahala? Insyaallah dapat pahala ikhlas, kalau ikhlas. Tapi pahalanya cuma sekali. Terus yang bisa berkali-kali apa? Amal jariah. Contoh misalnya, dulu antum ikut nyumbang pembangunan masjid ini misalnya. Walaupun bentuknya cuma 10 ribu atau bahkan mungkin cuma 1.000. Atau bukan duit, tapi apa? Sedekah tenaga. Ketika dulu gali, ikut apa? Gali. Atau ketika ngecor, ikut ngecor. Selama masjid ini dipakai apa? Ya sholat, ya ngaji, ya khutbah, ya baca Quran, ya murojaah. Selama masjid ini dipakai untuk ibadah, itikaf, buka puasa, maka siapapun yang punya andil di sini, dia akan mendapatkan pahala. Jadi kalau yang ikut sholat 100 orang, pahalanya 100 orang. Kalau kita sudah mati, Selama masjid ini masih dipakai, walaupun kita sudah mati, maka akan mengalir terus. Itu namanya sedekah apa? Jariah. Masjidnya sudah ada, Ustaz. Terus apa selain masjid? Sumur. Apa? Sumur. Nyumbang bikin sumur. Selama sumur itu masih mengalirkan air dan selama air itu dimanfaatkan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan masih banyak yang lainnya. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Sedekah jariah. Yang kedua, kata Nabi SAW, aw ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kenapa kok pahalanya tetap ngalir? Karena ilmunya diamalkan. Contoh, Ustaz ngajarin anak-anak kecil-kecil ini baca Al-Quran. Yang sebelumnya anak-anak ini gak bisa baca. Setelah diajarin sama ustaznya bisa baca. Selama anak kecil ini baca Al-Quran, maka ustaz itu dapat pahala walaupun ustaznya sudah meninggal dunia. Dan ini bisa beranak pinak. Maksudnya gimana? Anak-anak ini kalau nanti sudah besar terus ngajari murid-muridnya, maka yang pertama kali ngajari itu akan dapat juga. Makanya orang yang paling besar pahalanya siapa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ngajarin kita Al-Qur'an Rasul sallallahu, yang ngajarin hadis Rasul sallallahu. Umatnya Rasulullah berapa coba? Banyak banget. Jadi ilmu yang bermanfaat tidak harus bentuknya buku. Karena tidak setiap orang bisa bikin buku. Ya kalau bisa buku Masya Allah. Contoh misalnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Imam Nawawi, Riyadu As-Solihin. Ini kitab yang kita baca ini Al-Adabul Mufrad. Ini karyanya siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari-nya sudah meninggal di abad ketiga. Berarti sekitar berapa? 12 abad yang lalu. Sampai sekarang masih dapat pahala. Kita ini lagi baca kayak gini nih. Kita semuanya lagi baca kayak gini. Imam Bukhari dapat pahalanya. Terus. Makanya dahsyat kalau antum bisa ngarang buku. Tapi bukan asal buku. Buku yang bermanfaat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Awwaladin salihin yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Betul, orang tua kita kalau sudah meninggal, sekarang sudah gak bisa berdoa. Orang tua kita sudah di kuburan, gak bisa beliau angkat tangan berdoa, gak bisa. Berarti pahalanya berhenti. Namun kita sebagai anak bisa mengusahakan supaya orang tua kita tetap dapat pahala. Caranya bagaimana? Kita yang mendoakan. Maka kalau betul-betul sayang sama orang tua, doakan. Ya, katanya sayang tapi gak pernah doakan, ya berarti sayangnya ini dipertanyakan. Ya, apalagi seandainya ternyata kita menyadari bahwa orang tua kita ini saat hidupnya ya ibadahnya biasa-biasa aja. Bukan orang yang tekun beribadah. Wah, itu lebih penting lagi untuk kita doakan sebagai wujud bakti kita kepada orang tua kita. Ini tiga hal yang bisa mengalirkan pahala. Dan insya Allah besok kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar sunnah mandi sebelum subuh. Ternyata tidak ada sunnah mandi sebelum subuh. Karena tidak ada satupun nas yang menyatakan sunnah mandi sebelum subuh. Memang ada klaim kesehatan, badan menjadi lebih segar, kulit menjadi lebih baik, pikiran menjadi fresh, dan pengaruh terhadap beberapa organ tubuh. Kesehatan memang ada. Tetapi yang lebih penting adalah klaim sunnah. Apabila tidak ada ajarannya, dalam Islam tidak boleh kita nisbatkan kepada sunnah. Dan memang ada manfaat secara kesehatannya dengan mandi sebelum subuh. Biasanya orang tersebut pola tidurnya akan bagus. Dia akan tidur lebih awal, kemudian tidurnya berkualitas, bangun dalam keadaan segar, dan memulai hari dengan keadaan yang fresh, sehingga manfaat kesehatannya ada. Nah, tetapi jangan sampai juga overclaim. Jangan sampai juga mengatakan dengan mandi sebelum subuh bisa mengobati kanker parah. Mandi sebelum subuh bisa mengobati gagal ginjal stadium akhir. Jadi intinya, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, silahkan ya, kita menyebarkan manfaat medis, manfaat ini, tetapi yang paling penting kalau tidak ada sunnahnya, jangan kita katakan sunnah, dan kita sampaikan sesuai dengan manfaatnya, dan tidak overclaim. Demikian kaum muslimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼. 그러니까는 ya kalau kita berpikir secara jernih, kita akan heran dengan orang-orang yang mempersiapkan kehidupan atau mempersiapkan masa tuanya dengan sangat luar biasa, tapi lalai akan masa akhiratnya. Padahal masa tuanya berapa tahun, jemaah? 20 tahun mungkin masa tua, sampai 65 tahun. 20 tahun atau 30 tahun, hanya itu saja. Tapi dipersiapkan dengan sangat luar biasa. Masa akhiratnya dilupakan. Padahal masa akhiratnya, apakah 30 tahun? 100 tahun? 1000 tahun? Bisa bermiliar-miliar tahun, jemaah. Enggak ada akhirnya. Bagaimana orang yang seperti ini? Jadi fokusnya untuk masa yang singkat, sedangkan masa yang sangat lama ini dia abaikan. Makanya ini orang yang jahil.

مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. Ini disebutkan di surat Al-Munafiqun ayat 10. Suratnya Al-Munafiqun, dari awal surat sampai sebelum akhir surat menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik. Dua ayat terakhir menjelaskan tentang berinfak, anjuran berinfak. Sebagian ulama mengatakan, kenapa disebutkan ayat tentang berinfak? Karena orang-orang munafik itu biasanya malas berinfak. Orang munafik itu biasanya malas berinfak. Jangan seperti mereka. Jadilah orang yang semangat dalam berinfak, berapapun harta kita. Kalau harta kita sedikit, berinfak sesuai dengan kadar harta kita. Punya uang 10 ribu ustadz, bisa berinfak 1000 rupiah. Punya uang 100 ribu ustadz, bisa berinfak dengan 5 ribu rupiah. Jangan sampai kita malas-malasan berinfak. Kalau malas-malasan berinfak, kita akan seperti orang-orang munafiqin. Makanya dalam hadits yang lain disebutkan, was sadaqatu burhan. Sedekah itu apa?

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, bolehkah menyerah dan mundur sebagai istri tapi tidak mengajukan cerai karena tidak ada dana untuk mengurus ke pengadilan agama? Sebabnya apa? Karena seorang suami yang lebih ridha jika istri bekerja dan punya penghasilan sendiri ketimbang di rumah mengurus anak. Saya kebetulan dalam keadaan hamil anak kedua usia 5 bulan. Karena sudah berhenti berdagang, karena qadarullah mual bukan main saat memasak dagangan. Sehingga suami melihat kesalahan kecil saya sebagai suatu yang besar. Pola ini sudah berlangsung selama 4 tahun. Mohon nasihatnya. Nah, yang pertama kalau bicara khulu, gugat cerai itu diperbolehkan ketika hukum-hukum Allah gak bisa ditegakkan di rumah. Ketika ada kezaliman dari pihak suami. Ketika tujuan berumah tangga itu sudah gak bisa diraih. Kalau bicara menggugat cerai tanpa mengurus ke pengadilan agama, sebenarnya boleh aja kalau suami mau menceraikan. Mamai dia mengatakan kepada suaminya, "Mas, ceraikan aku. Aku minta kau menceraikan aku." Suami mengatakan, "Iya, gak apa-apa. Di sini istri mengembalikan maharnya atau mengembalikan apa kepada suaminya. Sudah terjadi itu khulu. Tapi surat cerai nanti diurus kapan kalau punya duit umpamanya." Itu yang berkaitan dengan pemerintah. Tapi apakah harus gugat cerai? Memang sih agak berat ya. Menghadapi banyak lelaki nih yang berpikiran bahwasanya wanita itu harus bekerja, harus cari duit juga, harus punya penghasilan. Ini banyak laki-laki gak paham dengan tugas dia sebagai seorang suami. Dia itu gak pernah kuliah persuamian. Kuliah pernikahan, enggak. Kadang-kadang kita lihat memang, ini masalah pendidikan yang perlu ya. Perlu diperhatikan. Di SD gak dapat, SMP gak dapat, SMA gak dapat. Kuliah juga gak dapat. Wallahu'alam, Anda gak tahu apakah memang diajarkan bagaimana menjadi seorang suami. Hak-hak seorang suami, kewajiban-kewajiban seorang suami, apakah di SMA diajarkan atau di perkuliahan diajarkan, sehingga muncul manusia-manusia yang lupa dengan kewajibannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Engkau tuh diangkat jadi pemimpin, engkau biayai hidup anak buahmu. Tugas istri ada tugasnya. Kalau istri secara sukarela mau membantu suami, oh ahlan wa sahlan. Tapi suami nyuruh istrinya kerja, maka ini kezaliman. Jadi seakan-akan dia apa ya, memaksa istrinya. Tugasnya istri jelas, tugasnya suami jelas. Maka hendaklah para suami menjalankan tugasnya. Istri membantu silakan. Jadi suami kalau kepingin minta istrinya membantu, ya minta tolong. Minta tolonglah karena kondisi sulit ya ini itu. Dan yang istri berikan di dalam rumah tangganya, buat listrik, buat suaminya, buat anaknya, itu sedekah. Seorang suami seharusnya punya harga diri, dia semangat bekerja, kecuali kondisi gimana Ustaz, sulit. Memang istrinya alhamdulillah punya mahir bikin ini bikin itu umpamanya, itu meminta kepada istri, bukan memaksa. Jadi anda rasa kalau masih bisa dipertahankan, hanya saja mungkin nanti perlu mediasi, perlu cari orang yang nyampaikan kepada suaminya sebenarnya apa sih yang terjadi. Karena anda lihat masalahnya nggak terlalu besar ya, insya Allah bisa diselesaikan dengan otak yang dingin, dengan hati yang dingin juga. Bagaimana kumpul, kirim keluarga anti, ketemu keluarganya suami, dicoba dicek apakah benar masalahnya itu. Kalau dikatakan suami masalah ringan aja marah-marah terus ini itu, karena dia memang nggak suka so istrinya ini berhenti bekerja umpamanya ini dan itu. Sehingga setelah ada pertemuan baru nanti bisa diputuskan apakah melanjutkan pernikahan atau memang harus sampai di sini. Barakallahu fiik, semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa itu jahiliyah? Jahiliyah dari kata al-jahl yang artinya kebodohan. Selanjutnya, istilah ini digunakan untuk menyebut keadaan masyarakat sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, jahiliyah adalah masa sebelum Islam. Fathul Bari. Zaman itu dinamakan zaman jahiliyah karena tingkat kebodohan mereka yang parah, tidak mengenal hak Allah dan hak makhluk. Al-Qaul Al-Mufid. Al-Munawi mengatakan, jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dinamakan demikian karena kebodohan mereka yang keterlaluan. Faidul Qadir. Karakter jahiliyah. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman jahiliyah telah berakhir. Karena banyak manusia telah mengenal Islam dan sadar akan aturan. Meskipun beberapa karakter dan kebiasaan buruk jahiliyah terkadang masih melekat pada diri sebagian orang, seperti meratapi mayit, menghina nasab, bertarung karena fanatik golongan, bersolek gaya jahiliyah, atau karakter buruk lainnya. Dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya meratapi mayit termasuk tradisi jahiliyah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Dalam riwayat lain dari Abu Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada 4 kebiasaan umatku yang itu merupakan tradisi jahiliyah yang tidak akan mereka tinggalkan. Menyombongkan nasab, mencela orang karena nasab, meminta hujan dengan bintang, dan meratap. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Karena kelemahan dan keterbatasan manusia, terkadang pelanggaran ini juga dilakukan orang soleh. Suatu ketika, karena sangat marah, sahabat Abu Dzar pernah menghina ibunya, sahabat Bilal radhiyallahu anhuma. Peristiwa ini pun dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menasihati Abu Dzar, "Kamu manusia yang memiliki salah satu karakter jahiliyah." Hadis riwayat Bukhari. Para ulama melarang penyebutan masyarakat jahiliyah karena berarti mengukuhkan sesuatu yang telah berakhir. Meskipun boleh menyebutnya untuk yang bersifat parsial, seperti riba jahiliyah dan karakter buruk lainnya. Tidak boleh menyebut masyarakat jahiliyah. Sekalipun ada penyimpangan yang dilakukan sebagian masyarakat muslim, namun kita tidak boleh menyebut mereka dengan masyarakat jahiliyah. Menyebut masyarakat jahiliyah berarti menganggap mereka semua bodoh dan tidak tahu aturan. sementara di tengah mereka masih banyak orang baik. Karena itulah, sebagian ulama mengatakan penggunaan istilah jahiliyah dibagi menjadi dua. Satu, untuk menyebut individu. Boleh digunakan untuk menyebut orang yang melakukan penyimpangan. Dua, untuk menyebut keseluruhan masyarakat. Para ulama melarang penyebutan semacam ini, karena tidak semua melakukan pelanggaran yang sama. Syekhul Islam mengatakan, manusia sebelum diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dalam kondisi jahiliyah. Demikian pula, semua yang menyimpang dari ajaran para Rasul, seperti Yahudi atau Nasrani, mereka itu jahiliyah. Itulah jahiliyah umum. Namun setelah diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan jahiliyah terkadang ada di sebagian negara dan tidak ada di tempat lain. Terkadang ada pada diri seseorang yang tidak ada di orang lain. Namun jika disebut secara mutlak, tidak ada lagi jahiliyah setelah diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di tengah umat ini akan selalu ada sekelompok orang yang berpegang dengan kebenaran sampai kiamat. Iqtida siratal mustaqim. Untuk itulah, para ulama memberikan kritikan terhadap pernyataan salah satu da'i pergerakan yang menyatakan jahiliyah abad 20. Istilah ini sama halnya menyebut zaman ini berikut penghuninya adalah zaman jahiliyah. Dan ini tentu saja kekeliruan. Mu'jam al-manahi al-lafdiyah. Demikian, Allahu a'lam.
5: Ramuan herbal.
6: Apakah boleh jika bekam basah dilakukan untuk wanita sedang haid? Silakan, Bib.
7: Baik. Ini yang masih, kalau bahasanya sebagian master melarang.
6: Melarang.
7: Khawatirnya dia akan kehilangan banyak darah. Cuman di beberapa kasus yang nyuwun sewu, tanda vital yang kuat dengan hemoglobin di atas rata-rata. Hemoglobin di 14, 15, 16 itu
6: masih fit gitu ya?
7: Iya, masih fit. Saya sering kalau memang orang yang baru kenal dan belum tahu karakter organnya, saya mesti cek hemoglobin dulu sebelum berbekam.
6: Iya.
7: Itu sebagian kita bekam. Tapi tetap diperingatkan, biasanya akan lemas di hari 1 atau kedua pasca pembekaman. Jadi kalau saya lebih merujuk pendapat itu boleh, tapi tetap dengan kadar tertentu, tidak boleh over treatment. Ya, kalau memang pundaknya tok gitu, jangan kemana-mana.
6: Enggak banyak-banyak nah, titiknya.
7: Atau ya, mungkin banyak titik, tapi yang ditusuk ya bagian sakit tok. Misalnya pundak tok, tengkuk tok, leher tok gitu. Ya. Atau misalnya pundak dan tengkuk leher ya wis bagian itu tok, enggak semuanya ditusuk. Jadi boleh pengkombinasian teknik di mana ada dibekam kering sebagian, sebagian lagi ditusuk boleh. Tidak harus melulu semua ditusuk. Kadang yang sebagian orang agak sedikit masih awam ya kayak gitu, wajar lah. Jadi ditusuk semua, enggak harus. Jadi ya kalau enggak ditusuk ya enggak ditusuk. Nanti bukanya kalau setelah yang lain ditusuk udah keluar darahnya, yang lainnya ikut dibuka bareng. Nah, gitu contohnya. Mungkin bisa menjadi masukan untuk Ibu Nurjana tadi dan semoga bisa dipraktekkan insyaallah.

Dan semoga dengan ilmu ini kita akan dikumpulkan di dalam surga dengan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara tentang kehidupan dunia, semua dari kita pasti akan merasakan yang namanya lelah, capek. Dan kita merasakan bahwa kita merasa begitu letihnya hidup di dunia. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mensifati diri kita bahwa kita itu pasti akan merasakan lelah dan capek. Di dalam surat Al-Balad misalnya, di ayat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla sudah menciptakan manusia itu dalam keadaan lelah, dalam keadaan letih, dalam keadaan bersusah payah. Semua kita akan lelah. Kita yang bermaksiat dan kita yang taat akan merasakan lelah. Kita yang sholat dan kita yang gak sholat akan merasakan lelah. Kita yang ngaji dan kita yang gak ngaji akan merasakan lelah. Kita yang baca Quran dan kita yang gak baca Quran semua akan merasakan lelah. Kita yang berbuat baik atau kita yang berbuat buruk, kita juga akan merasakan lelah. Kita yang mengorbankan harta kita, jiwa kita untuk agama kita, kita juga akan merasakan lelah. Sebagaimana orang yang menggunakan hartanya untuk memerangi Islam juga akan merasakan lelah. Ya, kita semua akan merasakan lelah. Dan semua manusia akan merasakan letih, lesu, bosan, capek. Namun pertanyaannya sekarang adalah, lelahnya kita itu untuk apa? Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang menjadikan lelahnya itu lillah, untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla semata, untuk mencari kecintaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk mencari kecintaan di sisi Rasulullah alaihissalatu wassalam. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua kita pasti merasakan lelah. Semua kita akan merasakan capek. Termasuk kita yang berbuat kebaikan, capek rasanya. Dari pagi sampai siang kita menuntut ilmu. Dari siang sampai sore kita belajar. Dari sore sampai malam kita ngaji. Kita merasakan lelah. Karena karakter hidup di dunia itu pasti akan merasakan capek, lelah, letih, lesu. Berbeda saat kita hidup di akhirat kelak. Maka dari itulah di dunia adalah waktunya bercapek-capek, waktunya untuk berletih-letih. Orang yang hidup di dunia harus mau lelah, harus mau letih. Maka dari itu seorang muslim adalah orang yang begitu merindukan kehidupan akhirat, pingin pulang ke akhirat. Orang muslim itu gak betah hidup di dunia, karena di dunia ini tempatnya lelah, tempatnya letih, tempatnya capek. Maka sebagai seorang muslim, yang harus kita lakukan di dunia adalah mempersiapkan bekal kita, mempersiapkan apa yang akan kita bawa ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berletih-letih, bercapek-capek untuk menyiapkan bekal. Sampai suatu hari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal, pernah ditanya, wahai Abu Abdullah, kapan kau akan beristirahat? Beliau senantiasa
menghabiskan waktunya untuk memurojaah hadis-hadis yang ada. Beliau senantiasa menghabiskan waktunya untuk menyebarkan ilmu yang dimilikinya. Kapan kau akan istirahat? Maka Imam Ahmad mengatakan, aku akan beristirahat sampai di suatu masa nanti aku sudah menginjakkan satu kakiku di dalam surga. Itulah waktu untuk beristirahat. Jadi dunia tempatnya lelah. Bagi seorang muslim, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini hanya tempat untuk transit kita. Kita datang ke dunia mengumpulkan bekal, setelah itu kita akan membawa bekal itu ke dalam kehidupan akhirat yang kekal, abadi dan selamanya. Jadi di dunia kita hanya transit saja. Seorang muslim di dunia itu kayak orang di penjara. Maka dari itu Rasulullah pernah menyebutkan ad-dunya, dunia itu sijnulil mu'min, bagaikan penjara bagi orang mukmin. Di dunia kita enggak bisa apa-apa. Di dunia setiap hari kita melihat beragam peluang kemaksiatan. Kita punya kesempatan bermaksiat dengan mata kita. Kita punya kesempatan bermaksiat dengan telinga kita. Kita punya kesempatan bermaksiat dengan lisan kita. Tetapi kita ketika mau bermaksiat, kita berpikir sepertinya kita terpenjara. Mau bermaksiat gak bisa, karena kita sadar setiap kemaksiatan itu ada balasannya. Setiap keburukan itu ada hukumannya. Setiap kejelekan itu ada suatu akibatnya yang akan kita dapatkan. Di sisi yang lain kita merasa bahwa amalan kebaikan kita masih begitu sedikit. Kebaikan kita masih begitu terbatas. Di sisi yang lain waktu kita terbatas, kemaksiatan kita terus bertambah. Maka betul kata Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, ad-dunya, dunia ini sijnulil mu'min, bagaimana sebagaimana penjara bagi seorang yang beriman. Wal jannatu lil kafir, dan surga bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, mereka bebas untuk melakukan apa saja. Bebas bermaksiat dengan mata mereka, bermaksiat dengan telinga mereka, bermaksiat dengan lisan mereka, bermaksiat dengan hati mereka, bermaksiat dengan kemaluan mereka, bermaksiat dengan tangan mereka, kaki mereka. Semua yang mereka miliki dijadikan sarana untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, betul kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh aku telah menciptakan manusia, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam keadaan susah payah. Ya, di dunia tempatnya susah payah. Yang sholat, ya bersusah payah melakukan sholat. Yang gak sholat juga bersusah payah dengan kemaksiatan mereka. Semua kita bersusah payah. Hanya bagaimana sekarang kita memaknai susah dan payahnya diri kita. Cuma sekarang bagaimana kita memaknai susah dan payahnya kehidupan kita. Maka di antara cara kita untuk memaknai susah dan payahnya hidup di dunia ini adalah kita hidup bersama dengan Al-Quran. Tidak mudah memang. Hidup bersama dengan Al-Quran bukan perkara yang mudah. Bahkan ini menjadi sebuah ujian tersendiri untuk diri kita. Ketika di luar sana ada sesuatu yang lebih menarik bagi telinga kita, mendengar musik-musik pop, mendengar musik-musik Korea, mendengar musik-musik keroncong, mendengar musik-musik dangdut, mendengar musik-musik yang lagi ngehits dan lagi ngetren, itu ujian tersendiri. Di saat yang sama kita dituntut untuk selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Di saat yang sama kita dituntut menjadi generasi terbaik.
yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mempelajarinya. Subhanallah. Tidak ada kata rugi bagi orang yang mendekatkan dirinya sedekat-dekatnya dengan Al-Qur'anul Karim. Setiap huruf yang kita baca bernilai pahala. Setiap huruf yang kita baca dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah pernah menyebutkan, la akulu alif lam mim harf. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harf, lam harf, wa mim harf. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Dan

0: 5 detik yang melebihi pahalanya kebaikan membaca Al-Qur'anul Karim.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang edisi Selasa 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Firanda Andirjo MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Rahasia Jiwa Tenang Bebas dari Penyakit Hati. Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu perkara yang sangat penting, bagaimana agar kita bisa membersihkan hati kita ini yang kita semua sedang berjuang menuju akan hal ini, ya, baik antum sekalian maupun saya, karena kita tahu hati kita sulit untuk dikontrol. Oleh karenanya kita harus sama-sama berusaha, karena yang menjadi patokan bagi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah terutama perkara hati. Sebelum saya menjelaskan tentang kiat-kiat membersihkan hati, ada beberapa mukaddimah yang saya sampaikan berkaitan dengan pengajian kita ini sebagai menambah wawasan dan cakrawala bagi hadirin hadirat untuk menunjukkan pentingnya, urgensinya perkara ini. Ini bukan main-main, tapi perkara yang sangat penting, dan ini adalah puncak dari tujuan kita mengaji, puncak dari tujuan kita belajar, itu agar hati kita bersih, ya. Hati kita bersih, karena maka sungguh saya katakan merugi atau percuma orang sudah ngaji bertahun-tahun, ya. Bahkan mungkin sudah menelaah banyak buku, sudah kenal banyak ustaz, tapi ternyata dia tidak bisa membersihkan hatinya. Dia masih terjebak dengan berbagai macam penyakit hati, dan dia yang menderita sendiri. Dia sendiri yang akan menderita. Maka ada beberapa mukadimah yang sampaikan, tolong diperhatikan. Tentang mukadimah tentang urgensinya membersihkan hati. Ada banyak hal yang menunjukkan akan urgensinya membersihkan hati. Yang pertama, bahwasanya tentang keutamaan orang hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih. Banyak sekali kalau kita bicara hadis-hadis tentang hal ini, ya. Contoh saja seperti dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu al jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatu tayr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Hati mereka seperti hati burung. Ada beberapa tafsiran tentang apa makna dari seperti hati burung. Ya, seperti hati burung. Di antara yang mengatakan mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ditafsirkan oleh Ali Mulla Ali Al-Qari. Di antara dimaksudkan seperti hati burung adalah al-khulu, ya, minal hasad wal hiqad wal ghil, ya. Ini diantaranya dia mengatakan hatinya bersih dari hasad, dengki, dan lain-lainnya. Ternyata salah satu sebab utama seorang mau surga adalah hatinya bersih. Hatinya bersih. Kemudian di antaranya lagi contoh hadis sebab masuk surga adalah hati yang bersih. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, kata Anas bin Malik, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, yatlu alaikumul ana rajulun min ahli jannah, akan muncul sekarang seorang lagi penghuni surga. Kata Nabi, akan muncul seorang penghuni surga. Kami nunggu-nunggu siapa orang tersebut. Ternyata ada seorang laki dari kaum Ansar, dia keluar lewat mereka, tantifu lihyatuhu ma'an min wudhu'ihi, kemudian dalam kondisi jenggotnya masih meneteskan air dari bekas wudhunya, mu'allikun na'alaihi ala shimalihi, kemudian sambil megang dua sendalnya digantungkan di tangan kirinya sambil berjalan. Taib, lewatlah sahabat ini penghuni surga. Yang bilang Nabi SAW. Nabi mempersaksikan dia penghuni surga. Besoknya kami duduk lagi sama Nabi SAW, tiba-tiba keluar. Nabi mengatakan, ya tulu alaikumul ana rajum ahli jannah, akan muncul sekarang seorang laki penghuni surga. Kami tunggu, ternyata orang itu juga sama. Tidak ada perbedaan, sama. Orangnya sama, gayanya sama, keluar masih ada sisa air wudhunya, sambil menggantungkan sendal di tangan kirinya. Hari ketiga juga demikian. Rasulullah mengatakan, akan keluar, muncul sekarang seorang penghuni surga. Lagi penghuni surga. Kami lihat ternyata orang ini juga. Maka ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, penasaran dia. Dia ingin tahu ini orang ini kenapa yang membuat dia menjadi penghuni surga. Apa sebab dia disaksikan oleh Nabi adalah penghuni surga. Maka dia ikuti orang tersebut, kemudian dia pura-pura mengatakan, saya ada permasalahan dengan ayahku dan saya bersumpah untuk tidak tidur di rumah bersama ayahku selama 3 hari. Izinkan aku, saya tidur di rumahmu agar saya tidak melanggar sumpahku. Maka orang ini mengatakan, silakan, tafadhal, silakan. Maka tidurlah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat yang terkenal rajin ibadah, yang pernah ingin, yang sampai bilang, ya Nabi, saya ingin puasa setiap hari. Rasul bilang, enggak, jangan sekian. Tapi akhirnya dia puasa Daud sehari berbuka, sehari berpuasa. Tapi dia paling semangat beribadah. Dia ingin tahu apa sih ibadah orang ini sampai dipersaksikan oleh Nabi 3 kali. Akhirnya dia pun tidur selama 3 hari, tidak menemukan apa-apa. Orang ini tidak seninya tidak puasa, siangnya tidak puasa, malamnya tidak sholat malam. Saya ulangi, orang ini ternyata yang disaksikan Nabi penghuni surga, ternyata siangnya tidak puasa, malamnya tidak sholat malam. Siangnya tidak puasa sunnah, malamnya tidak sholat malam. Sama berarti dengan sebagian kita ya. Sama kan? Berarti penghuni surga, siangnya tidak puasa, malamnya tidak sholat malam. Selama 3 hari, hanya saja, kata Abdullah bin Amr bin As, kalau dia sudah bangun dari tidurnya, dia langsung berzikir kepada Allah, bertakbir, sampai dia kemudian sholat subuh. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja juga, dia tidak pernah menceritakan kejelekan orang lain. Setelah lewat 3 hari, akhirnya dia bilang, wahai fulan, sebenarnya tidak ada masalah antara saya dengan bapak saya. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, kitu an ahtaqira amalahu. Hampir-hampir aku meremehkan dirinya. Tapi aku kemudian berkata, wahai fulan, 3 hari sebenarnya saya tidak ada masalah. Saya cuma ingin tahu, Rasulullah bilang, anda penghuni surga sampai 3 hari. Apa amalan anda? Kata dia, ma indi illa ma ra'ait. Tidak ada amalan kecuali yang kau lihat. Enggak ada. Ya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu heran. Ini orang siang tidak puasa, malam tidak sholat malam. Akhirnya dia pun pergi, bingung. Dia pas pergi, nah dia ini dia panggil, wahai fulan, sungguhnya tidak ada amalanku kecuali yang kau lihat. Illa anni, perhatikan sini. Ini suatu yang tersembunyi yang Abdullah bin Amr bin As selama 3 hari mencarinya tidak menemukannya, karena itu dalam hati tersembunyi. Tidak ada yang lihat. Ini amalan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Illa anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin wala ahsuduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyah." Aku tidak pernah menemukan dalam hatiku dengki kepada seorang, jengkel sama seorang, enggak ada. Dengki maksudnya marah, jengkel, enggak, saya enggak pernah dengki sama seorang pun. Wala ahsudu, dan aku tidak pernah hasad atas kebaikan apapun yang Allah berikan kepada seorang pun. Enggak pernah. Apa kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, "Hadhihi allati balagat bika hiya allati la nutiqu." Inilah yang telah mencapai pada dirimu yang kami tidak mampu. Perhatikan, jadi Rasulullah mempersaksikan ya, penghuni surga Nabi SAW. Persaksikan surga pada bagi seorang yang hatinya bersih. Yang amal ini subhanallah tidak ada yang lihat ya. Kemudian juga misalnya dalil bahwasanya ya yang dilihat oleh Allah, yang diperhatikan jadi patokan adalah hati. Yang jadi patokan bagi Allah adalah hati. Dan ini ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini banyak. Contoh kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat kelak tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali yang bermanfaatlah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat bersih dari penyakit-penyakit hati. Ini bermanfaat bagi dia pada hari kiamat kelak. Nabi SAW juga bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, ila suwarikum wala ila ajsamikum, wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum, dalam riwayat wa a'malikum. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa. Allah tidak melihat kepada rupa. Ya. Tidak melihat juga kepada paras, kepada apa, fisik, enggak ada. Tapi Allah melihat kepada hati. Ini paling poin paling penting, hati dan amalan kami. Yang paling penting Allah dahulukan, Nabi dahulukan adalah masalah hati. Nah, kita masalahnya perlu kita ingat, Allah tidak melihat, ibu-ibu sekalian rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ikhwan, Allah tidak melihat penampilan Anda dengan baju yang bagus, tidak melihat wajah Anda yang tampan, wajah Anda yang cantik, itu di luar dari kemampuan kita. Allah lihat apa yang kita usahakan, dan paling pertama Allah lihatlah hati seseorang. Allah tidak melihat kepada tas mewah yang anti bawa, tidak melihat kepada mobil mewah yang anti bawa, tidak, bukan itu. Tidak melihat kepada rupa, tidak melihat kepada paras, tidak melihat kepada penampilan, tidak melihat kepada branded barang anti bawah, tidak. Allah melihat kepada hati kalian. Ini menunjukkan bahwasanya orang hatinya bersih, utama bahkan merupakan ciri penghuni surga ya. Ini dan keutamaan hati yang bersih sangat banyak juga. Di antaranya mungkin hadis terakhir kita sampaikan, Rasulullah SAW mengatakan afdhalun nas ya. Man afdhalun nas, ketika para sahabat mengatakan siapa orang yang paling afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu saduqil lisan mahmumil qalb ya. Orang yang terbaik adalah orang yang lisannya jujur, mahmumul qalb, yaitu membersihkan hatinya. Ini orang yang paling afdal menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang berikutnya, ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, perkara yang mukaddimah yang perlu kita bahas juga adalah tentang sulitnya membersihkan hati. Ya, ini mungkin dua ini yang penting ya. Sulit membersihkan hati. Kenapa? Ada sebab-sebabnya. Kenapa kita sulit membersihkan hati kita? Boleh kalau saya katakan yang pertama, bahwasanya ya, hati tidak bisa kita kontrol. Ini jadi masalah. Hati tidak, atau bukan tidak bisa, tapi sulit kita kontrol. Makanya disebutkan bahwasanya sumiyal qalbu qalban litaqallubihi, kata orang Arab mengatakan Sumial qalbu qalban litaqallubihi. Dinamakan kalbu atau qalbu, qalbu karena taqallub. Taqallub itu bahasa Arab artinya berubah-rubah. Itu berbolak-balik. Maka benar perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma 'ala siapa yang berusaha bersungguh-sungguh maka dia akan bisa mengontrol hatinya. Terbiasa dia mengontrol hatinya maka hatinya akan terkontrol, ya. Tapi sulit, perlu perjuangan. Yang kedua yang buat sulit membersihkan hati adalah penyakit-penyakitnya sering tidak dirasa. Sering tidak dirasakan. Kalau penyakit fisik, kita lihat ya, kaki kita sakit, kaki kita bengkak, ada nampak tanda-tanda fisiknya, ya. Tapi kalau penyakit hati, sering seorang tidak rasa. Seorang terkadang merasa ikhlas padahal dia riya. Seorang merasa dia paling bersih hatinya, ternyata hatinya penuh dengan dengki dan hasad. Apalagi tidak pernah mengecek kondisi hatinya. Ya, dia tidak pernah mengecek kondisi hatinya. Sehingga semakin sulit dia membersihkan hatinya, karena dia tidak merasa berpenyakit hati tersebut, ya. Apalagi kalau sudah hati sudah mati mau diapain? Orang mati kita gerak-gerakin dia enggak rasa. Makanya awal orang harus bagaimana bisa membersihkan hatinya, dia harus sadar bahwasanya dia punya penyakit hati, ya. Nah, ketika dia tidak sadar bahwasanya dia punya penyakit hati, dia merasa dirinya wow, dia merasa dirinya tenang-tenang saja, ya. Padahal dia isinya dengki, hasad, su'uzon, kurang tawakal kepada Allah, tidak ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, banyak penyakit dalam hatinya. Dia tidak sadar bagaimana dia membersihkan hatinya, ya. Penyakit ini sering tidak dirasakan. Kemudian lagi, terutama bagi wanita, hati wanita lebih sensitif, ya. Terutama para wanita lebih sensitif daripada lelaki. Ini secara umum, sehingga semakin sulit lagi untuk dibersihkan, ya. Makanya dalil akan hal ini banyak, di antaranya Rasulullah SAW mengatakan rifqan bil qawarir, irfaq bil qawarir, lembutlah kepada kaca-kaca. Rasulullah SAW menamakan hati para wanita dengan kaca-kaca. Kenapa kaca-kaca itu mudah pecah, mudah retak? Demikianlah para wanita, hati mereka mudah pecah, mudah retak. Kalau sudah retak mau dikembalikan lagi susah. Wanita, makanya wanita pendendam dan yang lain, ini wanita, ya. Apa kemudian cepat tersinggung, ya. Lemah hati wanita, sulit. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW mengatakan tentang ziarah kubur, kata Nabi SAW, la'anallah zawaratil kubur, Allah melaknat para wanita yang sering ziarah kubur. Laki-laki dianjurkan sering ziarah kubur, perempuan tidak. Kenapa tidak dianjurkan sering-sering? Karena hati mereka lemah. Banyak di antara mereka ketika ziarah kubur tadinya sabar, ketika melihat kembali kuburan putranya, lihat kembali kuburan saudaranya, maka akhirnya merintih, ya Allah, kenapa, ya Allah, nangis lagi berlebihan, akhirnya dilarang. Karena kenapa dilarang? Karena hati mereka tidak kuat untuk menghadapi hal tersebut. Demikian juga misalnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat mengkhususkan penyebutan wanita, kata Allah Subhanahu wa taala, la yaskhur qaumun min qaumin, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kaum mengejek sebagian kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Allah sebutkan, janganlah suatu kaum, wahai orang yang beriman. Ini mencakup laki-laki dan wanita. Setelah itu Allah mengkhususkan penyebut wanita. Kata Allah, wala nisa'un min nisa'in, janganlah sebagian wanita mengejek sebagian yang lain. Asa'an yakunna khairan minhunna, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, Allah menyebutkan, mengkhususkan penyebutan wanita setelah menyebutkan umum kaum mukminin, karena hal ini terjadi banyak di kalangan para wanita, saling ngejek-ngejek, saling merendahkan. Banyak bahan yang bisa mereka gunakan untuk mencela yang lain, ya. Mungkin melihat dompetnya kurang bagus dicela, mungkin melihat suaminya kurang tampan dicela, mungkin melihat rumahnya kurang bagus dicela, melihat anaknya agak kotor dicela. Banyak hal yang menjadikan mereka saling mengejek di antara para wanita, maka perlu datang penyebutan secara khusus tentang para wanita, wala nisa'un min nisa'in. Kenapa hati mereka lebih sensitif daripada lelaki. Demikian juga Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya di akhir zaman nanti ketika Dajjal keluar, ya, maka banyak yang mengikutinya adalah para wanita. Para wanita yang mudah terpengaruh lihat berita. Ya, zaman sekarang hanya lihat berita di misalnya di medsos atau apa, mudah terpengaruh, mudah nangis, mudah ini, mudah anu, mudah tertarik, mudah ikut nimbrung, mudah akhirnya nanti Dajjal muncul suatu hari dengan kesaktian yang luar biasa, banyak wanita yang mudah terpengaruh. Sampai-sampai ada seorang laki kemudian datang mengikat ibunya, mengikat kakak perempuannya, mengikat adik perempuannya, mengikat istrinya agar mereka tidak keluar menemui Dajjal. Kenapa? Hati mereka mudah terpengaruh. Dan di antara tafsir yang menakjubkan disebut oleh Razi dalam Mafatihul Ghaib tentang kenapa Allah mengatakan Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri naffatsati fil 'uqad. Berlindung dari tiupan-tiupan nenek-nenek sihir, para wanita-wanita penyihir. Kenapa Allah menyebutkan para wanita-wanita penyihir? Padahal kita tahu penyihir bukan cuma perempuan, laki-laki juga ada. Bukan cuma nenek sihir, ada kakek sihir juga ada. Tetapi sebenarnya mengatakan kenapa? Karena sihir yang hebat, sihirnya para wanita. Untuk sihir tersebut bisa maknyos, ya harus sinkron antara setan dengan sang penyihir. Setan membutuhkan seorang yang pendendam, yang jengkelnya luar biasa, yang dengkinya luar biasa, dan itu bisa muncul pada seorang wanita. Bisa muncul pada seorang wanita, ya, kemudian dendamnya. Makanya wanita kalau sudah bermusuhan susah untuk melupakan, ya, dendam. Kalau sudah ada masalah sulit untuk memaafkan. Kalau sudah punya masalah sulit untuk memaafkan. Oleh karenanya hati para wanita lebih sensitif daripada laki. Ini membuat semakin sulit membersihkan hati. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita harus berjuang. Harus berjuang, ya, untuk membersihkan hati. Tapi ini mukadimah yang disampaikan. Sekarang kita akan bahas tentang apa kiat-kiat atau apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan, sama-sama kita lakukan, saya dan antum dan antuna sekalian, untuk menyelamatkan hati kita yang sulit untuk kita kontrol ini, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama agar kita bisa membersihkan hati kita, ya, tentunya yang paling utama dan paling pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya tidak ada yang bisa membersihkan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam Al-Qur'an, misalnya wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dalam hati kami ada ghil, ada dendam, ada dengki, ada penyakit dalam hati kita terhadap kaum mukminin yang lain, ya. Kita ingin kita hati kita bersih, enggak ada penyakit. Ini butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam doa yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di antaranya waslul sakhimata qalbi, ya Allah, bersihkanlah penyakit-penyakit hati, ya. Waslul sakhimah, sakhimah itu penyakit, dicabutlah, ya Allah, cabutlah penyakit tersebut dari hatiku. Ini berdoa. Kemudian juga misalnya doa yang umum, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah agamaku, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Kita benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih dan serius meminta, karena sejauh mana Allah mengabulkan, sejauh keseriusan kita ketika kita minta permohonan tersebut. Jangan kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, dengan kita santai aja baca seakan-akan cuma numpang lewat doa tersebut. Benar-benar kita serius, ya. Kita merasa perlu kepada Allah, merasa butuh, apa namanya bahasa kita, berkeluh kesah kepada Allah, ya Allah, aku tidak bisa mengontrol hatiku, tegakkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Jadi benar-benar kita sampaikan kepada Allah dengan penuh pengharapan, karena subhanallah tidak mudah kita bisa mengontrol hati kita, dan kita tahu bagaimana keutamaan orang yang hatinya bersih. Jadi yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perhatikan juga, mengenali penyakit-penyakit hati. Ini penting. Kita belajar mengenali apa saja penyakit-penyakit hati. Karena kalau kita tidak kenal, sulit kita untuk mendeteksi penyakit kita, ya. Makanya kenapa kita mengadakan check up misalnya, kita mengadakan fahs, pengecekan tentang penyakit, karena harus ada zat yang mengenali penyakit tersebut ya. Kalau tidak punya kemampuan mengenali penyakit tersebut, maka tidak akan terdeteksi penyakit tersebut ya, tidak akan terdeteksi. Oleh karenanya perlu belajar apa saja penyakit-penyakit hati, apa saja penyakit-penyakit hati, sehingga kita tahu penyakit-penyakit tersebut untuk kita waspadai, dan fungsinya untuk kita waspadai agar tidak terjerumus dalam penyakit tersebut. Yang kedua, untuk mendeteksi diri kita punya penyakit itu atau tidak. Karena kita ingin bersihkan hati kita. Nah, kalau kita enggak kenal kotorannya, gimana kita mau membersihkan? Saya akan bacakan. Ada suatu kajian saya pernah bahas tentang penyakit hati dari A sampai Z. Tapi saya ingin menyebutkan secara sekilas tentang penyakit-penyakit tersebut ya, agar menjadi perhatian bagi kita ya. Contoh penyakit-penyakit hati yang sampai pada tingkat kekufuran seperti keraguan ya, ragu tentang adanya Tuhan misalnya, ini penyakit hati berbahaya ya. Ragu bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar, ini penyakit hati, harus dikenali, harus dibersihkan. Ragu bahwasanya orang-orang yang musyrik, yang kafir kepada Allah masuk neraka, ragu, masa sih mereka juga masuk neraka, ragu, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan mereka adalah penghuni neraka Jahannam. Ini penyakit sepertinya sepele, tapi ini penyakit yang dihembuskan oleh orang-orang liberal, kaum liberal, dan kita harus mengenali ini adalah suatu penyakit. Jangan sampai hati kita terkena penyakit ini, maka matilah hati kita ya. Demikian juga di antara penyakit hati adalah kesyirikan ya, dan ini juga dengan berbagai macam model-modelnya ya, seperti meyakini bahwasanya mayat-mayat yang kita minta bisa mendengar permintaan kita, bisa menolong kita, bisa membantu kita ya, meyakini bahwasanya ada jin-jin yang mengatur sebagian areal di alam semesta ini, mengatur pantai selatan lah, mengatur gunung inilah, ini semualah kesyirikan ya. Kesyirikan, kita harus pelajari berbagai macam kesyirikan, ini sarana agar kita bisa membersihkan hati kita, mengenali penyakit penyakit tersebut. Kemudian ada juga penyakit-penyakit hati, kalau tadi kekufuran ya, ragu terhadap kebenaran Islam, syirik kepada Allah SWT, ini penyakit hati, dan ini kekufuran. Ada penyakit hati yang merupakan tidak sampai kufuran tapi maksiat ya. Ini juga harus kita kenali, seperti apa? Seperti riya ya, riya beramal saleh untuk disanjung, untuk dipuji, dan ini kita harus kenali ya. Kalau kita sudah kenali, itu sudah luar biasa, saya sedang riya ini, pingin dipuji, tinggal kita melawannya. Tapi jangan sampai kita enggak mengenal penyakit riya sama sekali, sehingga kita beramal soleh santai saja, seakan-akan amalan kita semua pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal hati kita sedang terjangkiti dengan riya, ingin dipuji, sum'ah, ingin didengar, ingin disebut-sebut. Ya, ini penyakit hati yang berbahaya. Kemudian diantaranya ujub, ini penyakit hati juga ujub, yaitu merasa bahwasanya keberhasilan saya karena kehebatan saya, karena amal saya, karena kecerdasan saya, karena usaha saya, dia lupa bahwasanya semua keberhasilan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa banyak orang yang terjerumus dengan hal ini, merasa bahwasanya dia berhasil karena dia punya andil, seakan-akan dia menyertai Allah dalam memberi peran dalam keberhasilannya, padahal kita tahu keberhasilan murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga penyakit hati yang sangat berbahaya. Kemudian diantaranya misalnya angkuh, ini penyakit hati, sombong ya, suka pamer ya, pingin memamerkan kelebihan yang dia miliki, sehingga dia ceritakan, saya begini, saya punya ini, saya punya anu, penyakit ya, merasa orang lain rendah, merasa orang lain rendah, kalau melihat orang dengan pandangan menghina, dengan pandangan merendahkan, ini adalah penyakit kronis, sangat berbahaya, karena Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun min kibr, tidak masuk surga orang dalam hatinya masih ada kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah. Dan ini merupakan ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara penyakit hati, putus asa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, putus asa, merasa Allah tidak akan menolongnya, ini bahaya banget ya, merasa putus asa seakan-akan Allah tidak akan menolongnya lagi, ini bentuk putus asa, ini penyakit hati yang biasanya ditimpa oleh seorang yang bertubi-tubi terkena musibah, dan dia lupa kembali kepada Allah, semakin dia menjauh dari Allah, semakin dia putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia antaranya penyakit hati merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan maksiat, aman kok. Saya gini, saya waliyullah, seorang berzina merasa aman, seorang ini merasa aman, seorang bohong korupsi riba, seorang nonton yang tidak benar, dia merasa aman selalu. Dia mengganggu istri orang, merasa mengganggu suami orang. Dia merasa aman. Dia merasa aman dari maksiat yang dia lakukan. Dia sudah bohongin orang berulang-ulang, aman kok, enggak ada masalah. Ini maksiat berkaitan penyakit hati. Kemudian di antaranya su'udzan kepada kaum muslimin, berburuk sangka kepada kaum muslimin. Yang paling berbahaya ketika berburuk sangka kepada pasangannya sendiri, berburuk sangka kepada suaminya, berburuk sangka kepada istrinya. Ya, jadilah sang wanita seperti detektif yang harus memeriksa suaminya selalu. Kalau suaminya pulang ditanya, kenapa begini, ada apa, mana isi HP, mana ini, kamu dari mana saja, ditanyain. Kalau suaminya apalagi terlambat datang, udah, kenapa terlambat pulang, ditanya habis-habisan. Datang kecepatan juga sama, ini kenapa, ada mau kenapa bisa pulang cepat, ada apa ini, sama. Semua selalu salah. Istrinya seperti seorang detektif wanita yang selalu curiga dengan perbuatannya. Belum lagi dengki, jengkel sama orang, hasad, ya, hasad, cemburu dengan apa yang diberikan Allah kepada orang lain, ya. Kemudian di antara penyakit hati adalah yang berkaitan dengan syahwat, yaitu ingin, keinginan untuk berzina, itu penyakit. Keinginan untuk menonton misalnya film-film, penyakit, ya. Kita enggak tahu nonton film buat apa. Maksiat isinya film yang emang yang film yang bikin pondok pesantren, film yang bikin adalah Hollywood, film apa, Hollywood, Bollywood, film India, macam-macam, pasti ada laki-laki perempuan, baik laki-laki yang tampan-tampan, mulut yang cantik, terbuka auratnya, ingin nonton, itu penyakit. Hati saya tidak bisa saya kontrol, saya ingin lihat seperti itu. Apalagi yang lebih parah daripada itu, misalnya film-film yang buka-bukaan dan yang lainnya. Ya, ini adalah contoh penyakit-penyakit hati. Contoh penyakit-penyakit hati. Nah, kalau kita sudah kenal penyakit-penyakit hati, maka ini diantara trik agar kita bisa membersihkan hati kita, mengenali apa saja penyakit-penyakit hati. Baik, yang berikutnya, ikhwan dan akhwatin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa membersihkan hati. Tadi pertama kita berdoa, yang kedua kita mengenali penyakit-penyakit hati. Catat ini, saya sudah bersih enggak ini, sudah bersih dari ini enggak, sudah bersih. Kita bersih sekarang, belum tentu bersih selanjutnya. Terkadang kumat lagi penyakit tersebut. Yang ketiga yang membantu kita untuk membersihkan hati, berusaha tidak mendengar keburukan orang lain. Dan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian dan yang lainnya. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, disahkan oleh Ahmad Syakir dan dhaifkan oleh Syekh Al-Albani, tapi maknanya benar. Kata Rasulullah sallam, la yuballighuni ya ahadun min ashabi, ya janganlah salah seorang dari sahabatku, ya, menyampaikan kepada aku, ya, ahadan seorang pun, ya, tentang keburukan seorang pun, ya. Uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Kenapa Rasulullah SAW tidak ingin mendengar apapun tentang keburukan orang lain? Karena kata Nabi SAW, aku ingin keluar bertemu dengan kalian dalam kondisi hatiku bersih, ya. Dalam kondisi hatiku bersih. Jadi intinya Rasulullah SAW ingin tidak mendengar keburukan-keburukan yang diceritakan tentang orang lain. Ya, ya, saya ulangi hadisnya, ya, la yuballighuni ahadun ashabi an ahadin syai'an. Janganlah seorang dari sahabatku menyampaikan kepadaku tentang sesuatu pun dari tentang seorang pun, sesuatu pun tentang orang lain. Jangan. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum, aku ingin keluar bertemu kalian, wa ana salimus sadar, aku dalam kondisi hatiku bersih. Hati ini kalau dia mendengar keburukan orang, keburukan si Allan, keburukan si fulan, keburukan fulana, keburukan si fulan, dia pasti memiliki sikap, merespon, ya. Kita dengar misalnya kejelekan si A, si A tuh begini, begini, ketika kita ketemu dengan dia, hati kita menjadi kotor, ya. Mengetahui keburukan orang itu tidak baik. Anda ingin hati Anda bersih, usahakan tidak mendengar keburukan orang lain. Meskipun itu sepertinya mustahil di zaman sekarang. Memang saya katakan mustahil, tapi kita bisa meminimalkan. Semaksimal mungkin kita bisa minimalkan. Dengan kita punya azam kuat, ya, untuk tidak mau mendengar keburukan orang lain. Ya, dan kita harus serius. Ini bukan teori saja, harus serius. Kalau ada orang ceritakan, afwan, saya tidak mau dengar. Afwan, ya. Antum jangan cerita sama saya lah. Kalau antum mau, saya tidak langsung. Anti, jangan cerita hal itu kepada saya, ya. Ya tadi seperti Mas Reda tadi sudah sampaikan, ya, Sudah tahu belum? Sudah pernah dengar belum? Nah, itu mulai mukaddimah itu. Mukaddimah, mukaddimah mengirim racun pada hati kita. Kita mau dengar, sudah hati kita teracuni, terkotori. Ya, kita ingin keluar, enggak mikirin macam-macam. Hati ini enggak bisa kita, jangan kita pikir hati kita kita bisa kontrol dengan keburukan orang, kita enggak mikir. Enggak mungkin. Apalagi orang tersebut kita kenal, enggak mungkin. Kita pasti mikirin dan kita pasti mulai punya pandangan negatif kepada dia. Mulailah berbagai macam penyakit hati masuk dalam hati kita. Maka sebisa mungkin tidak mendengar keburukan orang lain, sebisa mungkin. Kita ini susah mengontrol, sudah hati kita mikirkan, kita nanti komentar lagi. Mau enggak komentar, susah, kita pasti komentar. Apalagi orang-orang hobi komentar. Ya. Ya, dan itu yang kadang-kadang musibah. Ya, artinya dari sisi lain musibah bagi saya, ustaz sering mendengar tentang masalah, problem. Saya tidak mau dengar, tapi saya harus dengar. Ya. Orang datang, orang telpon, orang ini ada masalah ini. Saya tidak tahu sebelumnya, jadi tahu. Ya, mereka ingin cari solusi misalnya. Saya sebenarnya tidak ingin dengar. Ya. Nah, kalau hanya sedar cerita tanpa cari solusi, ngapain saya dengar? Ya? Ada seorang wanita datang ke rumah, kemudian dia bilang, ustaz, saya ada cerita tentang fulan. Ustaz, saya enggak mau dengar. Dia bilang lagi sama istri saya, gimana ummu, saya punya cerita, biar ummu langsung dengar dari saya langsung. Ustaz bisa dengar langsung dari saya. Saya bilang, enggak, saya enggak mau dengar. Dengar dulu ustaz, baru kasih, ini anak saya enggak mau dengar sama sekali. Apa yang saya sampaikan kepada saya sudah cukup, saya enggak mau dengar. Versi ini, versi ini saya enggak mau dengar. Ya, saya tidak mau dengar. Harus serius. Kalau kita enggak serius, kita akan mudah. Dan karena mendengarkan kejelekan orang itu nikmat. Nikmat. Nah, kalau kita sudah mendengar kejelekan orang lain, kita cenderungnya ingin menceritakan kepada orang lain. Kita melihat aib orang lain, kita ingin bercerita kepada orang lain. Tidak tahan hati ini untuk menyimpan aib orang. Dia ingin sampaikan kepada orang lain. Jadi kenikmatan tersendiri mendengar, melihat kenikmatan orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, man satara musliman, satarahullahu yaumul qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seseorang, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Karena ketika kita mau diceritain, kita bilang jangan. Ketika ada kesempatan untuk melihat, kita enggak usah lihat. Ya. Kesempatan kita bisa cek nih, bisa lihat akunnya, bisa enggak usahlah. Ngapain anti cek akun fulan-fulan gini? Kecuali ada keperluan. Dia mau ngelamar anti, anti pengin cek dia, ya silakan saja. Ya. Anti bahkan cari-cari informasi tentang dia, silakan saja karena anti akan nikah dengan dia. Tapi kalau enggak ada hubungan, ngapain? Atau anti ingin berdagang, atau anda ingin berdagang sama dia, silakan anda cek tentang siapa orang ini. Karena dia akan berdagang dengan saya, aman atau tidak, silakan dicek. Tapi kalau enggak ada keperluan, asalnya kita enggak perlu dengar. Kita ketemu orang, kita senyum semuanya. Bayangkan kalau saya ke masjid, saya tidak kenal orang, saya akan anggap orang semua baik. Assalamualaikum. Tapi kalau ada yang datang, ustaz, itu si fulan begini, itu si fulan begini. Saya akan begitu, saya ketemu, saya akan memetakan, oh, ini begini, ini kurang ajar, ini brengsek. Susah. Kadang dia senyum sama saya pikir munafik. Apa senyum sama saya? Karena sudah banyak informasi yang sampai kepada saya tentang orang ini. Maka di antara cara metode untuk bersihkan hati, enggak usah dengar cerita tentang keburukan orang lain. Ya, kita mulai dari kita dengan istri kita. Kalau istri mulai ngomong, "Abi, Mas, enggak usah cerita sama lah. Kita aib kita masih banyak. Udah kamu ceritain kejelekan saya ceritain kejelekan kamu, udah kita saling perbaiki." Jangan cerita orang lain, jangan urusan ngurusin tetangga, istri-istri, istri dan suami orang lain. Enggak usah. Kita mulai dari diri kita sendiri. Udah kita bicara tentang anak-anak, itu lebih nyaman di telinga, lebih nyaman di hati. Sementara setan ingin agar kita mendengar dan nikmat dengar keburukan. Oh, begitu ya. Oh, ya ya. Oh, ya ya. Kasihan tuh kita, mulai kita senang. Tahu enggak si fulana, tahu enggak si fulan, tahu enggak abah fulan, tahu enggak si ummu fulana dan seterusnya. Tegas saya tidak mau dengar. Mohon maaf. Ya. Kalau kita punya teman suka nyerita-nyeritain keburukan orang, kita mundur teratur. Jangan berteman lagi dengan orang ini. Ini orang tiap hari ngeracuni hati anti. Ini orang tiap hari ngeracuni hati antum. Tidak usah. Teman masih banyak, alhamdulillah. Kita enggak kenal dia, masih banyak orang bisa kita bersahabat dengannya. Tidak perlu. Jangan spekulasi dengan hati. Hati kita ini bersihkannya susah, enggak gampang. Terus kita kotori. Kapan bersihkan? Yang penyakit yang ada aja belum bisa dikeluarkan semuanya, mau tambah lagi penyakit yang lain. Dan itu lebih bahagia. Makanya saya lupa tadi, di antara keistimewaan orang yang hatinya bersih, dia orang paling bahagia. Kebahagiaan di hati. Bayangkan ada orang tidak pernah hasad, tidak pernah dengki, tidak jengkel, tidak dendam, pemaaf. Kira-kira orang bahagia? Bahagia. Orang paling bahagia. Ridho dengan puas, kona'ah. Orang bahagia. Tapi kalau satu orang mungkin kaya raya, mobilnya mewah, tasnya branded. tapi ngomongin orang. Kalau ngomong serius wajahnya, dengki, hasad, ah udah itu orang, meskipun mobilnya branded, meskipun tasnya branded, meskipun dompetnya branded, itu orang paling menderita. Orang paling menderita. Dari sini saya ingatkan, dari saya pribadi dan juga jangan terlalu ikuti medsos. Berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, enggak usahlah. Kalau antum bukan politikus, enggak usah. Kalau politikus dan dia ingin membangun negara dengan politik yang dia geluti, ya silakan saja. Tapi kalau antum bukan politikus, hanyalah seorang guru di misalnya di mana, atau hanya sekedar pekerja atau sales atau apa yang lainnya, atau seorang apalah yang tidak ada kaitannya dengan dirinya, apalagi anti sebagai ibu rumah tangga misalnya, yang tidak perlu untuk hal tersebut, sebaiknya tidak perlu, sudah jauhi diri kita dari mendengar hal-hal yang hanya mengungkap keburukan orang lain. Yang ketiga, kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan dari hal tersebut ya, agar kita bisa membersihkan hati kita, jaga lisan ya. Jaga lisan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang beriman ya, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang lurus, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Lisan ini punya connecting yang langsung kepada hati ya, dia benar-benar merupakan corong yang langsung berkaitan dengan hati. Makanya Rasulullah SAW pernah mengingatkan, kata Rasulullah SAW, la yastaqima imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah lurus iman seseorang sampai lurus hatinya. Wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan hatinya tidak akan lurus sampai lisannya istiqamah. Perhatikan sini. Nabi kaitkan antara hati dengan lisan secara langsung. La yastaqima imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus iman seorang sampai lurus hatinya. Sampai lurus kalbunya, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu, dan kalbunya tidak bisa istiqamah sampai lisannya istiqamah. Jangan anggap sepele tentang lisan. Berfikir sebelum berbicara, berfikir sebelum menulis, berfikir sebelum upload status, berfikir sebelum ya berkomentar ya, berfikir. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Anda, komentar Anda, ceplos-coplos anti berkaitan dengan hati anti. Berkaitan dengan hati-hati, langsung corong langsung menuju kepada kepada hati ya. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, tidak akan lurus hatinya sampai lurus lisannya. Lihatlah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengeluarkan lisannya. Dia pegang begini. Dia mengatakan, "Hadzal ladzi auradanil mawarid." Dia pegang, dia bilang, "Ini yang bikin saya terjerumus dalam banyak hal. Ini yang bikin saya terjerumus dalam banyak hal yang buruk." Maka seorang jaga lisan dia, jaga lisan. Jangan gibah, jangan namimah, jangan ceritain kejelekan orang lain. Jangan komentar yang tidak-tidak, jangan bicara yang bukan bidangnya. Mau analisa semuanya, mau dianalisa, ini analisa anu, bukan bidangnya, sudah enggak usah. Enggak usah, ya. Jadi kalau banyak omong ya, akan mempengaruhi hati secara langsung. Orang yang tidak banyak omong insyaallah hatinya lebih tenang. Dia mau ngomong, pengin komentar, tenang aja, enggak usah, enggak perlu. Dia pengin komentar, enggak perlu, dia jaga dirinya. Kan ada orang yang bangga dengan komentarnya, komentar hampir setiap ini komentar, hati setiap ada ama respon, langsung respon. Orang seperti itu selalu analisa, apalagi yang viewersnya banyak, yang like banyak, ketambah lagi hobi analisa, ngomong sana-sana, wah, dinding wall-nya penuh dengan komentar, wall-nya dengan analisa macam-macam. Dia bahagia mungkin ketika di like oleh orang di ini. Kita enggak perlu, kita punya kebahagiaan cara yang lain. Tahan lisan. Ya. Karena Nabi yang suruh, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. Maka tidak boleh seorang berbicara kecuali setelah dia pikirkan apa yang ingin diucapkan dan apa dampaknya. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bisa membersihkan hati kita ya, tentunya adalah melatih diri kita untuk ikhlas. Ini sangat penting ya. Ikhlas diantaranya dengan menyembunyikan amal soleh kita. Sehingga kita selalu mengkaitkan hati kita kepada Allah. Yang menjadi kita menderita kenapa? Semakin hati ini terkait dengan makhluk, semakin kita menderita. Semakin hati ini tidak terkait dengan makhluk, kita semakin bahagia. Kita kaitkan hati dengan Allah. Di antara yang membuat hati kita selalu terikat dengan Allah, ikhlas. Latihan. Apa yang kita lakukan? Ya Allah. Diam sebentar aja ibu-ibu, bapak-bapak. Sebentar aja. Tidak sulit kok. Insya Allah. Tapi diam sebentar. Sebagaimana ketika seorang salaf ditanya, ala tahdurul janazah? Tidakkah kau melayati jenazah? Tidakkah kau hadir? Kata orang salaf tersebut, makanak hatta uhdiran niat. Sebentar. Sampai aku hadirkan niat. Jadi butuh sedikit saja. Kita mau ngelayat. Saya kenapa sih? Oh, karena Allah. Bismillah. Saya mau ziarah ke rumah ibu, ke rumah saudara. Kenapa? Pengen apa? Saya mau ziarah ke sana. Pengen dipuji? Pengen disanjung? Atau karena perintah Allah? Karena perintah Allah jalan. Saya pengen kunjungan ke mana? Gitu. Karena saya kenapa? Saya pengen kasih makan sama tetangga. Buat apa? Tanya hatimu. Sebentar saja. Cuma butuh connecting. Tring, lakukan. Itu kalau sering kita lakukan, menunjukkan hati kita selalu kita terkait dengan Allah. Itu kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati akan tenteram. Yang punya hati, yang ciptakan hati Allah, yang berikan kebahagiaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda ingin bahagia, Anda pikirkan selalu komentar manusia, selalu ini, susah. Hati kita terikat dengan manusia. Makanya saya pernah baca tulisan indah, kebahagiaan Anda bukan bergantung perkataan netizen ya. Kebahagiaan Anda tidak terikat pada netizen. Netizen mau komentar pun, kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hal yang membantu kita untuk ikhlas adalah menyembunyikan amal soleh. Latihan diri kita menyembunyikan amal soleh. Itu melatih diri kita, hati kita untuk terkait kepada Allah. Kita melakukan amal soleh, enggak usah cerita. Allah sudah tahu, alhamdulillah. Ini melatih diri kita untuk terkait. Kita ini semakin derita ketika hati kita kaitkan dengan manusia. Jangan kaitkan hati kita dengan manusia. Ya. Ya, kaitkan hati kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara hal yang membantu kita untuk bisa bersih hati kita. Di antara hal juga yang sangat penting dan sangat urgent adalah beriman dengan takdir, dengan iman yang benar. Ini paling menghilangkan banyak penyakit. Ya. Qadarullah. Ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ridha. Ya. Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ya. Apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Nahnu qasamna bainahum. Kami yang bagi rahmat Allah. Allah bagi si fulan kaya, si fulan pintar, si fulanah cantik, si fulan tampan, si fulan tinggi, si fulan pendek, si fulanah putih, si fulanah hitam. Sudah itu Allah yang tentukan dan Allah yang lebih tahu mana yang terbaik bagi kita. Ya. Kata Allah, walau basatallahu rizqa. Ya, kalau seandainya Allah bagi-bagikan li'ibadih, Allah bentangkan rizki kepada hamba-Nya seluruhnya, semua yang mereka minta Allah kasih. La bagaw fil ard, maka mereka akan melakukan melampaui batas di atas muka bumi. Ya, kalau setiap kita minta indikasi, oh kita akan melampaui batas. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah berikan sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basir, karena Allah subhanallah khabir maha tahu tentang hamba-hambanya. Di antara hal yang membantu kita untuk hati bersih adalah ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yakin di balik ini ada hikmah yang Allah kehendaki. Anda tidak kaya ya sudah. Belum tentu Anda jadi orang kaya, jadi orang baik. Belum tentu. Ya. Anda mungkin tidak tampan ya. Kalau Anda tampan belum tentu Anda bisa jadi orang baik. Digoda sama cewek banyak. Sebenarnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan sebab ketampanannya dia dimasukkan penjara. Alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena Zulaikha atau Imratul Aziz tertarik sama dia. Dan dia bertanya, ini masuk penjara. Nah, kalau Anda yang tampan digoda cewek bukan masuk penjara. Berzina masuk neraka. Waliyazubillah. Ya. Oleh karenanya kita ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin sebagian wanita melihat, Masya Allah ibu-ibu itu tasnya branded, mobilnya mewah. Lihat, hisapnya panjang. Udah pikir sederhana. Saya tidak, Allah tidak kasih berarti tidak, memang tidak pas buat saya. Ridha dengan apa Allah yang berikan kepada kita. Ada seorang salaf ketika membaca firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'asyatan fil hayatid dunya. Ketika saya baca nahnu qasamna, kami yang bagi semuanya, dibagi, yang bagi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ridha, saya tahu yang bagi Allah dan Allah lebih tahu tentang saya ridha. Selesai. Selesai. Makanya di antara yang buat kita mikirkan hal ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa atahum min kullin ma sa'altumuh. Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta dalam sebagian qiraah, wa atahu min, dalam qiraah wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dalam qiraah yang lain wa atakum min kullin, dengan mentanwinta kullin, wa atakum min kullin ma sa'altum, Allah berikan juga apa yang kalian tidak minta. Jadi Allah berikan apa yang kalian minta, apa yang Allah kalian tidak minta. Kita waktu kecil kita enggak pernah minta apa-apa kepada Allah. Kita enggak ngerti bagaimana cara berdoa, tapi Allah berikan kita rezeki. Sejak kita dijanin, Allah memberikan kita kemudahan. Dan banyak Allah berikan kepada kita tanpa kita mintai. Maka ketika kita berdoa minta sesuatu, ternyata Allah tidak kabulkan, yakinlah itu tidak maslahah bagi kita. Buktinya kalau itu maslahat, Allah berikan kepada kita meskipun kita enggak minta. Ini mengajar kepada kita untuk ridha. Untuk ridha. Ya, terkadang misalnya, ya, banyak pengalaman, tapi saya, ya, maksudnya ada seorang misalnya, dia ingin sesuatu, ingin kerja ini, berusaha, ya. Ternyata tidak berhasil. Akhirnya dia terpaku pada satu kegiatan. Ternyata Allah tidak ingin dia terfokus pada kegiatan tersebut, Allah ingin dia fokus pada ini. Ternyata dia lebih baik bagi dirinya. Banyak hal, ya, ikhwan. Banyak hal, ya. Masing-masing bisa punya pengalaman sendiri, ya. Yang berikut, dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah fokus ke sana, ternyata tidak berhasil. Berarti Allah tidak ingin dia di sana. Ini buat hatinya tenteram, hatinya tenang. Bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu adalah di balik itu ada hikmah. Meskipun pahit, di balik itu ada hikmah. Membuat hatinya menjadi tenteram dan tenang. Ini di antara hal yang membantu seorang untuk membersihkan hatinya. Kemudian di antaranya adalah dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia secara umum adalah dengan sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini boleh kita kalkulasi, boleh kita komparasi mana yang lebih sering kita ingat, dunia atau Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat-ingat sendirilah. Dari bangun subuh sampai tidur lagi. Dari bangun pagi sebelum subuh atau pas subuh sampai tidur lagi. Mana yang paling banyak kita ingat? Allah atau dunia, ya. Kalau kita ingat Allah banyak, maka kita akan tenteram, hati kita akan bersih. Apalagi kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ataukah banyak waktu kita untuk lihat ini, lihat anu, komentar ini, komentar anu. Yang sering kita zikir bukan zikir Allah, tapi zikir dunia, ya. Zikir ini, zikir itu kan mengingat. Yang bukan zikir Allah, tapi zikir inilah, zikir anulah. Sehingga waktu kita untuk ingat Allah sangat-sangat sedikitnya. Bagaimana hati kita mau bersih sementara kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an saja. Al-Qur'an berapa hari-hari lewat kita tidak buka, kita tidak baca, ya. Sementara berita-berita terus datang tidak berubah, kita semangat membacanya. Dari satu artikel ke artikel yang lain, dari berita ini berita yang lain, bagaimana hati kita mau bersih? Belum lagi apa yang kita lihat ketika membaca artikel tersebut, banyak hal mengotori hati kita. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah agar hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu perjuangan, ya, perlu perjuangan baik ikhwan maupun akhwat, karena inilah kebahagiaan kita, inilah nasib kita di akhirat, bergantung dengan apa yang ada dalam hati kita. Jangan jangan sekedar teori, ya. Benar-benar kalau kita punya tekad, saya tidak ingin dengar cerita kejelekan orang, sudah, tekad kerjakan. Saya punya tekad, saya ingin punya target baca Quran setiap hari sekian, kerjakan, ya, kerjakan. Saya tekad untuk tidak cerita kebaikan saya kepada orang lain. Kerjakan, jangan cuma teori. Kerjakan, ya. Saya tidak cerita kecuali benar-benar sangat mendesak dan sangat perlu atau ada maslahat, silakan. Tapi kalau enggak, asalnya saya harus sembunyikan. Terutama amal-amal ibadah kita yang besar. Dan itu membantu hati kita menjadi bersih. Saya punya tekad untuk tidak baca medsos sehari kecuali cuma sekian menit. Lakukan. Mau hati bersih? Ya begitu, lakukan, harus perjuangan. Kalau enggak, ya percuma. Cuma kita ngaji sana, ngaji sini. Kenal ustadz ini, kenal ustadz sana, ya. Ternyata hati kita tetap kotor. Demikian, wallahu ta'ala bisawab. Ini yang disampaikan, saya kembalikan kepada Akhi Reda, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja telah Anda simak Kajian Mutiara Siang,
4: Radio Mutiara Quran.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana hukum memakai jimat untuk wasilah keselamatan namun tetap percaya Allah yang menyelamatkan?
3: Ada orang yang memakai jimat dan di hatinya benar-benar ini hanya sekedar ikhtiar, sekedar usaha untuk selamat. Adapun jimat ini takkanlah dia yang akan menyelamatkan. Batu yang disuruh pegang ini takkan batu ini yang menyelamatkan saya. Catatan-catatan di atas kertas yang kemudian dibalut dengan aneka ragam kain, lalu dibuhul dengan aneka ragam warna benang, takkanlah benda ini yang akan menjaga saya. Namun hanya ini ikhtiar agar Allah jaga saya. Kalau memang seperti itu keyakinan orang ini, dia telah berbuat syirik juga. Namun masih syirik kecil. Masih syirik kecil yang tidak menghapuskan amal saleh. Ketika dia tidak sedikit pun hatinya tidak mengarah kepada tangkal dan jimat inilah yang telah menjaganya. Namun yang menjaganya 100% hatinya kepada Allah. Namun dia terbiasa dengan ikhtiar yang ada di tengah kehidupannya bermasyarakat, kehidupannya berumah tangga, kehidupannya bersama orang tua, kakek dan neneknya. Terbiasa menggunakan tangkal, namun di hati kecilnya sedikit pun tidak ada keyakinan bahwa benda inilah yang telah menjaga dirinya. Namun dia ikuti tradisi itu. Tradisi bertangkal dan berjimat di tengah keluarga besarnya. Dia telah berbuat syirik. Namun syirik yang bukan syirik besar dan syirik kecil. Dan syirik kecil adalah dosa besar. Sekiranya tidak Allah ampuni, maka dia akan diazab di neraka. Sampai dosanya habis, baru dimasukkan ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam.
4: Masjid harus tanah wakaf? Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama, kapan sebuah gedung dan bangunan bisa dimanfaatkan untuk sholat jamaah? Mayoritas ulama berpendapat bolehnya menyewakan ruangan untuk dijadikan masjid. Ini merupakan madhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa itu tidak sah. Ibnu Qudamah mengatakan, boleh menyewakan ruang untuk dijadikan masjid sebagai tempat sholat.

0: Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Sementara Abu Hanifah mengatakan, sholatnya tidak sah, karena amalan sholat tidak bisa dimiliki melalui akad sewa. Sehingga tidak boleh ada akad sewa untuk hal ini. Dan menurut pendapat kami, bahwa gedung yang manfaatnya mubah ini memungkinkan untuk dikembalikan utuh, sehingga boleh saja disewakan untuk dijadikan tempat sholat. Al-Mughni. Apakah masjid dari gedung sewa berlaku semua hukum masjid? Dalam fatwa Syabakah dinyatakan, hukum masjid tidak berlaku kecuali jika bangunan masjid itu telah diwakafkan. Para ulama telah menegaskan bahwa orang yang membangun masjid dan sholat di sana sementara belum diwakafkan, maka tidak berlaku hukum masjid sampai diwakafkan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Dalam Asna Al-Matalib, yaitu kitab fikih madhab Syafi'i dinyatakan, jika bentuknya wakaf dengan pernyataan itu, maka jelas sehingga tidak perlu niat. Tidak termasuk ketika ada orang yang membangun bangunan seperti bentuk masjid, lalu dia mengatakan, aku izinkan untuk sholat di sini. Maka tidak menjadi masjid dengan pernyataan ini karena belum dinyatakan wakaf. Asna Al-Matalib. Alasan bahwa masjid harus di tanah wakaf, karena ketika masjid sudah diwakafkan, maka tidak akan berubah menjadi tempat lainnya. Sehingga tidak ada istilah saat ini masjid, besok berubah menjadi rumah atau toko. Bisakah gedung yang disewa untuk masjid diwakafkan sementara? Ini kembali kepada pemahaman hukum wakaf manfaat dan terkait penjelasan ulama mengenai ada tidaknya syarat takbit atau permanen untuk wakaf. Jumhur ulama mengatakan, wakaf harus takbit, yaitu permanen, sehingga tidak ada istilah wakaf sementara. Sementara Malikiyah mengatakan, boleh wakaf dalam bentuk manfaat sesuatu dan tidak disyaratkan harus permanen. Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam pernah ditanya tentang hukum wakaf sementara, jawaban beliau, boleh wakaf bangunan yang dibangun di atas tanah sewa, baik wakaf untuk masjid maupun selain masjid. Dan hak kepemilikan tanah tidak menjadi gugur. Karena ketika masa sewa telah habis dan bangunan sudah dirobohkan, status wakaf menjadi tidak berlaku, baik masjid maupun untuk selain masjid. Al-Fatawa Al-Kubra. Pendapat ini juga menjadi pegangan mayoritas ulama kontemporer dan keputusan majma' al-fiqh al-islami. Ketika masjid itu belum diwakafkan, bolehkah jual-beli di dalamnya? Latar belakang terbesar mengenai larangan jual-beli di masjid adalah hal itu bisa melalaikan orang untuk berzikir, mengingat Allah, dan beribadah. Allah berfirman, yang artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual-beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 37. Karena itu, sekalipun bangunan itu tidak berstatus sebagai masjid, tidak selayaknya berjualan di sana. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya mengenai ruko yang dijadikan musala. Beliau menegaskan, tempat ini tidak berlaku hukum masjid, ini musala. Dengan bukti, bangunan ini milik orang tertentu dan pemiliknya bisa menjualnya. Sehingga dia musala dan bukan masjid, karena itu tidak berlaku hukum masjid. Lalu ada yang bertanya, bolehkah ada jualan buku-buku kecil atau promosi dagangan di tempat semacam ini? Jawaban beliau, menurutku tidak selayaknya itu dilakukan, meskipun itu hanya musala. Karena ini melalaikan orang dari berzikir kepada Allah dan mengganggu orang yang sholat di dalamnya. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Para hadirin dan hadirat sekalian serta para pendengar juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sudah tidak terhitung banyaknya orang tua yang mengeluh kepada kami tentang betapa beratnya mendidik anak di zaman ini. Betapa beratnya mendidik anak di zaman ini. Karena godaan, rintangan, halangan, ujian itu sangat banyak. Mulai dari kecanduan gadget, apalagi saat pandemi di mana segala sesuatu serba online, kemudian pergaulan dan pertemanan yang susah dikontrol, entah itu di dunia nyata apalagi di dunia maya. Tontonan yang merusak, baik itu melalui HP atau melalui komputer atau melalui layar televisi, dan banyak faktor-faktor lain yang membuat sebagian orang tua pusing tujuh keliling. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang pasrah, menyerah, dan berubah menjadi tidak peduli dengan perkembangan perilaku anaknya, dan membiarkan anaknya berkembang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Padahal seorang mukmin itu seharusnya punya sifat dasar pantang menyerah. Tidak mudah untuk putus asa. Kenapa mukmin itu punya sifat pantang menyerah? Karena dia yakin bahwa ujian yang Allah berikan itu tidak akan melebihi apa? Kemampuannya. Satu, karena dia yakin bahwa ujian yang Allah berikan tidak akan apa? Melebihi kemampuannya. Jadi ketika Allah memberikan ujian buat kita di zaman ini berupa adanya gadget yang masuk hampir semua rumah yang ada di permukaan bumi hari ini, ketika Allah memberikan ujian itu, Allah mengetahui bahwa kita mampu untuk menghadapinya. Keyakinan inilah yang membuat seorang mukmin tetap optimis menghadapi ujian berat ini. Hal yang kedua yang membuat seorang mukmin itu pantang menyerah adalah dia yakin punya Allah. Punya sinten, Bu? Allah. Allah yang Maha Kuat, Al-Qawiyyu. Allah yang Maha Kuasa, Al-Qadiru. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Nir-Rahim. Allah yang Maha Kuat, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, itulah yang kita miliki. Yang Allah ini mampu, mau, dan akan berkenan untuk menolong hamba-hambanya yang beriman. Jadi dua hal ini, keyakinan bahwa ujian Allah tidak akan melebihi apa? Kemampuan. Yang kedua, keyakinan bahwa kita punya Allah yang akan berkenan membantu kita. Keyakinan itulah yang membuat seorang mukmin punya karakter pantang menyerah. Seorang ulama besar Arab Saudi, seorang ulama kontemporer yang hidup di abad ini, Syekh Abdullah Al-Ghudayyan rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya oleh salah satu putrinya, yang menjadi ibu, ya, jadi punya anak, berarti beliau sudah menjadi apa? Kakek. Syekh Abdullah Al-Ghudayyan sudah jadi kakek. Putrinya nanya kepada beliau, gimana cara mendidik anak di zaman ini? Gimana cara mendidik anak di zaman ini? Zaman yang sangat berat, zaman yang sangat susah, zaman yang banyak banget godaannya. Jawaban dari beliau simple. Kata beliau, bil qudwati wad du'a. Mendidik anak di zaman berat seperti ini modalnya adalah al-qudwah. Al-qudwah niku artinya apa? Keteladanan. Apa? Keteladanan. Wad du'a. Ad-du'a niku napa? Doa. Jawabannya simple nggih? Mempraktekannya. Apa kata beliau? Satu, keteladanan. Yang kedua, doa. Jawaban beliau ini, itulah inti pendidikan anak yang ideal. Jadi mendidik anak secara ideal itu intinya apa? Yang satu, keteladanan. Yang kedua, doa. Itu intinya. Jadi kita belajar banyak teori. Teori pendidikan A, teori pendidikan B, teori pendidikan C. Ketika kita terlalu banyak belajar teori, tapi tidak ada dua hal ini, keteladanan dan doa, teori-teori tadi itu bakalan mandul. Mandul itu apa? Tidak akan menghasilkan apa yang kita impikan. Karena pendidikan anak itu intinya teladan dan doa. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang pertama? Keteladanan. Kenapa kita membutuhkan keteladanan? Karena manusia itu punya sifat dasar. Punya apa, Bu? Sifat dasar. Salah satu sifat dasar manusia adalah suka niru. Yang punya sifat dasar ini bocah cilik apa bocah gede? Oh, bocah gede, orang besar. Siapa yang punya sifat dasar suka niru? Yang besar apa yang kecil? Semuanya. Jadi dengan pikir yang suka niru itu cuma anak kecil? Ah, enggak. Orang dewasa pun suka niru. Gak cuma anak kecil aja. Coba perhatikan orang-orang yang mengidolakan pemain bola, yang mengidolakan bintang film, yang mengidolakan artis. Banyak di antara mereka sudah besar-besar. Apa yang mereka lakukan ketika mengidolakan manusia-manusia tadi? Mereka akan meniru potongan rambutnya, ya, dandanannya, kacamatanya. Padahal sing ditiru kulitnya putih, sing niru kulitnya ireng. Sing ditiru irunge mancung, sing niru irunge orang mancung. Segala sesuatu diplek, dibikin sama, ya ora nyambung, Mas. Ya. Jadi sifat dasar suka niru itu ada dalam diri manusia. Maka karena manusia punya sifat dasar suka meniru, kita harus memberikan contoh yang baik untuk ditiru. Kita ulangi. Karena sifat dasar manusia suka nopo? niru, maka kita harus menyediakan contoh yang baik supaya ditiru. Nah, kalau kita bicara anak-anak, siapa yang paling bertanggung jawab menyediakan contoh yang baik? Sinten? Ya ramane karo biyunge, bapak dan ibunya. Mereka yang paling bertanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik. Jadi keliru kalau anak enggak baik, yang pertama kali disalahkan siapa? Ustate, gurune. Ya. Gimana sih? Pak guru, bu guru, kenapa anak saya kayak gini? Lah jenengan sih ngapa baik? Yang paling bertanggung jawab nomor satu sinten? Orang tua, bapak dan ibu. Maka kalau kita pengin anak-anak kita baik, ya kita sebagai orang tua berusaha untuk menjadi orang yang baik.
3: Mutiara doa. Sehari-hari
4: doa hendak berhubungan badan dengan pasangannya.
5: Bismillah, Allahumma jannibana syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana.
4: Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan untuk mengganggu apa yang Engkau rizkikan kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6/141 dan Muslim nomor 2/1028 dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an.
6: Jawab.
7: Ustaz, bagaimana hukum ketika kita membelikan rokok untuk tukang bangunan yang membantu bangun rumah kita, padahal kita tahu rokok itu haram? Solusinya bagaimana, karena ini sudah jadi kebiasaan di kampung? Kalau kebiasaan buruk itu tidak ada yang merubahnya, maka kebiasaan itu akan terus membudaya. Kalau seandainya yang sudah ngaji pun tidak mau merubah kebiasaan buruk, terus siapa yang diharapkan untuk merubah kebiasaan buruk? Sing orang ngaji. Ya. Ustadz, nanti gimana? Ya enggak gimana-gimana. Saya punya saudara, kalem orangnya, ngomongnya halus. Tapi ketika dia bangun rumah, sama sekali dia tidak kasih tukang-tukangnya rokok. Padahal di situ umum merokok. Kok bisa Ustaz? Sebelum bangun, dia sudah ketemu sama tukang-tukangnya. Dengan halus dia mengatakan, ini kita membangun rumah, mudah-mudahan diberkahi Allah. Saya pengen rumah yang akan saya tinggali ini berkah, sehingga cara bangunnya, dananya pun juga saya hati-hati sekali. Dan salah satu hal yang saya khawatirkan bakalan mengganggu keberkahan rumah ini adalah ketika saya gunakan sebagian dari duit ini untuk hal-hal yang tidak diridhoi sama Allah. Contohnya rokok. Maka kalau jenengan pengen bangun di sini, saya tidak akan menyediakan rokok. Pripun? Nggih mboten napa-napa. Di awal. Kelihatannya kan kayak selesai masalah ya. Begitu mulai bangun, sepet banget ya. Dia ada di situ, saudara saya ada di situ. Dia santai aja, santai aja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lama-lama biasa, selesai. Bahkan kalau perlu, Anda bisa kasih stimulus kayak gini. Saya tidak kasih uang rokok, saya tidak kasih rokok, tapi saya kasih uang. Ini bukan uang rokok. Saya kasih uang bonus. Saya enggak kasih rokok, saya kasih uang. Masalah dia kemudian menggunakannya untuk beli rokok, itu urusan dia sama Allah. Tapi kita tidak ngasih dalam bentuk rokok, kita kasih uang dia. Ya. Ayah kami Allah yarham, itu ketika bikin bangunan, ada tukang-tukang itu, untuk mengurangi budaya merokok, beliau mengatakan seperti ini, bapak-bapak, tolong ya kalau kerja di sini, ketika kerja jangan di samping rokok. Ketika kerja, saya nggak pengin jenengan itu kerjanya terhambat gara-gara ngerokok. Karena orang yang bekerja sambil ngerokok itu tidak seproduktif orang yang kerja sambil ngerokok. Saya ulangi, orang yang bekerja sambil ngerokok, pekerjaannya tidak seproduktif orang yang bekerja tanpa merokok. Ngelepa, tahu ngelepa? Plok. Plok. Berapa persen waktu yang hilang untuk mendingan kalau disedot ditelan. Disedot dikeluari. Sedot keluari. Habis satu ngeluarin rokok, buka tiga-tiga akan di sini. Setelah itu kemudian dilinting lagi. Ya. Berapa waktu yang terbuang? Enggak efektif. Maka Abi Allah yarham Sazini Muhayyad rahimahullah mengatakan, kalau pas kerja di sini jangan ngerokok. Kemudian pas lagi istirahat ngerokok, yang penting sudah dinasihati sebelumnya. Dan sesekali diadakan pengajian sebelum mulai pekerjaan, dikasih nasihat kultum, ya. Iya. Si kultum kadang-kadang kalau mau pulang waktunya sholat berhenti, ya. Dan mereka suka bekerja di pondok. Alhamdulillah kami itu kalau waktunya sholat, sholat berhenti, ya. Jam tengah 12 sudah berhenti, mulai lagi jam 1. Jam tengah 3 berhenti lagi, mulai lagi habis sholat asar. Tergantung asarannya jam berapa. Nanti pulang jam setengah 5. Enak banget, istirahatnya banyak. Nanti istirahat ada lagi jam tengah 10 sampai jam 10. Berarti berapa kali istirahat? Murah rugi urusan orang. Orang kan berpikir nanggung temen sholat asar. Iya kan? Makanya kan banyak orang yang wislah sholatnya kok baik, diajukan saja pulangnya jam 4. Kira-kira sholatnya jam pira? Malah orang sholat. Saya gak pengen pondok itu gak berkah karena tukang-tukangnya gak sholat. Sehingga waktunya sholat-sholat. Dan mereka nyaman karena banyak istirahatnya. Tapi saya syarati kerja gak boleh ngerokok. Dan alhamdulillah mereka konsisten, walaupun kadang-kadang nyolong-nyolong pas lagi istirahat. Tapi enggak, kalau lagi kerja enggak. Mereka sudah tahu aturan. Jadi kita bikin SOP terlebih dahulu.
0: Bagi hasil beda tahap, Si A dan si B melakukan transaksi mudharabah. Si A sebagai pemodal dan si B sebagai mudharib. Si A membuat perjanjian untuk masa usaha 1 tahun pertama bagi hasilnya 90 banding 10, di mana 90% menjadi hak si A. Dengan ini, si A berharap bisa lebih cepat BEP atas modal yang dia berikan. Untuk tahun kedua dan seterusnya, bagi hasil 60 banding 40, dengan 60% menjadi hak si B sebagai mudharib. Bolehkah skema mudharabah di atas? Di antara prinsip dalam mudharabah adalah keseimbangan antara peluang untung dan risiko rugi. Sehingga, ketika seseorang berharap bisa mendapatkan keuntungan dalam akad ini, dia juga harus siap menanggung risiko rugi. Jika ada satu pihak yang dia hanya bisa mendapat keuntungan, sementara dia bebas dari risiko rugi, berarti ada kedzaliman dalam akad mudharabah yang dijalankan. Kaidah ini tertuang dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasil itu sebagai ganti dari risiko rugi yang ditanggung. Ada sebuah kaidah yang disampaikan para ulama, hak mendapat keuntungan karena ada modal, pekerjaan, atau risiko kerugian. Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyah. Karena itu, ketika keuntungan dalam satu kerjasama mudharabah tidak jelas, maka keuntungan bagi para pelaku mudharabah juga tidak jelas. Jika ada salah satu pihak dalam kerjasama mudharabah mendapatkan keuntungan yang jelas, bisa dipastikan dia akan menzalimi yang lain. Sebagai contoh, si A dan si B bekerja sama membuka warung. Si A sebagai pemodal dan si B sebagai pengelola. Ketika penghasilan warung ini tidak pasti, maka pendapatan untuk si A dan si B juga harus tidak pasti. Sehingga tidak boleh bagi si A sebagai pemodal meminta jatah yang pasti, sementara hasil warung tidak pasti. Asy-Syirazi, yaitu salah satu ulama Syafi'iyah, menjelaskan bagian dari aturan mudharabah. Salah satu pelaku akad mudharabah tidak boleh dikhususkan untuk mendapatkan uang senilai tertentu. Kemudian sisanya dibagi sesuai kesepakatan keduanya. Karena bisa jadi uang senilai itu tidak didapatkan, sehingga dia tidak mendapatkan apapun. Dan bisa jadi yang didapatkan hanya uang senilai itu. Lalu dijadikan gaji sehingga hak kawannya tidak ada. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Bahkan Ibnul Mundhir menyampaikan bahwa ulama sepakat mudharabah menjadi batal jika ada salah satu pihak mendapat jatah khusus. Ibnul Mundhir mengatakan, semua ulama yang saya ketahui bahwa qirat menjadi batal apabila salah satu pihak atau masing-masing pihak ditetapkan mendapatkan uang senilai tertentu. Al-Mughni. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada akad pengelolaan harta pertanian atau muzara'ah, di mana salah satu pihak dalam kerjasama mendapatkan hasil tertentu. Kemudian ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muhaqalah, muzabanah dan mukhabarah. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. Muhaqalah di antara pengertiannya adalah akad kerjasama pengelolaan harta pertanian, di mana pihak pemodal mendapatkan jatah tertentu. Sementara mukhabarah, kerjasama pengelolaan lahan dengan pembagian sebagian hasilnya. Tuhfatul Ahwadhi. Contoh muhaqalah, kerjasama pengelolaan lahan, di mana pemodal mendapat jatah tertentu. Misal 3 kintal beras, atau uang 5 juta, atau semacamnya. Contoh mukhabarah, kerjasama pengelolaan lahan ditanami berbagai tanaman, misal jagung dan kacang, di mana pemodal minta hasil kacang saja, sementara petani mendapatkan jagung saja. Praktek seperti ini dilarang, mengingat ada sebagian anggota syirkah yang mendapat jatah khusus yang pasti, sementara hasil dari kelola lahan itu tidak pasti. Belum tentu hasil bisa di atas 5 juta, juga belum tentu kacang lebih banyak hasilnya daripada jagung. Kasus yang semisal, jika dalam kerjasama mudharabah, pemodal meminta pembagian tertentu. Misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola. Hal ini tidak dibolehkan. Melanggar ketentuan di atas. Karena dia meminta sesuatu yang pasti atau jatah lebih awal, sementara tidak diketahui mana yang lebih besar hasilnya antara tahun pertama dengan tahun kedua. Dalam kasus di atas, pemodal meminta 90% untuk masa usaha tahun pertama, dengan harapan bisa lebih cepat kembali modal atau BEP. Menurut kami, ini tidak boleh. Sejenis dengan kasus di atas, pemodal meminta semua hasil di tahun pertama, sementara pengelola di tahun kedua. Tidak bisa dipastikan mana yang hasilnya lebih besar. Demikian, Allahu A'lam.
5: Mutiara Tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Hari ini kita akan mengakhiri pembahasan tentang bab berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Dan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-39, halaman 58. Sudah ketemu nak? Hadis yang ke-39 ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna rajulan qal ya Rasulullah. Pada suatu hari ada seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasul, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi. Ibuku wafat. Dan sebelum wafatnya, beliau tidak wasiat apa-apa. Beliau tidak pesan apa-apa. Kata pria tersebut. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, afayanfa'uha an atasaddaqa anha. Apa kira-kira akan bermanfaat untuk ibuku kalau aku bersedekah atas nama beliau? Ibuku enggak pernah pesan apa-apa. Enggak pernah kasih wasiat supaya aku bersedekah atas nama beliau. Tapi kalau aku punya inisiatif ingin bersedekah atas nama beliau, apa kira-kira bermanfaat untuk beliau? Kalau bahasa orang Indonesia, kira-kira pahalanya sampai enggak? Pahalanya sampai atau tidak? Ini pertanyaan pria tersebut kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban beliau? Qala na'am. Apa na'am? Iya. Berarti sampai enggak? Sampai. Anak yang bersedekah atas nama orang tuanya sampai pahalanya. Sehingga salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua setelah wafatnya orang tua adalah banyak-banyak bersedekah. Kalau bersedekah, jangan lupa ikut menyisipkan niat untuk orang tua kita. Jadi bukan hanya sekedar kita masukkan infak itu ke kotak masjid, atau kita infak ke panti asuhan atau ke pesantren atas nama kita saja. Rahmat Allah luas. Sekalian kita niatkan juga selain untuk diri kita, juga kita niatkan untuk siapa? Ayah dan ibu kita. Ustaz, walaupun cuma 2000 rupiah, walaupun cuma 2000 rupiah. Walaupun cuma 2000 rupiah. Apa kata Nabi SAW? Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Lindungilah tubuhmu walaupun hanya dengan bersedekah kurma separo. Kurma separo. Sudah kurma, dia apa? Separo. Ini bisa melindungi seseorang dari api neraka. Jangan meremehkan amal soleh walaupun apa? Kecil. Apalagi kalau kita punya duit banyak. Dan duit banyak itu warisan dari orang tua. Maaf ya. Ada sebagian anak begitu dapat warisan, lupa sama siapa? Orang tuanya. Padahal yang capek ngumpulin duit yang capek beli tanah di sana sini. Siapa?
2: Orang tua.
1: Begitu anaknya dapat warisan berhektar-hektar tanah dipangan dewek. Semuanya dinikmati sendiri. Gak kepikir, sebagian saya wakafkan untuk orang tua saya. Kenapa gak berpikir seperti itu? Bukankah kita menikmati warisan ini karena jerih payah orang tua kita yang dulu bekerja keras, banting tulang, peras keringat supaya bisa membeli tanah di sana, di sini. Begitu beliau wafat, kita nikmati semua, kita jual semuanya. Gak ada sebagian sedikit pun yang diwakafkan atas nama orang tua. Terlalu anak yang seperti ini. Itu yang duitnya apa? Banyak. Ustaz, anak gak dapat warisan apa-apa dari orang tua. Ya, boro-boro tanah, warisannya utang. Ya wis, dilunasi utangnya. Ya. Begitu lunas, kita ada duit sedikit atau banyak, kita sedekahkan atas nama kita dan siapa? Orang tua kita. Ini salah satu bentuk bakti kepada orang tua setelah wafat. Bersedekah atas nama siapa? Orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Nah, para ulama menyebut makna bir sebagaimana dalam kitab ini, makna bir di sini berbuat baik itu adalah memberi sebelum diminta. Jadi hendaknya kita memberi kepada ibu sebelum ibu minta. Menolong sebelum minta tolong. Dan ini tidak mudah loh diterapkan. Kadang-kadang kita nunggu minta. Ternyata salah satu makna berbuat baik itu adalah memberi sebelum diminta. Menolong sebelum minta tolong. Jadi hendaknya kita mengerti dan empati apa yang dibutuhkan oleh ibu sebelum ibu itu nembung. Ibu ini sebenarnya pengen beli jilbab baru, tetapi tidak mau ngomong misalnya. Tahu dari mana? Cerita. Ini jilbabku 3 yang saya sukai, satunya sudah robek. Nah, ini tidak minta, baru cerita ini. Maka hendaknya kita paham, ibu butuh beli jilbab misalnya. Dia cerita, ketelnya ini yang satu, karena ibu-ibu zaman dulu tidak pakai rice cooker, ketelnya ini yang satu kalau dibuat masak sering gosong. Cerita. Gimana pak? Oh, kendil mana dia? Maka salah satu solusinya berarti ibu belum minta, carikan ketel yang bagus atau diserviskan ketelnya misalnya. Itu salah satu yang bisa dilakukan tentang berbuat baik kepada ibu.

0: 가 안 돼 안 돼 안 돼
1: Lalu bagaimana dong Ustaz? Supaya kita bisa wafat husnul khotimah, Pak. Ini pertanyaan yang besar. Yang setiap kita hendaknya betul-betul memperhatikan ini. Gimana saya bisa wafat husnul khotimah? Bagaimana caranya? Alhamdulillah. Rasulullah sudah mengajarkan kita agar kita wafat husnul apa? Khatimah. Dengarkan ini, perhatikan baik-baik karena ini sangat urgent sekali. Yang pertama, agar kita wafat husnul khatimah, Pak. Itu sebuah hadis yang dikutip Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, apa kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Ihfadillah yahfadzka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Hai anak, ya gulam, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Masyaallah. Jagalah Allah. Emang Allah butuh penjagaan kita, Pak? Hah? Apakah Allah butuh penjagaan kita? Enggak. Terus apa dong maksudnya jagalah Allah? Kata para ulama, Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menafsirkan, artinya ihfaz hududahu wa awamirahu wa nawahiyahu, artinya jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah, jaga itu. Yahfadzka, niscaya Allah akan jaga kamu, kata Ibnu Rajab. Dan penjagaan Allah kepada kita mencakup dua perkara. Yang pertama, dijaga dunia kita berupa harta kita, berupa badan kita, berupa keluarga kita, dijaga sama Allah. Yang kedua, dijaga akhirat dan agama kita, Pak, terutama ketika sakaratul maut. Iya. Nah, coba Pak, sungguh-sungguh Pak, jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah Allah, jaga larangan Allah. Contoh, perintah Allah contohnya apa? Kata Rasulullah, jagalah Allah. Artinya apa? Jaga batasannya, jaga larangan perintahnya, jaga larangannya. Contoh, contoh perintah Allah apa, Pak? Sholat, jaga sholat, jaga betul-betul syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tumakninahnya, jaga kekhusyuannya, jaga, Pak, sungguh-sungguh jaga, jangan pernah lalai. Makanya kata Rasulullah SAW, man hafadhu alaihinna, siapa yang sungguh-sungguh menjaga sholat lima waktu, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka Allah sudah berjanji kepadanya untuk memasukkan ia ke dalam surga. Bagi siapa, Pak? Yang bersungguh-sungguh menjaga sholat. Dijaga dia ketika mendengar adzan, langsung pergi ke masjid. Segera dia berwudu. Segera dia semangat menuju sholat. Dalam sholatnya ia jaga, Pak, betul-betul. Kekhusyuannya dijaga sama dia. Tumak ninahnya dijaga sama dia. Sungguh-sungguh dia menjaga sholat. Maka orang yang sungguh-sungguh menjaga sholat, sudah ada janji dari sisi Allah bahwa Allah akan masukkan ia ke surga. Wa man lam yuhafidz 'alaihinna, dan siapa yang tidak menjaga salatnya, laku lam yakun lahu indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Allah tidak berjanji untuk memasukkan ia ke surga. Allah tidak berjanji. Jaga salat. Allah mengatakan apa? Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan sabarlah di atas salat. Sabar. Kalau kita pengen matinya husnul khatimah, jaga salat. Iya. Dan usahakan kalau kita pengen matinya husnul khatimah, sholatnya berjamaah di masjid, Pak, jangan di rumah. Karena ada hadis yang menjamin bahwa orang yang senantiasa melangkahkan kakinya ke masjid, Allah jamin dia matinya husnul khatimah. Itu dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini sahih insyaallah. Rasulullah SAW bermimpi. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu Rabbi al-Bariha fi ahsani surah. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihi al-mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, Bapak, la adri, aku enggak tahu ya Allah. Fa wada'a kaffahu baina mankibai hatta wajadtu burda baina thadiyai. Lalu Allah meletakkan telapak tangannya di antara dua pundakku.

mengukurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Apa itu kafarat? Kata Rasulullah, masyul aqdami ilal jamaat wa intidharus salawati ba'da salawat wa isbaghul wudu'i indal makruhat. Adapun kafarat, amalan yang menggugurkan dosa, itu berjalan kaki menuju sholat berjamaah, menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Apa kata Allah? Dengarkan. Apa kata Allah? Sadaqta ya Muhammad, kamu benar hai Muhammad. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, asya bi khairin wa mata bi khairin, ia akan hidupnya baik dan wafatnya pun baik. Makanya Pak, para pecinta masjid itu tak pernah ada, alhamdulillah, kita mendengar para pecinta masjid itu wafatnya su'ul khatimah, tidak ada. Orang yang rajin ke masjid, mencintai masjid, memakmurkan masjid, rata-rata antum lihat hidup apa meninggalnya husnul khatimah. Karena sudah janji dari Allah, Pak. Dia jaga perintah Allah itu. Dijaga sama dia. Maka kalau kita ingin wafat husnul khatimah, jaga perintah Allah. Jaga. Datang bulan Ramadan, kita sambut dengan gembira. Kita berusaha untuk puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ketika Bapak diberikan oleh Allah kemampuan berhaji, maka Bapak segera pergi haji, menyambut panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, dengan hati yang penuh gembira. Iya. Ketika Allah melarang, maka Bapak pun segera berusaha untuk tinggalkan larangan-larangan itu. Takut kalau pas ya pas kita melakukan perbuatan dosa itu, Pak, takut kalau pas begitu kita meninggal. Jaga. Masya Allah. Maka ini yang pertama, agar kita wafat husnul khatimah. Apa itu? Jaga batasan-batasan Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Dan jaga larangan Allah. Jangan sampai dilanggar. Ini yang pertama.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
1: Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja.
0: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
1: Sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat.
2: Tanya jawab.
3: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
4: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat? Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku, apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpa Allahumma rizqani, ya Allah beri saya rizqi. Allahumma

0: faqihni fid din wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku atau kita baca dalam sujud, setelah subhana rabbiyal a'la kita tambah. Atau ketika duduk kita baca rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita tambah dengan doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Karena ketika sujud dalam sholat, itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal abdi wa bainar rabbihi wa huwa fis shalah fa akthiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa subhana rabbiyal a'la. Tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina? Saya nggak tahu. Tapi boleh, kalau mau boleh. Silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan sholat yang manapun, tapi yang paling afdol adalah dalam sujud. Yang paling afdol di dalam sujud menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud atau selain dalam sujud, masih dalam sholat, ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Disyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyaratkan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Balak balas balak. Allah mengajarkan satu kaidah. Siapa yang melakukan kedzaliman, maka dia berhak untuk dibalas dengan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, siapa yang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali yang semisal. Dan siapa yang melakukan kejahatan, maka dia tidak dibalas kecuali yang semisal, dan mereka tidak didzalimi. Quran surat Al-An'am ayat 160. Allah juga berfirman di ayat yang lain, yang artinya, orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal. Quran surat Yunus ayat 27. Dan itulah keadilan. Siapa yang bertindak jahat, dia dibalas yang setimpal. Karenanya, prinsip qisas yang diajarkan dalam Islam bahwa balasan disamakan dengan bentuk kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Balok balas balok. Jika ada orang yang memukul dengan balok, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman yang sama, yaitu dipukul dengan balok pula. Jika sampai patah tulang, dia juga harus dipukul hingga patah tulang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang wanita terkapar karena kepalanya dipukul dengan dua batu dari samping kanan kirinya. Para sahabat pun bertanya kepadanya, siapa yang melakukan ini kepadamu? Apakah si A, si B, hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi, lalu wanita itu mengangguk. Orang Yahudi itu pun ditangkap setelah dia mengaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kepalanya juga dipukul dengan batu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Inilah keadilan, batu balas batu, balok balas balok, dan siapapun tidak berhak untuk melindunginya hingga korban memaafkannya. Ada yang melindungi. Melindungi pelaku tindak kriminal adalah kejahatan. Seharusnya dia merasa malu untuk melakukan semacam itu. Berusaha mengalihkan hukum dan kebenaran, sementara dia hanyalah seorang makhluk. Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai pun yang melakukan pelanggaran kriminal adalah Fatimah, beliau akan tetap tegakkan hukuman untuknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena bila terdapat pencuri dari kalangan terhormat, maka mereka membiarkan, dan bila terdapat pencuri dari kalangan lemah, maka mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah Azza wa Jalla, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Karena itulah, Allah melaknat manusia yang melindungi pelaku kejahatan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi muhdits." Hadis riwayat Muslim. Siapa muhdits? Asy-Syaukani mengatakan, "Muhdits adalah orang yang berbuat kerusakan seperti tindak kedzaliman kepada orang lain atau semacamnya." Sementara orang yang melindungi artinya orang yang menghalangi pihak terzalimi untuk menuntut qisas atau balas. Nailul Autar. Pelindung tidak melakukan tindakan kedzaliman secara langsung, tapi dia menjadi zalim karena menghalangi pelaku untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena itu dia berhak mendapat laknat dari Allah. Demikian, Allahu a'lam.
0: Ramuan herbal.
2: Bib, apakah obat seperti paracetamol memiliki efek samping? Saya setelah sembuh dari demam dengan menggunakan obat paracetamol malah tidak bisa tidur yang mengakibatkan saya pusing dan sakit kepala. Jika begitu, gimana ya solusinya? Silakan.
3: Memang kalau kebiasaan kecanduan obat itu, ya jelas efek sampingnya kecanduan obat itu namanya, Pak. Jadi walaupun demamnya sudah sembuh, tapi kadang masih ninggalin kayak
2: sulit, saya,
3: kayak sulit tidur, kadang pusing, kadang cumblang gitu. Saran saya pekam fasdu.
2: Ngeluarin racunnya.
3: Ngeluarin racunnya dan sisa-sisa zat adiktifnya atau sisa-sisa zat-zat yang di dalamnya. Yang saya khawatirkan itu ketika ada antibiotiknya. Saya punya pasien, subhanallah, dia kecanduan antibiotik dan biasa membeli antibiotik di rumah sakit yang dikatakan istilahnya dokternya ngasihnya satu resep, dia bisa gandakan resep tadi diminum sendiri. Subhanallah, dia merasakan keluhan yang enggak lazim, tubuhnya oversensitif saraf. Begitu sudah oversensitif saraf, dia membengkak. Awalnya tak kira tetanus, tapi ternyata ini kayak semacam imunnya kacau. Nah, baru anaknya cerita bahwasanya ada bapak ini sering konsumsi antibiotik tanpa resep dokter. Ini bahaya sekali nih. Yang saya khawatirkan kayak parasetamol, memang karena tubuhnya tidak mampu, ya nyuwun sewu ada efek samping. Kalau saran saya untuk keluhan-keluhan awal, coba pakai teknik-teknik awal dulu deh, teknik-teknik herbal dulu, misalnya madu kayak sama air kelapa gitu. Kemudian buah-buahan apa yang bisa untuk membantu kondisinya atau minum air hangat. Karena tubuh kalau terbiasa obat, imun dan antibodinya tuh enggak reaktif. Karena selama ini sudah dibantu sama obat, jadi malas-malesan. Ibaratnya sebuah rumah ini biasa ada pembantu, ya pembantu ngerjain, yang punya rumah leha-leha aja dan biar enggak biasa kerja berat gitu.
2: Iya.
3: Ini bisa jadi masukan untuk Bapak siapa tadi?
2: Fazah.
3: Dan pengen barakallahu fiik.
2: Ya, amin, jazakallahu khair atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi kita semua.

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama

0: 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
5: Mutiara Nasihat.
6: Topik yang kami maksud adalah bahwa jalan Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu. Artinya, jalan yang ditempuh dan pada akhirnya akan mengantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya satu. Dan itulah jalan yang dituntunkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini pernah disampaikan oleh beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad dengan jalur-jalur yang berbeda, jalur periwayatan, dan sampai kepada sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabat radhiyallahu anhu, mengisahkan, kata beliau, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya membuat satu garis yang lurus. Satu garis lurus. Kemudian beliau bersabda, "Hadza sabilullah." Ini adalah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah pernah belajar bahasa Arab sedikit-sedikit mengetahui bahwa hadza ismul isyarah menandakan sesuatu yang jumlahnya hanya satu. Seperti misalnya saya berkata, hadza kitabun, ini adalah satu buku. Karena kalau saya mau mengungkapkan banyak, dua menggunakan kata hadzani. Kalau saya ingin ucapkan banyak, maka saya sebutkan hadzihi. Tapi kalau hanya satu, maka disebutkan hadza. Nah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis lurus, satu lurus, beliau bersabda, "Hadza sabilullah." Kemudian di samping kanan dan di samping kiri garis lurus tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis lain yang banyak. Garis-garis yang bercabang. Bukan satu tapi banyak, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Kemudian beliau bersabda, hadhihi subul. Hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Pada setiap salah satu di antara jalan-jalan yang banyak itu, terdapat syaitan yang mengajak manusia untuk masuk tergelincir di dalamnya. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan satu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 153. Dalam surat Al-An'am ayat 153. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, wa anna hadza, Allah berfirman, dan sesungguhnya, ini dalam bahasa Indonesia juga diketahui, kalau seseorang mengungkapkan sebuah ungkapan, mengawalinya dengan kata-kata sungguh, berarti menunjukkan apa? Serius. Ayo makan. Enggak, sudah lapar. Ayo makan, sungguh-sungguh, saya sudah makan. Saya masih kenyang. Kenapa dihadirkan kata-kata sungguh? Untuk menguatkan. Kamu mencuri? Saya tidak mencuri. Kamu mencuri kan? Sungguh saya tidak mencuri. Kata-kata sungguh dihadirkan untuk menguatkan. Bagaimana kalau yang menghadirkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, wa anna, dan sungguh hadza, ini sirati, adalah jalanku. Ada berapa? Hadza, ini adalah satu jalanku, mustaqima, lurus, berarti persis sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, tatkala beliau bikin satu garis lurus, beliau menyatakan hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Maka di dalam ayat itu juga sama, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima, ini adalah, sungguh ini adalah jalanku yang lurus. Kemudian Allah menetapkan sebuah perintah, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintah untuk kita mengikuti satu jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus itu. Fattabi'uhu, ikutilah ia. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Kira-kira sampai di sini firman Allah Subhanahu wa taala pesannya jelas atau tidak? Jelas sekali. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan banyak yang lain, jangan. Kenapa? Kenapa saya jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak itu? Fatafarraqu bikum 'an sabili, karena kalian, kata Allah, kalau mengikuti jalan-jalan bercabang yang banyak tadi, akan terpisah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Allahu akbar. Jalan Allah dan jalan yang akan mengantarkan kita pada janji abadi berupa surga dari Allah hanya satu. Dan itulah yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Adapun jalan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk tidak mengikutinya. Kenapa? Karena kalau kita masuk mengikuti jalan yang lain tadi, kita akan terpisah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Oh iya. Ya sudah, kalau gitu saya sudah tahu. Ini bukan sekedar sebuah wawasan. Ini bukan hanya sekedar sebuah wacana dan pemberitahuan. Kemudian Allah masih di ayat yang sama, ayat 153 surat Al-An'am, Allah menyatakan, dzalikum wassakum bihi, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepadanya. Allahu akbar. Ini bukan hanya sekedar pemberitahuan, bukan hanya sekedar edaran umum bersifat wacana, tapi itu adalah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita sebagai hambanya. Kalau seseorang akan meninggal dunia, Pak, biasanya dia berpesan. Di akhir penghujung hidupnya biasanya dia berpesan. Dan biasanya pula pesan-pesan tersebut adalah pesan yang dianggap paling penting di antara semua pesan yang ada. Maka pesan orang yang sesaat dia sampaikan sebelum ajalnya, biasanya pesan itu disebut apa? Wasiat. Kalau wasiat itu hanya sekedar wacana lewat begitu saja atau sesuatu yang diharapkan untuk dilakukan? Dilakukan. Bagaimana kalau wasiat itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala? Berlaku atau tidak berlaku? Pasti berlaku. Wajib atau boleh siapa saja yang suka? Subhanallah. Maka jalan Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Dan jalan yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu dengan mengikuti jalan yang dituntunkan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.

0: jawab.
1: Afwan Ustaz, izin bertanya. Apa hukumnya menggaji karyawan yang bekerja di masjid dari dana pengumpulan zakat dengan dalil asnafnya adalah asnaf fi sabilillah? Satu lagi, secara persentase, berapakah maksimal amil boleh mengambil haknya baik dari dana zakat atau infak?
2: Baik, barakallahu fiik. Dewan Fatwa sudah pernah mendiskusikan satu tema, siapa saja yang masuk kriteria fisabilillah. Dan kemudian sampai pada kesimpulan fatwa bahwa fisabilillah itu sudah dijelaskan dalam beberapa riwayat adalah semua aktivitas yang tujuannya adalah i'la kalimatillah, menegakkan agama Allah, baik dengan senjata ataupun dengan lisan atau dengan media, maka masuk kriteria fisabilillah, sehingga tidak perlu menggunakan haknya amil, karena marbot itu tidak bertugas menyalurkan zakat, tidak bertugas memungut zakat, kecuali bila memang sebagai marbot juga bertugas juga memungut zakat dari jamaah masjid. Namun ingat bahwa yang layak dikatakan sebagai amil adalah orang yang telah legal menjadi pejabat resmi, ya, lazis atau bazis, yang diresmikan oleh pemerintah. Karena tugas memungut zakat dan mendistribusikan zakat itu adalah tugas pemerintah. Sehingga yang berhak memungut dan mendistribusikan adalah orang yang mendapatkan pelimpahan hak dari pemerintah. Nah, kalau memang masjid, di beberapa masjid itu sudah punya badan zakat sendiri, lembaga amil zakat sendiri, maka mereka berhak menerima dana tersebut. Ya. Kemudian, sehingga pendek kata, boleh menggunakan haknya fisabilillah, karena tentu saat ini di negara kita yang paling sangat dibutuhkan adalah pelayanan masjid. Karena dari pemerintah tidak ada dana untuk kemakmuran masjid, maka boleh menggunakan itu, namun seperlunya, jangan eksploitasi dana zakat dengan dalih amil ataupun yang lainnya, proporsional, ya. Namun tidak ada batas yang kaku, sekali lagi kembali pada kondisi yang ada di masyarakat. Jadi amilnya cuma 5 orang, takmirnya cuma 5 orang, sedangkan dana zakatnya besar, ya, jangan dibagi 8, 1/8 bisa jadi miliaran rupiah dari jamaah masjid tersebut, maka tidak seperti itu, ya. Sesuai dengan kebutuhan dan proporsional kelayakannya. Kemudian yang kedua tadi,
1: batas maksimal tadi, Ustaz.
2: Batas maksimal tidak ada batas maksimal, ya, proporsional, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai gambaran, fakir miskin berapa haknya mendapatkan dari dana zakat? Banyak ulama mazhab Hambali, mazhab Syafi'i menjelaskan kebutuhan dia selama 1 tahun itu batasnya, sehingga masing-masing sesuai dengan kondisi. Kalau dia rumah tangganya besar, ada 5 orang anak, 1 orang istri, berarti 6 kepala, maka kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan orang tersebut selama 1 tahun boleh dibayarkan dari dana zakat. Tapi kalau dia bujang, fakir sendiri, duda, janda, tentu kebutuhannya berbeda, ya, sesuai dengan kebutuhan, karena fungsi zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan kedelapan kelompok masyarakat tersebut. Wallahu ta'ala alam.
3: Beda antara qirat dosa dan qirat pahala. Ada 2 jenis qirat yang tersebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1. Qirat pahala menyolatkan jenazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa mensolatkan jenazah, maka baginya pahala 1 qirat. Dan siapa yang mengantarnya hingga jenazah itu diletakkan di liang kubur, maka baginya pahala 2 qirat. Ya Abu Hurairah, seperti apakah 2 qirat itu? Tanyaku. Beliau menjawab, seperti Gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. 2. Qirat dosa memelihara anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa memelihara anjing selain anjing untuk berburu, menjaga ternak dan tanaman, maka pahalanya akan berkurang 2 kirat setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Apakah makna kirat adalah sebesar Gunung Uhud? Setelah mempelajari penjelasan para ulama tentang makna kirat dengan segala keterbatasan dan kekurangan, setelah memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla, kami menyimpulkan bahwa ternyata Gunung Uhud yang disebutkan dalam hadis tentang pahala sholat jenazah hanya sebagai kiasan, bukan ungkapan konkret besarnya pahala atau dosa. Jadi, maknanya bukan pahala sholat jenazah besarnya segunung Uhud karena satu kirat dan dosa memelihara anjing sebesar 2 gunung Uhud karena 2 kirat. Gunung Uhud di sini hanya sebagai permisalan agar kita mudah memahami. Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan, mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud kirat adalah ukuran pahala yang dikenal di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendekatan pemahaman dengan mempermisalkan dengan Gunung Uhud, Mirqatul Mafatih. Imam At-Tibbi rahimahullah juga menjelaskan sama. Sabda Rasulullah, kirat itu seperti Gunung Uhud. Ungkapan ini untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ucapan, bukan menjelaskan makna literal untuk kata kirat. Artinya, kalimat seperti Gunung Uhud untuk permisalan saja, bukan menjelaskan hakikat dari istilah kirat. Demikian pula keterangan dari Al-Aiz bin Abdissalam, di saat timbangan amal di akhirat tidak ada sarana bagi kita untuk mengetahui hakikatnya dan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Pengetahuan kita tentangnya hanya sebatas permisalan dengan ukuran-ukuran yang kita kenali. Oleh karenanya, ukuran pahala dari kirat tersebut dipermisalkan dengan benda yang dapat kita lihat, yaitu Gunung Uhud, agar dapat dipahami dengan baik oleh akal. Kemudian, mengingat ukuran kirat di dunia sangat kecil, yaitu 1/12 dirham, Nabi mengingatkan untuk mengetahui ukurannya seperti Gunung Uhud yang ada di Madinah. Subulus Salam. Apakah sama kirat dosa dan pahala? Ada perbedaan pandangan di tengah para ulama tentang makna kedua kirat tersebut. Ada yang menyatakan, A. Kirat dosa dimaknai dengan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna kirat pada hadis yang menjelaskan pahala sholat jenazah, yaitu seperti gunung yang besar, paling kecilnya seperti Uhud. B. Berbeda antara kirat dosa dan kirat pahala. Karena pada hadis tentang kirat dosa tidak dijelaskan makna kirat, tidak seperti dalam hadis tentang kirat pahala sholat jenazah. Syarah Bulughul Maram Ibnu Utsaimin. Dari kedua pendapat di atas, kami lebih condong pada pendapat kedua yang menyatakan berbeda antara kirat dosa dan kirat pahala. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, kirat pahala sholat jenazah tidak mengharuskan sama dengan kirat dosa bagi yang memelihara. Syarah Sahih Muslim. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengomentari pendapat kedua ini. Ini pendapat yang lebih selamat dari kekeliruan. Syarah Bulughul Maram Ibnu Utsaimin. Ada beberapa argumen yang mendasari kesimpulan ini. Pertama, dalam hadis tentang pahala sholat jenazah diterangkan ukuran kirat. Sementara dalam hadis tentang dosa memelihara anjing, ukuran kirat tidak dijelaskan. Dan ini menunjukkan adanya perbedaan. Kedua, bahwasanya rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, yang artinya, sesungguhnya Allah ketika selesai menciptakan

ciptaannya, dia menulis di sisinya, di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tidak bisa disamakan antara ukuran kirat dosa dengan kirat pahala. Jika kita samakan, tentu akan berlawanan dengan prinsip ini. Ketiga, nilai pahala dan dosa tidak sama. Allah tidak menyamakan nilai ganjaran amal soleh dengan ganjaran dosa. Di mana ganjaran amal soleh, setiap satu pahala Allah lipatkan minimal 10 kali lipat. Adapun dosa tidak Allah lipatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat pahala, dan siapa berbuat dosa dibalas seimbang dengan dosanya, tidak dilipat gandakan. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau didzalimi. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Ini menunjukkan tidak bisa disamakan antara ukuran kirat pahala sholat jenazah dengan kirat dosa memelihara anjing. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.

0: My favorite.
1: Ya, buku yang tak berapa tebal ini ringkasannya ada kebahagiaan itu pada iman dan amal saleh. Semakin banyak amal saleh, kau akan bahagia. Ya, semakin tebal tingkat iman dan iman akan menjadi tebal dengan ketinggian ilmu. Semakin banyak kau menimba ilmu, semakin kuat imanmu, semakin bahagia dirimu. Qala ta'ala, Allah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beriman, man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami akan berikan baginya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia ini, ketenangan jiwa, ketentraman hati, kelapangan rezeki dan semacamnya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti, kata Allah, akan memberikan bagi mereka ganjaran yang mereka lakukan, ya, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik ganjaran atas sebab apa yang mereka lakukan. Ganjaran ini Allah akan berikan, ganjaran iman dan amal saleh akan Allah berikan dalam alam barzakh dan nanti manakala di akhirat. Fa akhbara ta'ala, Allah beritahukan di sini, wa wa'ada, dan Allah memberikan janjinya, man jama'a bainal imani wal 'amali shalihi bil hayatit thayyibah, barang siapa yang mampu menggabungkan antara iman dan amal saleh, dia akan merasakan kehidupan yang baik, bil hayatit thayyibah, fi hadhihi ad-dar, dalam dunia ini. Jadi mencapai kebahagiaan tak sulit. Tak kau harus pergi ke Bali, kau tak harus pergi ke Lombok, kau tak harus pergi kata orang mana tempat yang paling indah, enggak. Kebahagiaan itu kan dicapai orang mukmin dengan imannya dan amal saleh. Dia tersenyum bertemu dengan sahabatnya, dia akan merasakan kebahagiaan. Membuat sahabatnya tersenyum, memasukkan ke dalam hati sahabatnya kegembiraan, kebahagiaan. Nampak orang fakir, orang miskin, dia berikan bantuan, pertolongan, bahagia. Ya, dia lihat ada guru-guru yang susah, yang mengajarkan manusia Al-Quran, dia berikan kepada guru-guru bantuan, ya, mukafa'ah dan semacamnya, dia akan meraih kebahagiaan. Semakin banyak kita beriman, beramal saleh, semakin bahagialah kita. Wabil jazail hasani fi hadid dar, fidaril qarar, dan Allah akan berikan balasan pula bahkan di dunia sebelum di alam barzakh. Allah berikan balasan, balasan cash bil jazail hasan, balasan kebaikan fi hadid dar, di dunia ini, ya, berupa berbagai macam bentuk kenikmatan yang dirasakan. Fidaril qarar, dan nanti di negeri akhirat, negeri yang tetap, darul qarar. Kalaupun dunia tak disebut dengan darul qarar, karena dunia berganti-ganti. Dunia ini, kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha, demikianlah hari-hari kami pergilirkan, hari ini engkau di atas, besok engkau di bawah, hari ini engkau tertawa, besok engkau menangis, hari ini engkau dapat harta yang banyak, besok engkau merugi, tumpur. Begitulah namanya dunia. Karena itulah dunia tak disebut darul qarar, tapi akhirat disebut darul qarar, karena di negeri yang berketetapan, nikmatnya abadi jika dalam kenikmatan, kata Allah, ukuluha daiman wa dhilluha, makanannya berketerusan, naungannya pun berketerusan, ya, la maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak pernah kenikmatan di dalam surga itu terputus, la maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak pula dihalangi di dunia ini, ya, tak seperti itu kendalanya, kondisinya. Kadang-kadang kita mau makan enak, tak ada uang dibeli, tak ada uang untuk membeli. Kadang-kadang uang banyak, tak bisa makan enak. Memnu'ah, kata dokter, ini kau jangan makan. Nasi hanya kau harus timbang. Nasimu hanya 100 gram, jangan lebih. Ya, makanan ini jangan kau makan. Ini sudah memnu'ah, dilarang. Uang banyak, tapi tak bisa membeli kenikmatan makanan karena terhalang. Kadang-kadang tak ada uang, mau membeli makanan. Maka di dunia ini, itulah kondisinya. Di akhirat, ya, kata Allah SWT, la maqtu'atin wa la mamnu'ah, tak pernah putus kenikmatan tersebut, ya, wa la mamnu'ah, tak pula terhalang. Wa sababu dzalika wadihun, sebab ini jelas. Sebab mengapa iman dan amal saleh itu adalah merupakan pangkal daripada kebahagiaan jelas. Fa innal mu'minina billahi, fa innal mu'minina billahi al-imanus sahih. Orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, ya. Al-muthmiru lil 'amalis salih, pasti dia akan memberikan buah berupa amal saleh. Al-muslih lil qulub, amalan saleh yang akan dapat membenahi hatinya, memperbaiki hatinya. Wal akhlaq, memperbaiki akhlaknya. Wad dunya wal akhirah, memperbaiki dunianya dan memperbaiki akhiratnya. Orang-orang beriman dengan Allah, iman yang benar, kita garis bawahi, iman yang benar. Iman yang benar ini akan membuahkan amal. Iman yang benar ini akan mendatangkan amal dan memperbaiki hati, akhlak, memperbaiki dunia kita, memperbaiki akhirat kita. Ma'ahum usulun wa ususun. Orang beriman beramal saleh, dia punya pondasi dasar. Yatalaqawna fiha jami'a mayaridu alaihim. Dengan pondasi dasar inilah mereka menghadapi segala yang datang kepada mereka. Min asbabis sururi wal ibtihad, dari segala macam sebab-sebab kebahagiaan, kegembiraan. Wa asbabil qaliqi wal hammi wal ahzan, dan dari segala macam sebab-sebab kegelisahan, kesedihan, ya, kegalauan. Orang mukmin itu dengan iman yang benar, dia tahu bagaimana menghadapi segala macam kenikmatan bahagia, dan dia paham menghadapi segala macam bencana dan ujian yang tidak disuka. Dia paham dunia ini senantiasa berganti silih, berganti mendatangkan kita hal-hal yang membahagiakan kita dan hal-hal yang membuat kita merasa bersedih. Orang mukmin tahu menyikapi semuanya, membuat segala sesuatu yang dia hadapi menjadi baik baginya. Yatalaqawna al-mahabba wal-masara biqabulin laha wa syukrin alaiha. Mereka akan menghadapi segala yang mereka cintai, yang mereka sukai, mereka terima dan mereka syukuri. Intinya ada pada kata kunci syukur. Segala macam kenikmatan hidup dunia yang mereka rasakan, mereka dapatkan, mereka syukuri. Mereka kembalikan kepada Allah sebagai sang pemberi nikmat. Ya. Mereka mengucapkan alhamdulillah. Segala puji segalanya hanya milik Allah. Bukan sebagaimana Qarun yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya ku dapatkan ini semua harta karena ilmuku. Dia lupa Allah tabaraka taala. Seorang mukmin yang beriman iman yang benar akan selalu ingat bahwasanya nikmat tersebut datang daripada Allah, maka dia pulangkan kesyukuran kepada sang pemberi nikmat. Dia yakin, dia yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Tidaklah ada nikmat yang akan rasakan kecuali semua datang daripada Allah. Nikmat kesehatan luar biasa. Ya, nikmat pandangan mata, nikmat telinga. Kalau kau mau tahu nikmat Allah begitu besar, pejamkan matamu, jalanlah dengan mata terpejam, barulah kau tahu nikmat Allah besar. Nikmat mata ini luar biasa. Kita dapat melihat segala sesuatu. Kau bayangkan bagaimana orang yang tak memiliki indera mata, matanya buta, semua dunia ini tak ada beda baginya, gelap. Ya, mengapa kita harus stres sementara berlimpah-limpah nikmat Allah yang ada pada kita? Nikmat mata saja luar biasa nikmatnya. Bagaimana pula dengan nikmat yang lain? Baru mata, baru satu mata saja, satu kenikmatan. Ya. Tengok sebagian orang, Allahu musta'an. Ya, dah tak sehat lagi dia. Seminggu sekali cuci darah, ginjal sudah tak dapat mencerna makanan dengan baik. Setiap seminggu wajib, bahkan dua kali. Dan acara cuci darah tersebut tak sedikit, 4 jam, 3 jam, 4 jam. Terdiam. Kalau tidak, tubuh melemah, binasa. Kenapa? Ginjalnya tak berfungsi. Nikmat ginjal ini pernahkah kita syukuri? Allahu Akbar. Berlimpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan kalau kita kaji, subhanallah, ya luar biasa. Ada orang kemana-mana, ikhwati fillah, kemana-mana harus bawa kantong kencing. Kemana-mana. Subhanallah. Tidak bisa tidak, kita menjumpai beberapa orang yang luar biasa kesabarannya. Sampai akhirnya Allah wafatkan mereka. Kemana-mana ikut kajian pun dia harus bawa kantong kencing. Subhanallah. Terbatas geraknya, tapi dalam kesyukuran, dalam kesabaran, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ya, orang mukmin itu luar biasa. Ya, tampaknya dia sakit, tapi hatinya tak sakit, bahagia. Sementara banyak orang-orang fisiknya sehat walafiat, hatinya sakit. Allahumma musta'an.
0: Soal jawab.
2: Apa hukum seorang istri menggunakan KB suntik? Matur nuwun. KB niku wonten maneka warna jinisipun. Setunggal nalika KB kala wau dipun tindakaken kanthi permanen, nggih, selamanya, menika Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala paring fatwa haram hukumipun. Hukumipun haram. Jenengan kagungan garwa wis bune wis rasah duwe anak selawase wae, anake wis cukup siji wae. Nggih. Terus kepiye ya ngombe pil apa disuntik apa dijiret apa dikapake supaya kowe ora iso duwe anak selawase-lawase. Menika haram hukumipun. Nggih. Sebab ateges dheweke niku sampun ngowah-owahi ciptaanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedaya manungsa niku nggadahi hak urip wonten ngalam donya, kelebu anak-anak bayi-bayi niku. Kelebu anak-anak bayi-bayi niku. Kula niku sak sedulur cacahe papat. Dia nek bapak kalih simbok kula anake mung siji, kula ora sida njedul ten mriki. Mboten sida enten pengajian ngangsu kawruh gitu. Wonten malih kiai kula niku anak nomor 7 dadi rektor, Pak. Jadi rektor membangun masjid enten pundi-pundi. Niku nek anake loro rektore ra sida njedul, masjide ra sida dadi. Nggih. Mila anak niku pun sak karepe peparingi Gusti Allah jeng maringi pinten los ngoten mawon. Lah mengke le jeng maringi pangan sinten Allah Subhanahu wa taala. Nggih, bapak simbok niku mboten maringi rejeki dumateng anak. Ingkang maringi rejeki dumateng anak menika Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dawuh la taqtulu auladakum. Lan sira iku aja mateni anak-anakmu, mbunteti anak-anakmu. Khasyatal imlak krana wedi melarat. Ananging wonten kalih perkawis ingkang ngeparengake kabeh kala wau setunggal nalika wonten kedadosan ingkang ganggu gawe dumateng kesarasan. Dumateng keselamatanipun si ibu. Pak, niki garwane jenengan iki nek mboten disterilisasi bahaya dan mengancam nyawa. Niku nek pun kathah dokter ngendika ngoten niku, niku kondisi darurat dikeparengake. Ingkang angka kalih KB kala wau digunakake kagem menjaga jarak kelahiran. Nggih. Supaya anake ora kesundal-sundul sundal-sundul. Taun iki anak barep. Nggih. Taun sesuk nomor 2, taun sesuk dadi 5 taun iki anake 5, 6 taun anake 5 ngoten niku. Pating kriyek nika ngantek mboten napa? Mboten terurus kanthi sae, mboke nggih kesel, bingung, stres, nggih. Supados tertib, supados nggih. Gula pentah anak niki saged lumampah kanthi sae menika dikeparengake menjaga jarak kelahiran. Menika ingkang dipun ngendika iki dening Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas wonten salebetipun fatwa ingkang sampun sumebar wonten saindenging jagat niki.
3: Benarkah kotoran kuda tidak najis? Kuda adalah binatang yang halal dimakan, dan semua hewan yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Dalilnya adalah Pertama, kaidah fikih yang berbunyi, hukum asal segala sesuatu adalah suci, berlaku tetap pada kesucian sampai ada dalil yang menerangkan kenajisannya. Kotoran kuda dan seluruh hewan yang halal dimakan, tidak ada dalil yang menjelaskan kenajisannya, sehingga tetap pada hukum asalnya, yaitu suci. Kedua, bolehnya berobat dengan air kencing unta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sejumlah orang dari suku Uqal atau Uranah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan obat dari barang yang najis. Menunjukkan semua binatang yang dagingnya halal dimakan, kotorannya tidak najis. Ketiga, hadis tentang bolehnya sholat di kandang kambing. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sebelum masjid dibangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bolehnya sholat di kandang kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sholatlah kalian di kandang kambing karena padanya ada barokah. Hadis riwayat Muslim. Sangatlah mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di tempat yang najis. Ini menunjukkan bahwa kotoran kambing dan semua hewan yang halal dimakan adalah suci. Keempat, ijma' atau kesepakatan ulama. Sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundhir rahimahullah, para ulama sepakat atau ijma' tidak ada beda pendapat bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci, boleh diminum dan digunakan untuk bersuci. Al-Awsat. Dalil-dalil di atas sangat cukup sebagai bukti bahwa kotoran kuda tidak najis. Sehingga tidak perlu ragu meyakini hal ini selama keyakinan yang kita pegang didukung oleh dalil. Dan semoga tulisan ini dapat memberikan kabar gembira kepada para pecinta kuda untuk semakin leluasa berinteraksi dengan kuda-kuda peliharaannya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
4: Ramuan herbal.
5: Saya mau tanya, saya berhenti merasa jantung berdebar entah ke orang lain atau dalam kondisi tertentu. Sebenarnya bukan cuma jantung berdebar aja, tapi di beberapa emosi juga saya merasa flat banget, seperti ampang, gak merasakan apa-apa. Banyak sekali momen yang membuat saya sadar kalau saya ini aneh, gak merasakan apa yang seharusnya saya rasakan dalam momen tersebut. Sebenarnya saya sudah lama merasa seperti ini. Saya juga sudah mencari jawabannya kemana-mana, namun belum dapat jawaban yang pasti. Sebenarnya saya ini kenapa ya, Tabib Hepri? Rasanya saya ini kosong, ampang. Sebenarnya saya kena penyakit apa? Silahkan.
6: Baik. Kalau bisa nanti chat saya aja ya.
5: Oh iya. Iya, di nomornya Tabib yang tersedia di YouTube juga ya.
6: Iya.
5: Tampil 085 ya Bibi, 641982017.
6: Ya, nanti konsultasi mandiri ke saya. Satu, yang kedua,
5: perlu penanganan khusus berarti ya.
6: Perlu penanganan khusus ini dan perlu pendalaman, tapi yang saya khawatirkan adalah masalah ini ya, perlu saya tanyakan pertama itu berat badannya gimana ini? Ini indeks berat badannya di sedang, overweight atau indeksnya di bawah. Kalau di bawah dalam artian kurus, dia ada hubungannya sama jantung dan saraf pusat. Tapi kalau dia gemuk, insya Allah ini bukan sebuah masalah. Ini hanya sebuah kecemasan yang muncul akibat ya, psikologisnya yang muncul akibat semacam apa ya? Semacam kayak karakter. Hmm. Yang dimana biasanya satu, tensinya selalu di bawah, enggak pernah. Jadi selalu di bawah 120, nggak pernah tinggi. Itu yang kedua, dia memang degupan jantungnya rendah. Ini tipikalnya karakter, jadi slow nih orangnya memang.
5: Yeah.
6: Jadi ya memang kayak gitu, itu yang Allah bekalkan kepada jenengan. Jadi jangan kemudian terus mengartikan ini sakit, enggak. Kadang memang ada karakter-karakter tertentu yang Allah sudah fitrahkan seperti itu. Jangan kemudian kita paksakan dia untuk berlebihan atau untuk manusia dan satu itu tidak sama loh. Maka itulah kenapa fitrah kita itu seperti apa, kita harus gali. dalam artian tensinya berapa yang Allah bekalkan ke kita, ini jenis jantung yang hiperaktif atau enggak, tensinya mudah naik atau enggak, stabil atau enggak. Sebenarnya kalau menurut saya itu sah-sah saja ya yang dirasakan tadi sama Allah tadi. Tapi yang perlu dilihat adalah bagaimana ada keluhan lain enggak selain ini. Kalau hanya seperti ini saya yakin enggak ada masalah ya. Cuman kalau kecuali dia sering pusing, geliang atau sering pingsan atau sering kejang. Nah, ini yang perlu dimasalahkan. Kan ini hubungannya sama saraf pusat sebenarnya ini.
5: Atau mungkin cemasnya karena itu ya, Bi. Anxiety ya.
6: Iya, semacam anxiety bisa jadi. Cuman dia enggak ngerasain apa-apa nih. Dia hanya semacam kayak nyari-nyari aja ini kenapa nih gitu. Semoga ini jadi masukan nanti lebih jelasnya untuk hamba Allah nanti bisa di chat di saya aja. Nanti pas entah ada pasien atau enggak nanti pokoknya saya longgar saya balas di 085-641-982-017. Itu bisa di nanti bisa itu chat langsung sama saya, jadi konsultasi langsung sama saya, tinggal nanti kita akan balas ketika longgar.
5: Ya.
6: Demikian.
7: Mutiara Tilawah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini,
4: edisi Selasa 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
3: Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita Sobat Qur'ani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Ali Nur Elsi Hafizahullah,
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Sifat-sifat Wanita Sebagai Penakluk Suami.
3: Baiklah Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار para hadirin, para pemirsa dari 20 nasihat Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi dalam kitabnya Isruna Nasiha li Ukhti Qabla Zawajiha. Nasihat yang ketiga yang telah kita bahas di episode yang lalu, yaitu bahwa yang kuat bagi seorang istri agar dia bisa menaklukkan suaminya, semakin kuat karakter kewanitaannya maka semakin kuat juga daya tariknya terhadap sang suami. Sebagaimana ungkapan orang Arab yang telah kita singgung pada kajian yang lalu, di mana mereka mengatakan kepada para istri, kuni lahu amatan yakun laki abdan, jadikan dirimu sebagai hamba sahaya bagi dia, maksudnya bagi sang suami, maka suamimu akan menjadi hamba sahaya buat dirimu. Karakter kewanitaan inilah yang sangat membuat hati kaum laki-laki itu tertarik. Kelembutan, ya, kasih sayang, khidmat, enak dipandang, suara yang lemah lembut, dan lain-lain sebagainya. Di mana karakter ini tentunya kalau dipakai oleh laki-laki juga tidak akan disenangi oleh orang. Demikian. Baik, kemudian penulis juga menyebutkan tiga jenis wanita. Ya. ada tiga jenis wanita. Jenis yang pertama telah kita bahas, beliau mengatakan jenis wanita yang pertama yaitu mereka yang mu'jibatu linafsiha. Al-mu'jibatu linafsiha, mereka wanita yang dia bangga dengan dirinya sendiri, dia ta'ajub dengan dirinya sendiri. Sehingga ikhwah wa muzriyatu li ba'dhiha. Hingga akhirnya dia memandang remeh pak suaminya. Tentunya ikhwah fiddin, ini merupakan istri yang tidak layak sebenarnya untuk dijadikan sebagai seorang istri. Kemudian yang ke berikutnya ikhwah, yaitu karakter jenis istri yang kedua, Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi mengatakan, wa minhun syaf syaliq sya'sya salfiq. Syaf syaliq sya'sya salfiq, ini maksudnya seorang istri yang lemah fisiknya. Sya'sya artinya jangkung. Salfa ucapannya kotor. Zatu sammin munqa'in, lisannya ucapannya kotor yang mengandung racun yang mematikan. Allahu Akbar. Ya, yang namanya ucapan ikhwah kalau sudah kotor ya, dia

bisa mematikan, bahkan bisa merusak nama baik seseorang dengan ucapan-ucapan kotornya, dengan fitnah-fitnahnya. Kemudian ibraku wal ikhtilaku, akhlaknya buruk. Tahibu ma'arih, wanita ini dia melayang bersama angin. Wa tatiru ma'a kulli dhi janah, dan dia terbang bersama setiap yang bersayap. Artinya ini jenis wanita, ikhwafidin, sudahlah buruk, sudahlah fisiknya lemah, orangnya jangkung, ucapannya kotor, akhlaknya buruk. Kemudian dia tidak punya prinsip. Demikian, dia mengikuti apa yang ada, ya. Mengikuti apa yang ada. Jadi dia mudah terbawa rendong. Itu bagaikan busa, buih yang ada di atas aliran air. Demikian, sehingga kemana angin berhembus, kesanalah dia akan cenderung. Tidak punya prinsip yang kuat, tidak punya dedikasi yang tinggi. Demikian, ikhwah. Jadi di sini diibaratkan dia terbang, dia melayang bersama angin dan terbang bersama setiap yang memiliki sayap. Jadi kalau ada yang memiliki sayap, dia ikut kemana saja dia berada. Tidak punya prinsip. In qala la, qalat na'am. Kalau suaminya mengatakan tidak, dia mengatakan iya. Wa in qala na'am, qalat la. Kalau suami mengatakan iya, dia katakan tidak. Jadi wa in qala la, qalat na'am. Kalau suaminya mengatakan tidak, dia mengatakan iya. Dan apabila suaminya mengatakan iya, dia mengatakan tidak. Artinya bagaimana? Selalu menyelisihi urusan suaminya. Selalu menyelisihi perintah suaminya. Suaminya menyuruh dia untuk membersihkan rumah, dia tak mau, enggak katanya. Suaminya menyuruh agar dia berucap sopan dan santun, dia katakan tidak. Jadi kalau suaminya menyuruh, dia tidak akan melakukan. Kalau suaminya melarang, dia malah melanggar. Ini betul-betul membuat suami bisa jengkel ini. Ya, bisa marah habis. Bagaimana tidak? Setiap urusan suaminya selalu dia selisihi. Coba bayangkan, ikhwah, suami mengatakan tidak, dia katakan iya. Suami katakan iya, dia katakan tidak. Kapan terus lantas dia akan bersepakat dengan suaminya? Jadi ibaratnya suaminya mengatakan, "Dek, kita sekolahkan anak kita pesantren." "Enggak usah, Bang. Umum aja." Ah, begitu. Ya. "Dek, kita inilah, kita masak misalnya sarapan pagi kita sarapan lontong." "Ah, enggak usah lah, Bang. Ya, nasi aja." Nanti kalau suaminya mengatakan, "Dek, kita sarapan nasi." "Enggak usah, Bang. Lontong saja." Jadi tidak mensepakati suaminya. Mulidatan lima khazihi muhtakiratan lima fi aidihi fima fi yadaihi. Istri yang seperti ini menimbulkan rasa kecewa bagi sang suami serta menganggap remeh apa saja yang dimiliki oleh si suami. Jadi dia selalu memandang rendah apa yang dimiliki oleh suami. Suaminya punya sepeda motor, dia katakan, "Alah, Bang, sepeda motor murahannya ini." Demikian. Jadi mirip dengan karakter wanita yang lalu, di mana

memiliki atau bergaji misalnya 1 bulan 3 juta. Nah, dia akan banding-bandingkan dengan yang lain. Abang punya gaji 3 juta. Itu tadi 3 itu dengan pangkat yang sama, kenapa dia bisa? Kenapa dia bisa, abang enggak bisa? Demikian. Levelnya sama dengan abang. Tapi abang sampai sekarang hanya punya Honda murah misalnya, kres sepeda motor yang murah. Coba tengok itu teman abang itu. Sekarang coba, sama levelnya, kenapa kok dia bisa beli mobil? Begitu selalu dibanding-bandingkan. Ikhwah, selalu dibanding-bandingkan. Tuh coba tuh teman kelas abang, dia sudah jadi manajer, abang masih buruh kasar. Nah, demikian. Jadi ikhwah, selalu membanding-bandingkan dengan yang lain. Akibat membanding-bandingkannya bagaimana ikhwah? Wa taksiru bihi dunar rijal. Sehingga di matanya ini, di mata sang istri, suami itu selalu kecil. Ya, selalu kecil dibandingkan laki-laki yang lain. Oke, laki-laki yang lain lihat, masya Allah, dia si istri merasa laki-laki yang bukan suaminya itu selalu lebih gagah, lebih makmur, lebih apa lagi, lebih kaya, lebih ganteng, pokoknya semua lebih, ya, dibandingkan suaminya sendiri, seolah dia tidak bersyukur dengan anugerah suami yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Watungkiluhu min halin ila halin, selalu dia membuat suaminya berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Berupaya dia ubah, demikian ikhwah. Jadi kondisinya pun, kondisi suami pun akhirnya berubah-ubah gara-gara sang istri berubah untuk yang lebih baik, masih mendingan, tapi tidak. Hatta qala baitahu wa malla waladuh, sampai rumahnya tak membuat orang menjadi betah, anak-anaknya pun dia buat menjadi jemu, bosan anak-anaknya. Ikhwah, kan banyak tuh anak-anak di rumah, karena setiap hari selalu dia dengar pertengkaran dari ayahnya. Coba bayangkan ikhwah, ibunya selalu bertengkar. Gimana tidak bertengkar? Selalu terjadi perselisihan. Dari masalah yang besar, dari masalah yang kecil sampai masalah sebesar-besarnya. Bayangkan suami yang mengatakan ini, dia katakan itu. Suami yang mengatakan tidak, dia mengatakan iya. Suami mengatakan kita di sini, dia katakan di sana. Jadi akhirnya pasti akan menimbulkan pertengkaran yang dahsyat. Dan itu bisa setiap hari terjadi pertengkaran. Suaminya suruh masak pedas, istri masaknya hambar tanpa cabai misalnya. Demikian, selalu jadi permasalahan. Tentunya hal ini akan membuat bosan sang anak. Pasti ikhwah, dia tidak akan betah lagi di rumah. Gimana seorang bisa betah di rumah kalau setiap hari selalu ada konflik, pertengkaran? Kemudian wa ghatha 'aisyah, hidupnya pun akan menjadi hampa. Ini kasihan suaminya seperti ini. Wahanat 'alai nafsuh, jiwanya pun semakin kerdil. Hatta angkarahu ikhwanu, sampai saudara-saudaranya pun merasa aneh, mengingkari kondisi kamu ini kok semakin lama semakin kurus. Ha, begitu. Karena apa? Suaminya, istrinya dapat istri yang seperti itu. Demikian. Warahimahu jiranu, dan tetangga-tetangganya pun merasa belas kasihan kepada sang suami. Dikarenakan apa? Dikarenakan istri yang seperti ini. Demikian ikhwah. Itu jenis istri yang kedua. Apa bedanya dengan jenis istri yang pertama? Jenis istri yang kedua ini dia tidak ada pada dirinya bangga dengan dirinya sendiri. Ya, tapi akhlaknya tak buruk. Hanya satu yang tidak dia miliki, yaitu ada satu keburukan yang tidak dia miliki, yaitu dia tidak membanggakan dirinya, ya, tidak merasa takjub dengan dirinya, sehingga itu yang menyebabkan dia meremehkan suaminya. Kalau ini enggak, dia menganggap dirinya biasa-biasa saja, tapi tetap menganggap remeh suaminya dengan cara bagaimana? Dengan cara membanding-bandingkan dengan laki-laki yang lain. Yang ketiga ikhwah, wa minhum al-warha wal-hamqa. Jenis istri yang ketiga, al-warha wal-hamqa. Warha dan hamqa ini sama.

0: Dungun.
1: Ya ada. Jadi zatad dalli fi ghairi mawdhi'iha. Dia punya sifat manja. Sifat manja itu kan salah satu sifat yang boleh, ya, yang apa namanya, yang perlu dipertahankan oleh seorang wanita. Karena itu salah satu karakter seorang wanita, manja. Laki-laki yang enggak boleh manja. Ya. Perempuan enggak apa-apa manja, tapi ingat sebagaimana yang awal-awal kita telah bahas di untuk nasihat yang ketiga, di mana boleh seorang istri itu manja, bahkan dengan bahasa anak, bersikap seperti anak-anak di hadapan suaminya boleh, atau bahasa kerennya childish begitu, boleh pakai bahasa anak-anak dengan suaminya. Kalau bahasa kita bahasa imut-imut lah gitu kira-kira, ya, bahasa imut-imut. Misalnya dia tanya suaminya, bang, abang udah mamam? Nah, begitu. Ya seperti bahasa kita dengan anak kita, ya, bahasa kita dengan anak kita, bang, adik oo dulu ya. Itu bahasa-bahasa boleh, ya, bahasa-bahasa manja, bahasa-bahasa imut-imut. Demikian ikhwah. Tapi sebagaimana telah kita ingatkan juga bahwasanya manja boleh, tapi jangan kelewatan. Ya. Dia manja tapi akhirnya saking kemanjaan dia tak perhatikan kewajibannya sebagai seorang istri. Ya, saking manjanya dia tak pandai menyapu rumah. Saking manjanya dia tak pandai memasak nasi. Hari-hari dia pesan, ya, hari-hari dia pesan paket begitu, atau dia beli langsung ke rumah makan, atau dia bawa suaminya ke rumah makan misalnya, ya, dari uang belanja yang telah diberikan oleh sang suami. Itu saking manjanya dia tidak bisa melakukan tugas-tugas rumah tangganya. Ini manja yang tak dibolehkan. Manja yang seperti ini nanti membuat sang suami hilang kesabaran dan bisa menceraikan sang istri. Demikian, ya. Gimana? Dia manja. Manja ini kan seharusnya satu hal yang disukai oleh kaum wanita. Tapi manja tidak pada tempatnya. Begitu. Manja tidak pada tempatnya. Madhighatun lilisaniha. Lisannya sesumbar. Al-akhidatu fi ghairi sya'niha. Berbicara tentang hal-hal yang bukan urusannya. Kan banyak kita lihat para istri, apalagi pas ngumpul, dia membahas hal-hal yang bukan urusan dia sebenarnya. Ya, urusan negara misalnya. Ya, tapi mereka bahas. Wahai para akhwat, ya, apa faedahnya kita membahas masalah-masalah yang bukan menjadi masalah kita? Di rumah tangga kita itu banyak masalah. Banyak yang harus kita perbaiki. Dari anak-anak kita, ya, dari urusan rumah saja belum tentu selesai. Bahaslah urusan rumah. Apa misalnya yang perlu untuk dibahas? Misalnya apa? Anti mau masak misalnya gulai asam pedas misalnya. Tanya dengan teman. Itu baru apa pembicaraan yang bagus. Kenapa? Ada faedahnya. Bagaimana sih cara buat donat misalnya? Boleh. Karena itu urusan-urusan yang boleh. Urusan-urusan yang memang penting. Demikian. Bagaimana ya cara masak daging itu supaya empuk? Nah, mak-mak ini kan punya rahasia dia bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan ketika masak daging tidak alot. Bagaimana ya cara masak kambing agar tidak bau amis? Bagaimana masak ikan agar goreng ikan agar tidak bau amis? Yang ini ikhwafiddin banyak. Ya. Masalah-masalah seperti ini banyak, itu perlu diperbincangkan. Tapi membicarakan masalah-masalah yang gak penting untuk apa, hanya menghabiskan waktu. Apa yang dibahas? Kenapa itu terjadi demonstrasi rakyat Amerika? Allahu Akbar. Udahlah, ya, ya. Udahlah, itu urusan gak ada, bukan urusan kita itu. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Iya, apa yang enggak urusannya tidak dia urus ikhwah. Bukan berarti begini, bukan berarti kita itu gak peduli dengan orang, ya. Bukan begitu. Ya, kalau seandainya kita punya tetangga, tetangga kita itu gak makan, itu kan urusan kita. Gak bisa kita katakan, oh ini bukan urusan saya, that is not my business. Oh gak bisa. Tetangga itu urusan kita. Kalau dia susah, kalau dia lapar, itu urusan kita. Makanya perlu kita urus. Jadi ada hal-hal itu yang bukan urusan kita, ikhwah. Ya, bukan urusan kita. Ya. Urusan kita saja sudah banyak sebenarnya yang harus kita selesaikan. Urusan rumah tangga kita, dari mulai urusan anak, urusan rumah, urusan manajemen belanja, masih banyak yang harus kita selesaikan, ikhwah. Kita masih perlu ide-ide bagaimana cara manajemen rumah tangga kita. Kita masih perlu jenis-jenis masakan begitu, ya, supaya anak-anak kita betah di rumah, dia lebih cinta dengan masak uminya, ibunya ketimbang yang lain. Coba kita lihat, ikhwah, berapa banyak orang yang ketika memakan yang teringatnya itu adalah restoran ini, kafe ini, rumah makan ini. Seolah apa? Seolah di rumahnya tidak ada satupun makanan yang bisa dimakan. Yang emaknya adalah orang yang tidak ngerti. Demikian, pergi ke tempat, ke depan rumah, di kedai, jual sayur, beli sayur, bayam seikat, ngobrolnya 2.5 jam. Apa yang diurus? Itu dia. Bukan gak boleh ngobrol di situ. Boleh ngobrol, misalnya dia beli bayam. Tanya dengan ibu-ibu yang mungkin sedang beli juga, ini ibu bayamnya enaknya diapain ya? Begitu. Gak usah diurusin Amerika itu. Demikian ikhafiddin. Ya jadi gak usah lah. Ya gak usah dibicarakan hal-hal yang bukan urusan kita. Kadang-kadang urusan artis, Allahu Akbar, artis ini dicerai, artis ini kawin lagi, artis, apalah gunanya? Bak kata orang Arab, ilmuhu la yanfa, jahluhu la yadur. Taunya tidak bermanfaat, jahilnya tidak bermudorot. Jadi kalaupun kita tahu, tak ada manfaatnya kita tahu. Kalaupun kita tidak tahu, tidak memudorotkan kita. Demikian ikhwah fiddin. Urusan artis udah urusan mereka, ada yang ngurus itu. Demikian ikhwah fiddin. Artis ini cerai dengan suaminya, suaminya pun kawin dengan ini, yang ini kawin dengan yang itu. Artis ini membuat pesta pernikahan sekian puluh miliar. Allah, itu untuk apa diurus? Ya, masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari kiamat. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, banyak juga kaum laki-laki membincangkan hal-hal yang gak penting. Apalagi kalau di sosial media, Allahu Akbar, berkomentar dengan komentar yang gak penting. Yang gak perlu komentar dikomentari. Kawan buat status, dia sebagai followernya. Ah, sudah, berkomentar, komentar, komentar, komentar. Bukan tidak jarang orang di komentar tuh akhirnya bertengkar. Mudah bertengkar di komentar di sini. Kenapa? Karena pertama kita nggak tahu siapa orangnya. Jadi apapun yang diucapkan ya nggak ada masalah. Dia nggak tahu kita, kita nggak tahu dia. Demikian ikhwafiddin. Tapi membuat hati nggak suka berkomentar. Apakah komentar itu nanti akan dihisap? Ya. Setiap komentar kita di media sosial pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena setiap komentar itu merupakan tulisan. Tulisan kita itu merupakan lambang bunyi bahasa. Berarti setiap yang kita tulis itu merupakan ucapan kita. Bukankah Mu'ad bin Jabal pernah mengatakan, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, a inna la mu'akhidhu bima natakallama bihi?" Ya Rasulullah, apakah kami nanti akan diazab gara-gara apa yang kami ucapkan? Demikian. Berarti apa yang kita komentari akan dihisab oleh Allah. Dimanapun komentar yang kita ucapkan. Ya, mau ucapan langsung maupun tulisan. Demikian ikhwah fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ini ada jenis wanita sudahlah dungu, kemudian dia manja enggak jelas, ya manja enggak pada tempatnya. Kemudian lisannya sesumbar, lantas juga berbicara tentang yang bukan urusannya. waqad qana'at bihubbihi wa radiyat bikasbihi. Kalau kita artikan qana'at bihubbihi, dia merasa puas dengan kecintaan suaminya dan ridho terhadap apa yang diberikan suaminya padanya. Artinya apa ikhwatiddin? Ada jenis istri ini ikhwatiddin. Jadi karena dia tahu suaminya sangat mencintai dia. Dan dia juga puas dengan apa yang diberikan suaminya kepada dia. Akhirnya dia manja. Kemanjaan dia ini menyebabkan dia malas. Misalnya nih, dia enggak setrika baju suaminya. Kenapa? Enggak marah lah abang itu. Abang kan sayang dengan saya. Enggak akan marah itu. Kalau suami saya, enggak akan marah dengan saya. Karena dia enggak pandai marah, misal begitu. Enggak akan marah dia dengan saya. Saya enggak masak juga dia enggak marah. Saya enggak nyapu. Dia yang nyapu, begitu. Kenapa? Begitu. Karena dia cinta kali dengan saya. Jadi dia menjadikan kecintaan suaminya yang berlebih terhadap dirinya, dia jadikan itu untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban rumah tangganya. Ya. Dia lupa bahwasanya kecintaan itu bisa hilang kalau terus-menerus dikikis dengan kemanjaan yang tidak ada pada tempatnya. Ta'kulu kal himari rati'. Suami ini, istri ini jenisnya ya, dia makan seperti keledai yang lahap. Ikhwah, kalau keledai ini kan dalam bahasa Arab itu lambang kedunguan. Ya. Makanya kalau keledai itu selalu dipakai ucapan untuk mencaci seseorang. Kamu keledai, begitu. Kalau orang Arab, kalau di kita enggak ada orang menggunakan keledai. Kamu keledai gitu, enggak ada. Ya, karena memang ketika seorang mencaci seorang lain dengan menggunakan mengibaratkan dia dengan sebuah hewan, seekor hewan, itu dipilih hewan-hewan yang tertentu. Kan enggak pernah orang mengatakan, "Oh, dasar kamu ayam jantan," enggak pernah kan? "Dasar kamu semut," begitu. Enggak ada. Tapi bisa dipilih hewan-hewannya. Misalnya kalau dia buruk dikatakan, "Kamu monyet." Begitu. Ya. Kalau orang Arab memilihnya keledai. Orang Indonesia biasanya yang dipilih monyet, anjing dengan babi. Kalau orang Arab, anjing, keledai itu termasuk demikian. Jadi di sini si istri itu kalau dia makan bagaikan keledai yang lahap. Ikhwah, keledai itu hewan, simbol hewan yang bodoh. Kalau kita tuh udang lah ya. Biasanya dikatakan otak udang. Ya. Simbol kebodohan. Orang bodoh ketika dia makan lahap, dia enggak peduli situasi yang ada sekitarnya. Dia makan saja. Ya. Ada ikhwah, orang yang pintar, dia kalau lahap makan, dia kalau makan lahap, tapi dia lihat situasi. Layak apa tidak dia makan lahap. Kalau dia mungkin di tempat yang cocok, dia makan lahap enggak ada masalah. Tapi kalau di tempat yang enggak cocok, dia enggak akan mau makan lahap. Tapi istri yang dungu ini ikhwah, ya, istri yang dungu dia enggak peduli. Kalau dia sudah lapar, dia makan lahap, mau di hadapan orang siapapun, mau di hadapan mertua, mau di hadapan siapapun, dia enggak peduli. Yang penting aku kenyang. Inilah yang disebut dengan ta'kulu kal himari rati', makan seperti keledai yang lahap. Watan tashiru syamsu walamma yusma' laha sautun. Istri seperti ini jenisnya, matahari sudah tinggi tapi tak terdengar sedikit pun suaranya. Walam yuknas laha baitun. Kemudian rumahnya belum disapu. Artinya ini istri malasnya luar biasa. Bangunnya siang. Kan kalau para istri itu ikhwah, biasanya dia lebih dahulu bangun ketimbang anak suami dan anaknya. Kemudian dia yang terakhir tidur ketimbang suami dan anaknya. Kenapa demikian? Ya, istri yang seperti ini ikhwah fiddin, mengapa dia lebih terakhir tidurnya ketimbang keluarganya? Karena apa? Ketika keluarganya sudah makan, ya, sudah tidur, dia mulailah nyuci piring di dapur, memanaskan gulai yang masih sisa. Demikian, melap meja dapur. Karena kalau enggak terakhir itu akan kotor lagi. Demikian. Ya. Kemudian dia orang yang pertama bangun di saat yang lain belum bangun. Kenapa? Karena dia punya tugas untuk menyiapkan sarapan mereka ini. Sarapan untuk suaminya, sarapan untuk anak-anaknya, menyiapkan baju-baju untuk anaknya, menyiapkan segala hal yang diperlukan oleh keluarganya. Inilah seorang istri yang ideal, yang luar biasa, yang solehah. Tapi istri yang dungu ini, ikhwah, ya, bangunnya siang. Matahari sudah tinggi, tapi dia masih molor, masih ngorok. Ya bayangkan ikhwah, makannya aja seperti keledai, kelaparan. Ya. Ini identik dengan orang yang tidurnya juga kesiangan. Bangunnya juga kesiangan, banyak makan. Ya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kita bisa bayangkanlah ini, istri yang ini. Kalau yang kedua tadi itu kan sudah lemes fisiknya, jangkung lagi. Kalau ini enggak, ini bisa kita taksir ini bentuk istri yang nomor tiga ini pasti bulat ini. Ya, pasti bulat. Demikian, gak mau kerja, malas, manja, itu dia, makannya seperti keledai, bangunnya siang. Bayangkan ikhwah, aduh menderita lah ini suami punya istri seperti ini. Ta'amuha ba'id, makanannya dingin, bermalam. Biasanya kan ikhwah, kan ada juga para suami itu yang makanan itu gak perlu enak. Gak enak-enak kali gak perlu. Sederhana gak apa-apa tapi baru. Gak apa-apa tumis kangkung. Tapi baru. Baru dimasak. Nah, wanita yang jenis ini ikhwah. Itu makanannya makanan kemarin. Ketika suami makan. Itu sudah dingin. Bayangkan ikhwah. Suami. Yang suami makan itu sudah dingin. Kenapa? Wong dia belum bangun tidur. Padahal seharusnya kan dia sudah angetkan lagi tuh makanannya. Kalau emang masih tersisa. Atau dia buat makanan yang baru, yang masih hangat. Yang dia hidangkan untuk suami dan anak-anaknya. Tapi ini enggak. Ta'amuha ba'id. Makanannya sudah bermalam. Enggak ada makanan yang baru dimasak pagi hari. Ya gimana dia mau masak? Bangunnya siang. Ya. Jangan-jangan suami sudah pergi kerja baru dia bangun. Kenapa? Saking manjanya, suami saya gak marahnya itu. Ya suaminya kontrolnya gak pemarah pula. Sayang dengan istrinya. Yang penting istrinya gak marah, udah gitu aja. Insya Allah ya. Sabar sekali suami seperti ini. Kemudian, wa ina'uha wadharun. Bejainannya kotor. Gelasnya kotor. Kan ada memang jenis orang itu, wanita itu gak pandai ya cuci gelas. Gelas cuci pakai sabun juga, tapi masih ada putih-putihnya tinggal. Setelah kering masih ada putih-putihnya di dalam. Demikian. Atau gelas yang digunakan untuk pakai minum teh. Ya. Ketika dipakai masih ada hitam-hitam bekas tehnya. Enggak bersih. Makanya ina'uha wadarun. Bejananya wasikh, yaitu kotor. Ajinuha hamidun. Roti, adonan roti yang dia buat hamid. Hamid itu apa ikhwah? Asam. Kenapa? Kelalaian dia. Biasanya kan kalau kita buat adonan untuk buat roti, ya kan? Memang kita sih kita biarkan sebentar. Tapi sebentar, kalau dia enggak sebentar dia tinggalkan sehingga proses fermentasinya semakin berkembang. Dan itu mengakibatkan rasa rotinya menjadi kecut. Adonannya kecut, artinya apa? Nampak sekali dia lalai. Sudah diadon, main HP dia. Demikian. Lupa dia dengan roti yang adonan roti yang baru, yang belum dia masak, yang baru dia adon. Demikian ikhwah. Ajinuha hamidun. Wa ma'uha fatirun. Air minumnya fatir. Fatir ini ikhwah fiddin, tak masak. Ya. Fatir ini la harra wa la barid. Tidak panas dan tidak dingin. Artinya ini airnya itu enggak matang lah. Ya. Ya kalau kita katakan kalau bahasa Indonesia masak air hangus, masak nasi berdetus, pakai priuk-priuk meletus gitulah kira-kira. Ya. Demikian ikhwah. Ya memang betul-betul istri enggak bisa bekerja. Ya, betul-betul istri enggak bisa bekerja, bayangkan masa air hangus. Kenapa ini? Kenapa masa air hangus? Masa air ditinggal. Ngobrol dia dengan tetangga misalnya. Akhirnya ya habis airnya, hangus. Masak nasi bedetus. Bedetus itu rasanya masih masih rasa beras setengah. Kenapa? Karena kurang air. Ya, karena kurang air, enggak pandai masak. Biasanya emaknya yang masak. Dia enggak pernah masak nasi. Masya Allah, ini betul-betul perempuan-perempuan dungu yang enggak bisa mengelola rumah tangganya. Kemudian apalagi ikhwah, wa mata'uha mazru'un. Peralatan rumah tangganya menjadi tempat untuk bercocok tanam. Apa maksudnya ini? Ya. Maksudnya begini ikhwah. Ya. Karena istri malas bangunnya siang. Ya. Dia tak perhatian dengan peralatan rumah tangganya, furniture rumah tangganya, akhirnya bagaimana? Akhirnya menjadi tempat untuk bercocok tanam. Mengapa? Karena tak pernah dibersihkan. Tak pernah dibersihkan. Akhirnya debu menebal, ya. Kalau sudah debu menebal, tinggal kita taruh bibit, jadilah itu. Begitu. Biasanya kan kalau kita ledekin teman-teman yang enggak cuci-cuci mobil, sudah berlumpur enggak dicuci juga. Ah, biasanya kita katakan, "Tuh, tinggal taruh bibit tuh." Ah, begitu. Itulah kira-kira. Kenapa enggak dibersihkan? Ya. Kursi-kursi enggak dibersihkan. Enggak dilap debunya. Demikian. Ya. Meja-meja juga enggak dibersihkan. Akhirnya ya tinggal taruh bibit, jadilah bisa menjadi tempat untuk bercocok tanam. Itu yang dimaksud. Wa ma'unuha mamnu'un. Tidak memberi bantuan kepada tetangga. Ini sebagaimana dalam surat Al-Ma'un di akhir ayat, wa yamna'una al-ma'un. Mereka melarang ma'un. Ma'un itu ikhwafiddin, peralatan-peralatan yang biasa dipinjam. Yang bisa dipinjam seperti obeng, kuali, martil. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya bisa dipinjamkan. Pisau misalnya. Ya. Tapi ini saking bakhilnya, Allahu Akbar, sudahlah bodoh, banyak tidur, makannya seperti keledai, kemudian bangunnya siang, gak pandai masak, malas gak bersihkan, peralatan rumah tangganya dibiarkan terbengkalai, kemudian bakhil lagi, tetangganya datang, bu, bisa pinjam pisau, pisau saya hilang, oh gak bisa. Padahal dia lagi tidak menggunakan tu pisau. Demikian ini namanya wa ma'unuha mamnu' wa khadimuha madrub, pembantunya dipukul. Artinya apa? Pemarah juga ini kawan. Ya. Sudahlah tetangganya tidak mendapat kebaikan dari dia, minjam aja enggak boleh, minjam saja enggak dikasih, apalagi minta. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Di antara cara memuliakan tetangga, apa yang mereka perlukan, bantulah. Ya, bantulah. Hanya pinjam pisau, pinjam apa lagi? Mungkin pinjam lesung untuk numbuk apalah begitu. Atau pinjam telenan, atau pinjam gilingan cabai misalnya. Ya. Demikian ikhwatiddin, kecuali kalau sang tetangga dikenal kalau minjam rusak, nah itu baru. Bukan karena tidak mau, tapi ini tetangga kalau minjam enggak pulang, kalau pulang rusak. Kan ada yang jenis tetangga begitu, pinjam parang bu ya, oh ada nih parang, pulang-pulang parang yang tadinya tajam mulus matanya sudah berubah menjadi gergaji. Rupanya dia dipukul untuk motong apa, motong tulang, akhirnya sompel-sompel tuh mata parang. Tadinya hanya untuk tulang. Demikian. Pinjam blender. Ketika dipinjam bisa muter, udah pulang nggak muter lagi. Itu dia. Kalau ini lain lah, udah memang nggak dikasih. Kenapa nggak amanah? Tapi kalau tetangganya baik, tapi nggak dipinjamkan, ini permasalahan ikhwatiddin. Ya. Kemudian apa tadi? Pembantunya madrub, pembantunya suka terpukul. Artinya apa? Dia selalu marah dengan pembantunya, tak terima dengan perbuatan tak pembantunya. Padahal ikhwah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, atau rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li khadimun, saya memiliki khadim, pembantu. Afa adribu, apa aku boleh pukulnya? Ya. Inna li khadimun, aku punya pembantu. Yusi'u wa yadlam, dia kerjanya enggak becus, wa yadlim, suka menzalimi malahan. Afa adribu, boleh aku pukul dia? Kata laki-laki ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'fu anhu kulla yawmin 70 marrah. Jangan kamu pukul. Jadi bagaimana? Maafkan dia setiap hari 70 kali. Jadi enggak boleh pukul ya. Demikian ikhwatiddin. Kemudian wajaruha mahrubun. Tetangganya lari dari dia. Masya Allah. Kenapa lari? Karena takut terimbas kejahatannya. Kalau ngomong takut kenapa? Nanti mencerca, enggak enak, tajam omongannya. Demikian sehingga orang enggak ada yang berani dekat. Enggak berani dekat di sini artinya mereka merasa ini kalau saya dekat, saya nanti bermasalah begitu. Demikian mungkin dicacinya atau mungkin dia menjelek-jelekan orang lain atau bagaimana. Makanya mahrub, tetangganya menjauh dari dia. Bayangkan ikhwatiddin, ya, tak suka tetangganya dengan dia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, man la ya'man jarahu bawa'iquh, di mana tetangganya tak aman dari perbuatan jahatnya. Jadi kalau rasa tetangga kita merasa was-was dengan kita, berarti enggak beriman itu, kata Rasulullah SAW. Enggak beriman di sini maksudnya tidak sempurna keimanannya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain, dalam lafaz, bentuk lafaz begini, la yadkhul jannah man la ya'man jarahu bawa'iquh. Tak masuk surga mereka yang tetangganya tak aman dari kejahatannya. Itulah jenis wanita yang ketiga. Kemudian jenis wanita yang keempat, nah ini yang bagus. Itu bagaimana ikhwah? Wa minhunna al-atuful wadud, yaitu jenis istri yang lembut, wadud, penyayang, al-mubarakatul wadud, dia subur yang penuh berkah. Ya. Berkah, subur. Al-ma'munatu ala ghaibiha, di mana dia suaminya merasa aman. Kalau suaminya enggak ada di rumah, dia suami merasa aman. Kenapa? Dia orang yang terpercaya. Ya. Orang yang terpercaya. Ini yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau mengatakan khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah allati idza nadarta ilaiha sarratka. Kalau kamu pandang dia, hatimu senang. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau kamu menyuruh dia, dia taati perintahmu. Wa idza ghibta anha, kalau kamu tak berada di rumah, hafizatka fi malika wa nafsaha, dia akan jaga hartamu dan dirinya juga. Dia jaga kehormatannya. Tidak sembarangan datang laki-laki dipersilakan masuk atau pergi ke sana kemari dengan kawan-kawannya di saat suaminya enggak ada di rumah, atau di saat suaminya pergi kerja keluar kota, dia pun mulailah melalak ke sana kemari, bertandang ke sana kemari. Demikian enggak aman suaminya dengan dia berada di rumah saat suaminya enggak ada. Jadi setiap kan ada jenis ini ikhwatiddin. para suami itu ketika mau pergi itu khawatir, kenapa ini istri saya ini nggak bisa ditinggal begitu, nggak bisa ditinggal. Kalau saya tinggal udah dia entah kemana-mana. Ada lagi, saya nggak bisa nyerahkan uang ke istri saya. Kalau saya serahkan dia boros orangnya, pantang dapat diskon gitu kira-kira. Demikian, barang yang sudah ada pun kalau sudah ada diskon masih dibeli juga. Demikian, boros misalnya. Demikian ikhwah. Ya, jadi di saat suaminya enggak ada, suaminya tenang dengan dirinya. Kemudian mahbubatun fi jiraniha. Tetangga-tetangganya semua mencintai dia. Allahu Akbar. Biasanya kalau tetangga mencintai kita, ramah, tamah, sering mengirim-ngirim apa namanya makanan begitu, sering ngasih hadiah, ya mahmudatu fi sirriha wa i'laniha, dan dia terpuji baik ketika sendirian maupun berada ketika dia berada dengan orang lain. Wa karimatu taba'ul, pandai dalam apa namanya memposisikan sebagai suami, sebagai istri. Jadi dia pandai mengelola suami, pandai memberikan pelayanan kepada suami. Wal kathiratu tafaddul, di mana dia ringan tangan. Ringan tangan di sini maksudnya negatif, yang positif ya. Karena ada dua mak ringan tangan itu. Ringan tangan negatif artinya tukang pukul. Ringan tangan yang positif itu suka menolong. Tengok tetangganya susah dikasih, tengok ada yang kesusahan dikasih begitu. Al khafidatu sautan, suaranya lembut, bukan teriak-teriak. Kan ada itu jenis akhwat, kalau ngomong masya Allah bagikan dia seolah-olah berada di puncak gunung Sibaya. Bang, kemana bang? Masya Allah, suaminya cuma 2 meter tapi ngomongnya teriak-teriak. Kemudian nazifatul baitan, rumahnya bersih, masya Allah. Ingat, ini rumah bukan mewah, bersih. Rumah kalau mewah, kalau nggak bersih, jelek terlihat. Tapi walaupun sederhana, ya rumah harga-harga, ya harga-harga 700 juta, bersih, sederhana, masya Allah, mantap. Ya, rumah-rumah kecil juga, kalau dia bersih, masya Allah, ya Khofiddin. Ada orang-orang yang, apa namanya, rumahnya itu halamannya tidak ada, tidak di keramik, tanah halamannya, tapi bersihnya, masya Allah. Seolah-olah rumput segan mau tumbuh di situ. Kenapa? Rajin sang istri, ya. Kemudian apa lagi? Khadimuha musminun, pembantunya gemuk. Berarti ini pembantu, masya Allah, dapat perlakuan baik dari tuannya, majikannya. Wa ibnuha muzayyinun, anaknya terawat. Bayangkan, kalau pembantunya saja menjadi gemuk, gimana kalau anaknya? Kemudian wa khairu hadaim, kebaikannya terus mengalir. Wa zaujuha na'im, suaminya bahagia. Mumuqatu ma'lufatu, dia dicintai dan dikasihi. Wa bil afafi wal khairati mausufah, dia punya sifat afafah yaitu menjaga kehormatan. Wal khairat, suka dengan kebaikan. Itulah ikhwatiddin wanita yang ketiga. Kemudian apa kata yang memberi nasihat? Mungkin masih ingat yang memberi nasihat adalah Al-Khattab bin Al-Ma'ali Al-Makhzumi pada anaknya. Terakhir apa katanya? Ja'alakallahu ya bunayya mimma yaqtadi bil huda wa ya'tamu bit tuqa. Wahai anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk orang-orang yang menempuh jalan petunjuk dan ketakwaan. Wayatajannabu as-sukht, dan jauh dari kemurkaan. Wayuhibbur ridho, dan suka dengan keridhaan. Itulah ikhwah akhir daripada nasihat Al-Khattab bin Ma'ali kepada anaknya, di mana di saat itu dia menceritakan ada 4 jenis wanita. Ya, semoga semua istri-istri kita, akhwat-akhwat kita termasuk dalam karakter wanita yang keempat. Memang seorang wanita yang idaman. Ikhwah, saya kira itu saja kajian kita. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Itulah tadi Nasihat yang ketiga dari Syekh Badar bin Ali Al-Utaibi. Insyaallah besok kita masuk pada nasihat yang keempat. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aku lakukan lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innal ghafur rahim.
0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab nomor 20, halaman 59. Bab nomor 20 ini berjudul berbuat baik kepada teman ayah. Ya, teman orang tua, berbuat baik kepada teman orang tua. Beliau membawakan dua hadis di dalam bab ini. Hadis yang pertama menurut para ulama dhaif, hadis yang kedua sahih. Namun muatan utama yang ada dalam hadis yang pertama ada di hadis yang kedua, sehingga landasannya kuat. Jadi bab ini tentang berbuat baik kepada teman ayah. Salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua adalah menjaga hubungan baik dengan temannya orang tua. Ya. Salah satu cara berbakti kepada orang tua adalah menjaga hubungan baik dengan temannya orang tua. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat hadis nomor 40. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Umar. Berarti anaknya siapa? Anaknya Umar. Siapa namanya? Namanya siapa? Ah, makanya jangan sampai tiduran. Ya, enggak lama kok, enggak sampai 1 jam. Namanya Abdullah, bagus. Abdullah ibnu Umar. Beliau bercerita, marra a'rabiyun fi safarin, fakana abul a'rabi sadiqan li Umar. Kata ibnu Umar, pada suatu hari seorang badui berada dalam perjalanan. Seorang badui berada dalam perjalanan atau safar. Dan ayah dari orang badui ini temannya Umar. Temannya siapa? Umar. Ayah dari badui ini temannya Umar. Faqala lil a'rabi. Maka kemudian ya, Ibnu Umar itu pun orang Arab badui itu pun berkata, alasta ibna fulan, kamu kan anaknya Umar. Ya, kamu kan anaknya Umar. Jadi orang ini ngerti. Mungkin ada kemiripan wajah atau mungkin juga pernah ketemu sebelumnya. Kamu anaknya Umar kan? Maka beliau pun menjawab, bala, iya, saya anaknya Umar. Fa'amara lahu ibnu Umar bihimarin kana yasta'qib. Saat itu juga Ibnu Umar menghadiahkan keledai yang biasa beliau pakai dalam bepergian. Langsung ngasih apa? Keledai. Yasta'qib itu kata para pakar hadis, yasta'qib itu adalah kendaraan kendaraan. Kalau ada kendaraan utama, ada kendaraan apa namanya? Apa? Cadangan. Ya. Jadi orang Arab, terutama yang mampu secara ekonomi, biasanya kalau bepergian itu kendaraan utamanya onta. Nanti kalau capek, ya, maka pindah ke keledai. Ya, pindah ke keledai. Kendaraan apa tadi namanya? Cadangan. Ya. Nah, begitu tahu bahwa orang badui ini adalah teman ayahnya, Maka Ibnu Umar saat itu juga langsung menghadiahkan keledainya untuk si Badui tersebut. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa naza'a imamatahu 'ala ra'sihi fa'atah. Ibnu Umar melepas sorban yang ada di kepalanya. Melepas sorban yang ada di kepalanya, kemudian diberikan kepada si Badui tadi. Faqala ba'du man ma'ahu, maka murid-murid atau mungkin teman-temannya Ibnu Umar yang saat itu sama bepergian bareng sama Ibnu Umar berkata kepada Ibnu Umar, "Ama yakfihi dirhaman?" Ya, cuma orang Badui aja, kasih 2 dirham cukup. 2 dirham. Ya caranya dhewek ya, wae 20.000 ya cukup lah. Ya. Masa sampai ngasih apa? Kendaraan. Kalau sekarang ya mungkin ya motor lah ya. Coba bayangkan jenengan punya 2 motor, yang satu motor utama, yang satu motor apa? Serep. Motor utama ini jenengan apa? Fiction. Ya, serep apa ya, Pak? Saul. Bayangkan motor serep, walaupun serep tapi kan motor. Orang Badui dikasih 2 dirham mereka sudah senang. Kasih 20.000 udah senang. Kasih kendaraan. Habis itu sorban pula. Nah, sorbannya sahabat kan masya Allah gitu. Sorban pula dikasihkan. Kasih 2 dirham udah cukup orang ini. Apa jawaban Ibnu Umar? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfaz wudda abik." Jagalah hubungan baik dengan teman ayahmu. Jagalah hubungan baik dengan teman ayahmu. La taqta'hu fayudfi'ullahu nur. Jangan sampai engkau putus hubungan dengan teman ayahmu. Karena kalau kamu putus hubungan dengan teman ayahmu, Allah akan padamkan cahayamu. Syarih penjelas hadis mengatakan cahaya imanmu. Masya Allah. Jadi Ibnu Umar itu saking mengingat-ingat betul pesan Nabi SAW tadi ya, dalam hadis yang dilihat dhaif oleh sebagian ulama ini, beliau sampai sedemikian rupa. Maka kita ya berusaha untuk mencontoh, walaupun mungkin enggak sampai ngasih apa motor kursi C kowe ben disili mertua ya, mungkin enggak sampai seperti itulah kita ngasih, tapi paling tidak jenengan panen gedang, masa setundun pangan dewek, ya paling tidak ya dikasih berapa gitu ke teman ayah ya, atau jenengan syukuran kirimlah ke teman ayah, atau misalnya teman ayah lagi sakit kita kasih bantuan. Kalau kita lagi ada di sini, kita kasih beri kepada mereka. Ya. Ini adalah sunnah Rasul SAW. Yang sangat disayangkan, belakangan ini mulai diabaikan. Nah, kalau teman ayah, teman loh, teman itu kan berarti gak ada hubungan apa? Gak ada hubungan nasab. Teman kantor, teman kerja, teman badminton, ya, teman yang sawah. Teman gak ada hubungan apa-apa. Kalau sama teman ayah saja kita disuruh menjaga hubungan baik, apalagi dengan keluarga ayah. Pakde, bude, paklik, bulik, itu lebih harus dijaga lagi. Maka marilah kita berbakti dengan orang tua kita dengan bentuk menjaga hubungan baik dengan teman-teman ayah kita. Apalagi teman ayah kita itu teman ngaji. Itu lebih harus kita jaga lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Saya musafar, jadi insyaallah nanti hari Senin insyaallah. Ya, Senin pertemuan berikutnya adalah hari Senin insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jagalah amanah ini, jagalah wasiat Allah Subhanahu wa taala ini, bertakwalah kepada Allah, tunaikan kewajiban kalian kepada anak-anak kalian, didik mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala, jauhkan mereka dari kemungkaran, kemudaratan yang sekarang sangat banyak di dalam rumah-rumah kaum muslimin. Kemungkaran-kemungkaran dan fitnah-fitnah itu bisa melalui layar kaca televisi, bisa melalui radio, juga bisa melalui handphone. Begitu banyak dan begitu mudahnya orang tua memfasilitasi anak-anaknya, bahkan yang masih kecil, membebaskannya dengan handphone, membebaskannya untuk berinternet ria. Dia lupa bahwa sebenarnya itu bukanlah kasih sayang. Itu adalah kasih sayang yang semu, tetapi sebenarnya itu adalah racun yang dibungkus dengan bentuk kasih sayang yang semu. Akhirnya tanpa dia sadari, anaknya tersebut menjadi rusak dan teracuni karena dibebaskan oleh orang tuanya menggunakan media-media ini. Maka hendaklah para wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah wanita benar-benar fokus menunaikan amanahnya. Kalaulah seorang wanita itu benar-benar menunaikan tanggung jawabnya untuk rumahnya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, niscaya dia tidak akan bisa lagi dia sibuk pagi, petang, siang, malam dengan handphonenya. Karena dia punya tanggung jawab yang akan Allah tanya kelak di hari kiamat. Bukan melarang dan bukan tidak membolehkan wanita muslimah untuk menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala handphone ini. Tetapi sebagian wanita tersibukkan oleh handphonenya, tersibukkan oleh dunia maya daripada dunia dan sorga dia yang sesungguhnya, yaitu bersama suami, bersama anak, bersama keluarganya. Ini ada sebagian wanita-wanita muslimah yang hari-harinya disibukkannya dengan handphonenya, sementara dia punya tanggung jawab, punya kewajiban terhadap Allah, terhadap agamanya, terhadap rumah tangganya, terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya itu, khususnya pendidikan anak-anaknya.

0: My favorite.
1: Para jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang semoga dirahmati Allah, mungkin sebagian antum ada yang kenal sama ana, dan mungkin sebagian yang lain tidak kenal sama ana. Ya ana pun begitu. Wajah-wajah antum tidak asing di bagi ana. Ana dulu pernah tinggal di sini 1 tahun, mengabdi ngajar di Al-Irsyad, dan sering sholat di sini juga. Dan untuk pertama kalinya sekarang ana duduk di sini. Ya agak tegang ya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab.
0: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: Fi jidha hablum min masad.
0: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Tanya jawab.
3: Pertanyaannya, bagaimana hukumnya seorang wanita yang menikah pada saat ia sedang mengandung janin dari laki-laki yang akan menikahinya? Sahkah pernikahan tersebut dalam pandangan syariat? Ya. Permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dibolehkan. Ya, dikatakan sah. Hanya saja mazhab Hanafi lebih ketat, mazhab Syafi'i lebih longgar. Di dalam mazhab Syafi'i ada kaidah yang dipakai oleh mereka bahwa sesuatu yang haram itu tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Perzinaan tidak mengharamkan sesuatu yang halal, pernikahan. Makanya mereka membolehkan pernikahan walaupun terjadi perzinaan dan sudah hamil. Dan setelah menikah boleh berhubungan intim antara suami istri itu. Ya, seperti pernikahan biasa. Karena yang haram itu tidak bisa mengharamkan yang halal. Di dalam mazhab Hanafi lebih ketat, dibolehkan menikah. Kalau menikah, sah pernikahannya. Tapi tidak boleh berhubungan intim, karena ada larangan menyiram air mani orang lain dengan air mani dia. Sehingga mereka tidak boleh berhubungan intim sampai melahirkan. Di dalam mazhab Maliki tidak diperbolehkan sampai istibrak, sampai melahirkan. Dan di dalam mazhab Hambali lebih ketat, harus istibrak dan harus bertaubat. Ya, yang paling ketat dalam masalah ini adalah mazhab Hambali. Wallahu ta'ala alam, ana lebih condong ke pendapatnya Syafi'iyah, tapi ditambah syarat harus taubat. Ya. Jadi kenapa ada syarat harus bertaubat dulu sebelum melakukan pernikahan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur mengatakan, "Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrika. Waz-zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Seorang pezina laki-laki tidaklah menikahi kecuali pezina perempuan. Dan pezina perempuan tidaklah dinikahi kecuali oleh pezina laki-laki atau oleh orang musyrik. Kemudian Allah katakan, dan itu diharamkan atas kaum mukminin. Dan status pezina ini tidak akan hilang kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga karena Allah katakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, itu diharamkan atas kaum mukminin, maka di sini menjadi dalil, ya ini bisa menjadi dalil bahwa taubat itu menjadi syarat sebelum keduanya melakukan pernikahan. Ya, saya lebih condong ke pendapatnya Syafi'iyah, dibolehkan. Pendapatnya Hanafiyah, dibolehkan melakukan pernikahan walaupun dalam keadaan hamil, tapi ya ada syarat, keduanya harus bertaubat dahulu dari perzinaan yang telah mereka lakukan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Benarkah Allah mewafatkan Nabi Isa? Akidah kaum muslimin yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup dan tidak mati. Allah ceritakan makar orang Yahudi dan bantahan terhadap anggapan mereka, yang artinya, karena ucapan mereka, yaitu orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Athiyah mengatakan, umat Islam sepakat terhadap makna yang disebutkan dalam banyak hadis yang mutawatir bahwa Nabi Isa berada di langit masih hidup. Dia akan turun di akhir zaman, membunuh babi, mematahkan salib, membunuh dajjal, memenuhi bumi dengan keadilan, dan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi menang. Beliau juga berhaji ke Ka'bah dan tinggal di muka bumi selama 24 tahun. Ada yang mengatakan selama 40 tahun. Al-Muharrar Al-Wajiz. Makna kalimat Allah mewafatkanmu. Sebelumnya, kami ingatkan satu prinsip. Kembalikan bahasa kepada yang punya. Al-Quran, Allah turunkan berbahasa Arab. Untuk menjawab pertanyaan mengenai makna kandungan Al-Quran, kembalikan kepada mereka yang paham bahasa Arab. Kita tidak mungkin mengembalikan tafsir Al-Quran kepada keterangan pendeta atau orang Nasrani. Mereka tidak memiliki kapasitas dalam hal ini. Kecuali jika kita memiliki prinsip bebas nilai, semua relatif sehingga tidak ada standar kebenaran. Ayat yang dimaksudkan adalah firman Allah yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Quran Surat Ali Imran ayat 55. Kita simak keterangan Ibnul Jauzi. Beliau menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang masalah ini. Pertama, kata mutawaffika artinya bukan mematikan kamu. Kata tawaffa diturunkan dari kata istifa'ul adad yang artinya memenuhi dan menyempurnakan. Sehingga makna ini mutawaffika, aku angkat dirimu dari bumi dalam kondisi sempurna, utuh, tidak mendapatkan dampak buruk sedikit pun dari usaha orang Yahudi. Ini merupakan pendapat Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Juraj, Ibnu Kutaibah, dan yang dipilih oleh Al-Farra. Di antara dalil pendukung pendapat ini adalah firman Allah yang artinya, setelah engkau menyempurnakanku, engkau yang mengawasi mereka, dan engkau menjadi saksi atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 117. Makna, setelah engkau mengangkatku, karena penyimpangan orang Nasrani dilakukan setelah beliau diangkat oleh Allah. Kedua, kata mutawaffika artinya mewafatkan kamu dalam arti mencabut nyawamu. Namun, ini bukan berarti membenarkan keyakinan Yahudi bahwa Nabi Isa telah meninggal ketika itu. Akan tetapi, ayat ini mengalami takdim wa ta'khir atau perubahan urutan sehingga yang seharusnya di belakang ditaruh di depan. Dan pola bahasa takdim wa ta'khir sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Sehingga tafsir ayat, aku mengangkatmu dan mewafatkanmu, artinya wafatnya Nabi Isa alaihi salam baru terjadi setelah beliau diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian nanti akan diturunkan kembali ke bumi. Ini adalah pendapat Al-Zajjaj dan Al-Fara' dalam salah satu pendapatnya. Sa'id bin Musayyib mengatakan, Nabi Isa diangkat di usia 33 tahun. Zadul Masir. Klaim orang Nasrani atau orang liberal bahwa ada yang bertentangan dalam Al-Quran sebabnya karena mereka gagal paham terhadap firman Allah, karena mereka berbicara di luar kapasitasnya. Andai mereka diam, tentu saja lebih terhormat. Demikian, Allahu A'lam.
4: Mutiara doa. Sehari-hari.
5: Doa ketika sakit.
6: Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama.
5: Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah sakit ini, sembuhkanlah, Engkaulah sang penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5675 dan riwayat Muslim nomor 2191.
7: Mutiara Nasihat.
8: Coba kita perhatikan, Pak. Mana yang lebih kita harapkan selama ini dalam hati kita? Mengharapkan pahala akhiratkah? Ataukah mengharamkan dunia yang lebih besar di hati kita? Rasulullah SAW bersabda, berdoa, "Wala taj'alid dunya akbaru hammina, ya Allah. Jangan kau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar, ya Allah. Jangan kau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar." Dan keinginan itu mengikuti apa, Pak? Harapan. Ketika kita lebih berharap dunia daripada akhirat, maka malapetaka yang besar akan menimpa hidup kita. Tapi ketika kita lebih mengharapkan akhirat daripada dunia, disitulah berbagai macam sumber kebaikan dalam hidup kita. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat hammuhu dunya," siapa yang keinginan terbesarnya dunia, harapan terbesarnya dunia, "Farraqallahu alaihi syamlah," Allah akan cerai berikan urusannya, tidak bisa isi koma dia. "Waja'al al-faqra baina 'ainai," dan Allah jadikan kefakiran, kemiskinan itu di hadapan matanya. Dia enggak pernah merasa puas. Kasih banyak tetap aja merasa kurang. "Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah," dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai yang Allah takdirkan saja, selesai. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, "Man kanat hammuhul akhirah," siapa yang keinginan terbesarnya akhirat, "jama'allahu alaih syamlah," Allah kumpulkan kekuatannya. Orang yang sangat mengharapkan akhirat biasanya istiqomahnya kuat. "Waja'al al-ghina fi qalbi," Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, kaya hatinya. Karena walaupun diberikan oleh Allah dunia yang sedikit, dia merasa puas dengan yang ada, alhamdulillah. Dia nikmati yang ada tersebut dan tidak berharap banyak dari kehidupan dunia. "Wa'atathu dunya wa hiya raghimah," dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di mata dia. Masya Allah. Kenapa? Karena harapan akhiratnya lebih besar. Orang yang harapan kepada Allah dan kehidupan akhiratnya lebih besar, Pak, dia akan mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidupnya, Pak. Mungkin setiap antum pernah mendengar ayatnya. Allah mengatakan apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Liman, buat siapa? Apakah setiap orang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Tidak. Terus siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah. Maka orang yang di hatinya harapannya yang terbesar Allah dan kehidupan akhirat, pasti dia akan bisa menjadikan Rasul sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, orang yang harapan terbesarnya dunia, jangan harap dia bisa mengikuti Rasulullah. Jangan harap dia bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Susah. Karena perintah Rasulullah seringkali enggak sesuai dengan hawa nafsu. Larangan Rasulullah seringkali kita sukai, Pak, secara syahwat, Pak. Maka ketika kita mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, enggak apa-apa saya rugi di dunia sedikit. Enggak apa-apa saya sabar sebentar di dunia daripada sabarnya di neraka. Ini harapannya kuat kepada Allah, Pak. Masya Allah. Nah inilah saudaraku sekalian.
9: Tanya jawab.
10: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Saudara Elveria Syamdani di Tangerang bertanya, saya punya ternak kelinci potong, dan kalau ada kelinci yang mati karena sakit atau bukan dipotong, ada orang yang mau beli bangkai kelinci saya untuk pakan hewan lain seperti reptil, itu bagaimana hukumnya? Barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada saudari Elveria Syamdani atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufiq kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang jual beli bangkai. Dalam hadis Jabir ditegaskan, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sejatinya Rasulullah sallam melarang dengan tegas jual beli al khamr wal khinzir babi wal maitah bangkai wal asnam dan berhala ataupun patung. Bahkan ketika salah seorang sahabat bertanya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah, ya Rasulullah bagaimana pendapatmu, bagaimana hukumnya perihal menjual belikan syuhumal maitah, lemak bangkai yang itu memiliki manfaat, digunakan oleh banyak orang untuk apa? Fa'inna tutulah biha sufun, digunakan untuk melumuri perahu agar tidak cepat rusak kayunya. Wayudahnu bil julud, dan digunakan untuk melunakkan kulit hewan yang disamak. Wayastasbihu bih nas, atau digunakan untuk bahan baku lentera, lampu. Tentu ini adalah suatu manfaat-manfaat yang mubah. Nah, bagaimana menjual lemak bangkai bukan untuk dikonsumsi tetapi untuk keperluan-keperluan di atas? Maka Nabi mengatakan, la huwa haram. Tidak. Menjual belikan lemak bangkai untuk tujuan-tujuan tersebut tetap haram. Karena itu, walaupun tidak dikonsumsi, tidak dimakan secara langsung, tetapi ketika Anda memanfaatkan, menggunakan hasil penjualan bangkai, hasil penjualan lemak bangkai, maka sama saja Anda telah dikatakan makan bangkai. Karena dalam riwayat lain Nabi menjelaskan dengan tegas, innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihim tsamanahu. Kalau Allah itu telah mengharamkan atas suatu kaum untuk mengkonsumsi, untuk memakan suatu benda, maka Allah haramkan pula kepada mereka untuk memakan dan menikmati hasil penjualannya. Suatu hari Nabi juga ditanya perihal anak-anak yatim, warithu khamran, yang mendapatkan warisan berupa khamr. Ketika turun ayat yang mengharamkan khamr, keluarga anak-anak yatim tersebut datang kepada Nabi SAW untuk berkonsultasi perihal warisan anak yatim yang berupa khamr tersebut. Bolehkah khamr itu kemudian dikelola untuk dijual atau dikelola untuk dirubah menjadi cuka, sehingga akhirnya kemudian nanti bisa dijual belikan? Maka Nabi mengatakan, la ahrika, tidak, tetap khamar itu harus dibuang, tidak boleh disimpan, harus dimusnahkan. Innalladhi harramaha harrama tsamanaha, sejatinya yang mengharamkan khamar dialah pula yang mengharamkan untuk engkau mendapatkan atau memanfaatkan hasil penjualannya. Sehingga dengan demikian, bila memang ada hewan ternak yang meninggal, yang mati, sapi, kerbau, atau kambing, unta, atau ayam, atau kelinci, atau yang lainnya, ketika mati, maka Anda tidak boleh menjualnya, tidak boleh mengambil upah, tidak boleh mengambil ganti rugi, tidak boleh mengambil imbalan. Kalau ada orang yang ingin memanfaatkannya, silahkan diambil, berikan saja kepada mereka tanpa perlu minta imbalan. Karena apapun imbalannya, dengan redaksi menjual atau ganti rugi atau kompensasi atau apapun, itu sejatinya adalah imbalan atas bangkai yang kita berikan. Dan itu haram hukumnya. Haram hukumnya, karena itu biarkan, ambil, berikan kepada dia untuk dimanfaatkan untuk pakan misalnya ikan lele mereka, atau untuk pakan reptil mereka. Mereka punya ular atau mereka punya piaraan hewan buas dan yang sejenis. Wallahu ta'ala a'lam.
9: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Benteng yang dijaga zikrullah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat permisalan tentang keutamaan berzikir. Dari Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, aku perintahkan kalian untuk banyak berzikir kepada Allah. Perumpamaan zikrullah seperti orang yang mendadak diserang musuh dari belakang, kemudian orang ini mencari benteng untuk melindungi dirinya dari serangan mereka. Seperti itulah seorang hamba, dia tidak bisa melindungi dirinya dari serangan setan kecuali dengan zikrullah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Ibnul Qayyim menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib. Beliau mengatakan, andai tidak ada manfaat zikir selain satu hal ini, maka itu sudah cukup menjadi alasan bagi hamba untuk tidak menghentikan lisannya dari zikrullah dan agar selalu basah dengan zikrullah. Karena hamba tidak bisa melindungi dirinya dari musuh kecuali dengan zikir. Dan musuh tidak punya kesempatan menyerang selain dari pintu kelalaian. Sehingga musuh akan selalu mengintai, ketika orangnya lalai, musuh akan langsung menyerang. Al-Wabil As-Sayyib. Karena itu, Allah menyebut gangguan setan dalam hati sebagai waswas khannas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dari kejahatan waswas khannas yang membisikkan di dada manusia. Quran Surat An-Nas ayat 4 dan 5. Disebut khannas karena kata turunannya adalah in khanasa, yang artinya bersembunyi. Karena dia bersembunyi di balik hati manusia. Dia muncul ketika orangnya lalai, kemudian dia membisikkan kejahatan. Ketika sang hamba berzikir, setan bersembunyi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, setan itu menyelinap di hati manusia. Ketika dia lupa dan lalai, setan akan melakukan bisikan was-was. Ketika manusia mengingat Allah Ta'ala, maka setan akan bersembunyi. Tafsir Ibnu Katsir. hati manusia, dan serangan setan. Ibarat ada tiga jenis rumah. Rumah sang raja, berisi miliaran kekayaan, berkilo-kilo emas, dan aneka perhiasan. Namun, rumah ini dijaga oleh pasukan yang sangat banyak, bersenjata lengkap, dan dijaga sangat ketat. Jika ada yang mencurigakan, langsung sikat. Sehingga pencuri siapapun tidak berani mendekat. Rumah si miskin, tidak ada barang berharga sama sekali. Bahkan berisi banyak kotoran yang tidak pernah dibersihkan. Meskipun tidak ada penjagaan di dalamnya, namun tidak ada pencuri yang berminat. Rumah ketiga, berisi beberapa barang berharga, ada uang, ada emas, ada perhiasan. Rumah ini kadang ada penjaganya, kadang ditinggal, bahkan kadang lupa ditutup pagarnya. Rumah jenis inilah yang menjadi sasaran pencuri. Rumah pertama, ibarat hati orang-orang soleh yang penuh dengan pengagungan dan rasa cinta kepada Allah. Dia selalu membasahi lisan dan batinnya dengan zikrullah, sehingga setan tidak berani mendekat, bahkan sampai pun dalam mimpi. Seperti yang dialami para nabi, mimpi mereka tidak terganggu setan. Rumah kedua, seperti hati orang kafir. Tidak ada barang berharga di dalamnya, karena kosong dari ketaatan dan ibadah. Bahkan banyak kotoran maksiat, noda kesyirikan, kekufuran, menipu, dan seterusnya. Setan sama sekali tidak memiliki daya tarik dengannya. Ada orang yang menyampaikan informasi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Yahudi ketika ibadah sangat khusyuk, tidak ada was-was dalam hatinya. Mendengar ini, Ibnu Abbas berkomentar, apa yang akan dilakukan setan dengan hati yang rusak? Alam jin dan setan, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Yang tersisa tinggal rumah yang ketiga. Itulah hati umumnya Muslim. Dan diantaranya adalah kita. Terkadang dijaga, terkadang lupa tanpa penjagaan. Bagi orang yang memiliki perhatian akan pentingnya menjaga hati, sudah saatnya menjadikan diri kita rajin untuk melakukan zikrullah dan banyak mendekat kepada Allah. Demikian, Allahu A'lam.
11: Ramuan herbal.
12: Saat pagi bangun tidur merasa lemas, perut terasa kerucuk-kerucuk dan asam lambung naik ke dada. Tapi nanti kalau sudah makan nasi, badan menjadi bertenaga kembali. Itu hanya terjadi kadang-kadang. Padahal biasanya bangun tidur saya tetap bertenaga. Itu kira-kira kenapa ya?
13: Baik. Untuk hamba Allah yang dirahmati Allah, itu sebuah hal yang lazim. Dan ini sebenarnya pertanda awal jenengan mengalami gejala asam lambung, tapi belum fatal. Saran saya tadi, hindari makanan-makanan pedas dan kecut. Itu belum parah sih, masih baru gejala dini banget itu.
12: Tiap pagi lemas ya?
13: Iya, tiap pagi lemas atau itu namanya apa? Kerucuk-kerucuk tadi, ya itu salah satu pertanda. Tapi jangan kemudian terus parno, enggak lah. Insya Allah itu nanti bisa sembuh dengan menghindari pedas atau mengurangi. Kalau makan pedas harus hati-hati pedasnya. Kedua, makanan-makanan instan ya, mie instan, kopi instan, dijaga. Sama sering cukupkan minum air putih hangat, dan nyuwun sewu saran saya minum manisnya cukup ya. Karena saya khawatir lemasnya juga karena hipoglikemia itu.
12: Kurang
13: jadi,
12: manis ya.
13: Ya, minum manisnya kurang bisa jadi. Itu bisa saya sampaikan. Demikian, Allah.

0: ما خير
1: الحمد لله رب العالمين. اخوتي في الله, jangan pernah khawatir, jangan pernah risau dan galau akan masa depan kita. Seorang mukmin, mereka adalah orang-orang yang yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya masa depan mereka, rezeki mereka itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menetapkannya. Allah telah menentukannya dan membagi-bagikannya kepada setiap makhluk, jatah rezeki kita masing-masing. Sehingga apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita gelisahkan terkait hari esok? Kita tidak akan mati sebelum jatah terakhir dari rezeki kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita nikmati. Ada sebuah kisah yang menarik yang saya dengarkan langsung dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, tentang seorang laki-laki yang dia berada di tepi sebuah sumur. Dia menengok ke bawah, lantas dia terjatuh. Ketika itu dia berada dalam kondisi sendiri, tidak ada orang lain, ya, sehingga dalam jangka waktu yang lama tidak ada yang menolong dia. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada yang mengetahui, ada penduduk kampung yang mengetahui keberadaan laki-laki tersebut yang telah jatuh ke dalam sumur dan dia membutuhkan pertolongan. Akhirnya dia memanggil orang-orang dan menolong laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut selamat. Kemudian laki-laki tersebut diistirahatkan, diberikan pakaian, kemudian diberikan minum air susu. Setelah itu, setelah dia sudah tenang, sudah minum air susu, lantas ditanyakan kepada dia, bagaimana engkau bisa jatuh? Lantas dia kembali pergi bersama penduduk kampung. Kali ini dia bersama orang banyak, tidak sendiri lagi. Dia mencontohkan bagaimana dia bisa jatuh. Dia menengok ke dalam sumur tadi. Kali ini dia jatuh untuk yang kedua kalinya, dan kali ini dia tidak selamat. Setelah diselamatkan oleh orang-orang, ternyata dia meninggal. Ya. Para ulama mengatakan, ini bukti bahwasanya seseorang tidak akan mati kecuali dia telah mengkonsumsi rizki terakhir yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Allahu Akbar. Rizki terakhir dia adalah segelas susu. Dan itu harus dia habiskan. Menurut ilmu dan ketetapan Allah, susu tersebut harus dia konsumsi sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan perlu khawatir. Kita tidak akan mati sampai kita menikmati rizki kita yang terakhir. Selama masih ada jatah rizki kita dalam catatan Allah dan ketetapan Allah, kita tidak akan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ruhal kudus, sungguhnya Jibril, ruhal kudus, nafatha fi ru'i, meniupkan ke dalam hatiku, menyampaikan wahyu ke dalam hatiku, dari Allah subhanahu wa ta'ala, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha, wa hatta tastaw'iba rizqaha, fattakullah wa ajmilu fit talab. Jibril alaihi salam meniupkan atau membisikkan wahyu dari Allah ke dalam hatiku, bahwasanya seorang insan, dia tidak akan mati sampai dia menghabiskan jatah umur yang diberikan oleh Allah untuk dirinya, dan sampai dia menghabiskan jatah rizkinya yang Allah telah berikan kepada dia selama dia hidup di atas muka bumi ini. Fattakullah, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dalam mencari rizki. Jangan mencari rizki dengan cara yang haram. Toh rizki kita sudah ditetapkan. Kita mencarinya dengan cara yang haram tidak akan menambah jatah rizki kita. Wa ajmilu fi talab, carilah rizki dengan cara yang elok, elegan. Jangan berebut. Jangan iri hati, dengki, jangan menipu, jangan sikut kiri, sikut kanan. Jangan menzalimi orang lain. Ajmilu fi talab, carilah rizki Allah dengan cara yang elok dan lemah lembut. Jangan berambisi, karena ambisi kita toh tidak akan menambah jatah rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bersikap santai namun tetap berusaha dan berdoa kepada Allah dalam mencari rizki, itu pun sikap tersebut tidak akan mengurangi jatah rizki kita. Kita tetap akan mendapatkan jatah rizki tersebut.

0: dan tetaplah berupaya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah taala la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya anugerah Allah yang ada di sisinya tidak bisa diraih, tidak bisa didapatkan kecuali dengan taat kepadanya. Anugerah Allah ini adalah rizki yang sifatnya khusus. Tidak hanya berupa harta, tidak hanya berupa kesehatan fisik, tidak hanya berupa rumah, mobil, tapi ada rizki yang lebih dari itu. Rizki berupa keimanan, keistiqomahan di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistiqomahan bisa terus menghadiri majelis ilmu, keistiqomahan mendapatkan taufik untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketenangan di hati, kebahagiaan di hati, merasa cukup dengan apa yang ada, qanaah. Ini adalah jenis-jenis rizki yang sifatnya khusus yang Allah khusus berikan kepada orang-orang yang taat dan beriman kepadanya. Dan justru inilah rizki yang paling mahal. Karena rizki ini akan kita raih, kita petik hasilnya setelah kita diwafatkan oleh Allah. Tidak hanya di dunia, tapi setelah kita diwafatkan oleh Allah. Di alam barzah kita akan mendapatkan rizki. Di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan, kita akan mendapatkan rizki, pengamanan, perlindungan, pengayoman, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai kita dimasukkan ke dalam surganya. Ini rizki yang sifatnya khusus, tidak hanya berupa harta benda di duniawi. Ini rizki yang sifatnya khusus, hanya diraih dengan ketaatan dan keimanan kepada Allah Tabaraka wa taala. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana hukumnya dengan pacaran yang malah membuat kita semakin semangat beribadah? Sebentar Ustaz. Saya mau memahami konsepnya dulu nih Ustaz. Yang bertanya ini gimana ini? Dan dia sering menyemangati kita untuk berbuat baik karena disupport sama ayang. Ini apakah jadi dosa atau setengah dosa setengah pahala? Nego dia, nego Ustaz.
2: Coba lihat ya. Nurannya. Masya Allah. Saya khawatir beli salah baca.
1: Iya, gimana ini? Aduh.
2: Subhanallah. Baik. Jadi memang salah satu di antara tujuan orang ketika beramal kan beragam ya. Dan disebut sebagai amal yang ikhlas ketika harapan besarnya adalah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama balasan ketika di surga. Karena itu bisa jadi ada orang yang ketika beramal disebabkan karena ingin mendapatkan apa misalnya pengakuan dari orang lain, atau ingin mendapatkan apa, dia apa melakukan apa yang disarankan oleh orang lain. Ini misalnya dikasih support, sudah tahajud belum? Kalau enggak jawab gimana? Khawatir dia ya?
3: Khawatir. Ya,
2: pasti khawatir. Misalnya dia sudah tahajud belum? Puasa enggak hari ini? Dia kalau enggak jawab puasa, khawatir.
4: KMPD enggak hari ini?
2: KMPD enggak misalnya. Kan kamu ada di mana?
1: Ya? Ketemu di parkiran gitu Ustaz ya.
4: Saya ada di atas nih.
2: Biasanya titik-titik seperti ini tidak disadari. Sehingga sebenarnya yang memotivasi dia apa? Beramal karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, ataukah beramal karena ingin absen? Sebatas untuk memberikan pernyataan presensi. Aku ada loh di sini, aku sudah hadir di sini, aku tahajud, aku puasa dan seterusnya. Yang kita khawatirkan itu.
1: Masya Allah. Sehingga, kadang ada begini Ustaz. Si ikhwan ini nyapa si akhwat yang menjadi incarannya. Assalamualaikum ukhti, sudah tahajud belum? Masya Allah, ya kan? Padahal dia aja gak sholat subuh gitu Ustaz. So gaya ngingetin mbaknya tahajud. Si ukhti ini pun agak lama bales, ya kan? Agak lama, mungkin sedang tahajud, bales. Alhamdulillah kalau ana sudah selesai. Kalau antum gimana? Oh saya sedang ruku. Oh, Masya Allah, sedang mata aja masih sempat bales ini Ustaz.
2: Dalam posisi rukuk dia balas.
1: Masih sempat balas. Karena butuh pengakuan.

0: tadi itu saya.
1: Kan pakai Google ini aja sudah langsung kan pakai suara aja kan ya.
0: Level serius ya. Masya Allah.
2: Nah, yang dikhawatirkan di posisi itu ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau masalah apakah itu amal yang diterima atau tidak kita tidak tahu. Cuman memang dalam kondisi ketika suasana batin itu enggak tenang karena isyq ya, karena jatuh cinta ya. Jatuh cinta. Itu bisa bikin orang susah tidur. Bisa bikin orang kemudian banyak ngelamun dan seterusnya. Alhamdulillah di posisi tertentu kadang orang ketika sedang dalam kondisi isyq dengan kondisi jatuh cinta itu isyq, kemudian dia ingin sholat atau dia berpuasa atau yang lainnya. Insyaallah ini lebih baik dibandingkan cuma sebatas bengong ya. Ada yang kemudian dia enggak punya kegiatan apapun akhirnya mancing dan seterusnya. Tayib, prinsipnya begini ya. Lakukanlah yang manfaat. Bisa jadi orang lain tidak memikirkan kamu ketika kamu memikirkan dia. Kadang kan kita fokus memikirkan si A. Dia memikirkan si A terus padahal si A enggak mikirin dia.
0: Aduh.
2: Saya pernah bilang sama anak-anak yang ada di SMA, biar dia tertahan jangan terlalu sibuk mikir nikah gitu ya. Kamu pengen jadi yang mana? Mencintai atau dicintai? Kalau kamu mencintai, kau berkorban. Tapi kalau kau dicintai, kau akan dikorbankan.
0: Waduh,
2: salah ya. Kau akan dikejar. Sehingga lebih baik kau dicintai. Untuk bisa menjadi orang yang dicintai, berarti tunjukkan prestasimu. Fokus kepada kelebihanmu. Apa yang bermanfaat bagi hidupmu. Rajin belajar, serius dengan ilmu, dan seterusnya. Karena kalau kemudian kau punya kelebihan seperti ini, insya Allah orang akan membutuhkan kamu. Dan umumnya manusia itu

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bolehkah sholat di waktu kapanpun di Masjidil Haram? Dalam hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Bani Abdi Manaf, yang artinya, wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian melarang siapapun untuk tawaf di Baitullah ini dan melaksanakan sholat di waktu kapanpun yang dia kehendaki, siang maupun malam. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Setelah menyebutkan hadis ini, At-Tirmidzi mengatakan, ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat setelah asar dan setelah subuh di Mekah. Sebagian ulama mengatakan tidak masalah sholat sunnah dan tawaf setelah asar dan subuh. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahuyah. Mereka berdalil dengan hadis di atas. Sebagian mengatakan, jika ada yang tawaf setelah asar, maka sholat sunnah setelah tawaf dilaksanakan waktu maghrib. Demikian pula bagi yang tawaf setelah subuh, maka tidak boleh sholat setelah tawaf sampai terbit matahari. Mereka berdalil dengan hadis Umar, bahwa beliau pernah tawaf setelah subuh, dan beliau tidak langsung sholat setelah tawaf, sampai beliau keluar Mekah, lalu singgah di Dhitua, dan sholat setelah terbit matahari. Ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik bin Anas, Sunan At-Tirmidzi. Penjelasan At-Tirmidzi di atas seputar sholat pasca tawaf. Dalam penjelasan An-Nawawi, bolehnya sholat di waktu terlarang juga berlaku untuk semua sholat sunnah. Dalam madhab Syafi'iyah, para ulama madhab kami berpendapat tidak makruh sholat di Mekah di waktu-waktu terlarang, baik sholat sunnah setelah tawaf atau sholat sunnah lainnya. Inilah pendapat yang benar yang masyhur dalam madhab Syafi'iyah, Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Dan hukum ini berlaku khusus untuk Masjidil Haram dan tidak berlaku untuk masjid lainnya. Demikian, Allahu A'lam.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita akan membahas hadis nomor 41 yang ada di halaman 60 di bab berbuat baik kepada teman ayah. Berbuat baik kepada teman ayah. Kali ini kita akan membaca hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral birri," sesungguhnya bakti yang paling bakti. Bakti yang paling bakti. Berarti ini menunjukkan bahwa apa yang akan disebutkan sesudah ini itu adalah salah satu bentuk kebaktian yang paling istimewa. Apa kata Nabi SAW? An yasila rajulu ahla wuddi abih, yaitu ketika anak menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang pernah disayangi oleh ayahnya, alias teman-temannya, alias teman-temannya. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, menjaga hubungan baik dengan teman-teman ayah itu bukan bentuk bakti yang biasa, tapi inilah bentuk bakti yang istimewa. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW mengatakan abarrul bir, bakti yang paling baik. Jadi jangan pernah kita menganggap dan memandang bahwa anak yang menjaga hubungan dengan teman-teman ayahnya itu adalah hal yang biasa. Enggak. Itu adalah salah satu bentuk kebaktian yang paling istimewa. Sehingga para ulama kemudian menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini, walaupun redaksinya adalah wudi abihi, ayahnya, ini mencakup bukan hanya teman-teman ayah, termasuk juga teman-teman ibu. Bukan hanya teman-teman ayah, tapi juga teman-teman ibu. Misal, ibu kita pernah bekerja di sebuah instansi, atau ibu kita punya tetangga, entah itu tetangga saat di perantauan atau tetangga saat ada di kampung, dia punya tetangga-tetangga yang ibu kita ini punya hubungan baik sama mereka. Maka salah satu bentuk bakti kita kepada ibu kita adalah kita menjaga hubungan baik dengan teman-teman ibu. Bahkan kata para ulama, bukan hanya teman orang tua, termasuk kita. Andai kan sudah berkeluarga, kita punya istri atau istri ya, punya suami, teman-teman dari pasangan hidup kita pun juga termasuk orang-orang yang perlu kita jaga baik hubungannya. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ketika beliau SAW nyembelih kambing, ketika beliau SAW ada masakan, apa yang dilakukan oleh beliau? Mengirim masakan itu kepada siapa? Teman-temannya Khadijah. Siapa Khadijah? Istri Nabi SAW. Jadi setelah Khadijah wafat, Nabi SAW tidak melupakan jasa dari Khadijah. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, dan itu terkenal, saking Nabi SAW memperhatikan teman-temannya Khadijah, saking Nabi SAW sering menyebutkan tentang Khadijah, sampai istri beliau cemburu. Sampai istri beliau cemburu. Sudah meninggal masih diingat-ingat terus. Sampai mengucapkan kalimat yang membuat Nabi SAW tersinggung. Istri Nabi SAW yang cemburu itu mengatakan, apa sih kesimanya Khadijah? Sudah lanjut usia, sudah meninggal dunia. Kan Allah sudah gantikan dengan diriku yang lebih dibandingkan Khadijah. Maka Nabi SAW disebutkan marah sampai raut mukanya berubah. Dan istri Nabi SAW yang cemburu ini tahu bahwa Nabi SAW marah sampai ketakutan, dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, seandainya engkau membuat suamiku ini menjadi tidak marah lagi, maka aku berjanji mulai detik ini aku tidak akan menyebutkan tentang Khadijah dengan sesuatu yang enggak baik." Lalu Nabi SAW dalam sebuah riwayat dikatakan, "La wallahi ma abdalani Allahu khairan minha." Demi Allah, Allah tidak akan pernah bisa menggantikan, tidak pernah ada manusia yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Khadijah adalah istri beliau yang terbaik. Karena Khadijah bukan sekedar istri. Apa kata Nabi SAW? "Amanat bi idh kadzabanin nas." Ketika orang-orang enggak percaya sama aku, Khadijah percaya dengan dakwah yang aku sampaikan. "Wawasatni bimaliha idh har." Saat aku berdakwah, Khadijah membantu sepenuh hati dengan hartanya. "Warazaqanillahu minhal walad wa lam yarzuqni min ghairiha minan nisa." Dan Allah karuniakan lewat Khadijah anak-anak dan putri-putriku, putra dan putriku. Sedangkan dari istriku yang lain, Allah tidak karuniakan anak. Nabi SAW putranya berapa? 7. 7 putranya. Putri 4, putra 3. Dari 7 itu 6 semuanya dari Khadijah. Semuanya dari Khadijah. Cuma satu yang dari siapa? Maria. Maria Al-Qibtiyah. Sisanya semuanya dari Khadijah, lahir dari rahimnya Khadijah. Dari istri-istri Nabi tidak ada. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Saking besarnya Khadijah, sampai setelah Nabi SAW, setelah Khadijah wafat, Nabi SAW masih tetap ingat dengan Khadijah. Khadijah sudah tidak ada, maka Nabi SAW menyambung hubungan dengan teman-temannya Khadijah. Ada makanan dibagikan kepada mereka. Ya. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita kalau ingin berbakti dengan orang tua kita, apalagi orang tua kita sudah meninggal dunia, tetap jaga hubungan baik dengan teman-teman orang tua kita, ayah kita, ibu kita, termasuk juga saudara-saudara, apalagi saudara, teman aja dijaga hubungannya, apalagi saudara, pak de, pak le, bule, ya, kakaknya ibu, adiknya ibu, kakaknya bapak, adiknya bapak, ya, pamannya bapak, pamannya ibu, jaga hubungan baik. Itu termasuk birrul walidain, bahkan birrul walidain yang paling tinggi sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu

ketika ulama sudah tidak ada lagi, ulama yang konsisten menyuarakan kebenaran sudah habis. Manusia butuh panutan. Aslinya manusia itu membutuhkan panutan. Dan saat ada ulama, panutannya adalah ulama. Ketika panutan dari kalangan para ulama sudah habis, maka mereka mencari panutan seadanya. Dan ternyata yang mereka jadikan panutan adalah ru'usan juhala, orang-orang yang minim pengetahuan agamanya. Dan panutan itu menjadi rujukan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka pun ditanya oleh pengikutnya, lalu mereka menjawab dan berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan. Itulah yang terjadi. Maka waspadalah, berhati-hatilah, dan selektiflah dalam belajar, ngaji, berguru. Pilihlah ulama-ulama yang memang memiliki kompetensi, memiliki keahlian betul, dan juga sudah dikenali kewaroannya, kehati-hatiannya, serta kezuhudannya. Wallahu a'lamu bissawab.

0: Mutiara Nasihat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina al-karim. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah mengeluh dengan kondisi kita saat ini. Seberat apapun keadaan ekonomi kita saat ini, ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan rizki kita di langit. Dia telah menetapkan, dia telah membagi, dia telah menentukan kadar jatah rizki kita masing-masing. Dan kita tidak akan mati sebelum kita menikmati jatah rizki kita yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatatkan jatah rizki kalian masing-masing. Segala apa yang Allah janjikan untuk kalian ada di sana. Allah telah menetapkannya. Yang berarti juga rizki kita tidak bergantung kepada bos kita di perusahaan, tidak juga bergantung kepada kehebatan kita dalam berbisnis misalkan, kepintaran kita dalam berkomunikasi, skill kita dalam marketing. Tidak, itu hanya sebab. Namun yang menentukan jatah rizki kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Betapa banyak seorang mahasiswa ekonomi misalkan yang putus kuliah, dia lebih kaya daripada dosennya yang jauh lebih pintar, yang jauh lebih hebat secara teori dalam urusan ekonomi. Ini membuktikan bahwasanya Allah lah yang menentukan rizki, Allah lah yang membagikan jatah rizki tersebut, dan Allah lah yang mengantarkan rizki tersebut kepada siapa yang dia kehendaki. Maka jangan pernah putus asa, tetaplah berusaha, tetaplah berkarya, namun hati kita harus senantiasa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkait hasil dari apa yang kita upayakan, terkait hasil dari karya kita. Dengan demikian, seorang mukmin telah mewujudkan takwal yang sejati. Dia berupaya mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala, namun hatinya tetap menggantungkan rizki. Allah sudah menetapkan jatah rizkinya di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan manusia yang telah diberikan karunia akal sehat, diberikan perangkat anggota tubuh yang sempurna, makhluk melata di permukaan bumi yang begitu kecil, seekor semut, bahkan makhluk yang ada di dasar lautan, makhluk yang ada di dalam bumi, di bawah permukaan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menjamin rizki makhluk tersebut semuanya tanpa terkecuali. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullum fi kitabim mubin. Tidak ada satupun makhluk melata yang merayap di permukaan bumi. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini melainkan Allah lah yang telah menjamin rizki untuk mereka semua. Allah tahu di mana sarang mereka, Allah tahu itu telah tercatat di satu kitab induk, Al-Lawh Al-Mahfuz, kitab induk yang nyata. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan keyakinan yang kuat ke dalam hati kita, sehingga kita menjadi insan yang tidak pernah putus semangat dalam mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853 2764 4334. atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 08122927 7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20:00 waktu Indonesia.

0: Aceh Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad.
3: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu.
2: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
4: Tanya jawab.
5: Pertanyaan dari hamba Allah di Trenggalek, Jawa Timur, beliau mengatakan, jika seandainya si A punya dosa kepada seseorang, kemudian orang tersebut meninggal sebelum si A meminta maaf, tapi orang lain sudah memintakan maaf atas kesalahan si A, dan orang yang terzalimi tersebut sudah memaafkan, apakah berarti si A sudah terbebas dari tuntutan kelak di akhirat? Kemudian apabila tuntutannya tidak bisa dihapus, bisakah si A meninggal tanpa dosa? Orang yang ingin meminta maaf kepada orang lain bisa dua cara. Bisa dia meminta maaf secara langsung dengan mendatangi dan mengatakan, ya fulan, maafkan kesalahan ana. Kemudian dia memaafkan. Bisa juga dia mengutus orang lain melalui perantara, dan orang lain tersebut menyampaikan permintaan maaf tersebut, dan akhirnya dia pun memaafkan. Dua-duanya diperbolehkan. Kalau orang yang terzalimi tadi sudah mengatakan, saya memaafkan, saya sudah melupakan yang telah lalu, apa yang terjadi sudah saya maafkan dan yang semisalnya, maka berarti orang tersebut ya sudah dimaafkan dan tidak ada tuntutan kelak di hari kiamat. Jadi apa yang ditanyakan, meskipun permintaan maaf tersebut melalui perantara, selama orang tersebut yang terzalimi sudah memaafkan, maka berarti sudah sah di sini permintaan maafnya, dan insya Allah di hari kiamat dia tidak dituntut dengan sesuatu apapun berupa kezaliman yang pernah dia lakukan terhadap orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
6: Hukum kirim Al-Fatihah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip yang perlu dipahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala atas semua amal yang dilakukan umatnya, karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan amal itu kepada umat manusia, kemudian turun-temurun diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga sampai ke kita. Dan manusia akan diberi pahala dari amal yang dia lakukan, dan amal orang lain yang mengikutinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 12. Ayat ini menjelaskan bahwa yang dicatat oleh Allah tidak hanya amal kita, tetapi juga dampak dan pengaruh dari amal kita. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala

kita lakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya. Baik kita hadiahkan ke beliau maupun tidak kita hadiahkan. Hanya saja ada yang perlu dipertimbangkan. Pertama, jika pahala itu tidak kita hadiahkan, maka pahala itu tetap menjadi milik kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkannya. Kedua, jika pahala itu kita hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahala itu tidak bisa kita miliki. Karena itulah, para sahabat tidak melakukan ini, menghadiahkan pahala amal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imaduddin Ibnul Athar, muridnya An-Nawawi pernah ditanya, "Bolehkah membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah dalil praktek sahabat dalam masalah ini?" Jawaban yang beliau sampaikan, membaca Al-Quran termasuk amal soleh yang sangat mulia. Akan tetapi, menghadiahkannya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada nukilan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sebaliknya, selayaknya amalan ini dicegah, karena termasuk membebani diri yang tidak disyariatkan. Sementara pahala bacaan Al-Quran juga beliau dapatkan, disebabkan beliau yang pertama kali mensyariatkannya. Dan semua amal umatnya juga sama. Kemudian juga dinyatakan oleh As-Sakhawi, murid Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ditanya tentang orang yang membaca Al-Quran. Lalu dia hadiahkan pahalanya untuk menambah kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban beliau, ini perbuatan bid'ah yang dibuat-buat oleh para pembaca Al-Quran generasi belakangan ini. Saya tidak mengetahui adanya ulama pendahulu untuk mereka dalam masalah ini. Syekhul Islam memiliki satu catatan dalam masalah ini, berjudul Ihda'us Sawab Ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyimpulkan, tidak pernah ada amalan para sahabat bahwa mereka sholat, puasa, atau membaca Al-Quran, kemudian mereka hadiahkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga tidak bersedekah atau membebaskan budak atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua yang dilakukan kaum muslimin, beliau mendapatkan pahala seperti pahala amal mereka, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Meskipun ada juga ulama yang membolehkan, mereka berdalil dengan praktek Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah umroh atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat ini tidak jelas dan dinilai lemah oleh para ulama. Di antara yang membolehkannya adalah Al-Buhuti, salah seorang ulama Hambali. Beliau mengatakan, semua ibadah yang dilakukan muslim dan dia hadiahkan semua pahalanya atau sebagiannya seperti setengah, sepertiga, atau seperempat kepada muslim yang lain baik masih hidup atau sudah mati, hukumnya boleh dan bisa bermanfaat bagi penerima sampai pun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pendapat ini tidak tepat karena tidak didukung dalil atau praktek para sahabat di masa silam. Sementara mereka sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak menghadiahkan amalnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Tanya Habib ini di luar tema tentang asam urat ya.
2: Boleh, silakan. Ya.
1: Beda asam urat dengan rematik itu apa ya? Karena yang dirasakan tuh hampir sama,
2: nyeri sendi ya.
1: Betul. Kemudian pertanyaan yang kedua, saran obat atau herbal atau mungkin penanganan yang dianjurkan bagi penderita asam urat.
2: Baik.
1: Dan apakah bisa asam urat ini sembuh dengan total mungkin? Itu pertanyaan. Terima kasih.
2: Setelah. Jadi begini, asam urat itu penyebabnya, rematik itu kondisinya. Paham ya? Jadi asam urat itu ini kemeng nih, ini sakit nih. Rematik itu diagnosanya. Tapi penyebabnya asam urat. Kandungan darah, kandungan dalam darah. Ya dia sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk proses energi di otot, itu namanya asam urat. Jadi asam urat itu dibutuhkan tubuh dan juga ke imun tubuh kita. Cuman ketika jumlahnya berlebih, dia akan mengakibatkan kristalisasi di darah dan kemudian akan menumpuki di area sendi, akhirnya terjadi peradangan. Ini rematik. Paham satu ya? Jadi ini asam urat itu penyebabnya, rematik itu kondisinya. Enggak beda HIV itu virusnya, AIDS itu kondisinya, penyakitnya. Paham ini? Yeah. Ya. Yang kedua, bagaimana ikhtiarnya? Ikhtiarnya tering

0: dan teringan itu dengan daun salam. Ada beberapa teknik treatment. Satu, ini yang paling aman nih maksud saya. Karena apa? Karena banyak obat-obat atau herbal-herbal racikan asam urat, tapi dia efeknya negatif. Contoh seperti kalau pernah dengar lobak, nanas, sama kemiri.
1: Ya,
0: ya, di blender kan? Ini bisa, cuman nggak cocok untuk orang penderita asam lambung. Pasti muntah-muntah itu, jamin muntah-muntah, pusing nggak karuan. Itulah kenapa yang paling aman saya menggunakan tadi daun salam. Salam ini direbus boleh, dipotong-potong, dikeringin nanti seduh kayak bikin teh boleh. Atau mungkin hanya ditaruh di gelas, dicor air panas boleh. Yang penting enzimnya keluar dengan proses oksidasi dengan dipanaskan.
1: Salam yang masih seger.
0: Ya boleh seger, boleh kering, nggak ada masalah. Nah, kemudian salam di sini ada efek menurunkan tensi. Kalau tensinya kok rendah, maka tambahkan garam Himalaya boleh, atau garam dapur juga boleh. Tapi lebih bagus garam Himalaya sih sebenarnya. Nah, boleh tambahkan madu ataupun gula jawa ataupun yang lain agar rasanya agak enak. Gak ada masalah. Selama tidak ada masalah di diabetes. Karena kadang sandingannya antara asam urat, diabetes, kolesterol, triglycerid, kadang ini komplikasi.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena ini pelemahan sistem liver atau organ-organ di bawah naungan liver, seperti kelenjar getah empedu yang mengatur masalah asam urat dan kolesterol, juga pankreas yang mengatur diabetes. Nah, terus kemudian ada resep lain, ada misal katakanlah kalau daun salam nggak ada, misalnya nggak cocok, nggak bisa, boleh pakai tambahin kayu manis. Jadi kayu manis boleh, cuman lebih saya sarankan ke daun salam karena efeknya lebih ringan, lebih cepat. Kalau treatmentnya yang paling bagus cepat fasdu, di fasdu. Kalau bekam, kalau dalam kondisi, jadi gini, kalau bekam itu harus menunggu peradangannya selesai. Misalnya kok nyerinya di area kaki, jangan dibekam di kaki, atasnya. Kemudian kalau sudah selesai peradangannya, enggak nyeri, baru dibekam di area yang kemarin sakit. Kalau fasdu enggak, sewaktu-waktu bisa, karena itu ngambilnya dari pembuluh darah, jadi tidak akan melukai, atau jadi tidak boleh menyinggung otot atau di sekitaran di situ. Kenapa? Karena ketika dia bentuknya kristalisasi, ketika diurut makin sakit, makin bengkak nanti malah.
1: Jadi itu mitos enggak kalau asam urat itu tidak boleh dipijat?
0: Betul, itu betul, itu betul.
1: Tapi yang dirasakan itu kalau enggak dipegang, enggak dipijat, itu katanya kemerahnya.
0: Betul, kemerahnya. Kalau kemerahnya beda lagi. Ya, ada yang lain itu berarti.
1: Ada yang lain.
0: Iya, ada yang lain kalau kemerahnya.
2: Penyakit lain ya,
0: Bapak. Ada masalah di lain. Kalau kemerahnya itu masuknya ke saraf. Sarafnya bermasalah.
1: Tapi tetap enggak boleh dipijat ya.
0: Kalau peradangan. Jadi gini, bedakan antara perkemerahnya sama nyeri, sama kemeng. Kalau kemerahnya boleh dipijat malah. Tapi kalau kemeng nggak boleh, karena kemeng di sini ada peradangan. Maka ketika dipijat makin bengkak nanti. Tapi kalau kemeramnya kayak kebas-kebas sakit gitu, kemeramnya kayak nggak enak gitu, itu boleh dipijat malah. Nah, terus belum tentu asam urat penyebabnya. Biasanya dislokasi sendi tadi, atau masalah lain. Misal HNP atau saraf pejepit tadi. Nah, itu malah kemeramas arahnya. Jadi kayak ada telat darah atau telat nutrisi yang dia membuat sirkulasi motorik dan sensorik sarafnya itu telat. Akhirnya ada efek kemeramas. Nah, terus beda lagi kalau di kaki dan dia ngerasa ngeluh pinggang. Kemeramasnya di kaki, ngeluhnya di pinggang. Kalau di pinggang bagian atas, kira-kira di bawah tulang rusuk, di bagian belakang itu ada masalah di ginjal.
1: Itu asam urat mungkin terjadikah apa seluruh tubuh ini?
0: Ya.
1: Terasa kayak apa?
0: Kaku-kaku.
1: Itu bisa ya?
0: Bisa. Ya. Jadi kalau misalnya bisa fasdu, bisa bekam di atasnya, fasdu di kaki. Untuk mengurangi, kalau bagus lebih pas lagi dicek dengan alat. Oh, ini asam uratnya 9. Normalnya itu kalau laki-laki itu 7,5, batas atasnya, wanita itu 5,5. Di atas itu sudah akan membahayakan. Dan asam urat ini efeknya langsung ke jantung. Makanya orang asam urat 9, kalau lebih dari 1 bulan, lebih dari 2 bulan, dia akan mengalami pembengkakan jantung
1: ya.
0: Akhirnya bengkaknya keseluruhan kakinya. Makanya di treatment apa? Darahnya segera keluarin. Darah kotornya segera keluarin.
2: Darah kotornya
0: di treatment dengan fasdu tadi, di treatment dengan kasih herbal-herbal untuk menurunkan asam urat. Jadi dua langkah bareng. Racunnya dikeluarkan, darah yang mengandung banyak asam uratnya dikeluarkan, tambah herbal, insya Allah sempat. Nah, terus bagaimana sih bisa sembuh nggak? Sebagian saya temui asam urat itu ada genetik, mas. Rematik itu ada genetik. Saya temui di daerah Boyolali banyak banget.
1: Masih turun temurun ya?
0: Iya. Jadi insya Allah banyak gitu, dia juga gitu, nah keturunannya. Jadi gini, ini jenisnya gini, dia rematik. Asam uratnya nggak tinggi banget sih, cuman paling 8, paling di atas normal. Nah, tapi dia nanti sampai kayak keriting tangannya, terus bengkak ini.
1: Maksudnya keriting itu kulitnya ya?
0: Enggak, tangannya keritingnya.
2: Kaku ya?
0: Kaku, terus nanti nggak bisa ditekuk. Nah, ini asam urat atau rematik, penyebabnya asam urat, kondisinya rematik. Ini rematik yang sebenarnya yang dibilang dokter tuh ini yang seringnya biasanya. Kadang pembengkakan. Tapi nanti saya lintah, saya fasdu, saya bekam gitu enak. Nanti ulangi lagi per minggu, per 10 hari, per 2 minggu. Nanti sembuhnya enggak bisa sempurna. Tetap gini. Tetap kaku.
2: Iya.
0: Tapi enggak sakit. Nah, ini jenis rematik dari faktor genetik. Kalau faktornya karena masalah racun darah, insya Allah bisa sembuh total. Cuman untuk jenisnya ada tiga, satu lagi namanya gout. Gout itu asam urat kristal akut. Dia sampai benjol-benjol tangannya, kakinya, benjol-benjol gak karuan itu. Itu kristalnya numpuk, mas. Jadi kayak tulang kayak karang di dalam. Itu nanti kalau dia lepas di belek gini, diambil, baru dijahit. Peradangannya subhanallah lama.
2: Dari racun darah itu ya?
0: Iya.
1: Itu sumber sebenarnya juga dari itu tadi.
0: Sumber dari asam urat. Dan ini masalah utamanya di arah liver.
2: Masya Allah.
0: Jadi nyuwun sewu, siklus tubuhnya itu menghasilkan asam urat tinggi. Ini genetik juga, nggak bisa sembuh. Ya hanya bisa mengurangi. Karena sebagian yang sudah mengidap ini pun nyuwun sewu, saya tidak bisa mengikhtiarkan banyak. Yang itu hanya pola makan, herbal-herbal masuk, dijaga. Nanti kalau nyeri ya kita treatment. Cuman yang jadi masalah kalau tidak boleh terjaga, nanti muncul kayak karang-karang gitu. Jadi kayak tulang tumbuh di sendi-sendinya itu. Nanti bentuk kakinya jadi gak karuan ya. Karena di sini juga bendol gini. Ini tulang isinya, karang, ada kristal. Itu ini yang good, ini gak bisa sembuh. Tapi bisa dimanipulasi organnya.

0: My favorite.
1: Bapak, Ibu, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan bisa bertemu di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan perjalanan panjenengan sampai ke masjid ini menggugurkan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Seandainya menuntut ilmu itu enggak ada kemuliaannya kecuali satu saja, yaitu mempermudah jalan kita ke surga, niscaya sudah cukup untuk menjadikan kita termotivasi semangat untuk mendalami ilmu agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kalau sayang sama hamba ada tandanya. Allah kalau menginginkan kebaikan bagi hamba, Allah itu pengin hambanya jadi baik, itu ada tandanya. Dan tandanya itu bukan ditambah kekayaannya, bukan ditambah jabatannya, bukan ditambah seger warasnya. Seger waras itu bukan tanda kebaikan. Kekayaan bukan tanda kebahagiaan, bukan tanda kebaikan. Tapi tanda kebaikan dari Allah adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi titen-titenane nek Allah itu seneng karo wong, itu Allah jadikan orang itu semangat belajar agama. Bukan diseger warasno, bukan ditambah kekayaan. Tambah kekayaan tok itu bukan tanda kebaikan. Tambah seger waras tok itu bukan tanda kebaikan. Tapi tanda kebaikan adalah Allah jadikan hatinya orang itu senang kepada agama. Ada seorang gede, kuat, kekar datang ditanya sama Nabi, "Apakah kamu pernah mengalami penyakit humah, gerges, adem panas, meriang?" Kata orang itu, "Lah, enggak pernah aku kena penyakit meriang." Terus ditanya lagi, "Apakah engkau pernah kena penyakit sudah apa artinya kepala pusing?" Dia mengatakan, enggak pernah aku merasakan penyakit pusing kepala pening, enggak pernah." Ketika orang ini pergi, maka Rasulullah mengatakan, "Barang siapa di antara kalian ingin melihat calon penghuni neraka, lihatlah orang tadi." Jadi sehat, kaya, banyak jabatan, itu saja, sebatas itu belum tanda kebaikan dari Allah. Tanda kebaikan dari Allah adalah Allah dadosaken panjenengan semangat mendalami ilmu agama, terus dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Judulnya kita napa? Aslinya kuro, cuma takon aku supaya konsentrasi terpusat. Judulnya apa? Bersihkan akidah. Bapak Ibu, orang masuk surga itu macamnya ada tiga. Orang masuk surga itu macamnya ada tiga. Lah, ayo kita mau yang versi yang bagaimana ini? Nah, perhatikan tiga hal. Saya ulangi, orang masuk surga itu ada tiga macam. Yang pertama, alladzina yadkhuluna aljannata bila adab wala hisab. Orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ini yang paling top, paling tinggi, paling istimewa. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Orang yang benar-benar bersih akidahnya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat bab dalam kitabnya, kitab Tauhid, Man haqqaqat tauhid dakhalal jannata biwairi hisab wala adab. Orang yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, sebersih-bersihnya dari syirik, dia akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Itu hadiahnya ahli tauhid. Itu yang tipe yang paling hebat. Nomor dua, orang yang masuk surga tapi pakai hisab. Dan hisabnya itu hisab yang mudah. Hisab yang apa, ibu-ibu? Mudah. Hisab yang mudah ini enggak ditanyai. Hisab yang mudah ini tidak apa? Ditanyai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nuqisal hisab faqad udzib." Siapa yang ditanya di debat hisab pasti kena adab. Akhirnya Siti Aisyah bertanya, "Lo, ya Rasulullah, terus hisab yang mudah?" Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, fa kaifa bi hisabin yasir?" Bagaimana dengan hisab yang mudah ya Rasulullah? Dawuh Kanjeng Nabi, hisab yang mudah itu enggak ditanyai, enggak didebat. Tapi hisab yang mudah itu adalah al-ard. Hisab yang mudah itu cuma dipaparkan. Ini loh dosamu dulu di dunia. Kamu melakukan ini, melakukan itu. Nah, ini dosamu ini. Dulu di dunia, aku tutupi dosamu. Sekarang di akhirat, aku ampuni dosamu. Itu hisab mudah itu kayak gitu itu. Jadi hisab mudah itu gak ditakoni. Loh, kita bisa masuk surga versi nomor 2 itu alhamdulillah gitu. Gitu, Mboten? Tapi kita insya Allah yang pertama semuanya.

0: Sing nomor tiga, apa jadi bahasa Jawa ini? Enggak apa-apa tadi. Yang nomor tiga, masuk surga pakai hisab, tapi hisabnya hisab yang berat, hisab yang sulit, pasti kena azab, kena siksa dulu. Meskipun ujung-ujungnya tetap dimasukkan Allah ke surga, tapi kena azab. Diceritakan dalam riwayat, nanti pada hari kiamat, ketika seluruh prahara-prahara kiamat sudah usai, manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, digiring menuju padang mahsyar, dihisab, ditimbang, semua prahara-prahara sudah dilalui, berjalan di atas sirat sesuai dengan amalnya. Ada yang berjalan di atas sirat seperti kedipan mata. Coba sama kedip, 1, 2, langsung masuk surga. Sak kedipan toh, lewat sirat, itu yang paling hebat. Ada yang melewati sirat seperti kilat. Ada yang melewati sirat seperti angin kencang. Ada yang melewati sirat seperti orang, seperti naik kuda pacu, kuda perang. Ada yang naik sirat atau melalui sirat seperti orang berlari. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang tertati-tati disambar-sambar kalalib. Apa kalalib itu? Besi bengkok yang lancip menyambar-nyambar setiap orang yang melewati sirat. Berdarah-darah, tercabik-cabik, macam-macam. Di saat seperti itu Nabi ada di penghujung sirat. Nabi melihat umatnya terseok-seok, maka Nabi berdoa, Allahumma salim salim, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya. Saking welas asihnya Rasulullah, Rasulullah mikiri umatnya. Setelah itu syafaat, syafaat Nabi selesai, syafaat malaikat selesai, syafaat anak soleh sudah selesai, syafaat orang-orang beriman sudah selesai, seluruh syafaat sudah selesai. Orang masuk surga sudah Allah masukkan ke surga, orang yang ahli neraka sudah Allah masukkan ke neraka, finish. Orang yang ahli neraka sudah tersentuh api neraka, orang yang ahli neraka sudah putus asa. Di saat seperti itulah Allah berkata, perhatikan, di saat itulah Allah berkata, baqiyat syafa'ati, yang tersisa sekarang adalah syafa'atku. Maka Allah mengeluarkan dari penghuni neraka itu dengan genggaman tangannya. Genggaman tangan Allah beda dengan genggaman tangan manusia, betul? Tidak boleh diserupakan. Kita imani tapi tidak boleh diserupakan dengan apa? Tangannya manusia. Allah menggenggam penghuni neraka dengan satu genggamannya, dengan kebesarannya, kemuliaannya, beda dengan genggaman kita. Kemudian Allah letakkan penghuni neraka yang qad umtuhisu, sudah jadi arang, sudah gosong, sudah pereng, diambil, ditaruh di sungai-sungai yang ada di mulut surga. Jadi di surga itu ada apa? Sungai-sungai dimasukkan. Sehingga orang-orang yang gosong, yang sudah jadi arang itu tumbuh lagi menjadi pribadi-pribadi baru, yang ganteng, yang ayu, yang cantik baru, diperbaiki sama Allah. Terus setelah itu disuruh masuk surga. Karena syarat orang masuk surga itu enggak boleh orang jelek, yang harus ganteng dan ayu. Makanya diperbaiki dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya serius Pak, kalau nak mengelak melibu surga ini, kutu ganteng, kutu ayu. Matur nuwun, jazakallah khair. Sampai mana tadi? Setelah itu tumbuh lagi, ya, yang jadi arang, yang gosong tadi itu Pak, tumbuh lagi jadi pribadi yang baru seperti mutiara, kata hadis. Setelah itu Allah perintahkan mereka ke surga, diberi apa? Diberi stempel di leher mereka. Masuklah ke surga. Ini rombongan terakhir orang masuk surga. Rombongan terakhir masuk surga. Wis mencicipi apa tadi? Bukan mencicipi, gosong kok mencicipi. Wis terbakar temenan ini. Apa? Masuklah ke surga. Perhatikan, perhatikan. Bighairi amalin amil. Mereka disuruh masuk surga, dikasih tanda di lehernya. Penghuni surga melihat kejadian itu. Penghuni surga berkata ke teman-temannya, unduru haulai utaqa'ur rahman. Lihatlah mereka ini orang-orang yang datang belakangan. Utaqa'ur rahman. Orang-orang yang dimerdekakan Allah dari api neraka. Perhatikan. Bighairi amalin anilu. Tanpa amal soleh yang mereka lakukan. Bighairi khairin qadjamu. Tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Hanya saja mereka enggak pernah melakukan kesyirikan. Ditolong Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini,
1: edisi Selasa 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah,
0: kami dapat kembali menyapa Anda dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustaz Abu Qatadah LC Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Konsekuensi Iman dengan Takdir.
0: Ya Sobat Qur'ani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya seorang mukmin diwajibkan kepada mereka untuk menyediakan waktunya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar keimanannya bertambah, dan juga membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendengarkannya untuk kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di antara sifat seorang mukmin apabila diperdengarkan kepada mereka kalimat Allah maka bergetar hatinya. Artinya setiap kali kita mendengarkan kalimat Allah dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya membuat iman kita bertambah, ketakwaan kita bertambah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambah keimanannya. Artinya agar iman kita bertambah kepada Allah, maka sering-seringlah membaca ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan duduknya kita di sini semoga bagian daripada membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita bersama atau hak yang harus ditunaikan atau hak umat terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah ini adalah ibadah lain dari yang lain. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, setiap kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya ayyuhalladzina amanu aminu, ya ayyuhalladzina amanu, dan begitu seterusnya. Biasanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu diletakkan oleh Allah di awal ayat. Namun ketika Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, maka ayat ini diletakkan di pertengahannya. Sebelum ya ayyuhalladzina amanu sallu, ada kalimat sebelumnya dan semua kita hafal. Apa kalimat sebelumnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu. Maka cari dalam Al-Qur'an kalimat ya ayyuhalladzina amanu yang berada di pertengahan ayat, tidak akan kita jumpai kecuali ayat ini. Tentu kita bertanya, apa makna yang ada di dalamnya? Di antara salah satu maknanya ikhwatul Islam, Karena kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah kalimat yang apabila ada dalam Al-Qur'an, Abdullah bin Mas'ud mengatakan dengarkan baik-baik, pasang telinga. Karena itu adalah perintah atau itu adalah larangan, perintah untuk dilakukan, larangan untuk ditinggalkan. Perintah tidak mungkin Allah yang melakukan. Larangan tidak mungkin Allah yang meninggalkan. Paham sampai di sini? Tidak mungkin Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kemudian Allah berpuasa. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala la ta'kulu. Jangan kalian makan dari yang haram. Tidak mungkin Allah melanggarnya. Artinya apabila ada perintah dalam Al-Qur'an, tidak mungkin Allah melakukannya. Bisa dipahami? Karena itu perintah untuk kita. Allah yang memerintahkan kita melakukannya, bukan Allah yang melakukannya. Maka itu makna daripada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Namun ketika mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, tidak demikian keadaannya. Sebelum Allah perintahkan kita melakukannya, Allah terlebih dahulu yang mengucapkan dan melaksanakannya. Makanya Allah menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat. Artinya ketika Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi, Allah terlebih dahulu yang melakukannya, baru kita diperintahkan untuk melakukannya, lain daripada ayat-ayat yang lainnya. Maka disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka ucapkanlah salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak kandungan yang ada di dalamnya untuk kemuliaan Nabi. Begitu juga bahwa ternyata kalau seandainya hamba kita tidak mau melakukannya, maka cukup Allah dan malaikat yang telah melaksanakannya. Artinya Nabi tidak pernah memerlukan salam yang kita baca, selawat yang kita ucapkan, Nabi tidak memerlukannya. Karena Allah sudah berselawat kepadanya, malaikat juga sudah menyampaikan salam kepadanya. Apakah Nabi masih memerlukan salam dan selawat yang kita ucapkan kalau Allah sudah bersalam dan berselawat kepadanya? Tentu jawabannya tidak. Agar kita tahu, ternyata dikala kita mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, manfaatnya akan kembali kepada orang yang mengucapkannya, bukan kembali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna yang ada di dalamnya? Maknanya kalau kita mengucapkan salam dan selawat, manfaatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Nabi. Dan kalau seandainya kita tidak mau melakukannya, maka mudaratnya pun akan kembali kepada kita, bukan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya keberuntungan dan kerugian kembali kepada kita yang melakukan atau yang meninggalkan. Oleh karenanya perbanyaklah mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام سدرا كوم مسلمين كوم مسلمات إخواني أخواتي رحمني ورحمكم الله. Pembahasan kita adalah sesuatu yang tidak mudah, tidak ringan. Karena kita membahas tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak boleh dibahas. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah sekedar meyakini dan mengimani. Dan itulah salah satunya perbuatan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan takdir. Takdir itu ikhwatul Islam bukan untuk dipelajari, bukan untuk dibahas, tapi takdir itu adalah untuk diimani. Karena semakin kita membahas tentang takdir, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, ibarat kita semakin melihat matahari. Kalau seandainya kita semakin lama menatap matahari, semakin mudah atau semakin sulit? Semakin sulit. Semakin kita melihat matahari, mata kita semakin terang atau semakin gelap? Semakin gelap. Berarti takdir itu bukan untuk dibahas, tapi untuk diimani. Berarti malam ini kita tidak membahas takdir. Takdir itu diimani. Maka disebut dengan iman kepada qada dan qadar. Namun kenapa perlu kita bahas? Pembahasan takdir itu ikhwatul Islam, di awal kita harus sepakat bahwa pembahasan takdir tujuannya adalah untuk meyakinkan kita agar betul-betul beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, pembahasan kita tentang takdir agar kita tahu bahwa semua yang Allah takdirkan kepada makhluknya terbaik. Dan yang ketiga, kenapa kita membahas takdir? Agar kita jauh dari kalimat-kalimat atau dari sifat-sifat orang yang menyeleweng dari takdir. Dan yang keempat, pembahasan kita tentang takdir adalah supaya Allah memberikan kepada kita yang terbaik dengan doa-doa yang terbaik yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Itu adalah tujuan kita untuk membahas tentang masalah iman kepada takdir. Karena iman masalah takdir ini bukan perkara yang mudah, sulit untuk diterapkan, pembahasan yang berat. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, tadi di awal mukaddimah kita menyebutkan beriman kepada takdir adalah pembahasan berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada Allah. Allah mau berbuat ini, Allah mau berbuat itu bukan urusan manusia. Urusan kita adalah beriman kepada perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya perbuatan, makhluk juga punya perbuatan. Perbuatan makhluk adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan Allah tidak boleh ditanyakan. Itu kaidahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yus'alu amma yaf'al. Kalian itu tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Allah mau perintahkan kita salat 2 rakaat salat zuhur, silakan, itu perintah Allah. Allah mau perintahkan maghrib 4 rakaat, itu terserah Allah, bukan urusan kita. Urusan kita melakukan atau tidak, itulah yang harus kita lakukan. Kita kerjakan atau tidak, itu adalah perbuatan kita sebagai seorang hamba. Maka Allah menyebutkan dalam surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya akan apa yang Allah lakukan. Wahum yus'alun. Yang ditanya itu kalian sebagai seorang hamba. Kita harus tahu, status kita ini hanya sekedar hamba, Abdullah. Tahu kita, Abdullah artinya Abdun. Apa arti Abdun? Hamba itu adalah arti yang bagus. Kalau arti yang agak sedikit kasar, apa artinya? Abdun, apa arti Abdun? Budak. Kita ibaratkan kita punya pembantu, punya budak. Setiap kali kita perintahkan, dia bertanya. Bersihkan mobil, dia bertanya. Cuci piring, dia bertanya. Bersihkan rumah, dia bertanya. Jemur pakaian, dia bertanya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kepada orang seperti itu? Apa yang kita lakukan? Ada pembantu yang seperti itu keadaannya. Kita apa? Kita pecat. Mau tidak kita dipecat menjadi hamba Allah? Kita sebagai seorang manusia akan memecatnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil masalul a'la. Dan Allah itu punya contoh yang terindah. Kalau kita dipecat jadi hamba Allah, kita jadi hamba siapa? Mau tidak mau, hamba Allah selain kita sangat banyak. Tapi kita tidak punya Allah kecuali Allah yang menciptakan alam semesta. Artinya kalau Allah memecat kita sebagai seorang hamba, masih banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka taat kepada Allah, yang mereka melakukan apa yang Allah perintahkan, yang mereka meninggalkan apa yang Allah larang. Hamba Allah selain manusia banyak, tapi kita tidak punya ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita baik, kebaikan itu bukan kembali kepada Allah. Kalau kita buruk, keburukan bukan kembali kepada Allah. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan ikhwatul Islam, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau seandainya orang yang pertama sampai yang terakhir dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semua mereka bertakwa kepada Allah, maka itu tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Allah maha kuasa walau hamba tidak ada. Allah maha kuasa walau hamba semuanya bertakwa. Artinya Allah tetap jaya, kuasa, sempurna. Dan kebalikannya, Allah kembali mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar." Kalau seandainya orang yang pertama sampai yang terakhir dari kalangan manusia, dari kalangan jin, semuanya ada orang yang fajir, durhaka, tidak beribadah kepada Allah, tidak akan berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap maha kuasa. Apa makna yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis ini adalah hadis qudsi yang sangat indah agar kita tahu bahwa kewajiban kita adalah beriman dan berbuat, bukan bertanya dan menentang. Kaum muslimin di antara salah satu sifatnya adalah banyak berbuat. Yang banyak bertanya itu adalah orang-orang sebelum kita, bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita sampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang semuanya kita hafal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kita ulang ayat ini. Ayat ini ikhwatul Islam, yaitu ayat 3 terakhir yang ada dalam surah Al-Baqarah, itu turun tidak sekaligus, tapi satu ayat, kemudian ayat berikutnya, kemudian baru ayat berikutnya. Dan 3 ayat akhir surah Al-Baqarah itu adalah surat yang paling indah, ayat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membacanya. Bahkan kalau kita baca, apa kata Nabi, kafatah, cukup bagi kalian pada hari itu, artinya Allah akan menjaga kalian. Kalau seandainya kita membaca akhir surah Al-Baqarah, artinya ayat ini, surat ini adalah surat yang terindah. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Allah menyebutkan, "Lillahi mulku samawati wal ardh wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah." Sesungguhnya langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Sesuatu yang kalian lakukan dan sesuatu yang kalian lakukan secara zahir atau secara batin akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ikhwatul Islam pertama kali turun, ayat yang berat. Kenapa ayat ini berat? Karena semua yang kita lakukan secara zahir dan apapun yang ada dalam hati kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu hati kita, jiwa kita, nafsu kita itu lebih banyak condong kepada keburukan daripada kebaikan. Kalau seandainya ayat ini betul-betul diterapkan oleh Allah, maka semua kita tidak ada yang masuk ke dalam surga. Paham akan ayat ini? Ayat ini menyatakan, wa in tubudu ma fi anfusikum au tukhfu, apapun yang kalian lakukan secara terang-terangan atau yang dilakukan secara tersembunyi oleh hati kalian, semuanya akan dihisab. Kalau semuanya dihisab, bahkan hati kita dihisab, maka tidak akan ada di antara kita yang selamat dari api neraka. Karena jiwa hati kita ini lebih condong kepada keburukan. Dikit, sedikit-sedikit kita akan berniat, kalau saya seperti ini, saya akan seperti ini, saya akan melakukan keburukan ini, saya akan melakukan ini, saya tidak sholat. Kalau baru berniat saja atau baru terlintas dalam hati, maka itu sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini adalah ayat yang berat. Sehingga ayat ini pertama kali turun, para sahabat mereka semuanya datang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami mendapatkan satu ayat yang tidak mungkin kami menerapkannya." Maka Nabi bertanya, "Ayat yang mana?" Para sahabat menjawab, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai umatku, wahai sahabatku, kalian jangan pernah mau sebagaimana orang-orang sebelum kalian." Orang sebelum kalian itu banyak bertanya, kenapa seperti ini? Allah perintahkan ini, kenapa Allah perintahkan? Allah memerintahkan kita seperti ini, kenapa Allah perintahkan? Terlalu banyak bertanyanya. Sehingga dengan mereka banyak bertanya, maka mereka sedikit beramal, sedikit beriman, sedikit beribadah. Itu adalah sifat orang terdahulu. Maka dikala sahabat datang bertanya kepada Nabi, Nabi marah. Nabi tidak memberikan jawaban, tapi Nabi memberikan teguran. Jangan kalian mau sama dengan orang-orang sebelum kalian, banyak bertanya. Agama ini ikhwatul Islam bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk dilakukan. Allah perintahkan sholat 2 rakaat, sholat subuh selesai, 2 rakaat, apa salahnya? Allah perintahkan kita sholat maghrib 3 rakaat, selesai. Kenapa harus 3? Kenapa harus 4? Kenapa harus 2? Itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau bukan sifat hamba Allah, dan juga bukan sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau semuanya kita pertanyakan, kapan kita beribadah kepada Allah? Kenapa harus puasa? Dan puasanya kenapa harus setelah fajar atau sebelum fajar? Kenapa harus setelah terbit matahari? Kenapa? Semuanya harus dipertanyakan. Kalau seperti itu, kapan kita beribadah? Dan ini adalah bagian daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak melanggar rambu-rambu kita sebagai seorang hamba. Hamba itu sebagaimana tadi kita contohkan, tinggal lakukan, kerjakan, selesai, tanpa banyak bertanya. Makanya sahabat, dikala mereka bertanya, Nabi menegurnya, jangan kalian banyak bertanya, sebagaimana banyaknya bertanya orang-orang sebelum kalian. Akan tetapi, kalau ada ayat yang turun kepada kalian, cukup bagi kalian mengatakan, sami'na wa ata'na. Maka dikala Nabi mengatakan kalimat tersebut, semua para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika mereka mengatakan sami'na wa ata'na, Allah langsung turunkan ayat yang kedua, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum wa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa qalu. Siapa yang mengatakan wa qalu, dan mereka mengatakan, mereka itu siapa? Mereka itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita. Artinya di antara salah satu sifat kita sebagai umat Nabi adalah wa qalu sami'na wa ata'na. Kita senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Ini Allah perintahkan sami'na wa ata'na. Ini Allah larang sami'na wa ata'na. Selesai. Kita lakukan, kita kerjakan, itu urusan kedua. Ada perintah kemudian kita tidak sanggup melakukannya, maka bisa jadi karena ada uzur, ada larangan, tapi kita tetap melakukannya, bisa jadi karena ada alasan. Tapi yang pertama kali keluar dari lisan seorang umat Nabi, sami'na wa ata'na. Apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, sami'na wa ata'na. Dan itu adalah bagian daripada takdir. Karena Allah tidak mungkin perintahkan kepada kita kecuali yang terbaik. Allah tidak mungkin memberikan kepada hamba kecuali yang terbaik, walau menurut mereka tidak baik. Ibaratnya ikhwatul Islam, seperti kita punya anak kecil. Anak kecil, kemudian dia sakit. Dikala dia sakit, maka kita bawa ke dokter. Dikala kita bawa ke dokter, maka ada yang diambil darahnya, ada yang diberikan obat yang pahit, ataupun yang semisalnya. Apa kira-kira tanggapan anak kepada kita sebagai orang tua? Ayah saya ini jahat. Kenapa saya harus diambil darah? Kenapa saya harus seperti ini? Itu tanggapan seorang anak kepada ayahnya. Karena mereka tidak tahu. Sedangkan apa tujuan seorang ayah kepada anak melakukan seperti itu? Untuk agar mereka sembuh. Nah, seperti itulah ibarat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menginginkan kecuali yang terbaik. Walaupun seorang hamba menganggap itu tidak baik. Dan salah satunya adalah sakit, musibah, dan yang lain semisalnya. Apabila ini ada pada diri kita ikhwatul Islam, pekerjaan kita bukan banyak bertanya, tapi bagaimana kita yakin dan percaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Kalimat ini bukan hanya perintah, tapi apapun yang berlaku pada diri kita semuanya sami'na wa ata'na. Dan itu bukan perkara yang mudah ikhwatul Islam, karena beriman kepada takdir itu sesuatu yang berat di awal. Makanya ada salah seorang wanita meninggal anaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, dan wanita ini mampir, atau Nabi mampir kepada wanita yang sedang menangis di perkuburan anaknya. Maka Nabi mengatakan, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi. Apa jawaban wanita ini? Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Kemudian pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan wanita tersebut. Kemudian pada akhirnya ada orang yang mengatakan, wahai fulanah, kepada wanita ini, wahai fulanah, ketahuilah yang tadi berbicara kepadamu. Karena wanita ini, karena sibuknya dia menangis, dia tidak melihat siapa yang berbicara kepadanya. Ternyata yang berbicara itu adalah Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, dan jawaban wanita ini, engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Dan Nabi pergi meninggalkan dirinya. Tiba-tiba ada orang yang datang kepada wanita ini mengatakan, yang berbicara denganmu itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini bergegas minta maaf kepada Nabi. Apa kata Nabi? Innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya dilihat dari kesabaran dan kekuatan iman seorang hamba adalah dalam atau pada hentakan pertama, bagaimana keadaan dan sifatnya. Contoh misalnya, dikala dia sakit, yang pertama kali dia ucapkan apa? Yang pertama kali dia lakukan apa? Dikala dia kehilangan harta, yang pertama kali terucap dari lisannya apa? Kalau seandainya ada di antara anggota keluarganya meninggal, apa yang pertama kali dia ucapkan? Kalau seandainya dia mengucapkan kalimat istirja, maka itu adalah tanda kesabaran. Tapi kalau seandainya pertama kali, dikala kita mendapatkan ujian dan musibah, kita tidak mengucapkan apa-apa, atau bahkan kita mengatakan kalimat-kalimat yang tidak indah, maka kesabaran tidak ada lagi pada diri kita. Karena ujian daripada kesabaran itu indas sadamatil ula, pada hentakan pertama, pada proses pertama dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba. Agar kita tahu ikhwatul Islam, kalimat sami'na itu bukan hanya pada perintah dan juga bukan hanya pada larangan, tapi juga terhadap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Karena harus kita ingat, semua ketentuan hamba pasti yang terbaik, walau anggapan kita tidak baik pada waktu itu. Dan nanti kita akan menjelaskan apa makna daripada konsekuensi beriman kepada qada dan qadar. Kemudian ikhwatul Islam, ketika para sahabat mengatakan waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka dikala mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, Allah turunkan amanah Rasul. Kemudian ketika surat amanah Rasul atau ayat amanah Rasul turun, maka Allah turunkan ayat terakhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ternyata ayat ini adalah ayat yang menghapus ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Ayat ini sudah dihapus dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya seorang hamba tidak akan diberikan dosa sampai dia berbicara atau melakukannya. Contoh misalnya, dia sudah berniat tidak ingin melaksanakan sholat berjamaah. Dan kita tahu sholat berjamaah adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita kaum laki-laki. Kemudian dia mengatakan, saya tidak, atau dia berniat saya tidak akan sholat berjamaah. Nah, niat dia itu sudah diberikan dosa atau belum? Dia tidak akan diberikan dosa oleh Allah sampai dia mengucapkan atau sampai dia melakukan. Selama itu baru dalam hati, maka Allah tidak akan memberikan beban. Dan kita kiaskan kepada dosa-dosa yang lainnya. Misalnya dia mengatakan, karena kita tahu innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa kita ini lebih condong melakukan keburukan dibandingkan dengan kebaikan. Artinya kita dorongan untuk melakukan keburukan sangat banyak. Dan yang pertama kali mendorong kita melakukan keburukan adalah diri kita sendiri. Maka di antara salah satu doa yang senantiasa kita ajarkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, bantu aku untuk melakukan kebaikan dan lindungi aku dari kejahatan diriku. Itu merupakan di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimni rusydi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku kekuatan untuk beribadah. Wa a'izni min syarri nafsi. Lindungi aku dari kejahatan diriku. Artinya apa? Ternyata yang memerintahkan pertama kali kita berbuat jahat adalah diri kita sendiri. Maka dari situlah kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu bentuk kita meminta pertolongan kepada Allah adalah dengan mengulang-ulang doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita mengulang, membaca, berdoa dengan kalimat-kalimat ini dalam setiap doa, dalam sujud, dalam doa-doa kita kepada Allah. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, berikan kepadaku kekuatan untuk beribadah, melakukan kebaikan, dan jauhkan aku dari kejahatan diriku. Karena diri kita ini terlalu banyak jahatnya, itu istilahnya. Nah, kejahatan tersebut tidak akan ditulis sampai diucapkan atau dilakukan. Itulah makna daripada la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas tentang masalah takdir. Takdir itu ikhwatul Islam atau yang kita kenal dengan al-qadar. Al-qadar artinya adalah takaran. Takdir itu artinya menakar, ditakar-takar. Maka ada dua istilah yang disebutkan oleh para ulama. Apabila dia bersama, dia berpisah. Apabila dia berpisah, maka dia bersama. Contoh misalnya al-iman wal-islam. Kalimat iman dan kalimat islam, apabila mereka bersama, maka mereka berpisah. Apabila mereka berpisah, maka mereka bersama. Apa maknanya? Apabila mereka ada dalam satu kalimat, maka memiliki arti yang tidak sama. Tapi apabila mereka terpisah, maka mereka memiliki arti yang sama. Itulah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'. Apabila bersama berpisah, apabila berpisah maka akan bersama. Apa maknanya? Iman dengan Islam kalau digabungkan memiliki makna yang berbeda. Kalau dipisahkan memiliki makna yang sama. Jelas sampai di sini? Begitu juga dengan kalimat yang lain. Contoh misalnya, albirru wattaqwa. Kalimat albir, kebaikan, taqwa, juga kebaikan. Kalimat ini, kalau digabungkan, kalau ada dalam satu bahasa, satu kalimat, maka maknanya berbeda. Tapi kalau berpisah, maka maknanya sama. Contoh yang lain, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Apa perbedaan adil dengan ihsan? Sama. Kalau mereka bersama, mereka berpisah. Kalau mereka berpisah, maka mereka akan bersama. Begitulah kalimat al-qadha wal qadar. Kalimat qadha dan qadar adalah kalimat yang apabila bersama, mereka berpisah. Apabila mereka berpisah, mereka akan bersama. Apa maknanya? Kalau kalimat qadha dan qadar digabungkan dalam satu bahasa, maka memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau terpisah, qadha disebut di sana, qadar disebut di sana, maka maknanya sama. Jelas sampai di sini? Sebagaimana tadi contoh yang telah kita sebutkan. Nah, sekarang kita sebutkan artinya apa? Berarti kalimat qadha dan qadar itu bisa jadi memiliki makna yang sama, bisa jadi memiliki makna yang berbeda. Tergantung bagaimana keadaannya. Kalau dia berpisah, maka memiliki makna yang sama. Kalau dia bersama, maka memiliki makna yang berbeda. Artinya ikhwatul islam, dari situlah terjadi perbedaan para ulama. Qadha dan qadar itu maknanya sama kalau mereka berpisah. Tapi kalau mereka bersama memiliki makna yang lain. Maka dari situlah ikhwatul islam, qadar, qadha dan qadar. Kita ambil satu-satu. Qadar, qadar itu artinya takdir. Qadha artinya ketentuan. Artinya sama, artinya juga berbeda. Kalau dikala mereka bersama, artinya berbeda. Apa perbedaan antara qadha dan qadar? Qadar itu bapak ibu, ikhwatul islam, qadar itu artinya adalah kadar, takaran. Takaran itu apa maknanya? Takaran itu artinya ikhwatul islam, dikala diberikan takaran. Dan Allah selalu memberikan takaran untuk makhluknya. Apa makna diberikan takaran? Allah subhanahu wa ta'ala selalu menentukan takdir-takdir hambanya. Maka disebut dengan qadar. Ditakdirkan, ditakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat seorang tukang jahit. Kemudian dipesan. Kemudian dikala ingin dijahit, maka dia mengukur. Ini panjangnya sekian. Ini lebarnya sekian. Itu disebut dengan takdir. Disebut dengan takaran. Nah, takaran ini panjangnya, lebarnya, masih bisa berubah atau tidak? Masih bisa berubah atau tidak? Masih. Makanya kalau seandainya ada yang berubah, maka yang berubah itu adalah takdir. Kadarnya, takarannya masih bisa berubah. Karena belum ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ditakar-takar. Tapi kalau penjahit tersebut

Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yaruddul qadar illa du'a. Doa itu bisa berubah semuanya. Seperti misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada di antara kalian yang menyambung tali silaturahimnya, maka Allah akan panjangkan umurnya dan Allah akan lapangkan rezekinya. Nah, kalimat ini berarti hamba tersebut belum ditentukan umurnya. Iya atau tidak? Karena Allah mengatakan akan dipanjangkan umurnya. Kalau dia melakukan menyambung tali silaturahim, akan dipanjangkan umurnya, akan diluaskan hartanya. Artinya bisa berubah atau tidak? Bisa berubah, karena itu masih takdir, masih ditakar oleh Allah. Hamba, maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, lihat hamba tersebut. Kalau seandainya mereka menjaga rahimnya, menyambung tali silaturahim, menjaga saudara-saudarinya, keluarganya, maka panjangkan umurnya, lapangkan rezekinya. Malaikat tinggal melihat, kalau dia melakukan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Tapi kalau dia tidak melakukan, maka rezekinya tidak diluaskan, umurnya tidak dipanjangkan. Artinya masih bisa berubah atau tidak? Masih. Maka itulah disebut dengan takdir. Nah, kalau ada yang bertanya, takdir itu bisa berubah atau tidak? Apa jawabannya? Bisa. Yang tidak bisa berubah itu adalah qadha. Maka disebut dengan qadha dan qadar. Itu ditinjau dari sisi makna. Kemudian ikhwatul Islam, antara qadha dan qadar, pembahasan qadha dan qadar sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan adalah pembahasan yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini merupakan pembahasan di mana dianjurkan bagi kita mengetahui bahwa semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir manusia sebelum menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasanah. 50 ribu tahun bumi belum ada, maka semua ketentuan yang berlaku sudah ditentukan dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, sebelum bumi diciptakan oleh Allah, kemudian sebelum ada makhluk di dalamnya, maka Allah sudah menentukan semuanya. Sehingga makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Arsh. Kemudian yang kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qalam. Ketika qalam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala lahu uktub. Maka kalam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis. Apa yang dia tulis? Yang dia tulis itu adalah kejadian yang akan berlaku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ketentuan kita di sini, kita berkumpul di sini, kita duduk di sini, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum khamsina alfasana, yaitu 50 ribu tahun lamanya. Artinya ikhwatul Islam, agar kita tahu bahwa tidak ada yang berada di dunia kecuali semuanya berada di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan, beriman kepada qadha dan qadar harus kita ketahui empat hal. Yang pertama, ilmu Allah. Allah mengetahui semuanya. Kemudian wa kitabatuhu, Allah Subhanahu wa taala sudah menulis semuanya. Allah sudah tahu. Banyak orang yang tahu tapi mereka tidak menulis. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, karena nanti akan banyak di antara hamba yang menentang takdirnya di hari akhirat. Bahkan salah satunya adalah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mengatakan, dan nanti kita ukirkan atau kita kiaskan kepada orang-orang yang ada di zaman sekarang. Apa kata orang-orang Quraisy? Lau syaa'allahu ma asyrakna wa la aba'una. Ya Allah, kami melakukan kesyirikan. Kalau seandainya Engkau mau, maka kami akan beribadah kepadamu. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang disebutkan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Kalau seandainya ada yang mengatakan, kenapa kalian tidak mau sholat? Kenapa kalian tidak mau berpuasa? Jawabannya mudah. Kalau Allah ingin, maka Allah akan membuat kami berpuasa dan Allah akan membuat kami sholat. Betul atau tidak? Salah. Betul atau salah? Khilaf ya? Khilaf ulama. Ulama mana yang khilaf? Itu bahasa orang-orang terdahulu. Dan itu adalah fitnah yang

luar biasa. Makanya ikhwat al-islam, masalah qada dan qadar banyak yang menyeleweng. Maka ini adalah awalnya. Ketika ada orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah karena takdir Allah atau bukan? Ada orang yang tidak beribadah, ada orang yang ingkar kepada Allah, itu karena takdir Allah atau bukan? Kalau kita mengatakan itu bukan takdir Allah, maka kita keluar dari agama. Hah? Kalau kita mengatakan itu adalah takdir Allah, maka itu alasan orang-orang yang tidak mau beribadah, ini takdir Allah, selesai. Yang mana kita pilih? Yang pertama atau yang kedua? Takdir Allah atau bukan? Berarti Allah menciptakan kekufuran. Nah, dan Allah menciptakan kesyirikan. Takdir Allah atau bukan? Berarti mudah bagi orang-orang Quraisy, berarti orang-orang yang nanti tidak beriman kepada Allah, ya Allah, kami seperti ini. Kami seperti ini karenamu. Kamu menakdirkan kami. Jadi bagaimana? Nah, ini sudah masuk pembahasan takdir nih. Tadi baru mukadimahnya. Takdir ya? Kenapa takdir? Masih bisa memilih? Abu Lahab. Contohnya, dia ditakdirkan oleh Allah masuk neraka sebelum 10 tahun dia mati. Jelas kisah Abu Lahab? Abu Lahab ini adalah dulunya, Abu Lahab itu namanya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza itu Abdul Aziz, hamba Allah artinya. Dan dia adalah orang yang paling sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang dia kepada Nabi. Wajar saja karena Nabi tidak ada ayahnya. Seolah-olah Abu Lahab itu adalah ayahnya. Jadi Abu Lahab itu ayah Nabi. Kalau istilahnya paman Nabi. Kemudian ikhwatul Islam, kapan dia tidak mulai sayang kepada Nabi? Saking sayangnya dia kepada Nabi, maka dia menikahkan kedua putranya bersama kedua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki putra Utsbah dan Utaibah. Maka dia nikahkan Utsbah dan Utaibah dengan putri Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sayang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita katakan Abu Lahab tidak sayang kepada Nabi. Kapan sayangnya hilang? Ketika Nabi berdiri di atas Bukit Safa dan mengatakan, inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Aku memberikan peringatan kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah, beriman kalian kepada Allah. Maka di saat itulah Abu Lahab mengatakan, tabbat tabbat laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka kamu wahai Muhammad. Bahkan Abu Lahab setelah Nabi mengumumkan dirinya sebagai seorang Nabi, dia tidak mau lagi memanggil Nabi dengan nama Muhammadun, tapi dia memanggil Nabi dengan kalimat muzammamun. Karena Muhammadun artinya adalah orang yang terpuji, sedangkan muzammam artinya adalah orang yang tercela. Dia paling sayang kepada Nabi. Sampai kapan? Sampai sebelum Nabi mengumumkan diri sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul. Maka kalimat yang pertama keluar dari lisan Abu Lahab apa? Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Dengan kalimat ini Allah balas ucapan Abu Lahab dengan tabbat siada Abi Lahab. Ayat ini kapan turun? 10 tahun sebelum Abu Lahab mati. 10 tahun. Artinya ini takdir Allah atau bukan? Masih pertanyaan yang tadi? Maka dari situlah ikhwatul Islam, kita harus tahu. Yang pertama, ilmu Allah. Semua yang ada di dunia itu adalah berkehendak atau berlandaskan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kitabatuhu, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyiatuhu, Allah berkehendak. Allah berkehendak artinya ketika diciptakan keburukan, keburukan tersebut atas kehendak Allah atau bukan? Iblis ada, Allah berkehendak atau tidak? Kalau kita mengatakan Allah tidak berkehendak,
maka kita mengatakan, sama saja kita mengatakan berarti Allah tidak tahu, Allah tidak punya ilmu. Orang yang mengatakan Allah tidak punya ilmu, apa konsekuensinya? Berat kan? Makanya tidak usah bahas tentang takdir. Tidak usah bahas tentang takdir. Berarti kita bahas yang lain. Yang ketiga, masyiatuhu. Masyiat itu artinya semua yang terjadi di dunia berlandaskan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya, keimanan, kekufuran, kebaikan, keburukan, semuanya. Dukun ada atas kehendak Allah atau bukan? Tukang sihir ada atas kehendak Allah atau bukan? Iya atau tidak? Berarti dukun kalau ditanya, kenapa kamu jadi dukun? Atas kehendak Allah. Ada tukang sihir, pencuri, atas kehendak Allah atau bukan? Kalau kita mengatakan ini atas kehendak Allah, maka dia selama-lamanya akan mencuri. Kapan dia akan berhenti? Jelas sampai di sini? Syubhat sudah masuk. Akan sulit keluarnya. Dan disalahkan oleh panitia. Karena memilih tajuk yang susah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang takdir, kami ingin menyebutkan salah satu kisah yang pernah diceritakan dan dialami oleh saudara kami di Madinah sana. Ada salah seorang mahasiswa yang dia berasal dari daerah yang mana daerahnya adalah daerah yang tidak aman, daerah yang minoritas kaum muslimin. Kemudian dia pun datang ke kota Madinah untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala dari daerah yang minoritas. Artinya tujuannya untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia diterima semester 1, semester 2 sampai dia semester 8 di Islam qaddarullah. Di kala semester 8 maka dia tidak lulus. Kalau tidak lulus, konsekuensinya tidak bisa pulang. Harus lulus baru pulang. Karena dulu biasanya apabila ada mahasiswa yang nilainya tidak lulus, maka mereka tidak boleh pulang ke kampung halaman untuk liburan. Dan dia salah satunya. Dikala dia tidak lulus dan dia ingin pulang ke kampung halamannya, tapi tidak bisa karena nilai tidak lulus. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, dia mengadu kepada dosennya. Wahai Syekh, misalnya dia mengatakan, aku tidak lulus. Kemudian Syekh ini bertanya, apakah kamu sudah belajar? Karena ada orang yang tidak lulus karena tidak belajar, ada orang yang tidak lulus karena dia belajar, tapi betul-betul karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, apa jawaban mahasiswa ini? Syekh, saya belajar siang dan malam. Saya belajar siang dan malam, tapi saya tidak lulus. Maka di saat itulah Syekh bukan menolongnya, kamu akan lulus tidak, tapi Syekh mengatakan, ketahuilah wahai anakku, pasti ada yang terbaik untuk dirimu. Tetaplah kamu tinggal di Madinah, tinggal satu semester, padahal dia ingin pulang bertemu dengan keluarganya. Namun tidak bisa pulang karena dia tidak lulus. Maka saya mengatakan, pasti ada yang terbaik untuk dirimu. Pada akhirnya, dan masih ada sesuatu di dalam hatinya, dia kembali melanjutkan satu semester lagi untuk melengkapkan semester 8 yang tadi dia tidak lulus. Atau gagal kalau istilah kita. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya dia belajar. Nah, dikala dia mulai belajar semester untuk mengganti semester yang gagal tadi, apa yang terjadi? Karena kawan-kawannya semuanya pulang, mereka lulus. Qaddarullah pada tahun itu adalah tahun di mana semua yang berasal dari alumni Madinah, mereka dicari, dipenjara, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh dari negaranya. Dan itu adalah alasan Allah untuk menyelamatkan dirinya. Disitulah kita mengatakan qaddarullahu wa ma syaa fa'al, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi kepada kita bersama ikhwatul Islam. Kita menginginkan, Anda menginginkan, kita semua menginginkan, dan Allah punya keinginan. Kita menginginkan A, yang fulan juga menginginkan A, Allah menginginkan B, maka itu semuanya dikembalikan kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan itu adalah sesuatu yang tidak mudah bagi kita untuk menerapkannya. Dikala kita mendaftar, tiba-tiba kita tidak lulus, padahal semuanya kita sudah melakukannya. Tidak lulus bukan mudah untuk menerimanya. Dikala kita sudah menjaga kesehatan,
Berhati-hati dalam berkendaraan, tiba-tiba kita kecelakaan, tidak mudah untuk menerimanya, sulit.

Tapi ikhwatul Islam, ingat cerita yang tadi kami sebutkan, itu adalah alasan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik kepada hambanya. Karena takdir itu ikhwatul Islam bukan pilihan. Kalau seandainya kita boleh memilih takdir, maka saya menginginkan diri saya lahir dalam keadaan putih, kaya, kemudian bagus, semuanya sempurna. Kalau seandainya kita boleh untuk memilih, tapi itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir itu, kalau seandainya kita pandai di dalam meyakininya, maka akan membuat kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin mengetahui bahwa tidak ada ketentuan yang ada di dunia kecuali terbaik semuanya. Bahkan Allah menciptakan iblis itu terbaik. Kenapa demikian? Kalau iblis tidak ada, ikhwatul Islam, maka bagaimana kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tidak akan ada yang namanya jihad? Tidak akan ada yang namanya santai-santai saja. Tidak ada yang namanya perjuangan dalam beragama. Terbaik. Menurut kita tidak terbaik, semuanya terbaik. Maka apapun yang ada di dunia, ikhwatul Islam, semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, yang baik harus disandarkan kepada Allah, yang tidak baik tidak boleh disandarkan kepada Allah, walau Allah yang menciptakannya. Maka dari situlah kita harus membedakan mana pencipta, mana pelaku. Pelaku itu adalah kita, pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala kita melakukan kebaikan, kebaikan itu disandarkan kepada Allah atau disandarkan kepada kita? Kita. Kita atau Allah? Kalau disandarkan kepada Allah, berarti yang salat ini siapa? Allah. Kalau kita sandarkan kepada, paham? Kalau kita berpuasa, berarti yang berpuasa adalah? Ini kemana-mana perginya. Ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu disandarkan kepada Allah atau kepada orang yang melakukannya? Yang melakukannya. Dikala fulan salat, berarti yang salat itu adalah fulan, bukan Allah yang salat. Dikala ada seorang hamba yang melakukan keburukan, keburukan itu disandarkan kepada Allah atau kepada dia? Kepada dia. Walau yang menakdirkan itu semua adalah, jelas sampai di sini? Maka dari situlah kita harus membedakan mana pelaku, mana pencipta. Pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita adalah pelakunya, dan semua yang ada di dunia adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah dibagi, ikhwatul Islam, ada kehendak, ada kesukaan. Tidak semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita menyebutkan bahwa dalam masalah takdir harus ada 3 atau 4. Yang pertama, ilmu Allah. Allah tahu semuanya. Yang kedua, Allah tulis semuanya. Yang ketiga, semuanya yang ada di dunia Allah kehendaki. Iman, kufur, kebaikan, keburukan, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, semuanya atas kehendak. Tapi ingat, tidak semua yang Allah kehendaki disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan iblis, apakah iblis disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tapi dikehendaki atau tidak? Iya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit, apakah penyakit disukai oleh Allah? Tidak. Tapi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah, tidak semua yang dikehendaki dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ ada dua. Ada bagian masalah agama, ada bagian masalah dunia. Bagian dalam masalah agama, tidak boleh bagi kita mengatakan ini takdir Allah. Seperti misalnya, wahai fulan, kenapa kamu tidak salat? Ini takdir Allah. Karena kita ada pilihan di sana. Wahai fulan, kenapa kamu tidak berpuasa? Takdir Allah. Kalau Allah menakdirkan saya puasa, kalau Allah menakdirkan saya tidak puasa, tidak boleh. Takdir ini baru boleh kita berucap sesuatu yang di luar daripada ketentuan kita. Kita berkendaraan, sudah hati-hati, pakai helm, pakai semuanya, kemudian tiba-tiba terjatuh, baru dikatakan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalnya di rumah, kita jaga semuanya, tiba-tiba kehilangan, maka baru dikatakan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir seperti ini hanya boleh diucapkan dalam masalah kauniyah, dalam masalah hukum alam yang mau tidak mau akan terjadi. Sedangkan masalah ibadah, kenapa kamu tidak beribadah? Ini adalah takdir Allah. Tidak boleh kita mengucapkan demikian. Coba kalau kita balikan. Karena biasanya orang berdalih dengan takdir dikala dia melakukan keburukan. Kenapa kamu tidak berzakat? Ini takdir Allah. Kenapa kamu tidak berbakti kepada orang tua? Ini takdir Allah. Coba kita balikan. Kenapa kamu berbakti kepada orang tua?
ini takdir Allah. Pernah tidak ada orang yang mengatakan seperti itu? Kenapa kamu salat? Ini takdir Allah. Ada tidak kita mendengarkan kalimat seperti ini? Biasanya orang menjadikan dalil takdir itu dalam keburukan, dalam kebaikan. Tidak pernah kita jadikan takdir sebagai dalil. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dari situlah para ulama membaginya. Maka dari sini disebut dengan masyiah. Masyiah itu adalah kehendak semua yang ada di dunia atas kehendak Allah. Tapi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, khalquhu wa ijaduhu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Maka inilah disebutkan oleh para ulama empat tingkatan takdir. Semuanya harus kita tahu. Dalam masalah takdir, Allah ada ilmu di dalamnya. Allah menulisnya, Allah mengkehendakinya, dan Allah yang menciptakannya. Semuanya tanpa terkecuali. Maka dari situlah dulu, karena orang yang mulai menyeleweng dalam masalah takdir itu ikhwatul Islam, ada salah seorang yang namanya Ma'bad Al-Juhani, dikala dia berada di Basrah. Sebagian para ulama mengatakan Ma'bad Al-Juhani ini, dia mengambil masalah takdir dari salah seorang yang namanya, mohon maaf ya kalau namanya ada, namanya Susan. Jadi Susan, Susan ini diambil dari Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani ini diambil lagi oleh Al-Ghailan. Merekalah perusak-perusak masalah takdir. Maka dari situlah terkenal ada namanya Al-Qadariyah, ada namanya Al-Jabariyah. Orang Al-Qadariyah mengatakan Allah tidak menciptakan sesuatu atau Allah tidak mengetahui sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Kalau sudah terjadi baru diketahui oleh Allah. Betul atau salah? Betul atau salah? Allah tidak tahu kalau kita salat di sini sampai kita salat. Betul atau salah? Allah sudah tahu kalau kita akan salat di sini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasana. Yang lain namanya Al-Jabariyah. Secara umum ada Al-Qadariyah. Al-Qadariyah mengatakan Al-Amru Unuf. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Tujuan mereka baik. Kenapa alasannya? Tidak mungkin Allah menciptakan keburukan di dunia sampai keburukan itu terjadi. Tujuannya bagus atau tidak? Bagus. Agar mereka tidak menyandarkan keburukan kepada Allah. Buruk itu tidak ada di dunia sampai, atau buruk bukan takdir Allah, tapi karena manusia. Jadi saya melakukan keburukan, saya tidak salat bukan karena Allah, karena saya. Betul atau tidak? Saya tidak puasa karena saya, betul atau tidak? Kalau betul kita kadari ya. Susah kan? Tujuan mereka bagus. Mereka tidak ingin menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat buruk, yang buruk itu kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat mereka itu betul atau salah? Kalau betul, berarti kita satu rombongan dengannya. Dengan Qadariyah. Dan orang Qadariyah, apa kata Abdullah bin Umar? Kalau kalian berjumpa dengan orang-orang tersebut, kabarkan, sampaikan, aku berlepas diri darinya dan dia berlepas diri dariku. Tujuannya bagus. Semuanya tidak disandarkan kepada Allah. Makanya mereka mengatakan al-amru unuf. Semua perbuatan itu baru diketahui oleh Allah, baru disebut dengan takdir kalau sudah terjadi. Ingat ikhwatul Islam, semuanya atas kehendak Allah. Kebaikan ataupun keburukan atas kehendak Allah. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang Allah kehendaki harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di situlah kita harus membedakan, di situlah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Jabariyah lain. Al-Jabariyah itu mengatakan ikhwatul Islam, kita semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul atau salah? Kita mau ke kanan, kita mau ke kiri, kita tidak ada pilihan. Semuanya atas ketentuan Allah. Betul atau salah? Betul atau salah? Yang kanan betul, yang kiri salah. Khilaf lagi ya. Bapak ini khilaf terus jawabannya, Pak ya. Insyaallah taib. Ikhwatul Islam, dikala kita pergi ke masjid, masjid ada 3, ada 4. Kita di sini atau datangnya kita di sini, rasanya ada tidak orang yang memaksa kita di sini? Enggak ada. Berarti kita diberikan pilihan atau tidak? Kita bisa memilih atau tidak? Nah, pilihan kita itu semuanya sudah ditentukan.
Tapi kita merasa dipaksa atau tidak? Tidak ada di antara kita yang merasa dipaksa.

0: Nah, orang Jabariyah mengatakan semua yang kita lakukan itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya sekedar ibarat daun yang dibawa oleh angin. Kalau angin ke kanan, dia ke kanan. Kalau angin ke kiri, dia ke kiri. Maka itulah disebut dengan Al-Jabariyah. Sedangkan kita ikhwatul Islam, Ahlu Sunnah wal Jamaah menyebutkan semua yang ada di dunia itu adalah atas kehendak Allah, penciptaan Allah, ilmu Allah. Tapi kita sebagai seorang hamba tidak pernah merasa dibebani atau tidak diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada tidak yang merasa kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ini, melakukan itu? Tidak. Tapi semua yang kita inginkan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walau demikian, kita tidak akan pernah dipaksa atau tidak pernah merasa kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu adalah pembahasan tentang masalah takdir. Jadi masalah takdir itu adalah masalah yang sulit-sulit gampang ya. Sulitnya dua kali, gampangnya satu kali. Oleh karena itu, jangan lagi bahas tentang masalah takdir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, semakin kita membahas tentang takdir, maka semakin kita melihat matahari, semakin buram, semakin susah. Yang dulunya kita beriman kepada takdir, sekarang sudah mulai ragu-ragu kepada takdir. Ragu-ragu kepada takdir berarti ragu kepada rukun iman. Kalau ragu kepada rukun iman, berbahaya iman kalau tiangnya sudah mulai goyang. Hancur masjidnya, walau satu. Itulah disebut dengan rukun iman. Iman itu tidak boleh kita mempelajarinya banyak-banyak. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita beriman. Kecuali kalau tujuan kita membahasnya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, bahwa semua yang ada pada dunia ini adalah berlandaskan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya pasti yang terbaik. Namun terbaiknya kita tidak tahu kecuali Allah yang memberitahukan. Dan kadang Allah memberitahukan di dunia, dan kadang Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan di akhirat. Makanya kalau seandainya ada orang yang terkena musibah, kita mengatakan pasti ada hikmahnya. Tapi ingat, jangan pernah kita menunggu hikmah. Karena apabila kita menunggu hikmah, kalau hikmah tidak datang, maka kita tidak akan percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita membahas tentang masalah takdir, beriman saja, hikmah pasti ada. Yang masalahnya kita tahu, ada di antara kita yang tidak tahu. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ini pembahasan singkat tentang masalah takdir. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahaminya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات،
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

beristihad, lalu dia benar, maka dia berhak mendapat dua pahala. Namun ketika dia beristihad, lalu dia salah, maka dia mendapat satu pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Allah tetap memberikan nilai untuk usaha istihadnya, meskipun hasilnya salah. Artinya, usahanya dibenarkan selama diiringi dengan semangat takwa. Syekhul Islam menjelaskan hal ini dalam Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Masyarakat berbeda pendapat apakah semua mujtahid itu benar ataukah kebenaran hanya satu. Kesimpulannya, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah benar karena mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka semua mujtahid bertakwa kepada Allah semampu mereka. Sehingga mereka adalah orang yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak akan membebani jiwa melebihi kemampuannya. Sementara mujtahid ini kesulitan untuk mengetahui kebenaran dalam masalah yang dipelajari, sehingga kewajiban itu gugur darinya. Beliau melanjutkan, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah orang yang mengetahui hukum Allah untuk kasus yang dipelajari, maka mujtahid yang benar hanya satu. Karena kebenaran dalam setiap perkara hanya satu. Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Kebenaran itu datang dari Allah, sehingga tidak mungkin kebenaran itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Karena wahyu Allah tidak mungkin saling bertentangan. Dan bagian dari usaha bertakwa kepada Allah dalam masalah khilafiyah adalah berusaha mencari pendapat yang lebih mendekati kebenaran dengan diiringi semangat takwa sesuai kemampuannya. Selanjutnya, bolehkah kita pindah madhab dalam satu amalan tertentu? Syekhul Islam pernah diminta memberikan penjelasan mengenai pernyataan Najmuddin bin Hamdan. Siapa yang telah komitmen dengan madhab tertentu, dia tidak boleh bertindak menyalahi madhabnya tanpa dalil, atau taklid kepada madhab lain atau udzur lainnya. Jawaban Syekhul Islam, ada dua makna dari pernyataan ini. Pertama, bahwa orang yang komitmen dengan madhab tertentu, kemudian dia melakukan amalan yang bertentangan dengan madhab itu, bukan karena taklid kepada ulama lain yang mengajarnya, atau kesimpulan dari dalil yang bertentangan dengan madhabnya, dan tidak ada udzur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan komitmen dia, berarti orang ini hanya mengikuti hawa nafsu. Beramal tanpa ijtihad atau taklid kepada ulama, melakukan yang haram tanpa udzur syar'i, sehingga orang ini melakukan kemungkaran. Inilah makna pernyataan Syekh Najmuddin. Imam Ahmad dan yang lainnya menegaskan bahwa siapapun tidak boleh meyakini sesuatu yang wajib atau haram, kemudian dia tiba-tiba meyakini itu bukan wajib atau haram hanya karena hawa nafsunya. Beliau melanjutkan, namun ketika orang itu mengetahui pendapat A lebih kuat dibandingkan pendapat B, baik berdasarkan dalil yang lebih rinci yang dia ketahui, atau dia melihat ada orang yang lebih paham dalam masalah ini, dan dia lebih bertakwa kepada Allah terhadap apa yang dia ucapkan, lalu dia meninggalkan pendapat madhabnya dan beralih ke pendapat yang lain, karena alasan di atas, maka dibolehkan, bahkan wajib. Imam Ahmad telah menegaskan hal ini. Majmu' Fatawa. Berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain dalam satu perkara, karena dia merasa bahwa itu yang lebih sesuai kebenaran, ini dibolehkan, bahkan diharuskan. Karena kebenaran tidak berpihak kepada madhab tertentu, namun kebenaran berpihak kepada orang yang pendapatnya lebih mendekati dalil. Demikian, Allahu A'lam.

Sungguhnya di antara kenikmatan yang sangat agung adalah seorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hatinya untuk beramal saleh. Akan tetapi nikmat ini hanya menjadi sempurna ketika amal saleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa jika seorang banyak beramal saleh namun ternyata amal saleh tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, kalau kita membaca sejarah para nabi dan para salihin, kita akan dapati bahwasanya mereka selain perhatian terhadap amal soleh, mereka juga sangat perhatian agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, ketika membangun Ka'bah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti wa ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tatkala Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah

0: Mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah amalan dari kami. Sungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, ketika itu usianya mungkin hampir 100 tahun. Ismail masih muda. Dan mereka bekerja dengan kerjaan yang sangat berat. Membangun Ka'bah. Mereka mengambil batu mungkin dari lembah, mungkin dari gunung. Mereka pahat. Mereka bentuk jadi kotak. Kemudian mereka pikul. Mereka bawa ke tempat Ka'bah, kemudian mereka susun. Hanya berdua, Ibrahim dan Ismail. Bukan pekerjaan yang ringan. Sementara Ibrahim telah mencapai usia yang sangat sangat tua. Kemudian Ka'bah pun harus ditinggikan. Karenanya Ibrahim AS mengambil maqam Ibrahim sebagai pijakan kaki beliau berdua, agar beliau bisa mengangkat batu yang berat untuk diletakkan di bagian atas Ka'bah. Dan setiap beliau meletakkan batu, beliau dan Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah kami. Sampai ada seorang salaf yang menangis ketika membaca ayat ini. Dia berkata, "Unzur, lihatlah bagaimana Khalilur Rahman, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, bana baitar Rahman, yang sedang membangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala, bi amrim minar Rahman, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yakhafu alla yataqabbala minhu." Kemudian dia masih takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari ujub Ibrahim alaihissalam, sehingga dia pun berdoa dengan Ismail agar amalan mereka berdua diterima, dan beliau berdua berulang-ulang mengucapkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Lihatlah imra'atu Imran, istrinya Imran, yaitu ibunya Maryam. Ketika dia mengandung Maryam, dia berdoa, Rabbi inni nadartu laka ma fi batani muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Rabb, sungguhnya aku bernazar. Aku bernazar jika anakku lahir, maka dia akan berkhidmah di Baitul Maqdis. Tidak ada kerja lain bagi dia kecuali berkhidmah di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah nazarku ini. Dia berdoa agar nazarnya, agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi taqabbal taubati, ya Allah terimalah taubatku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa demikian. Oleh karenanya Al-Mu'alla Ibn Al-Fadl meriwayatkan dari para sahabat bagaimana mereka ingin amal mereka diterima. Kanu yad'una Allah sita ashur, para salaf dahulu, para sahabat, mereka berdoa 6 bulan agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Setelah mereka berpuasa, mereka berdoa lagi setengah tahun agar Allah menerima ibadah Ramadan mereka. Perhatian mereka untuk bisa beramal tidak kalah besar dari perhatian mereka agar amal mereka diterima. Ketika mereka sudah beramal, mereka tidak biarkan begitu saja. Mereka berdoa, ya Allah terimalah ibadah kami, terimalah puasa kami. Ya. Oleh karenanya di antara doa Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau berkata, Allahumma balikni Ramadan. Ya. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Ya. Atau salimli Ramadan, datangkanlah Ramadan kepada aku. Biarkanlah aku bisa beramal di bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalanku di bulan Ramadan dengan penerimaan darimu ya Rabbal Alamin. Mereka berdoa agar amal mereka diterima. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya seorang selain bersemangat untuk beramal soleh, hendaknya juga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalnya. Jika dia sudah berpuasa, berdoa, ya Allah terimalah puasaku yang penuh dengan kekurangan, yang masih terkontaminasi dengan kemaksiatan. Ya Allah terimalah sedekahku yang penuh dengan kekurangan, yang masih sedikit, yang masih tercampur dengan riya, ingin dipuji, dan yang lainnya. Ya Allah terimalah dakwahku yang masih terkontaminasi dengan niat yang tidak jelas. Minta kepada Allah agar amal kita diterima. Karena percuma kalau kita beramal soleh, ternyata amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya diterimanya amal adalah suatu perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah membukakan hal ini, bisa jadi seorang ujub, lupa diri, dia bangga bahwasanya amalnya telah diterima. Namun Allah menutup hal tersebut. Allah simpan dalam ilmu gaibnya. Tidak seorang pun hamba yang mengetahuinya. Oleh karenanya, di antara sifat para salihin, orang saleh dahulu, mereka sangat berharap agar amal mereka diterima. Dan mereka takut amal mereka tidak diterima. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah memuji ciri-ciri penghuni surga, Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. dan orang-orang yang melakukan amalan saleh. Wa qulubuhum wajilah, kemudian hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun, mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka berusaha saling mendahului di antara mereka. Ketika mendengar ayat ini, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, ahaula'il ladzina yasriqun wa yaznun wa yaqtulun? Apakah syarabul khamar, apakah mereka ini para pelaku maksiat ya Rasulullah, yang hati mereka takut karena mereka telah minum khamar, telah berzina, telah mencuri?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La ya ibnata Siddiq, bukan demikian wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi mereka adalah humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun thumma yakhafuna alla yutaqabbala minhum." Justru mereka adalah orang-orang yang salat, mereka berpuasa, mereka bersedekah, namun mereka khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ulaika yusari'una fil khairat, makanya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka tidak pernah puas dengan kebaikan yang mereka lakukan. Mereka terus berpacu. Mudah-mudahan amal berikutnya diterima. Mudah-mudahan amal berikutnya diterima. Terus mereka berpacu untuk beramal soleh. Lihatlah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika ada seorang sa'il peminta-minta datang kepada dia. Kemudian Ibn Umar berkata kepada anaknya, "A'tihi dinaran," berikan kepada dia sekeping dinar. Maka anaknya pun kasih peminta-minta tersebut sekeping dinar. Kemudian anaknya berkata, "Taqabbalallahu minka ya abatah, semoga Allah menerima," yaitu Allah menerima amalanmu wahai ayahanda. Maka apa kata Ibn Umar, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah au sadaqata dirhamin wahid ma ghaibun ahabbu ilayya minal maut." Kata Ibn Umar, "Kalau saya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu sujud saja, atau Allah menerima dariku sedekah satu dirham saja, tidak ada yang aku lebih cintai daripada kematian." Kenapa? Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Fadlah bin Ubay juga berkata, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni mithqala habbati khardal." Kalau aku tahu Allah terima dariku amalanku meskipun sedikit saja, "ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha," itu lebih aku sukai daripada dunia dan segala isinya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ketika Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu meninggal dunia, siapa Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu? Seorang yang terkenal ahli ibadah. Salah satu dari tiga orang yang datang kepada Nabi dan menanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ingin beribadah dengan sebanyak-banyaknya. Orang yang sangat zuhud, Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Suatu saat dia sakit dan dirawat di rumahnya Ummul Ala, salah seorang wanita Ansariyah. Kemudian Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu pun meninggal dunia. Meninggal dengan baik, dengan tenang. Maka Rasulullah SAW pun datang menyenguk mayatnya. Ketika itu Ummul Ala berkata, "Rahmatullah, rahmatullah alaika Abu Sa'id." Abu Sa'id maksudnya Utsman bin Maz'un. "Semoga Allah rahmat Allah tercurah padamu wahai Utsman bin Maz'un. Syahadati laka anna Allah qad akramak." Aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakanmu. Aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakanmu. Maka Nabi langsung komentar ketika itu, "Wa may yudrik?" Dari mana kau tahu Allah telah memuliakannya? Dalam riwayat yang lain dia berkata, "Hani'an lakal jannah." Semoga engkau selamat, engkau telah masuk surga. Rasulullah tegur Ummul Ala, ya, "Wa may yudrik?" Dari mana kau tahu bahwasanya Allah telah masukkan dalam surga? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fa innahu qad atahul yaqin." Sungguhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah ya meninggal dunia. "Wa inni la arju al khaira lahu," dan sungguh aku berharap dia mendapatkan kebaikan. Tapi kita enggak tahu bagaimana dengan dia. "Wa ana ya wala adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi wala bikum." Sementara aku Rasulullah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku di kemudian hari. Lihatlah bagaimana para salaf, mereka berhati-hati. Mereka tidak pede, tidak sombong, tidak ujub dengan amal yang mereka lakukan. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia ditikam mati syahid, doanya dikabulkan. Yang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, matikanlah aku dalam kondisi syahid." di negerimu, negeri nabimu, kota Madinah, dan benar Allah kabulkan. Dia ditikam oleh Abu Lu'lu Al-Majusi dengan 3 tikaman. Ya, mati syahid, bayangkan ketika sedang solat subuh jadi imam ditikam. Kematian yang sungguh indah. Tetapi apakah dia pede? Tidak. Ketika dia akan meninggal dunia, orang-orang datang memujinya. Siapa yang tidak tahu tentang adilnya Umar? Yang pernah berkata, "Lau anna baglatan, lau atharat baglatan fil Iraq, lau dhanantu anna Allah sa'ilun li lima lam tusawwilah at-tariq ya Umar." Kata Umar sementara dia di Madinah dan kekuasaannya sampai ke Irak, dia berkata, "Seandainya ada seekor begol tersungkur jalan, kemudian tersungkur di kota Irak, di negeri Irak, saya yakin Allah akan bertanya kepadaku pada hari kiamat, kenapa aku tidak ratakan jalan buat himar, buat begol." Orang yang sangat bertakwa kepada Allah, seorang mimin yang luar biasa, maka ketika dia akan meninggal, orang-orang pun datang kemudian memuji-mujinya. Apakah Umar kemudian terpedaya dengan pujian-pujian tersebut? Dia berkata, Wadituli annali kafafan, aku berangan-angan semuanya impas, lali wala alayya. Aku berharap pemerintahanku selama ini impas, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, yang penting saya selamat. Bayangkan, tidak ada rasa ujub sama sekali. Kemudian kita lihat di zaman sekarang ada orang yang sok ujub dan sombong sampai mengatakan, "Saya akan bawa tanganmu menuju surga." Kamu siapa ngajak orang ke surga? Kamu sendiri belum tentu masuk surga. Sebagian orang mengatakan, selama kita di kelompok ini, kita pasti masuk surga. Kalau ada kelompok lain masuk surga karena kelompok kita. Waliyadzubillah. Apakah ini ciri-ciri orang-orang bertakwa? Apakah ini ciri-ciri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Apakah iman mereka lebih daripada Umar bin Khattab? Apakah iman mereka lebih daripada Utsman bin Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu? Umar dijamin masuk surga dan dia tidak pernah sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali dia yang mengetuknya, yang berkata, "Rabbi taqabbal taubati," ya Allah terimalah taubatku. Karena seorang waspada dengan penyakit ujub, silakan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kita husnudzon, Allah akan nerima amalan kita. Allah Maha baik, lebih baik daripada ibu kita kepada kita. Tapi jangan pede, jangan ujub, dan kita tidak bisa memastikan karena semua di tangan Allah Subhanahu wa taala.
1: Doa zikir pagi.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Fattaqullaha alladhi tasā'alūna bihi wal arham innallaha kāna 'alaykum raqība. Ya ayyuhalladhina āmanu taqullaha wa qūlū qawlan sadīdā yuslih lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau yang disebut dengan Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub, yang dikenal dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah afanillahu wa iyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di dunia dan di akhirat, terutama kajian muslimah Ghuraba Muskat yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan yang ke-12. Alhamdulillah, pertemuan kali ini saya sudah memiliki bukunya. Baru dapat, karena agak susah mendapatkannya, beberapa kali kehabisan. Dan saya berharap nanti ada seorang dari ibu-ibu yang membaca setelah saya membaca bahasa Arabnya, sehingga ada benar-benar perhatian. Ya, nanti kalau seandainya sudah sampai mana, saya akan beritahu, oh sampai sini selesai, baru saya jelaskan apa yang diperlukan untuk dijelaskan. Taib, pada kesempatan kali ini kita di halaman ke-57, penulis mengatakan faslun al-i'timadu ala afwillahi wa tadhi'i amrihi jahlun. Pasal tentang korelasi antara ampunan Allah dan perintahnya. Nah, ini sebenarnya yang dituliskan dalam buku terjemahan kurang tepat. Lebih tepatnya adalah bersandar dengan ampunan Allah tetapi melalaikan perintahnya ini adalah sebuah sikap kebodohan. Jauh sekali ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Terjemahan dengan yang tertulis di dalam bukunya. Bersandar atas ampunan Allah dan tetapi melalaikan perintahnya adalah sebuah kebodohan. Baik, saya bacakan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, wa kathirun minal juhali i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamihi wa dayya'u amrahu wa nahyahu wa nasaw annahu syadidul iqab wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Silakan, siapa yang ingin baca? Nah, Ibu. Ada yang bersedia? Banyak orang yang bodoh.
2: Banyak orang yang bodoh bersandar pada rahmat, ampunan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala sehingga mengabaikan perintah dan larangan. Mereka lalai terhadap siksa Allah yang amat pedih. Bahkan siksanya bagi orang-orang yang berbuat dosa dan tidak bisa ditolak. Orang yang bersandar kepada ampunan Allah tetapi terus-menerus berbuat dosa layaknya seorang pembangkang.
1: Baik, ini adalah sebuah pasal yang membicarakan kekeliruan sebagian orang ketika bersandar kepada ampunan Allah. Kita tahu Allah itu Maha Pengampun, seperti di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, wa annahu ghafurun rahim, Allah maha selalu memberi maghfirah dan maha pengasih. Kemudian dalam surat Az-Zumar misalkan, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Dan juga dalam hadis rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayangku, rahmatku mendahului kemurkaanku. Nah, akibat ayat dan hadis-hadis yang seperti ini, akhirnya orang bersandar dengan ampunan dan pemaafan dari Allah. Tapi dia lupa bahwasanya Allah itu di samping pemaaf, tetapi juga syadidul iqab. Apa bukti bahwa dia lupa? Buktinya adalah dia ingin diampuni oleh Allah, ingin dirahmati oleh Allah, ingin masuk surga, jauh dari api neraka, tapi masih bermaksiat, melanggar larangan dan melalaikan kewajiban. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan. Bahkan disebutkan oleh penulis di sini adalah jahlun, yaitu sebuah kebodohan. Tapi yang patut diperhatikan di sini adalah Islam itu dibangun atas dua poin. Rasa takut, rasa harap. Nah, sebagian orang hanya mengambil rasa harap. Oh ya Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah rahmatnya luas meliputi segala sesuatu. Tapi dia lupa ngambil rasa takut. Allah siksanya pedih, Allah siksanya berat, Allah siksanya sadis. Lupa itu. Maka berarti harus ada balancing dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian yang patut diperhatikan juga di sini adalah ada sebagian orang yang kadang-kadang dia dalam tanda kutip ya, tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Artinya tidak tahu diri, minta ampunan tapi perbuatannya menunjukkan dia tidak minta ampunan. Nah, itu dia. Minta surga tetapi perbuatannya tidak menunjukkan minta surga. Ini tidak tahu diri namanya. Makanya disebutkan oleh penulis jahlun, sebuah kebodohan. Taib. Wa man i'tamada 'ala al-'afwi ma'a al-israri 'ala adh-dhanbi fa huwa kal mu'anid. Nah, silakan Bu.
3: Mahruf berkata, harapanmu terhadap rahmat Jat yang tidak
2: kamu penuhi merupakan kebodohan dan kehinaan.
1: Orang yang bersandar pada ampunan Allah tetapi terus-menerus berbuat dosa layaknya seorang pembangkang. Artinya pembangkang itu congkak gitu. Ketika dia ingin maaf dari Allah tetapi kemudian dia terus-menerus dalam dosa, ini namanya orang congkak. Nah, kemudian penulis mengatakan, qala ma'rufun raja'uka li rahmati man la tuti'uhu min al-khidlan wal hunk. Ma'ruf berkata, harapanmu terhadap rahmat zat yang tidak kamu patuhi merupakan kebodohan dan kehinaan. Ma'ruf ini seorang ulama besar di zamannya, berkata ada orang yang berharap rahmat Allah tetapi tidak mentaati Allah. Ini termasuk daripada kebodohan dan kehinaan. Ya, khidlan wal humq. Al humq itu bukan hanya sekedar kebodohan, tetapi bodoh kuadrat. Ya, bodoh kuadrat. Jadi ada orang yang dia ingin diampuni, tapi mengerjakan yang mendatangkan siksaan. Nah, ini namanya dungu, bodoh kuadrat gitu ya, humq bahasa Imam Al-Qayyim rahimahullah. Baik. Wa qala ba'dul ulama man qata'a 'udwan minka fid dunya bi sarqati thalathati darahima la ta'man an takuna 'uqubatuhu fil akhirah 'ala nahwi min hadha. Naam. Sebagian ulama
2: mengatakan, siapa saja di antara kalian yang terpotong tangannya di dunia karena mencuri 3 dirham, janganlah pernah merasa aman, sebab mungkin saja hukumannya di akhirat nanti benar-benar akan tertimpal dengan perbuatan tersebut.
1: Baik, ini ada permasalahan, yaitu seorang pernah berbuat dosa di dunia, lalu dia dikisas atas dosanya. Nah, dikisos atas dosanya seperti yang dicontohkan oleh penulis. Mencuri lalu dikisos. Jangan merasa aman ini. Meskipun memang tabiat kisos itu adalah jawabir wa zawajir. Jawabir artinya penghapus dosa. Zawajir artinya mengancam orang lain. Jadi kalau kita melihat orang dipotong tangannya, kita ini yang melihat jadi nggak mau nyuri . Itu namanya zawajir. Kalau ada orang berzina dirajam sampai mati, akhirnya terjadi di dalam diri kita yang melihat dirajam sampai mati tersebut, dilempari dengan batu sampai mati tersebut, akhirnya dalam diri yang melihat akan ada semacam sikap antipati dari berzina karena takut. Itu namanya zawajir. Ada jawabir, yaitu semua hukum had dan qisas dalam Islam fungsinya adalah jawabir. Jawabir itu dipotong tangan berarti hapus dosanya. Tapi jangan merasa aman kalau dia tidak bertaubat. Oke, iya, dipotong tangan terhapus dosanya. Tapi jangan merasa aman kalau dia tidak bertaubat. Mungkin saja akibat dia tidak merasa aman, Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan siksa kembali nanti di akhirat. Gara-gara dia merasa aman, tidak merasa jera, tidak merasa bersalah, tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu ya. Waqila lil Hasan, naraka tawila al-buka, faqala akhafu an yutrahani fil nar wala yubali. Naam. Seorang menanyai
2: Al-Hasan, kami melihatmu sering menangis. Ia menjawab, aku takut Allah melemparkanku ke dalam neraka, sedangkan dia tidak peduli.
1: Al-Hasan yang dimaksud di sini adalah Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lain. Sahabat tabi'i yang terkemuka. Al-Hasan Al-Basri ditanya, engkau kok sering sekali nangis? Nah, ini menunjukkan bahwa al-buka min khasyatillah min al-iman. Menangis karena Allah itu termasuk dari keimanan. Maka patut diperiksa hati kita saat kita jarang menangis karena Allah. terutama di waktu-waktu yang mustajab, terutama saat-saat berlaku dosa. Nah, apa yang ditangisi oleh Al-Hasan? Beliau mengatakan, aku takut kepada Allah melemparkanku ke dalam neraka sedangkan dia tidak peduli. Rasa takut itu patut untuk ditimbulkan. Apalagi di zaman sekarang, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, zaman media sosial, zaman dzunubul khalawat, dosa saat bersendirian. Zaman dzunubul khalawat, dosa saat bersendirian. Ya, ada perkataan Bilal bin Sa'ad yang sangat menarik, saya sampai hafal perkataannya. Beliau mengatakan, la takun lillahi aduwan fil alani, la takun lillahi waliyan fil alani wa aduwahu fi sir. Jangan engkau menjadi wali Allah saat di hadapan khalayak ramai, tapi menjadi musuh Allah saat sendirian. Itu namanya dalam bahasa Arab dzunubul khalawat, dosa-dosa saat bersendirian. Hati-hati ya. Maka beliau menangis, kenapa? Karena khawatir Allah murka, takut Allah murka, Allah lempar dia ke dalam nerakanya Allah. Rasa takut itu, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, terutama yang hidupnya nyaman, yang sehat badan, makan minum terjamin, alat transportasi nyaman, berlibur enak, ya. Rasa takut itu terus dipupuk lebih daripada rasa harap saat kita dalam keadaan nyaman. Beda saat dalam keadaan sulit, sakit, miskin, lapar, haus, banyak masalah, maka kita memperbanyak, mempertebal rasa harap. Begitu, ibu. Dan di sini menunjukkan kebiasaan ulama-ulama terdahulu mengamalkan amalan, yaitu dzakarallaha khalian fafadat aina, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala, apa, seseorang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri dan kedua air matanya berlinang. Nah, wa kana yaqul inna qauman alhathum amaniyul maghfirah hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. يقول أحدهم لا لأني أحسن الظن بربي وكذب لو أحسن الظن لا أحسن العمل. Nah, ini penting, silakan. Ia juga berkata,
3: sungguh terdapat suatu kaum yang dilalaikan oleh angan-angan akan ampunan Allah sehingga mereka meninggal dunia tanpa bertaubat. Salah seorang berkata, hal ini disebabkan aku berbaik sangka terhadap Rabbku. Ini merupakan pernyataan dusta. Sekiranya orang itu benar-benar berbaik sangka kepadanya, tentu ia akan memperbaiki amalnya.
1: Baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang meninggal di dunia dan belum bertobat. Salah satu sebabnya dia menganggap Allah maha luas ampunannya. Enggak usah tobat juga enggak apa-apa sih. Allah juga maha luas ampunannya. Apalagi dia kenal hadis. Ada orang yang berbuat dosa, dan dalam hadis riwayat Muslim begitu. Ada seorang hamba berbuat dosa dan dia mengenal bahwa ada Allah yang maha pengampun. Lalu dia bertobat dan Allah mengampuni dosanya. Lalu dia berbuat dosa kembali. Lalu dia mengenal Allah, ada Allah yang maha pengampun, lalu dia berbuat dosa kembali dan seterusnya sampai akhir hadis disebutkan i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak, berbuatlah sesukamu, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa. Dia mengira bahwasanya orang hadis tersebut seperti dia, ya, sampai mati belum bertobat gara-gara dia menganggap Allah itu luas ampunannya. Benar, tidak salah, Allah itu luas ampunan. Akan tetapi, kamu wajib bertaubat saat bermaksiat. Ya, dan maksud hadis tadi bukan berarti kita seasalnya berbuat dosa, tidak. Maksud hadis tadi adalah selama engkau bertaubat, maka selama itu pula dosamu diampuni. Nah, kemudian dia menganggap bahwa kan ada hadis yang sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya. Ada hadis bahwa Allah akan memperlakukan hamba sesuai dengan sangkaan hamba kepada. Maka saya berbaik sangka kepada Allah, tanpa bertaubat pun Allah pasti mengampuni saya. Maka ini adalah sebuah berbaik sangka yang dusta. Karena orang kalau berbaik sangka, dia akan berbaik amal. Garis bawah itu baik-baik. Yang berbaik sangka kepada Allah, maka amalannya juga baik. Itu tanda baik sangka. Atau quote-nya begini, siapa yang berbuat amal saleh, itu tanda dia sedang berbaik sangka kepada Allah. Jika dia menyatakan dirinya berbaik sangka tetapi tidak beramal saleh, itu baik sangka yang dusta. Ini hati-hati. Ini kan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa tanda seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, baik amalnya. Perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Ya. Asumsi atau perasaan berbaik sangka tetapi kemudian buruk amalnya, ini berarti baik sangkanya dusta. Ya, karena orang yang baik sangka itu baik amalnya. Nah, maka hati-hati ya, jangan sampai meremehkan dosa, apalagi kalau seandainya habis berdosa kemudian setelah itu diberi nikmat. Wah, ini kadang-kadang mulai dia mengalami

0: Rif. Naam. Seorang lelaki
1: bertanya kepada Al-Hasan, "Wahai Abu Sa'id, apa yang harus kami perbuat saat berkumpul dengan suatu kaum yang menakut-nakuti kami sampai-sampai hati kami hampir terbang?" Ia menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya berteman dengan suatu kaum yang menakut-nakuti mu hingga akhirnya kamu menemukan rasa aman itu lebih baik daripada kamu berteman dengan kelompok orang yang membuatmu merasa aman. Namun pada akhirnya kamu dikejar-kejar oleh perkara-perkara yang menakutkan."
0: Nah, apa maksudnya? Ada kan, ini jujur saja, saya bercerita tentang diri saya dulu. Kalau kita lihat di media sosial, para ustadz sudah sangat banyak berbicara tentang amar ma'ruf. Amalan ini, pahalanya ini, banyak-banyak salawat, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak tahajud, banyak-banyak doa, banyak kan gitu, ya. Itu amalan namanya amar ma'ruf. Itu amalan namanya adalah amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Itu sudah banyak. Nah, ada dakwah yang ini kadang-kadang tidak disukai oleh orang. Kenapa? Karena bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Yaitu nahi mungkar, ya, ada, yaitu mencegah ini haram, ini dosa besar, ancamannya siksa, ancamannya laknat. Itu yang dimaksud tadi, kami duduk bersama orang-orang yang menakut-nakuti kami sampai-sampai hati kami hampir terbang, maksudnya sampai hati kami, sampai kami mau meninggal gitu ya, sampai copot jantungnya gara-gara terus-terus ditakut-takuti. Neraka, neraka, neraka. Itu kan sering tuh di dalam posting kalau ada ustadz yang nahi mungkar, ya, ustadz ini cuma neraka aja, neraka aja. Bahkan ada yang pernah komen di status saya, ustadz ini hatinya keras, ya, gitu. Bisanya cuma nyalahin orang, bisanya cuma neraka, neraka saja, dosa-dosa saja, nggak pernah ngajak ke surga. Maka ya tidak mengapa, itu resiko berdakwah, kita lapang dada saja. Kalau nggak kuat jangan masuk ke dalam dunia dakwah. Kalau tidak kuat jangan masuk ke dalam dunia dakwah. Dunia dakwah ya seperti itu memang, ya. Nah, makanya kadang-kadang yang banyak followersnya yang ngajak-ngajak kebaikan terus, ya, yang ngajak-ngajak kebaikan, tapi yang mencegah akan kemungkaran itu dibenci. Nah, ini sama yang dimaksud oleh penulis, ya. Bagaimana kalau kami duduk bersama orang-orang yang sering nakut-nakutin kami tentang siksa Allah, tentang neraka Allah, ya. Saya masih ingat dulu sebelum kita selesai kuliah, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah, yang kita sangat kenal, beliau sangat lembut, sangat penyabar, tetapi menasihatkan kepada kita apa? Ahmad, nanti kalau pulang ke daerahmu, ke negaramu, baca kitab Al-Kabair, baca kitab dosa-dosa besar, karena sebagian kaum muslimin melakukan dosa besar karena tidak tahu kalau itu dosa besar. Dan itu tanda kasih sayang seorang pendakwah terhadap umat yang didakwahinya. Ya, ini para ikhwah, yang ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya berteman dengan suatu kaum yang menakut-nakutimu hingga akhirnya kamu merasa aman. Nanti aman masuk neraka, masuk surga. Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam surga adalah aman, ala surrin mutaqabilin." Ucapannya dalam surga cuma alhamdulillah, subhanallah, ya, assalamualaikum. Seperti itu ucapan-ucapanmu, aman. Mungkin di dunia ditakut-takutin sehingga taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti menghantarkan kepada keamanan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu lebih baik daripada kamu berteman dengan sekelompok yang membuatmu merasa aman, terus-terusan dicekoki dengan pahala ini, pahala ini, pahala ini, ya, tapi tidak

0: ajak untuk bertobat atas dosa. Namun pada akhirnya dikejar-kejar oleh perkara yang menakutkan, yaitu maksudnya siksa Allah Subhanahu. Nah, ini. Baik. Waqad tsabata fi sahihain min hadithi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuja'u birrajuli yawm al-qiyamah fayulqa fin-nar fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru fin-nar kama yaduru al-himar birahahu fayatufu bihi ahlun nar fayaquluna ya fulanu ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqulu kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Nah, silakan.
1: Disebutkan dalam As-Sahihain dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dibaca lagi hadisnya.
0: Langsung aja artinya.
1: Seorang pria didatangkan kepada pada hari kiamat, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Isi perutnya terburai dan ia berputar-putar di neraka seperti keledai yang berkeliling pada batu penggilingan gandum. Lalu ia dikerumuni oleh penghuni neraka. Mereka berkata, "Wahai fulan, apa yang menimpamu? Bukankah kamu dahulu menyuruh kami berbuat baik dan mencegah kami dari berbuat keji?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku dahulu menyuruh kalian berbuat baik, namun aku tidak mengerjakannya. Aku pun mencegah kalian dari berbuat keji, namun aku melakukannya."
0: Baik, disebutkan dalam As-Sahihain. As-Sahihain maksudnya adalah dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan ini para ulama bersepakat bahwa dua kitab ini ashahhu al-kitabain ba'da al-Qur'an. Dua kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Dan sebagai hal yang berkaitan dengan As-Sahihain, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran hati, adalah Imam Muslim berlomba-lomba dalam kebaikan dengan gurunya Imam Bukhari. Akhirnya beliau namanya terus disebutkan dengan gurunya Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Ini hasil at-tasabuq fil khairat. Ini hasil musabaqah, lomba-lomba dalam kebaikan. Tidak peduli siapa yang menang, tetapi yang diperdulikan adalah bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti misalkan Abu Bakar dan Umar, yang akhirnya Abu Bakar tidak pernah tidak menang melawan Umar. Umar radhiyallahu anhu pun mengakuinya. Tetapi bukan yang penting siapa menang, tetapi yang penting kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka menjadi konsep hidup dalam diri seorang muslim adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam dunia ya. Dunia, saya sering mengatakan di hari-hari ini, terutama di media sosial kita kadang-kadang yang baru punya outlet 10, baru dagangannya lancar sedikit, jualan online-nya sudah banyak, baru mulai banyak, sudah bikin status, sudah bikin flexing lah bahasanya. Ya, itu mohon maaf. Nah, ini juga mudah-mudahan diterima nasihatnya. Lebih baik tidak melakukan itu, karena itu gaya-gaya karun. Saya menyebutnya nyu karun. Orang-orang yang diluaskan rezekinya, mau diwawancarai bagaimana kesuksesannya mencari rezeki, kemudian wawancara di atas rumah, rumahnya 3 tingkat, ada helipad, kemudian rumahnya pakai lift, kemudian ada kolam renang 5, kamarnya 20, dan seterusnya. Kalau orang tahu surga, malu untuk menampilkan itu. Ya, makanya saya katakan hati-hati. Mudah-mudahan nasihat yang baik, nasihat ini benar-benar masuk ke dalam hati. Enggak usah lagi diperlihat. Kenapa tidak boleh? Karena itu murni pemberian Allah. Murni pemberian Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan, tidak akan didapat. Ya, wajah, harta, kepintaran, kelebihan apapun, kelebihan tinggi badan, kelebihan berat badan, kelebihan kulit, warna kulit, kelebihan kecerdasan, kelebihan ilmu, itu pemberian Allah. Ya, jangan sampai dipamer-pamerkan. Ngapain bukan usaha kita kemudian kita pamerkan. Nah, kembali ke permasalahan tadi, berlomba, yang paling utama berlomba-lomba dalam seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, sehingga akhirnya nama Umar katut di terus ikut gitu. Nama Umar radhiyallahu an. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, kata Rasulullah. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, kata Rasulullah. Aku duduk bersama Abu Bakar dan Umar sampai masuk surga. Ya, Abu Bakrin fil jannah, Umaru fil jannah, Allahu akbar. Gara-gara saling lomba-lomba dalam kebaikan akhirat, bukan dalam dunia. Nah, dari Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah hibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkulit hitam tetapi sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa surga tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal strata pendidikan, tidak mengenal strata sosial dan ekonomi. Surga mengenal iman dan amal. Usama bin Zaid, Zaid bin Usama, Zaid bin Harith, juga bapak yang berkulit hitam. Bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hadisnya tentang orang yang disiksa dengan ususnya terburai, berkeliling-keliling di neraka. Salah satu sebabnya adalah tidak melakukan apa yang sudah dia ucapkan. Memerintah tapi tidak dikerjakan. Melarang tapi tidak dijauhi. Ya, dan ini hadis sering menyedihkan bagi para pendau. Apakah mudah-mudahan kita jauh daripada dosa-dosa yang seperti ini. Tapi ya sangat berat. Dan jujur saja ibu-ibu, saudara-saudara muslimah, semenjak berdakwah dari mulai dulu, kadang yang kita dakwahkan Allah menguji kita. Dakwahkan silaturahim, Allah menguji kita. Apakah kita benar-benar menyambung rahim dengan orang-orang yang merupakan rahim kita? Dakwah tentang birrul walidain, Allah muji kita. Dakwah tentang bersedekah, Allah muji kita dengan apa yang kita dakwahkan. Nah, kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, penulis membawakan dalil lagi. Wa dzakara al-imamu Ahmadu min haditsi Abi Rafi' qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi faqala uffil laka فظننت أنه يريدني فقال لا ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. نعم.
1: Imam Ahmad menyebutkan hadis Abu Rafi. Ia berkata, Rasulullah pernah melewati kuburan Al-Baqi lalu berkata, cis-cis, aku mengira ucapan tersebut ditujukan kepadaku. Beliau berkata, bukan kamu yang aku maksud, tetapi penghuni kubur itu. Aku mengutusnya untuk mengambil zakat dari keluarga fulan, namun ia mengambil sebuah pakaian darinya. Sekarang ia dikenakan pakaian yang serupa dari api neraka.
0: Baik. Al-Imam Ahmad, beliau ulama Islam abad ketiga Hijriah. Pelajaran yang menarik dari salah sebuah biografi Imam Ahmad rahimahullah adalah bahwa kemuliaan itu milik Allah. Allah berhak memuliakan siapa yang dikehendakinya dibandingkan yang lain. Imam Ahmad punya teman ahli fikih, Bahkan kalau ibu baca kitab-kitab fikih sekelas Majmu' dalam fikih Imam Syafi'i, sekelas Al-Mughni dalam fikih Imam Ahmad, ada nama temannya ini, beliau Ishaq bin Rahawi. Ishaq bin Rahawi. Ini temannya Imam Ahmad. Tapi mengapa sampai detik ini yang dikenal oleh kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah bahwa madhab fikih hanya ada 4. Salah satu sebabnya adalah murid-murid dari imam-imam yang 4 ini berkhidmat terhadap ilmunya. Nah, itulah Allah memuliakan satu dengan yang lain. Ishaq bin Rahawi mungkin belum ada ulama, ada murid-murid yang beliau yang benar-benar berkhidmat terhadap pendapat-pendapat beliau dalam ilmu fikih. Tetapi banyak perkataan-perkataan beliau di dalam kitab-kitab fikih. Nah, kita tidak boleh ujub diberikan kelebihan, tidak boleh merasa rendah jika tidak diberikan. Karena semuanya pilihan Allah. Bahkan kadang-kadang, ini perhatikan baik-baik, sebagian orang yang dicukupkan, tidak dilebihkan, itu adalah nikmat dan rahmat Allah. Karena kalau dilebihkan ternyata dia tidak beriman atau minimal merusak keimanannya. Makanya tidak dilebihkan, dicukupkan saja oleh Allah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Dari hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan Baqi'. Lalu kuburan Baqi' maksudnya adalah kuburan yang ada di kota Madinah sekarang. Kalau kita menghadap kiblat samping kiri, hampir semua orang yang meninggal di kota Madinah, baik itu penduduk Arab Saudi kota Madinah ataupun penduduk pendatang di kota Madinah ataupun yang berziarah di kota Madinah, hampir semuanya dikuburkan di kuburan Baqi'. Nabi Muhammad SAW ketika melewati kuburan tersebut, beliau mengatakan cis-cis, terjemahannya cis-cis gitu, maksudnya. Nah, itu seperti itu. Itu pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan lagi, uffil, celaka engkau, celaka engkau. Ya. Nah, Abu Rafi' menganggap atau mengira, wah ini untuk saya ini. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Dan kalau seandainya beliau mengatakan seperti itu sangat berat. Ya. Celaka engkau, celaka engkau. Kemudian ternyata tidak. Akan tetapi aku maksudkan orang-orang yang dikubur-kuburan ini. Mereka ini dulu petugas zakat. Zakatnya belum dibagikan, mereka sudah ambil dari harta zakat tersebut. Nah, ini bahayanya. Sama dengan ghulul. Hadayal ummal ghulul. Hadiah para pekerja itu adalah harta rampasan yang diambil harta rampasan perang yang diambil tanpa atau sebelum dibagikan, dan itu dosa besar. Nah, makanya mereka mendapatkan siksa seperti itu. Nah, apa hubungan hadis ini dengan bab kita kalau begitu? Hubungan hadis ini adalah menganggap karena dia petugas zakat banyak pahalanya, maka dia menganggap apa yang dia ambil tanpa dibagikan sebelumnya ini adalah hal yang lumrah. Ini bersandar dengan ampunan Allah tapi melalaikan kewajiban terhadap Allah. Nah, wa fi musnadhi aidan min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqarida min nar. فقلت من هؤلاء قالوا خطباء من أمتك من أهل النار كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. Nah,
1: disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, pada malam Isra Mi'raj aku melewati suatu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting dari api neraka. Aku bertanya, siapakah mereka? Mereka Jibril dan para malaikat. Menjawab para khatib, tukang khutbah dari umatmu di dunia. Mereka menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, namun mereka melupakan dirinya sendiri. Tidakkah mereka berpikir?
0: Baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Musnad itu artinya adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Musnad Imam Ahmad ditulis oleh Imam Ahmad berdasarkan hadis-hadis sesuai dengan sahabat Rasul. Yang paling terbanyak Abu Hurairah. Semua hadis Abu Hurairah disebutkan. Kemudian yang kedua, misalkan Abdullah bin Umar. Semua hadis Abdullah bin Umar dikeluarkan. Nah, begitu. Itu namanya Musnad, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 tahun. Ya, 10 tahun. Dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur Anas bin Malik sekitar 23 tahun. Dan Anas bin Malik bukti kecerdasan orang tua yang mengatakan sesampainya Rasulullah SAW ke kota Madinah mengatakan, ya Rasulullah, hadza Unais yakhdumuka, wahai Rasulullah, ini ada anakku, ya, dia masih kecil. Unais itu adalah kata kecil dari Anas, yang akan membantumu. Dan dengan kecerdasan inilah akhirnya Anas radhiyallahu anhu beliau mendapatkan ilmu yang banyak, salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik, salah satu pelajaran yang kita bisa ambil adalah orang tua jangan pernah lepas mendoakan anaknya. Baik perkara dunia ataupun perkara akhirat. Ya, jangan pernah lepas doakan anak, jangan pernah lepas. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini pada malam Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya, di langit yang ke-7. Aku melewati suatu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting dari api. Subhanallah. Aku bertanya, siapakah mereka? Maka Jibril dan para malaikat menjawab, mereka adalah tukang khutbah dari umatmu di dunia. Ya, orang-orang yang pintar berpidato, ya, pintar berpidato. Dan saya ingin garis bawahi satu poin, pintar berpidato bukan berarti dalam ilmunya, pintar berpidato bukan berarti pantas dimintai fatwa, pintar pidato retorika enak bukan berarti dalam ilmunya. Lihat ini, ya. Bahkan kadang-kadang ulama-ulama besar tidak pintar berpidato. Lihat saja ulama-ulama besar jarang kajian-kajian tematik. Kajiannya kajian kitab, dan kitabnya kecil-kecil. Ya. Kitabnya kecil-kecil yang ilmu-ilmu dasar. Ini kalau ad-dawa ini sebenarnya ini bacaan orang-orang yang sudah level tinggi. Level tinggi, ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian aku melewati suatu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting dari api. Lalu siapakah mereka? Mereka adalah para ahli pidato dari umatmu di dunia. Mereka menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, namun mereka melepaskan dirinya dari sendiri, tidak melakukan kebaikan tersebut. Tidakkah mereka berpikir, apakah mereka tidak berpikir bahwa ini perbuatan masuk ke dalam ayat Al-Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah, yang artinya sungguh besar laknat Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saff ayat 3. Nah, sisi pendalilannya di sini adalah orang-orang yang cuma pintar ngomong retorika tapi amalannya tidak ada. Ya, amalannya tidak ada. Wa fihi aidan min hadithihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmisuna biha wujuhahum wa sudurahum fa qultu man haula'i Jibril ya Jibril fa qala haula'i alladhina kanu ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim. Masih dalam
1: Musnad Imam Ahmad dari Anas, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tatkala aku dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga yang mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dada mereka dan dada sendiri. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, siapakah mereka?' Ia menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia atau melakukan ghibah dan menodai kehormatan mereka.'"
0: Taib. Ini adalah beratnya dosa ghibah, yaitu mereka memiliki kuku dari tembaga, kemudian mereka robek-robek wajah mereka dan dada-dada. Salah satu sebabnya adalah mereka melakukan dosa, yaitu menggibah kaum muslimin, menggibah seseorang dan menodai kehormatan mereka, dan tidak ada dosa ini diampuni dengan amal saleh. Dosa ghibah tidak bisa diampuni dengan istighfar. Ya, saya ulangi. Dosa ghibah tidak diampuni dengan istighfar. Dosa ghibah diampuni ketika kita minta halal kepada orang yang kita ghibahi. Nah. Wa fihi aidan anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala din. Fa qultu ya rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bih fa hal takhafu alaina? Na'am, innal quluba baina isbi'aini min asabi'illah yuqallibuha kayfa yasha. Na'am.
1: Disebutkan pula dalam kitab yang sama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi sering mengucapkan, "Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu." Kami menyaut, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami?" Beliau menjawab, "Benar, sungguh hati itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Dia membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya."
0: Baik. Ini berarti ada amalan untuk menetapkan hati yang sering-sering harus kita baca sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering-sering membacanya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Tuh. Ini untuk menetapkan hati terutama di zaman yang tersebar banyak syahwat dan syubhat. Kemudian yang kedua adalah pelajaran dari hadis ini, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, kenapa engkau sangat sering membaca doa ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya benar, sebabkan karena hati itu berbolak-balik, Allah yang membolak-balikannya pada tangan-tangan, pada jari-jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala, sekehendak yang Allah lakukan. Ini terdapat pelajaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi pendalilan yang berkaitan dengan hadis ini apa? Yaitu banyak berdoa agar tidak dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibalik hidayahnya menjadi kesesatan, keburukan, kezaliman. Kemudian setelahnya, وَفِيهِ أَيْضًا عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِجِبْرِيلِ مَالِي لَمْ أَرَى مِنْكَ إِلَى ضَحِكًا قَطُّ قَالَ مَا ضَحِكَ مُنْدُ خُلِقَتِ النَّارِ. Nah,
1: disebutkan juga dalam kitab tersebut dari Anas bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, mengapa aku belum pernah melihat Mikail, malaikat Mikail tertawa? Jibril menjawab, ia tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan.
0: Malaikat Mikail ini tugasnya apa, Ibu? Ada yang tahu? Tugas mengantar wahyu Jibril alaihissalam. Mikail? Nah, ada yang tahu, Ibu?
2: Menurunkan hujan.
0: Ya. Beliau yang memberikan rezeki dari langit atas perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menurunkan hujan, salju dan semisalnya. Maka kemudian sebutkan di sini, mengapa aku belum pernah melihat malaikat Mikail tertawa? Jibril alaihissalam menjawab, ia tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Karena memang siapa yang pernah melihat neraka walau sekilas, maka dia akan melupakan seluruh nikmat dunia dengan segala macam kemewahan yang pernah dia rasakan. Ya, ada yang disebut dengan hadis sabghah. Ada yang disebut dengan hadis sabghah. Saya bacakan hadisnya, disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa nanti Imam Muslim, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah, didatangkan orang paling banyak nikmatnya di dunia, paling kaya, paling banyak nikmatnya di dunia, tetapi dia penghuni neraka pada hari kiamat. Ma fa yusbagu finnari sabah, maka dia akan dicelupkan ke dalam neraka sebentar saja, sabah sebentar. Tsumma yuqal, lalu ditanya dia, ya bani adam, wahai anak adam, hal raaita khairan qat, apa engkau pernah melihat kebaikan selama ini, selama kamu hidup pernah enggak engkau lihat kebaikan? Padahal dia hidup di dunia, dia pernah melihat kebaikan. Maka dia mengatakan, la ma ra'aitu khairan qat, la wallahi ya rabbi, tidak, demi Allah wahai rabbku, aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali. Gara-gara melihat sekilas saja neraka. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ketika neraka diciptakan, pantas wajar Mikail alaihi salam tidak pernah tertawa, karena sekilas saja neraka melupakan seluruh kenikmatan dunia yang indah-indah. Naam. Taib, hadis terakhir. Wa fi sahihi Muslimin, pada pertemuan ini maksud saya ya. Karena hadis setelah ini sangat panjang sekali ya. Jadi kita berhenti pada hadis yang terakhir. وفي صحيح مسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب يؤتى بأشد الناس بؤثا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة ويقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. حديث riwayat Imam Muslim dan juga yang lainnya. Nah, silakan. Di dalam Sahih Muslim.
1: Di dalam Sahih Muslim juga dari Anas, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihadirkan salah seorang calon penghuni neraka yang sewaktu di dunia adalah orang yang paling banyak mendapatkan kesenangan. Lantas ia dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Lalu ditanya, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat suatu kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan suatu kesenangan? Ia menjawab, demi Allah, tidak pernah, wahai Rabbku. Selanjutnya, dihadirkan salah seorang calon penghuni surga yang sewaktu di dunia adalah orang yang paling sengsara. Lantas ia dicelupkan ke dalam surga, sekali celupan. Lalu ditanya, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kesengsaraan? Apakah kamu pernah mengalami penderitaan? Ia menjawab, demi Allah, tidak pernah, wahai Rabbku. Aku tidak pernah mengalami kesengsaraan dan aku tidak pernah melihat penderitaan.
0: Baik. Ini hadis yang saya sebutkan tadi. Bahwa ada orang yang diperlihatkan neraka padahal dia di dunia kaya raya, semuanya mewah, semuanya penuh dengan nikmat, dia lupa semua itu gara-gara melihat neraka walau sekejap. Sebaliknya, dia miskin, penyakitan, dan seluruh kesulitan dia dapati. Tetapi ketika diperlihatkan surga, maka dia lupa dengan seluruh kesulitan tersebut. Nah, inilah surga dan nerakanya Allah SWT. Apa hubungannya Ustaz dengan pasal kita ini? Bersandar dengan ampunan Allah, tetapi melalaikan perintah-perintahnya adalah sebuah kebodohan. Jawabannya adalah hubungannya itu, jangan pernah remehkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah remehkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah. Makanya kaum tasawuf mereka keliru di dalam pengamalan tentang rasa cinta. Kata mereka, saya beribadah bukan karena ingin surga dan bukan karena takut terhadap neraka, tapi karena cinta. Ini keliru. Ya, ini keliru. Kenapa? Karena berarti terjadi secara tidak langsung ataupun langsung, sadar atau tidak sadar, meremehkan surga dan meremehkan neraka. Nah, itu dulu ibu-ibu pada kesempatan kali ini, karena hadis setelahnya panjang sekali. Ya, dan sekali lagi, begitulah nanti kita membaca kitab ini. Dan sepertinya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau sangat banyak menyebutkan hadis-hadis di dalam pasal ini nantinya, yang berkaitan dengan pasal yaitu bersandar kepada ampunan Allah tetapi melalaikan perintah Allah. Maka ini adalah sebuah kebodohan atau sebuah ketidaktahuan diri terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Shallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
3: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
4: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Apa hukumnya trading crypto currency jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik kepada Saudara Evan Mulia di atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Uang digital yang sekarang sedang booming, salah satunya misalnya Bitcoin misalnya, memang diyakini oleh banyak orang itu sebagai alat transaksi atau uang, mata uang yang berdiri sendiri, mata uang yang lebih sejalan sesuai dengan perkembangan teknologi zaman modern. Tetapi persepsi manusia, anggapan manusia tidak menjadi acuan dalam penentuan hukum syariat. Bukan menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menetapkan hukum syariat. Adanya banyak orang yang menggunakan, bukan serta-merta kemudian menjadikan kita latah mengatakan itu sesuatu yang halal. Kenapa? Karena satu prinsip yang tidak boleh dilupakan. Syariat itu adalah aturan. Manusia itu adalah objek dari aturan. Sehingga manusia, siapapun dia, harus tunduk pada aturan syariat. Harus patuh pada ketetapan syariat. Di literasi ilmu fikih telah dijelaskan bahwa yang namanya mata uang, mata uang itu adalah standar nilai. Mata uang itu adalah alat transaksi. Dan mata uang itu adalah alat untuk menyimpan kekayaan. Alat untuk menyimpan kekayaan. Adapun mata uang elektronik seperti Bitcoin dan yang sejenis. Sampai saat ini, negara-negara internasional, berbagai negara bahkan melarang penggunaan Bitcoin. Dan juga para pengamat ekonomi, para pakar menyatakan bahwa uang elektronik ini tidak memiliki fisik. Tidak ada lembaga atau pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin kelangsungan dari penggunaan Bitcoin tersebut. Ketika hendak diakses, digunakan, atau diambil untuk digunakan transaksi di dunia nyata, maka masyarakat belum menerimanya. Padahal dalam literasi fikih dinyatakan yang namanya an-naqdu, alat transaksi itu adalah segala sesuatu yang diterima secara luas tanpa batas, tanpa syarat, sebagai alat transaksi dan pembayaran yang sah. Dan kita saat ini, silakan Anda coba sendiri ketika Anda menggunakan Bitcoin untuk berbelanja di pasar, di toko, maka mereka belum menerimanya sebagai alat transaksi. Ya, di sistem yang mereka buat, Anda bisa saja memiliki nominal tertentu, satuan tertentu dari uang elektronik tersebut. Tetapi itu belum memenuhi fungsi, belum mewujudkan fungsi mata uang sebagai alat transaksi yang diterima secara luas oleh masyarakat, sebagai standar nilai yang diterima secara luas oleh masyarakat, dan juga bukan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan yang diakui secara luas oleh masyarakat. Penggunaannya masih terbatas. Dan banyak juga para pakar mengatakan Bitcoin atau yang sejenis, ketika pihak yang menerbitkannya misalnya bermasalah dengan suatu negara sehingga uang tersebut dilarang beredar di negara tersebut, atau bahkan mungkin mereka menghilangkan jejak. Pihak yang menerbitkannya tidak lagi mau meneruskan transaksi tersebut. Misalnya dengan menutup perusahaannya, menutup akunnya, maka tidak ada satu pihak pun yang menjamin bahwa dana Anda akan diterima. Apalagi faktanya, untuk bisa mendapatkan Bitcoin, tetap saja Anda harus menggunakan mata uang yang ada saat ini. Uang berupa uang rupiah ataupun uang dolar atau yang sejenis. Karena itu, bertransaksi menggunakan Bitcoin atau sejenis itu tidak dapat dikonversi atau tidak dianggap sebagai bertransaksi dengan uang. Itu tak ubahnya sebagai jual beli data atau menjual barang dengan data, menjual uang dengan data. Maka Anda membelinya boleh-boleh saja, tetapi satu tindakan yang tentu ceroboh kalau Anda berspekulasi, apalagi menganggap dan mempercayai bahwa itu adalah alat transaksi yang sah, karena pemanfaatannya masih sangat-sangat terbatas di kalangan tertentu. Dan manfaatnya sangat terbatas. Anda tidak dengan mudah bisa menggunakannya untuk membeli barang atau menukarkannya dengan uang. Kenapa? Karena pihak-pihak yang berkenan menerimanya sebagai pembeli apa alat pembayaran, pihak-pihak yang berkenan menerima sebagai mata uang, itu masih sangatlah terbatas. Karena itu saya sarankan Anda untuk tidak ikut dalam pola-pola semacam ini, transaksi-transaksi semacam ini, karena bisa jadi itu adalah sebuah skenario untuk mengumpulkan dana masyarakat, masyarakat luas untuk dikuasai oleh segelintir orang. Salah satu trik manipulasi, kamuflase yang diterapkan oleh sebagian kaum kapital untuk menguasai harta kekayaan yang ada di tangan masyarakat, sehingga harta mereka yang semula berupa uang yang formal berupa rupiah atau dolar atau sejenis diberikan kepada mereka, dan kemudian Anda hanya diberi data komputer, data elektronik yang dengan mudah itu diakali, dengan mudah itu hilang. Apalagi ketika Anda bermasalah dengan nomor PIN, Anda lupa kehilangan nomor PIN, maka selesailah harta kekayaan Anda, hilanglah kekayaan Anda. Tidak ada pihak yang bisa menjaminnya, tidak ada pihak yang akan melayani Anda untuk menemukan kembali nomor PIN Anda atau nomor akun Anda. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Budaya titip salam untuk Nabi ketika haji dan umrah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat banyak yang keluar dari Madinah untuk mengajarkan Islam. Ada yang tinggal di Kufah, di Syam, di Yaman, dan seterusnya. Dan kita tidak menjumpai adanya riwayat bahwa para murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat yang berada di jauh itu, menitipkan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mau datang ke Madinah. Dan sebenarnya titip salam semacam ini tidak perlu, karena dimanapun kaum muslimin berada, dia bisa menyampaikan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salam itu pasti akan sampai kepada beliau dengan yakin. Dari mana bisa dikatakan dengan yakin sampai ke beliau? Tentu dengan dalil. Ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi. Mereka menyampaikan salam untukku dari seluruh umatku. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Beliau juga mengabarkan bahwa beliau akan menjawab salam dari umatnya yang disampaikan kepada beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setiap muslim yang menyampaikan salam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku bisa menjawab salamnya. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyuruh kita untuk menyampaikan selawat kepada beliau dimanapun kita berada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, dan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah tahunan. Berikanlah solawat untukku, sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Ketika sholat, kaum muslimin menyampaikan sholawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Yang artinya, salam untukmu wahai Nabi, berikut rahmat Allah dan keberkahan darinya. Salam untuk kami dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Kalimat ini kita baca saat tasyahud dimanapun kita sholat, sehingga tidak perlu titip salam. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak mengatakan, menitipkan salam untuk Nabi SAW kepada orang yang sedang safar ke Madinah tidak memiliki landasan dalil sama sekali. Bukan bagian dari kebiasaan orang soleh masa silam dari sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in maupun para ulama. Karena salam dan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disampaikan kepada beliau. Fatwa Islam. Demikian, Allahu a'lam.
4: Ramuan herbal.
5: Anak saya berumur 9 tahun, tinggi badan 140, beratnya 24 kilo. Kulitnya sangat kering, bila digigit nyamuk, benjolan pada kulitnya akan lama hilang, lebih dari 3 hari, Bib. Belakangan ini saya melihat di bagian tengah pada lehernya agak bengkak. Apakah anak saya terindikasi kelenjar tiroid? Oh ya, ibu mertua saya ada riwayat penyakit kelenjar tiroid, adik ipar, kakak ipar juga. Apa yang harus saya lakukan agar apa yang saya khawatirkan, yaitu kelenjar tiroid pada anak saya, dapat tercegah? Sejauh ini belum memeriksakan diri ke medis.
6: Baik, untuk memastikan itu tiroid, bisa ke

0: saya agak khawatir dia kekurangan HDL atau kekurangan kolesterol baik atau lemak tak jenuh. Jadi bisa diberikan minyak zaitun dan alpukat untuk meningkatkan kekenyalan kulitnya. Boleh
1: minum ya?
0: Diminum, diminum. Minyak zaitun diminum. Bisa 2 sendok makan, 1 sendok makan 2 kali sehari untuk anak-anak. Nah, kemudian tanyain minumnya cukup enggak, karena khawatir minumnya juga kurang. Jadi untuk mendeteksi awal tetap harus tanyakan kepada tenaga medis atau mungkin bawa ke puskesmas atau ke dokter, minta rujukan untuk cek laboratorium, kemudian lakukan cek dan baca hasilnya. Sementara itu tetap dikasih alpukat dan minyak zaitun. Nah, jika benar nanti kok tiroid, nah tinggal hiper atau hipo. Nanti di situ akan ada panduan, Bu. Biasanya kalau dia hipo dengan degupan jantung di bawah 50 degupan per menit, nanti akan dikasih namanya obat steroid atau penguat jantung. Tapi kalau dia berlebih, nah itu perlu nanti ada obat lanjutan lagi. Di satu sisi ada treatment-treatment mandiri yang bisa dilakukan, nanti bisa konsultasi ke kami. Nanti bisa kita arahkan. Ya minimal dari dini kita lihat dulu, karena tiroid insya Allah itu masih bisa diimbangi dengan treatment mandiri dan pengaturan pola hidup dan pola makan, mulai istirahat itu bisa membaik. Minimal tidak usah minum obat, cukup jaga pola hidup tok. Itu yang sering kadang keliru, orang tergantungan dengan obat, pola hidupnya semaunya sendiri, itu salah, malah gak sehat, muncul gejala terus itu malahan, banyak residu dan banyak mencerna obat yang tidak jelas. Demikian untuk hamba Allah ini, semoga Allah mudahkan, dan saya berharap semoga nanti ke depan yang minimal ada komunikasi dengan kita, bisa kita saling mengarahkan. Demikian, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 21. Silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 61. Di halaman 61 ini Imam Bukhari membawakan bab baru, masih tentang menjaga hubungan baik dengan teman ayah, teman orang tua. Hanya saja di bab yang ke-21 ini penulis menegaskan betapa bahayanya memutus hubungan dengan teman orang tua. Kalau di hadis-hadis sebelumnya itu menceritakan tentang fadilah, keistimewaan dari menjaga hubungan baik dengan teman orang tua atau motivasi, maka di dalam hadis ini ada ancaman. Jadi bukan sekedar baik, tapi kalau ditinggalkan akan berakibat buruk. Dan ini membuat kita memberikan perhatian serius dalam masalah ini, yaitu menjaga hubungan baik dengan teman orang tua. Bukan sekedar anjuran, ya, tapi ini ada ancamannya kalau enggak dikerjakan. Bab ini berjudul "Jangan memutus orang yang punya hubungan baik dengan orang tuamu. Apabila engkau lakukan itu, maka cahayamu akan padam." Cahayamu akan padam. Hadis yang dibawakan hadis nomor 42. Walaupun sebagian ulama menilai hadis ini dhaif, akan tetapi kandungannya, intinya telah disebutkan dalam hadis lain yang sahih. Hadis ini bercerita tentang sebuah kejadian nyata ketika ada seseorang yang memutus hubungan dengan teman orang tuanya. Para sahabat yang saat itu menyaksikan, yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau tidak tinggal diam. Karena ini adalah sebuah kemungkaran, maka beliau pun bergegas untuk menasihati orang tersebut. Bahkan beliau mengawali nasihatnya dengan sumpah untuk memberikan pesan serius kepada orang yang melakukan perbuatan buruk itu. Apa kata beliau? "Fawalladzi ba'atha Muhammadan bil haqq, demi Allah, innahu lafi kitabillah, innahu lafi kitabillah. Demi Allah, sungguh apa yang akan aku sampaikan ini ada di dalam kitabullah. Sungguh apa yang aku akan sampaikan ini ada dalam kitabullah." Jadi Abdullah bin Salam ingin menarik perhatian orang tadi bahwa apa yang kamu lakukan ini enggak baik, enggak benar, karena menyelisih apa yang sudah tertulis di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud adalah Taurat, karena Abdullah bin Salam dahulunya orang Yahudi kemudian masuk Islam. Kemudian beliau mengatakan, "La taqta' man kana yasilu abak." Jangan memutus orang yang pernah punya hubungan baik dengan orang tuamu. Jangan memutus, larangan. Ya. Kalau kemarin motivasi kerjakan ini, kalau ini larangan, jangan sampai engkau putus hubunganmu dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang tuamu. Kalau dilakukan bagaimana? Fayudfa'u bidzalika nuruk. Kalau sampai engkau lakukan itu, maka cahaya yang ada di dalam dirimu akan padam. Apa yang dimaksud dengan cahaya di sini? Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah cahaya keimanan. Jadi cahaya keimanan seseorang akan padam ketika dia memutus hubungan dengan teman-teman karib orang tuanya. Dan tentunya ini bila dilakukan secara sengaja. Ya, bila dilakukan secara sengaja. Kalau seandainya karena ketidaktahuan, ya, karena ketidaktahuan, sebab dahulu ketika orang tuanya masih hidup, mungkin orang tuanya gak sempat untuk mengenalkan teman-teman mereka kepada anak-anaknya. Mungkin gak sempat mengenalkan, atau sempat mengenalkan tapi anaknya masih kecil-kecil, gak terlalu paham. Itu lain masalah, ya. Tapi kalau misalnya sudah tahu bahwa ini teman baik ayahnya, kemudian diputus, maka resikonya akan mengakibatkan padamnya cahaya keimanan yang ada di dalam diri kita. Kalau ini resiko dari memutus hubungan dengan teman orang tua, apalagi memutus hubungan dengan saudara orang tua, ini lebih mengerikan lagi efeknya. Memutus hubungan dengan Pak De, Bu De, Pak Le, Bu Le, kakek, nenek, ponakan. Ya, ini harus kita jaga sebaik mungkin. Ya. Jangan sampai kita yang memutus. Tapi Ustaz, justru malah orang tua saya yang mutus Ustaz. Jangan ikut. Pernah suatu saat saya ngisi pengajian di sebuah daerah. Setelah menyampaikan tentang keutamaan silaturahim, di akhir kajian ada yang tanya, Ustaz, orang tua saya memutus hubungan dengan saudaranya, dengan kakaknya atau dengan adiknya, gimana Ustaz? Jangan ikuti. Jangan mau mewarisi memutus silaturahim. Ibarat itu adalah lingkaran setan. Jangan kita masuk dalam lingkaran.